0: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
6: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
4: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
7: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
4: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
9: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
10: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
8: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
11: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
12: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
11: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
13: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
11: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
14: Laporan khusus.
15: Dimulai pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
15: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala Negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
15: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
15: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan, lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi untuk mendengar, Anda akan bersama kami dalam beranda Asta Cita Majalah Udara dengan judul Merajut Kekuatan Ekonomi di Wilayah Cirebon melalui jaringan kooperasi produktif bersama Aura Aulia untuk pagi hari ini mendengar. Dan pada pukul 9 nanti, dialog khusus untuk tema Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi Bahum Series yang akan bersama narasumber Sergi Gunion Kempos, BSc ITM, BBA MPM, dan Mita Hanayuni Isti SIKOM dan MPW Dio De Suryo BAAC ACC MBA yang nantinya akan membedah terkait dengan Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi, sebuah buku yang akan kita bedah bersama dalam kesempatan pagi hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merupakan

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Selamat pagi pendengar, pada pukul 8 nanti pendengar Anda akan bersama dalam majalah udara yang akan menghadirkan topik bahasan terkait dengan merajut kekuatan ekonomi di wilayah Cirebon melalui jaringan koperasi produktif bersama Aura Aulia tadi pendengar. Jadi nantikan terus Anda bersama kami, dan pada pukul 8 nanti, pada pukul 9 nanti Anda akan bersama dalam book talk atau bedah buku terkait dengan judul book talk ini adalah Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi bersama speaker Sergi Gunion Campus, BSc ITM, BBA MPM, dan Mita Hana Yuni Isti SIKOM, dan Q&A MP Video di Suryo BA AC ACC MBA. Dan nantikan terus Anda bisa bersama kami, dan juga bagi Anda para pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel yang paling dinanti bagi penggemar sepak Piala Dunia 4 tahunan ini pendengar. Juara bertahan Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, yaitu timnas Spanyol, dalam rangka puncak mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datanglah lebih awal, ramaikan suasananya, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Apakah Argentina atau Spanyol? Dan siapa pilihan Anda? Kesebelasan mana? Negara Argentina atau Spanyol? Dan tentu sampai jumpa di nonton bareng final pesta bola yang akan kami selenggarakan di lapangan Kebumen, Kota Cirebon, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

agar kami sampaikan rangkaian Berda Astra Cita Majalah Udara dengan judul Merajut Kekuatan Ekonomi di Wilayah Cirebon melalui Jaringan Koperasi Produktif bersama rekan Aura.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun koperasi dari tidur panjang melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang kini resmi menjadi proyek strategis nasional. Lantas, bagaimana denyut nadi kebangkitan ini di tingkat regional, khususnya di wilayah Cayu Majakuning? Beranda Sacita Majalah Udara hari ini akan mengangkat topik merajut kekuatan ekonomi di wilayah Cirebon melalui jaringan koperasi produktif. Bersama saya, Aura Aulia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 bertema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya di Indonesia Arena Jakarta, Minggu 12 Juli 2026. Acara ini menjadi tonggak kebangkitan koperasi menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan sesuai konstitusi. Menteri Koperasi

0: ekonomi kerakyatan di daerah. Di Kota Cirebon, pemerintah daerah kini tengah gencar mendorong kebangkitan koperasi melalui penguatan tata kelola produktif agar tidak lagi sekadar bergerak di sektor simpan pinjam konvensional. Bagaimana kesiapan dan tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari isu permodalan hingga urgensi regenerasi pengurus? Selengkapnya kita ikuti laporan khusus yang berhasil dihimpun reporter RRI Cirebon, Rena Safira.
1: Diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain itu.
2: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon mencatat terdapat 226 koperasi aktif serta 22 koperasi kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari program nasional penguatan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, Elmi Masruroh mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan melalui pengawasan, pelatihan, hingga mendorong koperasi memiliki unit usaha produktif agar tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam.
1: Kami ada pengawasannya, fungsi pengawasan juga koperasi-koperasi itu.

0: keuangan dan lain-lain itu dari bidang koperasi.
1: Elmi menambahkan keterbatasan permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pengembangan koperasi di Kota Cirebon. Sementara itu, Bendahara Koperasi Angkasawan RRI Cirebon, Muhammad Kristiantio mengatakan koperasi yang dikelolanya hingga kini tetap aktif melayani anggota melalui layanan simpan pinjam dan usaha toko. Menurutnya, kemudahan proses simpan pinjam, bunga yang lebih ringan, serta pembagian sisa hasil usaha atau SHU menjadi alasan anggota tetap memilih koperasi.
2: Tentu program Pemdes Merah Putih itu sangat positif ya. Saya sendiri berharap banyak pada Kopdes ya, karena banyak di beberapa desa itu terutama di Kota Cirebon yang cukup tertinggal ya. Jadi dengan adanya Kopdes yang mungkin sejauh ini ya yang saya pernah pantau itu ada juga yang benar-benar di pelosok itu yang benar-benar sangat membantu masyarakat.
1: Kristiantio berharap program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat menjadi angin segar bagi perkembangan koperasi di Indonesia dengan catatan dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Ia juga mengajak generasi muda tidak ragu bergabung dengan koperasi karena menjadi wadah belajar berorganisasi, berwirausaha, dan membangun ekonomi bersama. Rena Safira melaporkan.
3: Pendengar, di tengah gencarnya program penguatan koperasi dari pemerintah, realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak mudah. Sebagian masyarakat rupanya masih kerap tergiur dengan kepraktisan yang ditawarkan oleh pinjaman online atau bahkan bank emok ketimbang memanfaatkan koperasi. Lantas apa sebenarnya yang mendasari fenomena ini? Berikut pendapat masyarakat yang berhasil dihimpun reporter Lengga Ferdiansyah.

berkas atau dokumen-dokumen yang memang untuk didapatnya tidak sedikit mudah oleh masyarakat itu. Kalau untuk pinjaman online, itu kan kita hanya membutuhkan KTP, kartu keluarga, kita scan, kita upload kepada pinjaman online tersebut. Dalam jangka waktu 15 detik, lama-lamanya 1 jam, itu pinjaman bisa di-approve. Kalaupun BI checking kita baik, berbeda dengan

0: kredit ke koperasi. Dari mulai kita pengajuan, terus kita ada yang namanya survei, habis survei ada yang namanya analis kredit. Setelah sampai ke analis kredit, baru dipertimbangkan apakah ini layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman.
1: Nama saya Fitri, tinggal di Cirebon. Misalkan dipinjolkan, bisa kabur nggak sih? Biasanya kalau nggak mau bayar tuh, lebih mudah kabur gitu tuh. Pinjemnya gampang, iya. Kalau dikoperasi kan harus ada kayak persyaratan gitu nggak sih, iya.
2: Nama saya Rasim Abel Priyadi dari TTI Sumber. Kebetulan kenapa warga kita ini saat ini lebih suka meminjam uang ke pinjol dibandingkan di koperasi ya. Mungkin di pinjol itu atau bank emok itu lebih mudah tanpa syarat, kan, tapi memang bukannya tinggi, yaitu tidak menjadi pemikiran dua kalinya para warga yang meminjam. Sementara di koperasi itu kebanyakannya ribet lah, kebanyakan persyaratan, ikut koperasi. Koperasi kan ada dana talangan, nabung setiap bulannya dulu berapa. Jadi warga atau kita itu lebih sukanya ke emok atau bank pinjol itu lebih praktis, itu sih.
3: Ya, kemudahan akses dan kecepatan prosedur memang kerap menjadi alasan utama masyarakat untuk memilih jalan pintas tersebut. Meski bayang-bayang risiko besar tak mengintai, hal ini juga tetap menjadi pekerjaan rumah bagi gerakan koperasi untuk berbenah, khususnya di wilayah Ciayu, Majakuning. Untuk membahas lebih lanjut mengenai strategi kebangkitan koperasi di daerah agar mampu menjadi pilar ekonomi yang sesungguhnya, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti bersama Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Abdul Aziz SAG SM MAG.
4: Jadi menurut Menteri Koperasi menyebut banyak koperasi sempat tidur panjang nih Pak, dan kini didorong masuk ke sektor real serta program koperasi Desa Merah Putih. Secara analisis ekonomi regional nih Pak, mengapa mayoritas koperasi di Ciayu Majakuning masih sangat nyaman nih Pak di sektor simpan pinjam aja? Apa ada faktor struktural yang paling menjebak mereka Pak?
5: Iya, sebetulnya kan gini persoalannya. Anggota kita itu kan rata-rata juga tidak memahami koperasi itu seperti apa. Yang kedua, pengurus juga sama. Jadi intinya ketika koperasi itu dibuat, mereka yang terlintas itu adalah koperasi simpan pinjam. Akhirnya, kalau koperasi simpan pinjam yang ada di pikiran mungkin anggota itu bisa minjam dan seterusnya. Nah, sebetulnya kan memang koperasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Artinya dalam bahasa syariahnya kan sebetulnya ta'awun gitu kan, ta'awun, syirkah, syirkah itu ta'awun. Nah, oleh karena itu maka memang betul bahwa kenapa banyak koperasi yang tidur panjang, karena kadang-kadang mau ngapain gitu ya. Oleh karena itulah maka tentu diedukasi secara mendalam terkait dengan apa sih koperasi. Nah, dalam hal koperasi ini kan sebetulnya ada dua, bentuk koperasi konven dan bentuk koperasi syariah. Untuk koperasi konvensional, meskipun sama-sama koperasi syariah dan koperasi konven itu ada pada Kementerian Koperasi dan UMKM dan koperasi kan ada di situ. Nah, oleh karena itulah diharapkan koperasi itu bukannya sekedar simpan pinjam, tetapi bagaimana kemudian anggota koperasi bisa memberdayakan dirinya yang diwakili oleh pengurus. Nah, disitulah pengurus seharusnya bisa berinovasi.
4: Pak, kalau terkait koperasi kelurahan atau Desa Merah Putih yang digenjot pemerintah nih Pak, ada risiko tata kelola yang paling kritis dan harus diantisipasi di tingkat kelurahan atau desa nggak Pak? Biar nggak jadi proyek gagal.
5: Oh betul. Ya kalau pandangan saya begini ya, koperasi di desa ya, itu kan sebetulnya sudah ada yang disebut koperasi unit desa. Kemudian ada lagi BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kemudian ada koperasi Merah Putih ya. Ini tentunya memang ini tantangan ya, tantangan seharusnya ketika kemudian ada perubahan nomenklatur antara KUD, antara BUMDes, antara koperasi Merah Putih, itu harus disinkronkan dulu. Sebetulnya mohon maaf ya, para UU ya, para, kalau bahasa di Cirebon para UU itu kan bingung sebetulnya. Cuman karena ini dari program atas, akhirnya kemudian ya udah yang penting jadi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka tentu hemat saya bahwa yang namanya koperasi lagi-lagi itu dibentuk ya oleh kesadaran. Walaupun memang ada regulasi dari atas, tetapi tidak kemudian serta-merta ujuk-ujuk tiba-tiba dan seterusnya. Perlu ada tahapan-tahapan yang kira-kira bisa keberlanjutan. Adanya keberlanjutan itulah yang paling penting. Jangan sampai seolah-olah kemudian itu diciptakan gitu kan dengan dana yang luar biasa banyaknya, tetapi akan terjadi dengan koperasi-koperasi yang sudah-sudah. Nah, ini kelihatannya akan terjadi seperti itu.
4: Menurut Bapak ada strategi yang paling cepat untuk mengubah citra koperasi di Cirebon agar terlihat menarik nggak sih Pak, atau kekinian gitu di mata Gen Z mungkin ya sekarang yang udah memasuki jadi pengurus-pengurus?
5: Oke. Tentunya memang satu ya, ini kan karena kita masyarakat beragama ya, bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa ya, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan, karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak tuh. Nah, itu coba direkrut atau paling tidak ya surah-surah pendapat, surah pemikiran, bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun. Nah, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa koperasi itu didirikan.
6: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
7: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
6: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
7: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
6: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
7: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
8: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

0: Pendengar, informasi berikutnya dari Kota Bogor. Ratusan insan koperasi dan masyarakat antusias mengikuti gerak jalan sehat dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-79 yang digelar Dekopinda Kota Bogor pada Minggu 12 Juli 2026. Mengambil rute dari kantor Dinas Kesehatan menuju Balai Kota, kegiatan bertema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan sekaligus mengkampanyekan pola hidup sehat. Ketua DPRD Kota Bogor, Aditya Warman Adil, mengapresiasi positif acara ini. Menurutnya, kesehatan fisik pengurus dan anggota merupakan modal utama untuk meningkatkan produktivitas serta mengembangkan usaha secara optimal. Ia menegaskan koperasi memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Melalui momentum Harkopnas ke-79, DPRD mendorong penguatan koperasi di Kota Bogor lewat peningkatan kualitas SDM, tata kelola yang profesional, serta kolaborasi kuat dengan pemerintah daerah.
1: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
2: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga nggak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa nggak?
2: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry nggak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
3: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
2: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
3: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
4: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
0: Pendengar, keberhasilan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Cirebon kini bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Namun minimnya minat generasi muda menjadi tantangan besar bagi Dekopinda yang saat ini pengurusnya masih didominasi usia dewasa. Guna mencetak pengelola yang adaptif dan profesional, langkah strategis melalui pelatihan manajemen hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi mulai digenjot. Selengkapnya berikut laporan reporter Titi Islamiyati.
5: Sehingga kami di Kabupaten Cirebon berusaha

0: Semudah untuk bergabung sebagai anggota maupun pengelola koperasi masih rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan koperasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
1: Iya, ini menjadi permasalahan kami di daerah bahwa ini yang masih belum melirik ya terhadap menjadi anggota koperasi. Terbukti di beberapa kantor koperasi itu masih kesulitan minim sekitar 10% yang masuk menjadi anggota koperasi. Sehingga kami di Kopi Dendri berusaha bisa bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi agar di perguruan tinggi ini ada bisa di koperasi ya. Sehingga nanti para mahasiswa ini

0: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum refleksi sejarah panjang koperasi sejak dirintis Raden Arya Wiraatmaja pada 1896 di Purwokerto. Gerakan ini resmi dikukuhkan dalam Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947 yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional dengan mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kini pemerintah memperkuat peran tersebut melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, memperluas pembiayaan, dan mendorong pengelolaan layanan mandiri warga demi mewujudkan pemerataan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sedang gencar mendongkrak semangat baru. Ratusan koperasi merah putih tingkat desa yang kini didorong untuk naik kelas. Targetnya jelas bukan cuma sekadar ada nama di papan organisasi, tetapi betul-betul menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan melek finansial agar bisa jadi motor penggerak ekonomi desa. Lalu bagaimana strategi konkret pemerintah daerah untuk mengawal ratusan koperasi ini agar tidak sekadar hangat-hangat kuku? Simak laporan reporter Sekar Damayanti berikut ini.
1: Ketika sudah didirikan KDKMP, itu dengan sendirinya mengharapkan bahwa nanti koperasi yang dibentuk itu menjadi sehat.
2: Pembentukan 424 koperasi desa atau kelurahan merah putih di Kabupaten Cirebon diarahkan tidak hanya memenuhi target program nasional, tetapi juga menjadi koperasi yang sehat, produktif, dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Al-Hadi, kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah daerah memfokuskan pembinaan pada penguatan kelembagaan, tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, serta legalitas agar koperasi dapat berkembang sesuai potensi usaha di masing-masing wilayah.
1: Yang jadi fokus adalah ketika sudah didirikan KDKMP, itu dengan sendirinya mengharapkan bahwa nanti koperasi yang dibentuk itu menjadi sehat dalam segi kelembagaan ataupun sehat dalam segi pengelolaan tata kelola keuangan dan usaha koperasi. Kemudian yang kedua, yang diharapkan ketika dia itu terbentuknya koperasi yang sehat, ini dalam tata kelola itu pasti akan berkaitan dengan para elemen-elemen ataupun pengurus yang ada di dalam KDKMP. Bahwa pengurus-pengurus dalam KDKMP ini harus fungsinya tersebut harus jalan. Tidak hanya slogan, kan kenyataannya di lapangan itu kan masih banyak KDKMP-KDKMP yang didirikan itu, para pengurusnya ini kebingungan.
2: Menurutnya, pengurus koperasi juga harus memahami tugas dan fungsi sehingga organisasi dapat berjalan efektif. Sementara pengembangan usaha harus dilakukan dengan karakteristik ekonomi lokal, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha lainnya. Ia menilai koperasi yang memiliki tata kelola baik dan usaha yang berkembang akan menjadi lembaga ekonomi yang aktif, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kementerian Koperasi memanfaatkan momentum Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 untuk mengubah citra koperasi menjadi badan usaha modern yang diminati generasi muda. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi bukan sistem kuno, melainkan instrumen ekonomi yang relevan dengan perkembangan zaman. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, Kemenkop bersama Dekopin menyiapkan berbagai program inovatif seperti Gen Z Cooperative Zone dan Creative Expo. Sementara Ketua Umum Dekopimda Bambang Haryadi menambahkan, dukungan pemerintah yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden saat ini menjadi momentum utama membangkitkan kembali gerakan koperasi nasional secara profesional dan kompeten.

0: Dari potret yang kita simak bersama, mulai dari tantangan permodalan di Kota Cirebon, hambatan regenerasi di Kabupaten Cirebon, hingga realitas masyarakat yang masih terjerat pinjol, menegaskan satu hal, momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 adalah saatnya koperasi berbenah total. Dengan tata kelola yang modern, profesional, dan ramah terhadap generasi muda, koperasi di daerah Ciayu Majakuning diharapkan mampu bangkit menjadi pilar ekonomi yang kokoh dan berdaya saing. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aura Aulia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa.
1: Demikian, Majalah Udara

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Yeah. Yes.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang,

Ya pendengar, kami akan tunggu Anda untuk bisa nobar dan debar Piala Dunia 2026 partai final antara kesebelasan Spanyol versus kesebelasan Argentina, dan dari mana ataupun siapa pilihanmu, Argentina atau Spanyol. Ya, dan itulah tuh pendengar terkait dengan siapa yang bakal mengangkat Trofi Piala Dunia 2026, dan Anda akan menjadi saksi 4 tahunan sekali di lapangan Kebumen, Kota Cirebon, yang akan bersama kami RRI Cirebon dan juga bersama dengan pemerintah daerah Kota Cirebon tentunya untuk mengadakan nobar dan debar Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan trofi yang paling bergengsi. Jadi datang lebih awal, nikmati berbagai hiburan dan door prize menariknya di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Kalau belum tahu lapangan Kebumen, bukan Kebumen Jawa Tengah yang mendengar ya. Lapangan Kebumen, Kota Cirebon itu sebelah selatan dari BAT ataupun Pasar Talang gitu pendengar ya. Pro 1 masih bersama dengar, masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon pagi ini. Hingga nanti pukul 10 saya temani Anda.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Ya pendengar, kami akan segera hadirkan pada pukul 9 nanti pendengar Book Talk Manusia Lautan dalam secangkir kopi Bahum Series yang akan bersama-sama MB Widyo De Suryo BAIC ICC MBA dan Sergei Kehunan Kempos BSC dan juga Mbak Mita Hanayu Isti SIKOM yang akan hadir dan akan bersama-sama dalam rangkaian Book Talk Manusia Lautan dalam secangkir kopi. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih karena masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya Pian Alwansa akan bersama Anda dalam rangkaian Book Talk Manusia Lautan dalam secangkir kopi Bahum series yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, menyenangkan sekali. Tentunya saya Pian Alwansa akan bersama Anda untuk 1 jam ke depan sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Dan ini adalah Bahum series yang sudah bersama Anda beberapa waktu lalu, dan kita sudah hadir beberapa narasumber yang utamanya ya. Kita dari sebelah kiri saya dulu ya, ada Mbak Mita Hanayu Isti S.I.Kom. Selamat pagi Mbak Mita, apa kabar? Sehat selalu Mbak?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, sehat selalu. Dan juga samping kirinya Mbak Mita ya, kalau ini ya, samping kirinya Mbak Mita ada Sergi Gunon Campos PSG. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Good afternoon.
3: Good afternoon. Good morning.
0: Oh, good morning. Oh, ya good morning. Masya Allah. Sorry, maaf. Baik. How long have you been in Cirebon?
3: In
0: Cirebon.
3: Well, in Indonesia,
0: probably. In oh Bali.
3: Seven years, but I live in Bali.
0: Oh, live in Bali.
3: But
0: okay.
3: Often here to in Cirebon.
0: In the rest, yeah. Ini to promote your book ya.
3: Yeah. Yeah.
0: Baik, dan kita juga sudah ada di studio ini pusat dari segala pusat ya. Konon katanya yang saya lihat itu ada MV video di Suryo BA. Assalamualaikum, selamat pagi ya, Papi ya.
4: Selamat pagi.
0: Sehat selalu Pi ya. Oke, baik, sehat selalu juga. Baik, dan kita akan mulai pertanyaan-pertanyaan yang akan mengalun ke tengah dengar Anda pendengar. Namun juga Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui 081324951935, ataupun juga Anda bisa bersama kami dalam live chat YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Dan tentunya juga pertanyaan-pertanyaan dari Anda terkait dengan Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi Bahum series ini akan dijawab oleh narasumber kami. Ke Pak Bi terlebih dulu. Bi, ini kan juga buku berjudul Lautan dalam Secangkir Kopi. Bisa jelaskan nih Bi, apa makna ataupun metafora ataupun maksud dari manusia itu seperti lautan dalam secangkir kopi? Silakan Pak Bi menjawab pertanyaan ini.
5: Biasanya kita tuh mengenal manusia outwardly, jadi bagian luarnya.
0: Bagian luar saja.
5: Iya. Padahal manusia itu di balik yang kelihatan ada sesuatu yang justru lebih besar daripada apa yang tampak. Kalau yang tampak dia cuma secangkir kopi.
0: Oke.
5: Tetapi kalau kita tuh meneliti manusia lebih dalam lagi, sebetulnya dia mengandung lautan.
0: Oke. Berarti intinya dua simbol ini memang di satu padukan ya Pi ya? Lautan dan kopi lah gitu.
5: Oh
0: ya.
5: Iya itu dia. Tampak kalau dari luar dia hanya secangkir kopi.
0: Oke.
5: Tetapi sesungguhnya dia memiliki potensi bagaikan lautan.
0: Oke, baik. Apa yang menginspirasi nih Pi terkait dengan buku ini Pi? Nilai Jodohnya atau pesan ini, utama apa yang disampaikan kepada pembaca?
5: Ini perjalanan hidup ya. Dari muda kita hanya ngelihat manusia itu secangkir kopi. Artinya yang kita lihat itu outwardly-nya, yang kita lihat itu cuman manusia sebagai tubuh. Ya tentu dia cuma secangkir kopi. Tetapi sebetulnya kalau kita tuh meneliti, nah ini masalahnya. Bidang penelitian ini sama sekali asing bagi kita. Karena sejak kita dilahirkan, arah perhatian kita, pendidikan kita itu semuanya mengarah keluar. dengan pola berpikir empiris objektif, kita meneliti segala sesuatu yang ada di luar. Akibatnya kita kehilangan separuh dari kehidupan,
0: ya.
5: Yaitu cara ngelihat ke dalam. Padahal kalau kita tuh meneliti, mengadakan penelitian kita tuh ke dalam, kita akan amazed, kita akan terkesima bahwa ternyata manusia itu tidak sesempit yang kita kira. Dia memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan menurut para suci masa lampau, dia itu sebetulnya lautan. Dia memiliki potensi yang sama sekali tak terbatas. Hanya sisi kemanusiaan itu tidak pernah dieksplor. Nah, buku ini saya kepinginnya memancing para pembaca untuk meneliti bidang penelitian yang sama sekali belum pernah tersentuh.
0: Oke. Oke. Sergi dan juga Mbak Mita juga hadir di sini hari ini ya Mbak Mita ya. Ini sebagai penulis juga, apa yang paling menggerakkan hati Mbak Mita lebih dulu deh, atau silakan, atau nanti Sergi. Sepanggilnya apa ya kalau Sergi? Sergi aja ya.
2: Sergi.
0: Ya. Silakan Mbak Mita, apa nih yang menggerakkan hati Mbak Mita?
2: Jadi sebenarnya kalau kita telaah nih ya secara general gitu tentang hidupnya kita manusia gitu ya. Kita tuh sehari-hari gitu dalam kehidupannya kita, umumnya kita tuh selalu merasa penuh kekhawatiran, kegelisahan. Itu fakta tuh sebenarnya, karena kita mengalami itu. Kegelisahan, lalu seperti ada ruang kosong gitu. Walaupun nih misalnya kita sudah mempunyai cukup uang atau mungkin sudah berkeluarga gitu kan, kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu akan memberikan kebahagiaan. Nah, ternyata ketika kita memiliki itu masih tetap nih ada yang kurang gitu dari situ. Nah, dari merasa kekurangan atau merasa kekosongan tersebut, dari situlah sebenarnya kita mau berusaha meneliti gitu sebenarnya apa yang terjadi pada manusia ketika kita nih belum merasa utuh gitu. Nah, kalau kita bicara tentang keutuhan manusia, sebenarnya itu ada jenjangnya gitu. Jadi mungkin kalau banyak secara umum, oh ya, aku mau liburan dulu, mau mencari jati diri misalnya gitu ya kan. Kayaknya nggak jelas banget nih hidupku gitu. Stres apa gitu kan. Akhirnya dia mencoba mencari yang dibilang katanya gue mau nyari jati diri dulu deh gitu. Nah, kita mau berusaha meneliti itu di dalam diri manusia. Jadi sebenarnya yang dibilang diri sejati itu apa gitu. Nah, konteksnya adalah ketika kita mencoba mencari diri sejati, keseringannya kita selalu mencari keluar, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Papi. Kecenderungannya kita pasti mencari segala sesuatu yang di luar dirinya kita. Jadi justru bukan meneliti manusianya, dirinya kita,
0: dirinya
2: gitu.
0: Kita,
2: Nah, diri sejati, nah ini agak sedikit teoritikal nih ya. Jadi kalau kita bicara sejati, itu sebenarnya kategorinya adalah sesuatu yang tidak berubah, tidak terkena kerusakan, dan tidak terkena kematian. Jadi kalau kita bicara sejati itu berarti sesuatu yang permanen. Nah, di dalam manusia itu ada dua unsur itu. Unsur yang sejati dan tidak sejati. Unsur yang sejati itu sesuatu yang tidak berubah. Ya, yang tidak sejati itu segala sesuatu yang terkena perubahan. Karena di dalam manusia itu terdapat tiga bagian. Kalau tadi yang kelihatan dari luar nih tubuh, ya bisa kelihatan, oh ini laki-laki, ini perempuan, oh, gitu
0: ini
2: kan.
0: Ganteng, ini cantik, gitu ya.
2: Ini ganteng, ini cantik, gitu ya. Ada title-nya. Karena secara fisikal kita bisa pegang. Lalu yang kedua, bagian yang kedua adalah pikiran. Nah, pikiran tuh sebenarnya terjadinya di dalam. Kita nggak bisa lihat nih, ini kira-kira lagi berpikir apa ya orang ini gitu kan. Karena itu terjadinya di dalam. Tapi itu pun pikiran masih terdapat di dalam dunia mental. Jadi sebenarnya tubuh dan pikiran yang ada di dalam diri kita itu masih termasuk sesuatu yang akan terkena perubahan. Karena one day kalau kita mati, ya sudah, pikirannya pasti sudah tidak bisa berjalan ya. Nah, ini yang paling penting yang mau kita beberkan nih, yang mau kita bagi adalah ilmu pengetahuan tentang bagian dari manusia yang ketiga ini, yang paling terdalam, yang paling esensial sebenarnya. Kita bilangnya jiwa atau roh. Nah, ini yang mau kita eksplorasi. Karena kenapa? Selama ini kita selalu mengeksplorasi tentang tubuh dan pikiran. Kita berusaha menjadi sehat, olahraga gitu kan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh. Lalu pikiran, ya kita belajar biar pinter, kita mempunyai banyak ilmu pengetahuan yang agar kita menjadi lebih kaya akan ilmu pengetahuan. Nah itu kan untuk pikiran. Tapi yang ketiga ini sebenarnya si dasar dari manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya jiwa dan roh inilah yang mau kita gali untuk, jadi sebenarnya kita nih bicara tentang kesadaran, Mas, gitu. Nah, ini diri sejatinya manusia. Nah, jadi kalau tadi Papi sudah bilang nih, ya kan kita ngelihatnya kopi. Kopi itu sebenarnya bentukan luar ya, warnanya hitam, terus mungkin kalau diminum ya pahit, kalau dikasih gula manis gitu kan. Tapi sebenarnya di dalam kopi itu kan mengandung air ya, gitu. Jadi sebenarnya air esensinya, tapi kan secara fisikal kita melihatnya kopi. Nah, ini yang mau kita bahas. Nah, cuman masalahnya kalau kita membahas perihal jiwa, ini kan tidak bisa terlihat dengan fisik,
0: fisik ya.
2: Okay. Jadi ini masalah realisasi. Nah, oleh sebab itu, ini sedikit disclaimer ya. Apapun yang akan kami sampaikan di sini, ini hubungannya adalah dengan ilmu pengetahuan jiwa. Jadi jangan sampai kita ditabrakan juga oleh keyakinan gitu, karena ini kita bicara suatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara fisikal. Nah, namun di dalam ilmu pengetahuan yang kita pelajari untuk mempelajari keutuhan kemanusiaan kita, yaitu jiwa, itu kita approach-nya adalah ilmu pengetahuan. Jadi secara teori kita belajar, juga secara praktek. Jadi harus ada buktinya gitu. Nah, makanya kalau kita bicara sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat secara fisik, itu jangan sampai nanti ditabrakkan oleh hal-hal seperti itu gitu. Jadi disclaimer duluan nih, Mas.
0: Baik. How about Sergi? Do you understand all about? Tapi sedikit-sedikit ya.
3: Bisa.
0: Oke. Okay. Baik, Sergi, ini kan Sergi sebagai seorang Spanyol. Spanyol. How about learning spiritualisme in Indonesia? Nah. Seperti apa?
3: So mungkin dari arah seperti yang cari tujuan hidup.
0: Tujuan hidup.
3: Kalau dari awal ada pertanyaan itu, tujuan hidup apa. Dari situ yang kita semua mulai cari, yang di mana-mana mungkin tujuan hidup punya uang, mungkin tujuan hidup punya cewek cantik,
0: keluarga gitu,
3: keluarga
0: ya.
3: Berapa
0: anak gitu ya,
3: berapa rumah. Tapi kita a little bit lost. Kita tidak tahu yang benar-benar tujuan hidup. Nah, dari tujuan hidup kita pertanyaan bagaimana kita bisa lakukan apapun hari ini untuk yang lebih dekat ke tujuan hidup. Benar, karena saya sudah jalan berapa tahun di dunia ini. Okay, dapat rumah, udah ketemu tujuan hidup. Kurang ya. Dapat keluarga, sudah dapat tujuan hidup,
0: kurang lagi.
3: Pertanyaan, ya tujuan hidup apa? Kalau selalu yang Bapak bilang kurang. Ya, pertanyaan, saya pergi ke mana? Ya, itu mungkin datang ke Indonesia untuk cari tujuan hidup. Ya, pertanyaan, harus pergi ke mana? Gak tahu. Ya, dari situ kita mulai yang introspeksi, yang Papi bilang ada dua arah. Kalau kita lihat keluar, sampai hari ini kita belum ketemu tujuan hidup yang tadi kita bilang. Nah, dari situ ada arah yang kedua, masuk ke dalam. Nah, dari situ mungkin yang kita mulai eksplorasi, jalan kita belum jalan, belum lihat, belum di mengerti apa yang kita bisa dapat. Tapi yang kalau kita sudah tahu di luar gak ada tujuan hidup, nah, itu bagus. Kita punya yang a space where we can explore within us untuk cari tujuan hidup. Mungkin yang karena kita tidak dapat tujuan hidup yang dengan contoh
0: yang tadi itu ya,
3: yang secangkir kopi. Mungkin karena kita sekarang posisi kita dibalik, facing down. Ya, kalau mungkin karena itu kita belum bisa lihat dan mengerti. Kalau kita ganti dibalik posisi kita, baru bisa mengerti. Maksudnya dibalik, ya stop looking outside, mulai ganti arah ke dalam. Itu untuk yang mungkin pertanyaan dari Bapak ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam. For that we need help. We need guidance. Kita bisa ganti posisi kita untuk masuk ke dalam dari kita itu. Namanya profesor, master, guru untuk kita bisa belajar untuk di balik posisi kita lihat ke dalam. Itu yang poin penting untuk bagaimana kita bisa open the biggest mysteries in life that lies within us.
0: Baik, mantap. Nice. Baik, nah ke Papi. Papi ini kan ada makhluk terluhur ya, Pi, ya? Atau dalam bahasa katanya asraf al-ul makhlukat ya. Nah, tapi banyak orang yang seperti yang tadi Sergei katakan bahwa masih banyak kekurangan, Pi. Padahal kita sudah makhluk terluhur gitu ya, Pi, ya. Nah, bagaimana mendamaikan hal ini ataupun mengejawantakan hal ini, Papi? Silakan.
5: Oke. Ini di dalam sains yang kami pelajari, the science of the soul, kita meneliti manusia, ternyata penelitian kita itu sejalan dengan banyak penelitian para suci masa lampau. Kalau saya ngambil tradisi katakanlah Sufi, di dalam Sufism, kalau kita meneliti manusia, dia itu membedakan manusia atas unsur nasut, yaitu yang bersifat kemanusiaan. Yang bersifat mati, dan unsur lahut yang mengandung keilahian atau unsur hidup. Nah, berangkat dari pembagian manusia atas unsur hidup dan unsur mati tadi, nah, sepanjang hidup yang kita teliti itu segala sesuatu dari unsur mati manusia. Akibatnya ya kita ngelihat banyak defect di situ. Kalau tubuh misalnya, ya tubuh nggak ada yang seragam. Ada bule, ada orang kayak kita. Orang kayak kita aja penuh dengan predikat yang lain. Mungkin saya orang Jawa, Bapak orang Sunda, yang lain orang Makassar. Nah, kalau kita ngelihat unsur mati, kita ngelihat manusia itu benar-benar secangkir kopi. Dia sangat terbatas, penuh dengan segala kekurangan. Tetapi kalau kita melihat manusia dari unsur hidupnya, nah, itulah yang disebut oleh para suci masa lampau sebagai manusia makhluk yang terluhur. Asraful makhlukat.
0: Baik. Tapi menuju ke sana seperti apa, Fi?
5: Nah, itu dia. Tadi Sergei sudah menyinggung sedikit.
0: Nah, itu.
5: Kalau kita pergi keluar nih ya, dari kita awal hidup di dunia, makan aja ada yang ngajari.
0: Betul.
5: Karena tanpa belas kasihan mama kita, ya kita tak berdaya, orang kita bayi baru lahir di dunia ini. Mama kita yang ngajarin kita. Kalau kita mau cari makan, kita dijejelin ke dadanya dia. Gitu. Nah, kalau untuk barang yang paling sederhana aja, ada orang yang ngajarin kita. Nanti kalau kita udah gede, kita pergi sekolah, masuk SD, SMP, SMU, SMA, kita punya banyak guru. Waktu kita masuk perguruan tinggi, kita punya banyak profesor. sepanjang hidup kita, bahkan di tempat kerja senior kita menjadi guru kita. Dia yang ngajarin kita banyak hal. Kalau mengarahkan perhatian kita keluar aja kita butuh banyak guru, apalagi mempelajari sesuatu yang sama sekali asing masuk ke dalam diri kita, pasti kita memerlukan guru. Nah, dari guru itulah seberapa jauh orang bisa mengeksplor segala sesuatu yang ada di dalam. Jadi sebetulnya kalau arahnya udah benar, tinggal seberapa jauh gitu.
0: Baik.
5: Udah cover up belum nih saya?
0: Loh, siapa? Cover banget ya, Bi ya. Baik. Tapi Mbak Mita tadi juga menjelaskan Mbak Mita terkait dengan mengembangkan kesadaran tak terbatas ya, Mbak ya. Nah, ini artinya kesadaran yang tak terbatas itu kan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, Mbak? Menurut dalam kacamata Mbak Mita sendiri gitu, Mbak.
2: Iya, jadi seperti yang tadi udah sempat di-mention ya. Iya. Karena kita ini merasa terbatas karena yang kita sadari
0: ada keterbatasan.
2: Karena kita ini tubuh. Jadi siapa diri sejati saya? Ini Mita, ini Sergi gitu. Tubuh berarti, ya kan? Lalu ada pikiran tadi itu. Nah, terbatas sampai situ. Padahal sebenarnya ada sesuatu di dalam dirinya manusia yang jika dieksplor itu enggak ada batasnya. Nah, apa itu yang bisa mengeksplorasi sesuatu yang terbatas, which is di dalam dirinya kita, yang tidak terbatas. Nah, berarti kan kalau kita bicaranya jiwa, nah si jiwa inilah yang bisa mengeksplor keagungan atau kebesaran dari sang sumber tersebut. Jadi kita tuh bisa menuju ke sana. Tapi yang dimaksud dengan kita sebagai manusia tuh apanya? Tubuhnya, pikirannya, atau jiwanya, gitu. Ya, tentu kalau misalnya kita sebagai tubuh, ya kita tidak bisa mengeksplor sesuatu yang tak terbatas. Karena tubuh ini ada batasnya. Seperti yang tadi disebutkan, tubuh ini nanti suatu saat akan mati. Nah, pikiran, kalau kita mati, ya pikiran ikut mati juga. Nah, yang tidak mati apa? Jiwa, roh. Nah, inilah yang sebenarnya bisa mencapai kesadaran yang tanpa batas. Jadi kita pergi ke sang sumber tersebut gitu. Itu yang tidak terbatas. Jadi sebenarnya mengembangkan keterbatasan menjadi tidak terbatas, gitu. Karena itu bagian dari manusia loh. Gitu.
0: Baik. Papi, ini juga buku ini menjelaskan ya, Pi, ya, adanya kalimat ataupun kata Tuhannya tubuh, Tuhannya pikiran, dan Tuhannya roh. Nah, jelaskan terkait dengan perbedaan ini apa nih, Papi? Kalau menurut bahasa buku ini, Papi, ke para pendengar atau pembacanya nanti, Papi, silakan.
5: Nah, ini dia nih. Saya mengutip lagi perkataannya Sufi, kaum Sufi yang terkenal. Dia dibilang, Man sa'arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Jadi kalau kita mengenali diri sejati kita, kita akan mengenali Tuhan kita. Nah, masalahnya manusia itu seperti tadi sudah dibilang, ada unsur mati berupa tubuh dan pikiran, dan ada unsur hidup berupa jiwa atau roh. Nah, kita nganggap diri sejati kita ini yang mana nih? Kalau diri sejati kita tubuh, Tuhan kita tuh pasti tubuh. Nah, kita lihat itu di dalam kehidupan. Tujuan hidup yang diomong sama Sergi tadi, ya pikir pertama kali, oh mungkin jadi kaya. Nah, kaya itu berarti Tuhannya dia. Karena seluruh hidupnya dia diabdikan hanya untuk kaya. Mengapa? Karena dia menganggap dirinya tubuh. Nah, sekarang kalau dirinya itu pikiran, Tuhannya apa? Tuhan itu artinya tempat dia mengabdikan seluruh hidupnya. Mungkin pinter kali. Jadi being profesor langkep 10, mungkin itu jadi Tuhannya dia. Sesuatu yang dia sembah-sembah, kepada siapa dia mengabdikan seluruh dirinya. Nah, pertanyaannya, apakah kaya dan pinter itu sejati? Nah, kalau ngomong sejati, kita tentu harus balik. Yang kita namakan sejati, definisinya apa? Gitu. Kalau menurut saya, sejati itu sesuatu yang tidak berubah permanen, tidak terkena kerusakan, tidak terkena kematian. Nah berarti kalau Tuhan saya, Tuhannya tubuh tadi misalnya kaya, kaya itu terkena perubahan, terkena kerusakan, terkena kematian. Kemarin kaya hanya di dalam waktu satu minggu sahamnya turun, mendadak jadi miskin dia. Berarti kaya itu berubah. Nah berarti itu bukan Tuhan sejati kita. Menjadi kaya itu bukan Tuhan sejati kita. Sama menjadi pinter itu juga gitu, bukan sejati. Karena pinter itu juga terkena perubahan, kerusakan, dan kematian. Apa yang dianggap benar di satu masa itu menjadi tidak benar loh di masa yang berikutnya. Kita ngelihat itu banyak kejadian seperti itu. Nah berarti kalau kita tuh mencari diri sejati, kita nanti akan menemukan Tuhan sejati. Nah kalau diri sejati yang kita anggap sejati itu roh, karena dia tidak terkena perubahan, kerusakan, dan kematian, maka kita akan menemukan Tuhan yang sejati, yang tidak terkena perubahan, kerusakan, dan kematian. Apa itu? Wah, itu bukan masalah berteori lagi. Ini masalah realization. Kayaknya sampai di sini saya udah kabut belum nih?
0: Udah. Ya. Okay. Berarti intinya kalau berbagai orang-orang yang konon katakanlah taat dalam beragama ya, Pi ya. Dari sholat ke gereja, ke pura, ke manapun, itu kan itu sebagai bentuk spiritualitas mereka gitu ya, Pi ya. Tapi dalam arti kata orang-orang tersebut juga masih dalam kekurangan gitu. Nah, untuk menuju ke sana itu seperti apa,
5: Pi? Ya. Ini disclaimer dulu nih ya. Apa yang saya katakan itu tidak ada kaitannya dengan sara. Jadi apa yang saya katakan mungkin dikatakan juga sama orang agama. Tetapi saya tidak mencampuri urusan agama. Sekarang saya tanya, kita sih mau nyembah Tuhan. Caranya kita nyembah Tuhan pakai apa? Kamu mau nyembah Tuhan, katakanlah Tuhan itu lautan roh. Karena diri sejati kita roh, maka Tuhannya kita lautan roh. Nah kalau Tuhan itu definisinya lautan roh, dia hanya bisa diraih sama roh. Berarti tubuh dan pikiran kita tidak akan pernah mencapai lautan tadi. Makanya saya sudah mengutip perkataannya Sufi dari awal nih. Man sa'arofa nafsahu fakat arofa rabahu. Artinya kalau kamu tahu diri sejati kamu, kamu tahu Tuhan kamu. Nah yang kita anggap diri sejati ini yang mana nih? Tadi saya sudah kasih definisi sejati itu tidak berubah, tidak rusak, tidak mati. Kalau definisinya sejati itu, maka diri sejati pasti roh. Nah Tuhan kita lautan roh. Nah sekarang, tapi ini saya nggak nyampuri urusan keyakinan ya.
0: Keyakinan atau agama ya, Pi.
5: Kalau caranya kamu menyembah Tuhan itu pakai tubuh, kan udah jelas tubuh tidak bisa meraih roh. Kalau kita menggunakan kepandaian kita berpikir, kan kita udah tahu pikiran itu tidak bisa meraih roh. Jadi langkah pertama kalau kita tuh benar-benar mau menyembah Tuhan sebagai lautan roh, kita harus jadi roh. Nah, untuk jadi roh ini berkaitan sama buku kita yang pertama. Seni mati selagi hidup. Jadi roh ini sebetulnya dia dibungkus sama pikiran, dibungkus sama tubuh. Nah, supaya roh itu menjadi dirinya sendiri, bungkusnya ini mesti dilepas. Nah, ngelepas tubuh, ngelepas pikiran, nah itu namanya mati. Tapi mati selagi hidup. Nah itu caranya. Jadi langkah pertama menemukan diri sejati, caranya melalui seni mati selagi hidup. Nah kalau kita sudah ketemu diri sejati kita, nah diri sejati ini baru bisa berkumpul kembali dengan jenisnya, lautan roh. Nah itulah yang mungkin di dalam tradisi dinamakan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya dari perkataan Melayu, Mas. Tuan, saking gedenya jadi Tuhan. Sama kalau di barat good, the extreme good namely God,
0: God. Gitu. Oke, baik. Sergi dan Mita sebagai seorang tentunya juga pengusaha yang aktif, konkretnya aktif ya, sebagai secara rohani. Menurut Anda ataupun menurut Mbak Mita dulu ya, bagaimana menyeimbangkan kesibukan duniawi dengan perjalanan ke arah seperti yang tadi Papi katakan, untuk bisa mengenali diri sendiri. Nah, itu pasti jawabannya banyak nih.
2: Silakan, Mbak Mita. Menarik ya pertanyaannya, karena sebenarnya ketika kita melampaui sesuatu yang tak terbatas, kita tuh sebenarnya menjadi yang sejati, menjadi hidup itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari sisi sebelah kiri nih misalnya, ya, dari sisi sebelah kiri kan kayaknya kehidupan duniawi dan kehidupan rohani itu sesuatu yang berbeda. Tapi kalau kita lihat secara kesatuan, jadi ketika kita sudah berada di dalam dimensi atau kesadaran yang utuh, jadi kan ini kan manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Jadi kita tahu tubuh, kita tahu pikiran, kita tahu jiwa gitu. Nah, ketika kita sudah berada di kesadaran jiwa, itu otomatis ketika kita hidup di dunia, jadinya sudah tidak ada bedanya lagi. Karena apa? Kita hidup di dunia fisik dan pikiran, namun kesadarannya kita kesadaran jiwa. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, jadi nggak ada bedanya. Ya kita normal-normal aja, karena kita harus kerja. Kita kan harus cari uang buat hidup, buat makan. Iya, tetap kerja. Terus kita bersosialisasi, kita punya teman, kita punya keluarga yang sebagai tanggung jawab duniawinya kita lah istilahnya gitu ya. Tapi di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-harinya kita, kita mempunyai perspektif yang lebih luhur jadinya gitu. Jadi kita sudah tidak lagi memandang bahwa oh ini laki-laki, perempuan. Enggak, kita jadi melihatnya lebih bijak. Nah, itu yang dibilang ketika kita melampaui kesadaran yang tadinya terbatas menjadi tidak terbatas, akhirnya kita melihat segala sesuatu secara keseluruhan. Jadi kemanusiaannya kita pun menjadi lengkap. Karena sewaktu kita hanya mengetahui atau menyadari bahwa kita ini tubuh dan pikiran, kebijaksanaan kita, jadi wise man itu cuman separo. Nah, sewaktu kita memahami atau kita merealisasi ketika kita menjadi jiwa, akhirnya kita sebagai manusia tuh utuh. Nah, itu yang dibilang kebijaksanaan yang sepenuhnya. Karena otomatis ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, akhirnya benar-benar itu kita melihatnya beda. Jadi kalau misalnya saya melihat masnya gitu ya, jadi oh ini tuh di dalamnya ada jiwa, di dalamnya ada Tuhan, jadi indah gitu. Bukan lagi misalnya kalau ada orang yang marah-marah atau apa gitu kan, kita melihatnya secara fisikal ya. Nah, akhirnya kita terbentuk menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang dengan kebijaksanaan yang penuh gitu.
0: Wise, full man gitu. Oke. How about Sergi? Ya, terkait dengan tadi ya, how to stabilize ya your achievement in life or and between the inner journey. Katakanlah begitu.
3: Yeah.
0: Nah, perjalanan dari hati ini. Silakan.
3: Mungkin dari sisi yang tadi kita bilang, kita kalau kita tidak sadar, kita tidak enjoy and menikmati, kita coba selalu diberubah semua all our environment. Kita mau berubah, tapi kalau kita lihat masalah ada di mana, yang kalau saya dapat uang, yang pertanyaan, saya bisa happy, benar? Karena saya dapat banyak uang. Kalau saya dapat uang, bisa sad also? Bisa atau enggak?
0: Iya, bisa.
3: Bisa.
0: Bisa.
3: So, enggak ada masalah dengan objek di luar. Yang masalahnya pikiran kita. Dari sisi pikiran kita, bagaimana kita bisa control our mind, fight our mind, untuk yang kita tidak depend on external object. Apa yang kita dapat uang atau tidak. Saya mau kontrol pikiran saya yang tidak depend on the external factor. Itu ada yang berapa tahun yang lalu saya pergi ke Bali, saya pergi ke Bali. Wow, ini menikmati karena yang di Eropa ada di kota-kota saya tidak suka, tapi pergi ke Bali,
0: suka.
3: Saya happy. Okay. Saya ketemu satu orang. Itu masalahnya enggak karena kamu di Bali happy. Ini kamu masuk. Kalau kamu balik ke kota dan masih happy, you win your mind.
0: Okay.
3: Karena yang kita yang bisa kontrol yang di dalam diri kita tidak bisa kontrol objek di luar. Saya tidak suka orang ini. Yang tidak suka atau tidak suka happening within us, ourselves.
0: Yeah.
3: So if happens within ourselves, kita bisa berubah. Yeah, benar?
0: Betul.
3: Itu kita work hard every day.
0: Okay.
3: Bagaimana kita bisa win our own mind.
0: Oke. Mantap. Papi, Mbak Mita dan Seriki, kita akan menyapa pendengar ya, Pi, yang sudah bergabung di WA. Okay. Dari Bu Sari dari Kedaung, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apakah buku ini berdasarkan kisah nyata, pengalaman pribadi, atau lebih banyak berupa refleksi kehidupan? Siapa dulu yang jawab? Papi dulu, silakan. Okay. Nanti ke Mbak Mita nih, silakan.
5: Begini Papi. Nih, kalau kita membahas tentang diri sejati, itu ada banyak pihak yang membahas topik yang sama.
0: Okay.
5: Yang paling jelas kita lihat sehari-hari scientist berbicara tentang diri sejati juga banyak di banyak cabang keilmuan. Jadi kalau kita pergi ke fakultas fisip ya, kalau nggak salah, atau pendidikan itu, kita akan berjumpa dengan cabang keilmuan ilmu budaya, mempelajari antropologi manusia yang dipelajari. Itu kan sebetulnya usahanya dari para ilmuwan untuk menemukan sebetulnya diri sejatinya manusia itu siapa. Kita udah kenal tuh teori Darwin, manusia dari monyet, kayak dari mana, kayak gitu. Nah itu kan upaya scientist untuk mengenali diri sejati. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kita kenal nih agama. Di Indonesia semua orang harus beragama nih, kalau nggak beragama dibilang PKI gitu. Ya termasuk saya. Saya beragama, kebetulan karena di depannya ada MP itu Markus Paulus tuh, berarti wah ini Katolik nih saya. Tapi jangan salah, bapak saya tuh kiai loh. Artinya sebetulnya ya jangan masalah agama itu membuat kita melupakan tujuan sejati kita apa, mencari tentang diri sejati tadi. Itu kan juga upaya ya. Jadi upayanya orang itu ada yang lewat agama, berusaha untuk menjawab topik yang sama. Jawabannya ya beda-beda pasti. Tapi kalau di agama itu ada kesatuan yang sama loh. Kalau di dalam Katolik dibilang manusia itu sebetulnya roh. Nah Tuhan itu juga roh. Lah, rohnya manusia itulah yang bisa ketemu sama rohnya Tuhan. Itu kalau di Katolik. Di Islam sama loh dibilangnya. Bahwa dirinya manusia itu asraful makhlukat. Yang jadi asraful makhlukat, makhluk terluhur, itu apanya manusia? Tentu bukan tubuh dan pikiran. Tentu jiwanya, rohnya. Nah, rohnya manusia itulah yang bisa ketemu sama rohnya Tuhan. Nah itu golongan yang kedua nih, agamawan. Nah golongan yang terakhir itu para filosof. Nah ini repot lagi nih kalau ngomong para filosof, karena para filosof itu juga sebetulnya alirannya sama nih, dua.
0: Sama dua ya.
5: Dia meneliti segala sesuatu yang di luar, sama meneliti segala sesuatu yang di dalam. Tetapi kalau kita balik ke falsafah dasarnya, sebetulnya filosof itu siapa sih? Kalau saya mengutip perkataannya Socrates yang dikopi sama muridnya Plato, dia bilang the real philosopher itu sebetulnya orang yang spesialisasinya adalah mencari diri sejati. Makanya Socrates itu selalu berkata, sebelum kita mengenali segala sesuatu, kenalilah dirimu dulu. Nah, berarti filosof yang sejati itu topik pembahasan dia yang paling utama adalah menemukan diri sejati. Nah, itu tiga golongan.
0: Tiga golongan, ya.
5: Okay. Nah, ini ada golongan yang keempat nih. Ini golongannya saya nih. Yeah. Kami menamakan dirinya spiritualis atau rohaniawan.
0: Okay.
5: Nah, perbedaannya tiga golongan pertama dan kami, mereka berteori tentang diri sejati tanpa pernah ngelihat diri sejati itu siapa. Kami adalah para praktikan. Kami melepaskan tubuh, kami melepaskan pikiran, kami menemukan diri sejati kami sebagai roh. Nah, bedanya di situ tuh. Nah, itulah sebabnya buku pertama kami membahas tentang kematian dan seni mati selagi hidup. Nah, seni mati selagi hidup inilah cara satu-satunya untuk seseorang dapat menemukan diri sejatinya sebagai roh.
0: Oke.
5: Kayaknya saya ada mengkapal pertanyaan.
0: Terima kasih Bu Sari ya yang sudah bersama kita, dan kita akan membaca pendengar yang sudah di kita di line ataupun di channel YouTube kita ya, Avi dan Sergi dan juga Mbak Mita. Kita ada Ridwan Smith, baru kali ini ada penjelasan mengenali diri secara gamblang. Terima kasih Tokso yang sangat berharga. Dan dari Rumah Konseling Hipnoterapi, luar biasa, salam dari Semarang Gi. Nah, mungkin udah kenal ya. Baik, dan kita akan terus mendengar bersama Anda hingga nanti pukul 10, masih banyak waktu kita dan kita masih banyak ngobrol terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi, jelang siang hari ini ya. Nah, Mbak Mita, tadi ada yang mau ditambahkan dari Papi, Mbak Mita?
2: Apa ya, kayaknya udah lengkap ya.
0: Udah lengkap, oke. Saya mau minta, saya juga terpana ya kalau perjalanan-perjalanan ke Papi ini kayaknya enak gitu ya.
2: Tapi mungkin ini sedikit aja.
0: Okay.
2: Karena kalau kita bicara, mungkin semua orang bisa bicara tentang hal yang sama. Nah, makanya tadi sudah dijelaskan bahwa memang perbedaannya kita dengan para filosof dan beberapa golongan lainnya adalah kita bukan hanya berbicara secara teori. Jadi teori memang kita harus pelajari untuk memahami apa itu diri sejati, bagaimana, faktornya apa, elemennya apa, itu penting. Dan memang di segala di beberapa golongan itu sudah dibahas. Okay. Tapi perbedaannya adalah kita pergi sendiri ke sana, kita menyadari. Jadi karena kita bicara tentang kesadaran, kita berbicara tentang segala sesuatu yang real. Nah, kalau kita bicara real, lagi pertanyaan apa itu real, ya kan? Yeah. Nah, segala sesuatu yang tidak berubah. Jadi kita menjadi jiwa itu sendiri, kita menjadi roh itu sendiri. Nah, itu disebut realisasi, gitu. Jadi bukan hanya teori, tapi kita juga mengalaminya, kita juga menyadarinya, gitu. Jadi sebagai sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah jiwa, gitu. Itu aja sih.
0: Mbak Mita, langsung jawab ya pertanyaan dari siapa sebenarnya sasaran atau pembaca buku ini, Pak? Anak muda kah, orang dewasa atau semua kalangan?
2: Nah,
0: Mbak Mita sendiri.
2: Ini kalau bicara sasaran ya.
0: Sasaran.
2: Sebenarnya kita tuh hanya ingin mengundang. Jadi ini berlaku kepada siapapun yang memang ingin apa ya istilahnya tuh, kalau dibilang anak muda atau mungkin orang tua. Kita tuh sebenarnya punya garis yang sama. Garis yang sama tuh maksudnya di dalam kehidupan tuh kita umumnya merasa nggak puas. Itu kayaknya semua orang mengalami itu ya. Mau dia tua, mau dia muda gitu. Jadi keberadaan kami di sini itu hanyalah untuk mengundang dan membuka. Jadi bukan menyadarkan juga ya, membuka, mengundang bahwa look, ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih ketika kita masih hidup untuk ke wholenessan, apa bahasa Indonesianya tuh, untuk
0: kesucian,
2: keutuhan kita sebagai manusia. Karena sebenarnya yang kita cari ini mau tua mau muda itu sama, apa sih? Kebahagiaan. Nah, cuman caranya kita nyari kebahagiaan itu biasanya dengan alat dan di tempat yang kurang tepat.

0: bahkan generasi-generasi baru yang penuh kesadaran. Jadi hidup berkesadaran.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Mbak Mita, Papi dan Sergi, saya membayangkan ya, ketika membaca ataupun menulis buku ini tentunya juga tidak hanya sekedar menulis, tapi juga kan dari referensi-referensi lain ya, Pi ya, Arthur Sergi dan juga Mbak Anti. Ini seberapa lama penulisan buku ini dan tantangan yang terbesar itu apa? Papi dulu, silakan. Apa nih, Pi? Untuk menyatukan persepsi gitu ya, Pi ya, ataupun menyatukan berbagai sumber-sumber ini, apa, Pi, yang menjadi tantangan terbesar dan berapa lama menulis buku ini, Pi?
2: Sebenarnya ya, itu kan dimulainya ya dari kapan saya mulai mengeksplor topik yang sama ini.
1: Oke.
2: Nah, di kasusnya saya, kebetulan saya tuh dibesarkan di kalangan orang-orang yang seneng ngelmu-ngelmu kayak begitu itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau ditanya buku ini sebetulnya ditulis dari berapa banyak referensi, ya dari mulai saya kecil sebetulnya. Cuman kan tambah gede kita punya banyak referensi lagi. Kalau menulis buku itu sendiri dia waktunya singkat sebetulnya, gak sampai 1 tahun. Tapi kan itu merupakan gis ya, merupakan apa namanya, intisari dari pengalaman hidup yang panjang.
1: Betul.
2: Dari proses pembelajaran yang panjang.
1: Iya.
2: Kayaknya itu deh jawabannya.
1: Itu. Meminta ada tambahan atau Sergi barangkali meminta ada tambahan. Apa nih tantangan terbesarnya, Mbak, kalau menurut Mbak Mita sendiri?
0: Saya rasa sih setiap orang punya pengalaman pribadinya sendiri seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Papi ya gitu. Namun intinya apapun pengalaman yang kita sudah experience, yang sudah kita alami, itu kita tidak akan menemukan jalannya kalau nggak ada guide-nya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, tolak titik baliknya itu adalah ketemu guide-nya ini gitu. Karena setiap orang pasti dia punya pengalamannya masing-masing, dari dia kecil sampai dia dewasa itu pasti berbagai macam ya, beragam gitu. Tapi titik balik itu adalah ketika akhirnya seseorang itu menemukan seorang guide yang menuju ke sana gitu. Karena kan ini sebenarnya tujuannya kan menuju ke sana nih. Ke sana tuh kemana? Ke pencarian diri sejati. Karena gak bisa kita hanya menyadari diri sejati itu sendirian. Gitu, karena kita masih bertubuh, kita masih punya pikiran. Jadi kadang itu bisa intervensi seperti itu. Makanya kita butuh seseorang yang ahli. Nah, menurut saya itu titik baliknya.
1: Oke. Ke Papi lagi nih, Pi. Ini kan berarti kan kalau menulis buku, kalau menurut buku yang saya baca itu ada ibaratnya ada tokoh tertentu lah, ataupun juga mungkin pengalaman iyalah. Tapi ada tokoh nggak, Pi, yang dibalik buku-buku yang Papi ciptakan?
2: Ya pasti, ya? Pak. Seperti yang dibilang Mita tadi, nggak ada sesuatu yang bisa kita kuasai di dunia ini kalau kita nggak punya guru. Ya saya juga gitu.
1: Oke.
2: Nah, kalau menyangkut topik tentang manusia, diri sejati manusia, dan Tuhan sejatinya manusia, ya tentu guru yang dimaksud berarti guru rohani itu. Nah, ya itu titik baliknya saya. Waktu saya menemukan guru yang bisa menunjukkan saya tentang diri sejati dan Tuhan sejati tadi.
1: Oke.
2: Nah, kebetulan itu saya temukan di masa yang masih relatif muda. Usia saya waktu itu masih 24 tahun.
1: Oke.
2: Sekarang saya udah 70 nih, Mas. Berarti itu perjalanan udah berapa tuh? 46 tahun saya meneliti masalah ini.
1: Oke, cukup lama juga ya, Pi ya. Oke. Papi, Mbak Mita dan Sergi, kita sudah masuki 9.50. Berarti intinya kalau closing statement ya, Pi ya. Ini ada tentunya juga ada beberapa menit yang sebelum kita closing statement. Nah, Papi sendiri, Pi, ada pesan yang ingin disampaikan Papi kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI pada kesempatan pagi ini dari semua usia dan latar belakang. Apa nih pesannya, Pi, kepada pendengar semuanya?
2: Pesan saya, manusia tidak sekecil seperti yang kita pikir.
1: Okay.
2: Kamu bukan orang yang terbatas. Kamu bisa mengembangkan diri kamu menjadi yang tak terbatas dengan segala potensi yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan manusia lengkap. Manusia itu tidak perlu ditambahin apa-apa, tidak perlu dikurangin apa-apa. Cuman masalahnya, the treasure house itu terkunci rapat.

0: Jadi treasure house itu ada di dalam diri kita. Masalahnya treasure house itu terkunci rapat. Kita harus menemukan orang yang megang kunci ke treasure house tadi, yang dapat membuat secangkir kopi menjadi lautan.
1: Okay.
0: Nah, orang itu kita namakan guru. Jadi hal terpenting di dalam hidup ini, carilah guru yang dapat menguak misteri yang sudah ditempatkan Tuhan di dalam diri manusia kita, yaitu mengenali diri dan Tuhan sejati kita.
1: Baik, mantap. Mbak Mita, apa nih Mbak yang harapan terbesar dari Mbak Mita dan Sergi? Nanti Mbak Mita dulu, Sergi kemudian. Nah, next, terbesar dari penerbitan buku-buku ini Mbak?
2: Mungkin kalau dari saya simpel aja ya. Kita sebagai manusia sudah diberikan hal yang paling berharga ya, paling indah dari Sang Pencipta, dari Sang Sumber, dari Tuhan, apapun sebutannya. Jadi untuk meraih kebahagiaan dan keutuhannya manusia, pastilah sesuatu yang terluhur. Jadi kesejatian itulah yang harus kita cari selagi kita masih punya kesempatan hidup saat ini. Dan tidak lupa, semua itu hanya bisa dilakukan jika kita mempunyai guide yang tepat. Seperti itu.
1: Sergi, about your last opinion about our meeting?
3: Last point,
1: okay.
3: So, kita, kalau kita, we are not happy in this world, and we still looking for understand what it's our own tujuan hidup, yang kita bisa ganti arah, ganti perspektif, dan understand further what is this world, and we can, while still living here and now, find out the greatest mystery of life, who we are, who I am. We can answer that question here now while living.
1: That's still big question, gitu.
3: Bisa jawab.
1: Question
3: itu.
1: Okay,
3: yeah.
1: Baik. Papi, terima kasih sudah bersama Air Cirebon. Sergi, thank you very much. About your opinion, about your last question. Mbak Mita, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan juga pendengar. Terima kasih sudah bersama kami dalam rangkaian Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini. Dan semoga saja semuanya bisa bermanfaat dan kita semuanya bisa mempunyai inspiratif. Bincang-bincang istirahat ini mau menarik minat Anda untuk menang sekaligus membaca Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Oh iya, satu lagi, bisa mendapatkan buku ini di mana? Api?
2: Nah, Ma,
1: itu silakan.
2: Kita ada di kanal online juga,
1: kanal
2: jadi
1: online,
2: di online shop ya, yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Jadi bisa dicek Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Dan juga kita ada nomor handphone sih sebenarnya, mungkin bisa aku spill.
1: Boleh,
2: ya.
1: Silakan.
2: Itu ada di 0812 1947 2823.
1: Oke. Tapi udah mendengarkan ya pendengar ya. 0812 1947 2823. Oke.
2: Ya.
1: Mbak Mita sekali lagi terima kasih. Sergi, thanks very much.
3: Terima kasih.
1: Papi, terima kasih sudah berkenan bersama Air Cirebon untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Book Talk untuk kesempatan pagi hari ini dalam judul Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Ini adalah Bahum Series. Terima kasih untuk mendengar atas kebersamaan Anda. Saya undur diri, sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar. Akhirnya saya undur diri untuk kesempatan Cirebon pagi ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nanti ada rekan saya Bung Ijai Iskandar Zulkarnain yang akan bersama-sama Anda dalam Cirebon siang ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Healing the Emptiness, A Guideline to Self-Discovery, Inner Peace, and Love adalah buku karya Yasmin Mugahed yang fokus pada perjalanan menuju penyembuhan dari perasaan kosong dan hilangnya tujuan hidup. Buku ini menawarkan panduan untuk menemukan kedamaian batin, memahami diri sendiri, dan mengatasi rasa kosong yang seringkali menyertai kesulitan hidup. Yasmin Mugahed membahas berbagai konsep spiritual dan psikologis seperti pentingnya hubungan dengan Tuhan, penerimaan diri, serta pentingnya cinta dan belas kasih terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan menggunakan kisah-kisah pribadi, contoh-contoh kehidupan nyata, dan refleksi mendalam, Yasmin Mugahed membantu pembaca untuk memahami sumber rasa kosong dan bagaimana cara mengatasinya. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk melakukan perjalanan introspektif, menggali lebih dalam tentang makna hidup, dan menemukan cara untuk hidup dengan lebih bermakna dan penuh kasih. Healing the Emptiness adalah panduan yang inspiratif dan menenangkan bagi siapa saja yang mencari jalan untuk menemukan diri dan menemukan kebahagiaan sejati.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Saya Iskandar Zulkarnaini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat berlibur bagi Anda yang saat ini sedang menikmati hari liburnya, dan bagi Anda yang hari Sabtu ini masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Baik, untuk mengawali jumpa kita di hari ini pendengar, kami langsung hadirkan Beranda Astacita, Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda di Beranda Astacita untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan untuk Beranda Astacita kali ini kita masuk di ruang disabilitas dan inklusi. Hari ini kita akan membahas mengenai mengikis stigma membangun setara terhadap penyandang disabilitas. Bersama narasumber kami yang sudah terhubung melalui line teleponnya, ada Bapak Oni Jahoni, Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Oni.
2: Selamat siang, Bang Jul.
0: Oke, terima kasih Bang Oni sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon siang hari ini, Bang Oni. Saya panggil Bang Oni atau Pak Oni nih?
2: Bebas, bebas. Mas boleh, Bang boleh. Kang juga boleh.
0: Oh gitu ya? Orang Sunda.
2: Iya.
0: Kalau orang Sunda berarti apa nih? Mang atau Kang?
2: Kang aja, Kang Oni.
0: Kang Oni. Oke. Kang Oni, kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai mengikis stigma ya, membangun setara terhadap penyandang disabilitas. Ya, Kang Oni, bagaimana sih FKDC melihat pandangan atau stigma masyarakat Cirebon saat ini terhadap rekan-rekan penyandang disabilitas, Kang Oni? Apakah ini sudah jauh lebih inklusif atau masih banyak tembok pembatas nih kira-kira?
2: Kalau secara perubahan tentu sedikit demi sedikit sudah nampak ya dibandingkan dengan dulu. Hanya saja kalau dikatakan inklusif sih belum, cuman menuju, kita lagi proses menuju inklusif di Kabupaten Cirebon. Karena secara pengakuan, pelibatan itu sudah mulai nampak, kemudian secara regulasi juga pemerintah daerah juga sudah mulai menerbitkan tentang regulasi penyandang disabilitas, di antaranya peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2004, dan sekarang kita juga lagi berproses untuk mengerucutkan di peraturan bupatinya.
0: Contoh dari perlakuan, perlibatan, ini katanya tadi disampaikan Kang Oni sudah nampak. Nah ini contoh, contohnya seperti apa nih?
2: Contohnya gini, untuk di tingkat kabupaten, itu kita dari tahun lalu kita dilibatkan di setiap musrenbang. Kemudian di tahun 2006 ini awal itu ada musrenbang tematik atas dorongan kita. Jadi memang tahun sebelumnya kita pernah dilibatkan di musrenbang secara umum, akan tetapi kan karena itu banyak sekali yang hadir, akhirnya partisipasi atau keinginan kami tidak tersampaikan, maka kami mendorong adanya musrenbang tematik, dan itu sudah dilakukan. Kemudian untuk di Kabupaten Cirebon sendiri saat ini untuk pelayanan itu harus menggunakan prinsip GEDZI.
0: Apa? Prinsip apa?
2: GEDZI. Jadi GEDZI itu gender equality, disability, inklusi sosial.
0: Kemudian?
2: Nah, kemudian untuk beberapa desa dampingan kami, itu mereka juga sudah bentuk pelibatan. Mereka juga diundang di setiap musyawarah desa, bahkan bagian dari yang memutuskan untuk pembangunan desa tersebut. Kemudian secara regulasi juga sama, sudah menerbitkan peraturan desa tentang disabilitas. Ada yang berjudul partisipasi disabilitas dalam pembangunan desa. Ada juga yang berjudul penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, kemudian dari segi istilah pun, khususnya di desa dampingan kami dan di level kabupaten, terutama di pemerintahan, itu sudah jauh berubah, tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat. Mereka sudah membiasakan menggunakan istilah disabilitas atau difabel. Karena kan istilah cacat itu juga kan bagian dari stigma negatif ya. Cacat itu kan tidak layaklah diperuntukkan untuk manusia. Jadi antasnya ke barang gitu kan. Nah, kemudian secara regulasi sendiri kan sebetulnya sudah banyak mengatur ya, sampai penganggaran dari mulai level nasional, provinsi, kabupaten, sampai level desa. Nah, hanya saja mungkin karena regulasi-regulasi yang ada itu kurang sosialisasi lah, makanya banyak yang tidak tahu tentang adanya regulasi tersebut. Misalkan contoh kecilnya di level desa, untuk penggunaan anggaran dana desa sebetulnya kan dari mulai peraturan Kementerian Desa nomor 13/2020 itu udah jelas ada pasal yang menjelaskan tentang pengembangan desa inklusif. Nah, di dalamnya tentu itu ada kata penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Peraturan Kementerian Desa itu juga diperkuat dengan peraturan bupatinya. Bupati dalam konteks ini Kabupaten Cirebon ya. Itu juga ada di peraturan bupati yang mewajibkan desa itu mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan, pelatihan untuk penyandang disabilitas. Hanya saja kan implementasinya mah ya bisa dikatakan tidak ada, karena jangankan untuk penganggaran, secara data aja mayoritas desa itu tidak memiliki namanya data disabilitas. Nah, sementara kita melihat jelas di saat kita pertama kali datang ke desa, itu ada misalkan hewan ternak, yang punya sapi itu berapa, yang punya ayam berapa. Jadi kadang-kadang kita berasumsi, Bang Jo, apakah data hewan ternak itu lebih berharga dibandingkan data
0: disabilitas? Iya, akhirnya punya pemikirannya seperti itu ya.
2: Iya, soalnya kan kita rata-rata ya terutama kita kan ada beberapa kegiatan lah tentu di desa-desa, dan kita sekarang fokus lagi membangun desa inklusi untuk role model lah. Nah, memang kita tidak banyak karena kan kita juga sangat keterbatasan lah. Nah, waktu pertama kali kita masuk menanyakan data itu ya paling muncul data itu antara 5 maksimal 10, dan itu pun belum teradministrasi gitu. Mereka hanya katanya di blok ini ada yang polio atau yang lumpuh.
0: Jadi hanya katanya begitu.
2: Iya. Namun setelah kami melakukan pendataan secara menyeluruh, dari satu desa itu minimal 80 sampai 100 lebih. Dan secara pemahaman itu dari ragamnya aja mereka belum paham ragam disabilitas itu apa aja gitu.
0: Itu di desa ya?
2: Iya, di desa. Ya mungkin termasuk di tingkat kabupaten juga belum banyak yang mengetahui, kecuali dinas sosial dan dinas-dinas yang ada kaitannya dengan program disabilitas.
0: Ini sangat jauh sekali ya. Ternyata data realnya itu bisa mencapai 80 sampai 100-an ya.
2: Betul, dan data itu sampai saat ini itu masih menjadi kendala utama. Jadi kalaupun dinas sosial sudah memiliki data, misalkan di Dukcapil pun sudah, dinas kesehatan ada, dan dinas-dinas lainnya juga ada. Secara jumlah mereka pasti berbeda. Dan disayangkan yaitu belum terintegrasi, data yang ada aja belum terintegrasi antar dinas-dinas, kemudian dari desa juga. Makanya diantaranya program yang kita lakukan itu yaitu mengintegrasikan data. Cuman kan kalau untuk melakukan pendataan secara menyeluruh sekabupaten kan FKDC nggak mampu.
0: Iya, betul. Ya, Kang Joni, Kang Joni lagi. Kang Oni, mohon maaf ini, apa bentuk stigma atau mungkin diskriminasi yang memang paling sering dihadapi oleh teman-teman difabel di Cirebon sih? Baik di lingkungan sosial, dunia kerja, maupun fasilitas publik, Kang Oni.
2: Iya, tentu sampai saat ini stigma diskriminasi itu masih ada terhadap penyandang disabilitas. Contoh, contoh dari segi pendidikan misal. Sampai saat ini masih ada beberapa sekolah yang menolak kita ada calon
0: siswa
2: yang mendaftar disabilitas gitu. Itu kami masih menemukan hal itu. Kemudian bentuk lainnya itu tentang aksesibilitas juga masih jauh lah dari kata tersedia ya, di terutama di pelayanan-pelayanan umum gitu. Nah, kemudian secara umumnya sih ya masyarakat masih beranggapan bahwa disabilitas itu berbeda, tidak mampu, kemudian menjadi beban, tidak berharga, dan lain-lain yang berdampak kepada miskin akhirnya kan, tidak berdaya. Seperti itu sih lebih secara umumnya ya.
0: Oke, okay, Kang Oni. Kemudian apalagi Kang Oni?
2: Ya, dari segi sosial pun, misalkan contoh di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan gitu kan. Ya itu jarang sekali teman-teman disabilitas itu misalkan ada acara selamatan, pernikahan atau acara-acara lainnya itu mendapatkan undangan. Kan biasanya kan diundang tuh.
0: Iya.
2: Nah, itu itu enggak pernah
0: dapat undangan sama sekali itu.
2: Tidak. Oh. Termasuk saya sendiri juga belum pernah.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Jadi artinya ya keberadaan kita tidak dianggap atau tidak dianggap.
0: Seolah-olah seperti itu ya, Kang Oni ya.
2: Iya, seolah-olah ya. Dan ya memang saya juga secara pribadi tidak menyalahkan, masyarakat. Bersikap seperti itu karena ya mungkin kalau menurut saya sih diakui atau tidak stigma itu muncul, stigma negatif lah atau stereotip gitu kepada disabilitas yang menciptakannya justru itu disabilitas sendiri kalau menurut saya.
0: Kenapa tuh Kang, kok bisa ya, seperti itu
2: kan, mungkin kan dulunya gini, di saat seseorang terlahir sebagai disabilitas atau terjadi disabilitas karena suatu hal, kecelakaan, entah penyakit, akhirnya mereka tidak berbuat apa-apa dan tidak kurang bisa menerima diri. Nah, akhirnya mereka berfokus hanya pada ketidakmampuan, berfokus pada kekurangan. Nah, akhirnya kondisi seperti itu kan terus berjalan bertahun-tahun gitu kan. Lalu akhirnya masyarakat menilai di saat seseorang dengan kondisi disabilitas ya mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau menurut saya, kecuali kalau kitanya bisa menunjukkan kepada orang lain, menunjukkan kepada keluarga kemampuan kita, meskipun kita secara fisik atau mental atau intelektual ataupun sensorik berbeda dari orang lain, tapi kita bisa, kita mampu seperti orang pada umumnya gitu. Itu masyarakat juga akan menilai beda.
0: Ya, tapi ketika ya,
2: udah kadung seperti ini kan ya perlu proses tuh untuk mengembalikan.
0: Iya, betul. Betul, perlu proses ya.
2: proses. Artinya kan untuk mengikis stigma itu kita tidak bisa hanya menyasar kepada masyarakat, akan tetapi harus menyasar juga kepada teman-teman disabilitas. Justru tantangan terberat saya, terberat kami lah FKDC, komunitas difabel lainnya, itu justru merubah pola pikir atau mindset disabilitas.
0: Dari disabilitasnya, begitu?
2: Betul.
0: Kok begitu, Pak?
2: Ya, kalau menurut pengalaman kami ya, yang selama ini turun ke lapangan. Karena kalau untuk merubah masyarakat sih, kalau udah lihat real, ada di suatu desa gitu, melihat bahwa, oh meskipun dia disabilitas, tapi dia bisa ini, bisa apa gitu, berdaya. Dengan sendirinya, perubahan pola pikir, perubahan mindset itu akan berubah.
0: Ya. Ya, jadi berarti tidak tertuju ke masyarakat saja ya untuk mengubah pola pikir tersebut ya, Pak apa Kang Oni ya?
2: Iya betul, karena di saya itu stigma itu memang kami secara ini terbagi menjadi dua gitu, Bang Jo. Jadi ada self stigma, jadi ya stigma dari diri pribadi kayak misalkan malu, minder gitu kan. Dan stigma eksternal atau stigma sosial dari masyarakat dari luar. Nah ini dua-duanya harus kita tatar. Kalau hanya masyarakatnya aja, sementara disabilitasnya juga tidak dikembalikan kepercayaan dirinya, mereka juga tidak bisa menggali potensi apa yang ada pada dirinya, tidak bisa memperkenalkan. Ya percuma juga, misalkan nih kita sosialisasi tentang isu disabilitas, perspektif disabilitas gitu kan. Masyarakat sudah berubah nih cara pandang, pola pikir. Akan tetapi jika dia melihat lah, tapi yang ini misalkan kok nggak kayak gitu aja, nggak ada perubahan, ya lambat laun pasti mereka akan kembali ke pandangan sebelumnya.
0: Secara otomatis akan seperti itu ya pandangan masyarakatnya ya. Oke, tapi misal tapi ketika masyarakat berpandangan lain, kemudian dari teman-teman disabilitasnya bisa merubah pandangan atau stigma dari masyarakat, kemungkinan akan bisa ini ya, berjalan lah ya, begitu ya.
2: Betul.
0: Nah, Kang Oni dan juga pendengar, kita ajak Anda juga pendengar untuk bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231 84 93 259. Kita sharing ya untuk siang hari ini. Pendengar, kami hadirkan Beranda Asta Cita, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kali ini kita sedang membahas mengenai mengikis stigma membangun setara terhadap penyandang disabilitas, bersama narasumber kami yaitu Wakil Ketua FKDC Forum Komunikasi Difabel Cirebon, Kang Oni Jahoni. Kang Oni, sebagai wakil ketua nih Kang Oni, apa saja sih sebetulnya program prioritas atau pendekatan edukasi yang sedang gencar dilakukan FKDC untuk mengikis stigma negatif tersebut di masyarakat, Kang Oni?
2: Iya, kita saat ini sedang mendorong konsep desa inklusi. Nah, kenapa konsep kita memilih konsep desa inklusi? Karena kan kalau untuk di kota-kota besar itu kan sudah mulai menerapkan regulasi-regulasi yang ada. Tetapi di daerah itu belum tersentuh sama sekali. Nah, kemudian kami berpikir penyandang disabilitas itu adanya di desa-desa. Kalau kita hanya mendorong di tingkat kabupaten, misalkan misalkan di dinas-dinas, di pelayanan-pelayanan umum lainnya tingkat kabupaten sudah mulai ada apa ramah disabilitas dari segi struktur gitu kan. Kemudian pelayanan lainnya juga sudah mulai diterapkan. Nah, kan tetapi kan kami berpikir jarang sekali disabilitas yang mengakses ke sana. Mayoritas kan adanya di desa-desa. Makanya kita kami dorong dari akar rumput dulu, karena sehari-hari mereka tinggal di sana. Kemudian tentu kami juga menyesuaikan dengan regulasi yang ada seperti tadi, misalkan permen desa itu, kemudian ada peraturan bupati. Nah, tentu untuk mewujudkan konsep desa inklusi itu kami banyak beberapa kegiatan atau strategi, di antaranya kan untuk disabilitas itu sendiri kita mulai dari memberikan peer counseling gitu kan, karena mayoritas kan masih belum percaya diri, masih malu dan belum mengenali dirinya sendiri. Karena kalau yang sudah menerima diri sendiri, misalkan perbedaan yang mereka miliki itu bagian dari identitas. Karena saya mengakuinya seperti itu, bagian dari identitas saya. Nah, kemudian setelah mereka percaya dirinya mulai tumbuh, kemudian kita juga di peer counseling itu kan tidak hanya menyasar ke teman-teman disabilitasnya, kita juga melibatkan keluarga. Dan itu tentu dukungan keluarga juga kan akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi ke kelangsungan untuk seseorang ya. Karena keluarga itu kan bagian masyarakat yang terdekat gitu kan, kemudian
0: kita
2: juga tempat mencetak moral dan lain-lain gitu kan. Jadi di situ ada peran keluarga, peran kami sebagai pendamping. Nah, setelah mereka mulai percaya diri, kemudian apa, bisa mengenali potensi yang ada pada diri mereka dan bisa membentukkan apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, untuk mempermudahnya, mengorganisirnya, kami bentuk dalam sebuah kelompok kecil namanya KDD, kelompok difabel desa. Di KDD ini kami juga tentu memberikan serangkaian pelatihan-pelatihan, diantaranya advokasi, kemudian tentu perspektif disabilitas juga kami berikan gitu kan, karena mereka juga harus paham arti disabilitas itu apa, kemudian hak-haknya apa gitu kan. Nah, setelah itu kami juga kan ke pemerintah desa, ke masyarakat atau stakeholder lah di lingkungan. Ya, kita juga ya menyampaikan tentu bahwa di Kabupaten Cirebon itu ada regulasi yang mengatur untuk apa, hak-hak disabilitas. Nah, artinya kelompok itu kami minta dilegalkan, jadi setara dengan lembaga desa, lembaga desa lainnya, misalnya Karang Taruna, PKK gitu kan, dan lain-lain. Kan dari kubu
0: itu di tiap desa ya?
2: Cuma 6 desa Bang Jun.
0: Iya. Oh, untuk di kabupaten atau di?
2: Iya, untuk di Kabupaten Cirebon.
0: Kabupaten Cirebon.
2: Ya, baru 6 desa.
0: 6 desa untuk kelompok difabel desa ya, KDD ya. Berarti ini KDD ini berarti apa, program prioritas atau pendekatan edukasi yang memang sedang digencarkan atau dilakukan oleh FKDC ya, untuk mengikis stigma negatif di masyarakat.
2: Iya. Nah, fungsinya KDD juga kan itu bisa saling menguatkan, bisa saling belajar satu sama lain, dan kita juga gampang untuk mengorganisir, karena kan kita juga kan untuk mewujudkan konsep desa inklusi itu kita hanya tidak hanya berkegiatan di level desa, kabupatennya juga kita perkuat di antara regulasinya, kemudian mendorong adanya ULD gitu kan. Nah, ULD itu kan unit layanan disabilitas. Nah, ya sudah ada, itu sudah mulai terbentuk. Itu kan ULD ketenagakerjaan, kemudian ULD pendidikan. Nah, karena kan di undang-undang juga kan diatur untuk ketenagakerjaan disabilitas itu kan untuk sektor swasta 1%, sektor BUMN dan pemerintah itu 2%. Nah, hanya kan secara prakteknya itu kan dulu sebelum kami melakukan kegiatan-kegiatan kayak saat ini, belum ada yang membuka locker gitu untuk disabilitas. Ya, alhamdulillah melalui ULD ketenagakerjaan, kemudian kita sosialisasi beberapa, melakukan sosialisasi kepada HRD, kemudian ya macam-macam lah, intinya kita melakukan beberapa kegiatan. Akhirnya terbuka tuh. Nah, dua tahun ini alhamdulillah sudah 1000 lebih tenaga kerja difabel yang sudah bekerja di sektor formal. Kemudian kami juga kan menyadari tidak semuanya tenaga apa, teman-teman penyandang disabilitas itu berminat bekerja di sektor formal, ya entah karena usianya sudah lanjut atau memang tidak ada keinginan gitu. Kita juga mendorong ke UMKM melalui kelompok KDD itu.
0: Untuk KDD ini di 6 ada 6 KDD ya?
2: Iya, 6 KDD.
0: Ini sudah
2: 6 KDD di 2 kecamatan.
0: Di 2 kecamatan.
2: Kecamatan Gregget sama Kecamatan Temanggung.
0: Ini sudah berjalan berarti ya?
2: Sudah.
0: Nah, bagaimana dari teman-teman di Fabel sendiri dengan adanya KDD, Kang Oni?
2: Tentu banyak perubahan ya, Mas Jul.
0: Ada perubahan.
2: Banyak perubahan. Waktu kita pertama kali datang itu ada, ya memang tidak semuanya, tapi di antaranya ada pertama kali kita datang ngobrol itu, ada seorang perempuan, dia kakinya layu. Itu sudah selama 32 tahun itu belum pernah keluar rumah. Belum pernah keluar rumah. Nah, akhirnya kita datang ngobrol gitu kan, ya lama-lama alhamdulillah sampai sekarang aktif. Bahkan dia tuh sekarang ikut memberikan, ya bukan memberikan ya, ikut mengajar lah, ngaji, belajar ngaji di suatu majelis. Begitupun yang di Fabel Metra. Ya tentu perubahan itu di aspek ketenaga kerjaan juga banyak yang sudah bekerja di perusahaan. Nah yang tadinya tidak punya pekerjaan juga, yang di informalnya sekarang sudah punya UMKM sendirilah. Dan ada juga UMKM kelompoknya, ada yang di Ripik, ada yang di budidaya lele, ikan, perikanan gitu. Pertanian, jadi kita sesuaikan dengan keinginan mereka sih, Bang Jo. Kemudian kita juga ya kolaborasi dengan lintas sektor, terutama pemerintah desa. Dan di Kecamatan Lemah Abang, memang di setiap KDD-nya sudah terbentuk usaha kelompok. Tapi di Kecamatan Lemah Abang itu baru-baru ini kita, untuk pengembangannya, kita membangun saung kreatif di lingkungan Kecamatan Lemah Abang. Alhamdulillah Bu Camatnya mendukung, memfasilitasi tempat. Kemudian di saung kreatif itu kita tidak hanya saung kreatif itu kayak ada kafe inklusinya gitu, tapi kenapa kita tidak menamakan kafe inklusi, lebih ke arah saung kreatif, karena harapan kami kedepannya di tempat itu tidak hanya tempat berjualan. Akan tetapi di situ juga ada edukasi tentang disabilitas, karena pengunjung sekalian mengenalkan ragamnya apanya. Kemudian di situ juga tempat interaksi sosial antara disabilitas dengan non disabilitas, dan terutama untuk ya kayak secara langsung meningkatkan kepercayaan diri teman-teman disabilitas. Kata lainnya mungkin meningkatkan soft skill mereka lah.
0: Baik, Kang Oni, nanti kita lanjutkan kembali ya untuk Beranda Asta Cita Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan kita juga masih ajak pendengar, silakan pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849 3259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249 5135, atau Anda juga bisa bergabung dan juga menyampaikan komentar Anda atau pertanyaan Anda melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Baik, tetaplah bersama RRI Cirebon. Kami akan segera kembali lagi untuk Anda di Beranda Asta Cita, Ruang Disabilitas dan Inklusif.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
3: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan bersama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Beranda Asta Cita, ruang disabilitas dan inklusi. Dan kita masih membicarakan mengenai mengikis stigma membangun setara terhadap penyandang disabilitas. Bersama narasumber kami ada Kang Oni Jahoni, Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC. Ya Kang Oni, kalau ya, kita mengubah cara pandang masyarakat ini tentu tidaklah mudah ya Kang Oni ya. Yang tadi Kang Oni juga sampaikan di awal juga memang ternyata memang untuk cara apa mengubah cara pandang masyarakat ini tentu tidak mudah. Nah, ini apa tantangan terbesarnya sih sebetulnya Kang Oni yang dihadapi FKDC sendiri selama ini dalam mengampanyekan kesetaraan hak difabel? Kang Oni.
2: Tantangan terberatnya yang pertama itu karena kami tentu mengacu apapun itu bentuknya itu ke data dulu, karena kita di saat mengkampanyekan isu disabilitas ataupun kita advokasi tanpa menghadirkan data itu kurang dipercaya gitu kan. Dan lagi-lagi data itu belum ada apa ya suatu instansi atau apa yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan itu. Yang kedua, untuk mengikis stigma dan membangun kesetaraan, tentu itu yang seperti tadi di awal, itu tantangan kita ada di difabelnya sendiri dibandingkan dengan masyarakat. Karena untuk merubah pola pikir difabel itu berat. Kadang-kadang difabelnya sendiri sudah mulai akan, tetapi keluarganya ada yang merasa aib, malu di suatu apa anggota keluarganya itu diketahui bahwa ada yang difabelnya. Nah, kemudian dari tantangan terberat lainnya tentu semua stakeholder itu belum memahami tentang adanya regulasi yang sudah mengatur untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel. Jadi artinya kita harus harus konsisten untuk mengkampanyekan isu difabel dan itu didukung juga dengan dasar hukum yang ada.
1: Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai kesetaraan Kang Oni, bagaimana sih FKDC ini menilai komitmen dari Pemkab Cirebon sendiri saat ini terkait penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas?
2: Ya, kalau FKDC sendiri menilai saat ini sudah bagus, karena kan sampai tahun ini di awal tahun itu sudah digelar musrembang tematik dan yang diantara yang disepakati itu kan ada anggaran secara khusus untuk penanganan disabilitas. Kalau dulu itu kan berasumsi ya pemerintah gitu kan, baik pemerintah maupun masyarakat lah, secara umum itu berasumsi urusan disabilitas ya urusan dinas sosial. Padahal kan faktanya tidak seperti itu. Bagaimana jika berhadapan dengan pendidikan, aspek hukum gitu kan, kemudian pekerjaan, tentu itu perlu adanya integrasi atau kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Tapi alhamdulillah saat ini mereka sudah menyadari hal itu, dan dalam waktu dekat juga kami akan adakan workshop untuk gimana caranya praktik baik yang sudah

0: agar siap bersaing secara setara ini, Kang Oni?
1: Iya, ya kita berawal dari peer counseling itu, berawal dari sana. Jadi kita di peer counseling itu kita pertama menggali permasalahan yang mereka hadapi gitu kan. Kita juga menjembatani untuk individu itu atau keluarganya itu mengatasi permasalahan. Jadi kita tidak memberikan solusi, kita hanya mengarahkan mereka yang berpikir, mereka yang menentukan untuk melakukan aksi nyata untuk perubahan. Nah, kemudian kami juga kan sering melakukan IED gitu kan, menggali potensi apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Maka muncullah keinginan-keinginan, semangat-semangat baru. Misalkan ada yang mau bekerja di sektor formal, ada yang mau berwirausaha. Itu kita juga kan harus spesifikkan, misalkan mau berwirausaha itu di bidang apa. Nah, dari situ akhirnya kan kita punya data, database gitu kan, data terpilah. Misalkan si A, disabilitas solid netra, misalkan dia punya potensi, misalkan apa, kemudian keinginannya apa, keinginan untuk usahanya. Nah, dari situ kita juga kan tidak mungkin nih FKDC memberikan semua itu. Apanya kami juga perlu yang namanya jaringan, dijaring. Jadi dari situ kita merujuk, sifatnya kita hanya menjembatani aja, merujuk misalkan, oh misalkan ada yang ingin bertani karena dia sukanya bertani gitu kan, sementara dia belum punya skill gitu kan. Kalau untuk hal itu, makanya kita mungkin bisa kolaborasi dengan Dinas Pertanian, memberikan pelatihannya. Begitupun dengan bidang lainnya. Nah, untuk yang ingin bekerja di sektor formal, tentu kita linkkan ke ULD. Makanya banyak itu, banyak mereka, pemerintah pada khususnya itu merasa sangat terbantu dengan adanya data. Karena dulu ULD juga sudah mulai banyak nih perusahaan yang mau membuka lowongan gitu kan. Akan tetapi masih jarang di fasilitas yang mau mengakses loker-loker itu. Karena memang Dinas Tenaga Kerja juga masih keterbatasan. Nah, dengan adanya KDD-KDD ini, diharapkan itu desa yang nanti kedepannya yang memiliki peranan untuk pemutakhiran data, kemudian pengajuan gitu kan. Jadi kan misalkan alat bantu dulu itu ringnya dari organisasi-organisasi disabilitas yang mengajukan, dari desa apa, dari desa apa, campur gitu. Dan harapannya kan ke depan ya desa ini yang mengajukan gitu kan. Syukur-syukur melalui musrembang, jadi peranan desa itu nyata ke depannya. Seperti itu sih, mungkin untuk mendorong kemandirian teman-teman dia melalui ya ngobrol sih, Bang Jo, lebih banyak ngobrol.
0: Lebih banyak ngobrol ya. Tapi memang ya, ini kalau kita berbicara mengenai stigma ya, atau membangun setara terhadap penyandang disabilitas, mungkin yang dilakukan FKDC sendiri ini sudah maksimal ya. Masyarakat juga sudah bisa menerima lah, mungkin seperti itu. Tapi terkadang betul apa yang disampaikan Kang Oni tadi ya, terkadang dari diri teman-teman disabilitasnya sendiri yang akhirnya aduh gimana ya, masih kurang percaya diri untuk keluar atau untuk melakukan hal-hal yang memang sangat positif begitu. Tapi tidak hanya terkendala oleh teman-teman disabilitas saja yang menjadi kendala, kemungkinan dari keluarganya pun ada yang mempunyai pemikiran yang negatif begitu. Mungkin seperti itu juga ya Kang Uni, itulah mungkin banyak sekali faktor dari teman-teman disabilitas yang memang punya keinginan kuat untuk bisa mengikis stigma, tapi ternyata ada faktor-faktor tertentu yang memang harus bisa dilalui ya Kang Oni ya.
1: Betul. Jadi ya, kalau kita mau stigma itu berkurang, kalau hilang ya mustahil gitu ya.
0: Betul.
1: Ya itu harus semuanya kita sasar, dan dari disabilitas itu sendiri.

0: jadi keluarga, masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh kunci, misalkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena kita juga kan ada misalkan kalau kita yang ngomong mah dianggap angin lalu gitu kan. Ada kita juga di saat masuk ke suatu desa, kita mencari tokoh kunci, siapa yang berpengaruh di desa tersebut gitu kan, atau di lingkungan RT tersebut. Nah itu kita kerjasama dengan kolaborasi. Ada kalanya di pengajian pun kita masuk tuh menyampaikan isu disabilitas, apalagi sekarang kan sudah ada buku fikih.
1: Ya, baik. Kang Oni, kalau kita berbicara ataupun ya berbicara mengenai setara terhadap penyandang disabilitas, ini kan salah satunya tentang kuota kerja nih, Kang Oni. Nah,
0: ya, betul.
1: Terkait kemandirian ekonomi, sejauh mana sih FKDC sendiri melihat kepatuhan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta di Cirebon dalam memenuhi kuota pekerja disabilitas? Apakah apa kendala terbesar nih, Kang Oni, yang sering dilaporkan anggota?
0: Kendala terbesar untuk di sektor formal belum tersedianya aksesibilitas di lingkungan kerja. Ya memang sudah ada beberapa, tapi secara umum itu masih banyak yang belum memadai, gitu kan. Kemudian pihak perusahaan juga belum memahami tentang akomodasi yang layak. Ini kan dua hal yang berbeda antara aksesibilitas dengan akomodasi yang layak, gitu kan. Nah, untuk kita mensosialisasikan hal itu, tentu kita juga punya tantangan tersendiri dari segi SDM, waktu, gitu kan. Karena SDM juga tidak terbatas, gitu kan, paling berapa orang. Nah, kemudian waktu juga. Dan tentu hal itu tidak apa ya, perlu adanya anggaran, gitu. Untuk apa mempertemukan orang-orang itu, mengundang itu kan perlu, pasti punya apa, berdampak pada anggaran, gitu. Tantangan utama itu sih, kalau untuk apa pembukaan untuk tenaga kerja disabilitas, ini sudah banyak perusahaan-perusahaan.
1: Sudah banyak itu. Ya. Tapi masih ada anggota dari FKDC sendiri yang ada sedikit keluhan mungkin ya. Masih ada ya?
0: Ya, keluhan itu tadi paling di aksesibilitas sama
1: akomodasi
0: yang lain.
1: Ya. Untuk kuota sih nggak ada masalah ya.
0: Untuk kuota nggak ada masalah sih yang saya tahu mah, karena Dinas Tenaga Kerja juga selalu update gitu kan, misalkan di perusahaan itu ada 300 karyawan. Nah, artinya ada 3 kuota tuh untuk tenaga kerja penyandang disabilitas gitu. Itu selalu update kalau untuk data-data itu. Dan kita juga sudah membuat suatu komitmen dengan beberapa perusahaan dulu untuk menyampaikan kuota tenaga kerja disabilitas, termasuk berapa jumlah karyawan saat ini. Karena dari melihat jumlah karyawan itu kan kita juga bisa tahu untuk kuotanya, kuota disabilitas itu berapa. Hanya saja justru yang menjadi tantangan kami, kalau sektor swasta sudah mulai mulai implementasikan dari undang-undang ketenaga kerjaan untuk disabilitas. Itu dari pemerintahan bang Jul.
1: Iya. Baik, Kang Oni, terakhir apa pesan atau ajakan utama yang ingin FKDC sampaikan kepada masyarakat luas dan juga pembuat kebijakan agar slogan mengikis stigma membangun setara ini bukan sekedar wacana ya, tapi juga ini menjadi aksi yang nyata? Silakan, Kang Oni.
0: Ya, baik. Mungkin ajakan kepada semuanya, baik ke pemerintah, masyarakat. Pandanglah kami dari segi kemampuannya, bukan dari kekurangannya. Nah, kemudian untuk mewujudkan kesetaraan itu perlu adanya kolaborasi semua pihak. Tidak bisa hanya dilakukan oleh kami FKDC yang notabene hanya organisasi kecil, kelompok disabilitas. Kami tidak punya kemampuan untuk meraih impian kami kalau hanya kami berjalan sendiri, tidak didukung dengan pemangku kepentingan yang ada. kemudian kami mohon untuk regulasi-regulasi yang sudah ada itu mulai diimplementasikan, mulai disosialisasikan kepada bawah, kepada dari mulai tingkat daerah, kecamatan sampai level desa, dan di desa pun itu mensosialisasikan tentang peraturan desanya. Jadi semua masyarakat itu tahu bahwa di desa tersebut sudah ada peraturan desa yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Mungkin itu aja sih, lebih ininya untuk kolaborasi lintas sektor.
1: Oke. Kang Oni Jahoni, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini dalam Beranda Asta Cita Ruang Disabilitas dan Inklusi. Mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah wawasan juga untuk pendengar RRI dan juga untuk kita di hari ini. Sekali lagi terima kasih Kang Oni Jahoni, selamat beraktivitas. Salam untuk teman-teman disabilitas, sehat selalu, sukses selalu ya Kang Oni.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Jul.
1: Ya, oke. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum Kang Oni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan Beranda Asta Cita, ya, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

Pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini. Tetapi gini, saatnya kita akan simak terlebih dahulu dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI e-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosbal sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
3: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, indah dari temuruna.
4: Ya, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini. Kita lanjutkan Cirebon siang ini untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda pendengar pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina, pendengar, ini datang dengan tradisi juara dengan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng final Pesta Bola Argentina versus Spanyol pada Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Argentina atau Spanyol? Siapa pilihan Anda? Sampai jumpa di nobar final Pesta Bola.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pekerjaan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman
1: Tika.
0: Nih,
1: hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kami mempunyai informasi mengenai tim SAR gabungan yang masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor KM Nurul Salsa ke Pulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ketiga operasi, Jumat 17 Juli 2026 kemarin, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi terbaru dilakukan. Berdasarkan data sementara, pendengar, kapal tersebut ini mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan satu korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Menurut Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, dalam keterangan pers yang diterima RRI Sabtu 18 Juli 2026, perluasan pencarian dilakukan setelah posko menerima laporan tambahan dari sejumlah keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR kemudian memperbaharui data daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Pada hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. KN SAR Kamajaya 104 bertugas menyisir sektor kedua, sedangkan KRI Marlin 877 ini memfokuskan pencarian pada sektor pertama. Dan pendengar, sementara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi bersama Basarnas Makassar selama operasi pencarian berlangsung. Pemerintah berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu. Baik pendengar, kini saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mana sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: que te va.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final. memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar, kini saatnya kami hadirkan obrolan budaya ya, siaran berjaringan BBC Bandung, Bogor dan Cirebon. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon, RRI Bandung dan juga RRI Bogor. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam obrolan budaya siaran berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Hari ini kita akan membahas mengenai elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling ya. Tentu bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, kami perkenalkan kepada Anda. Di sini sudah hadir ada Bapak Ardi Rosidin Abdullah. Beliau ini adalah seniman dan juga penulis lagu bahasa Cirebon. Cirebon. Ya, oke. Okay. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ardi. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
0: Ya. Terima kasih Pak Ardi sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang hari ini. Saya panggilnya Bapak atau Kang atau
2: kalau teman-teman sih biasanya lebih banyak manggil saya Ardi.
0: Oke. Okay. Saya panggil pas aja lah. Iya, oke. Oke, Pak Ardi, ini kita akan ngobrol masalah elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling ya. Nah, Pak Ardi ini kan sebagai seniman dan juga penulis lagu bahasa Cirebon.
2: Ya, lagu bahasa Cirebon.
0: Kalau bisa disebut sebagai pencipta lagu-lagu Cirebon gimana?
2: Saya biasanya lebih menyebut diri sebagai penulis lagu Cirebon.
0: Oh, begitu.
2: Lagu bahasa Cirebon.
0: Lagu bahasa Cirebon. Iya. Nah, Tarling. Tarling ini kan punya akar tradisional yang sangat kuat ya, lewat petikan gitar dan sulingnya.
2: Betul.
0: Ketika Pak Ardi memutuskan untuk memasukkan unsur musik modern, seperti misalkan aransemen pop, dangdut koplo dan elektronik drum. Nah, kira-kira apa alasan mendasar atau mungkin visi ideal yang ingin dicapai? Tapi kalau tadi di awal saya ngobrol dengan Pak Ardi, ini Pak Ardi malah lebih apa ya, lebih fokus kepada Tarling yang betul-betul ini ya Pak Ardi ya, apa namanya, Tarling yang memang pada waktu awal pertama kali
2: proses penciptaannya
0: ya, terutama yang dilakukan oleh almarhum Bapak Abdul Haji Haji Abdul Ajib ya.
2: Betul.
0: Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Ardi nih?
2: Pertama saya disclaimer dulu ya, bahwa saya bukan ahli atau orang yang expert di dunia Tarling.
0: Oke.
2: Okay. Hanya kebetulan saya memperoleh apa ya, lingkungan pergaulan atau bacaan yang terkait dengan hal itu. Sebenarnya Tarling tuh dekat sekali dengan RRI. Ya kan, kalau kita mau apa namanya, jujur gitu. Jadi harusnya orang kalau mau belajar Tarling belakangan juga harusnya RRI bisa menjadi narasumber bagi orang yang ingin belajar ya.
0: Kalau kita balik lagi ke tahun berapa gitu ya, 80-an lah ya.
2: Karena kan salah satu pihak yang menginisiasi munculnya apa namanya, kesenian
0: Tarling
2: itu adalah kan RRI ya. Ditambah dari sisi artis atau senimanya ada nama almarhum Bapak Haji Abdul Ajib dan almarhum Mamai Titin atau Pak Askadi Sasa Suganda. Artinya mereka orang-orang hebat, orang-orang yang memang meletakkan sesuatu, tidak hanya kesenian ini tidak hanya sebagai sebuah tontonan tapi juga kemudian memberikan tuntunan, sehingga beberapa aspek yang diambil dalam lagu-lagu mereka ya diharapkan juga kemudian memberikan efek yang positif untuk menjadi kajian atau menjadi semacam bahan apa namanya, ngaji rasa bagi orang yang mendengarnya. Betul. Dan seperti yang saya tadi katakan ke Mas Is, saya lebih nyaman disebut sebagai penulis lagu bahasa Cirebon. Mm-hmm. Karena memang syair yang saya gunakan adalah bahasa Cirebon. Mm-hmm. Kenapa saya khawatirnya nanti sebagai seorang debutan gitu kan, takutnya ini apa benar nih masuk klasifikasi taring gitu ya. Daripada itu akan menjadi polemik. Ya syukur-syukur bisa masuk taring, saya bangga banget gitu kan kalau kemudian itu menjadi sebuah karya yang bisa masuk klasifikasi taring. Tapi secara umum ini fakta bahwa lagu saya ditulis menggunakan bahasa Cirebon. Itu enggak terbantahkan kalau itu.
0: Nah, sebelum dilanjut berbicara mengenai salah satu lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi, ini salah satunya judul lagunya Sendra Swata Cana.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Penyanyinya adalah Eka Komala ya.
2: Betul. Kita dengarkan adalah Hanto Sadewo.
0: Iya. Kita dengarkan dulu ya pendengar RRI Cirebon dan juga pemirsa RRI Cirebon. Kita dengarkan dulu, ini dia salah satu lagu yang telah diciptakan oleh Pak Ardi.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Ya pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama salah satu karya ya yang diciptakan oleh Pak Ardi, penulis lagu bahasa Cirebonan. Tadi judul lagunya Sendraswata Cana.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Nah, di akhir tadi ngenteni apa tadi?
2: Iya. Ya, Ayu Urubaken, Padang Aja Kong Simari. Nalika Kang Buri masih setia ngenteni.
1: Nah, setia ngenteni.
2: Pertama Sendraswata Cana ini kan sebenarnya singkatan, Mas Is.
1: Oke. Okay.
2: Singkatan dari seni, drama, suara, tari, dan antawacana. Itu kan satu pementasan kesenian yang dulu saya ketika remaja banyak sering dipentaskan secara rutin, terutama kalau bulan Maulid di Gua Sunyaragi ya, di panggung terbukanya yang diinisiasi oleh almarhum Bapak Handoyo. Saya pernah beberapa kali melihat pada waktu remaja ada misalnya Hilangnya Memulu Masjid Agung, kemudian lakonnya ya, ada kemudian Sayembara Putri Sekar Pandan, ada Perang Kedongdong. Nah, kemudian dari saya nonton, pengalaman nonton itu saya coba capture gitu kan sebagai sebuah karya lagu, bahwa Cirebon tuh punya tradisi yang kuat terhadap seni dan budaya gitu kan. Nah, saya merasa sedih kenapa apa yang ingin saya obrolkan kepada anak kemudian wujudnya menjadi tidak ada lagi gitu saat ini. Sehingga jadi obrolan, tapi anak kalau mau nonton ya mungkin adalah rekamannya di YouTube barangkali, tapi kan secara langsung sudah sulit kan untuk menonton itu. Padahal saya yakin, saya pribadi dan mungkin masih banyak orang lain, mungkin juga barangkali Gen Z yang penasaran seperti apa sih wujudnya kalau misalnya Sendraswata Cana itu dipentaskan kembali. Dan untuk rasa kangen terhadap itu kemudian saya wujudkan dalam sebuah lagu yang saya beri judul Sendraswata Cana. Mungkin untuk beberapa orang jadi ngeglibet gitu di lidahnya karena memang itu singkatan. Betul. Dari banyak aktivitas seni yang dipentaskan dalam satu panggung kesenian, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Dan saya coba melihat itu sebagai satu bagian dari kehidupan yang pernah saya alami dan mungkin juga masyarakat Cirebon alami pada masa lalu.
1: Nah, tapi kalau menurut Pak Aris sendiri, tarling yang punya akar tradisional yang sangat kuat ini, itu sebetulnya seperti apa sih?
2: Ya, kalau saya pernah punya pengalaman ngobrol, kebetulan pada tahun 2010 saya ada menulis novel judulnya Rumah Besar. Novel itu diinisiasi oleh lagu karya almarhum Haji Abdul Aziz yang berjudul Gugur Cita-Cita. Karena kebetulan dari kecil saya banyak mendengar lagu itu yang dinyanyikan oleh beliau. Betapa kuatnya ya konten atau materi yang ada di lagu itu. Nah, kalau menurut beliau, pertama ini kan musik yang hidupnya di masyarakat, walaupun diinspirasi oleh tradisi kesenian yang ada di keraton. Kemudian karena ini adalah seni yang kemudian dibesarkan, dilahirkan dan hidup dari masyarakat, bukan dari lingkungan keraton, ada semacam sedikit kebebasan termasuk dalam penggunaan alat musik. Ada gitar di situ ya, yang mungkin dalam gamelan di awal pasti tidak dikenal alat musik itu. Nah, ini kan menandakan bahwa sebenarnya ketika musik ini lahir, ini sudah menjadi semacam budaya pop gitu kan.
1: Sudah modern sebetulnya.
2: Sudah modern ya, artinya
1: karena menggunakan alat musik gitar ya.
2: Alat musik gitar. Tapi juga dalam kurun waktu berikutnya ada pengembangan, alat yang lain kemudian yang digunakan untuk melengkapi ini. Jadi kalau di awal mungkin dibawakan oleh beliau para senior, alat musiknya adalah gitar dan suling.
1: Cuma dua alat musik.
2: Alat musik itu kemudian nama kesenian itu juga akhirnya diberi nama tarling. Saya rasa ini juga peran besarnya RRI pada masa lalu gitu kan, selain para seniman. Tapi kan juga untuk penampilan yang lebih wise gitu ya, lebih luas, ada juga musik yang lain yang digunakan seperti tutukan, kecrek, kendang, gong gitu kan. Itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan kalau menurut beliau gitu kan, tarling itu dikonsep oleh beliau tidak semata-mata sebagai sebuah karya suara, karya nyanyi, tapi di dalamnya ada unsur musik, ada unsur nyanyi, ada unsur drama ya, ada pementasan drama di dalamnya, dan itu menjadi sebuah satu rangkaian pertunjukan yang oleh beliau diharapkan nanti sesudahnya bisa menjadi tuntunan, bisa memberikan dampak positif bagi para penonton untuk merenung dan untuk merefleksikan dirinya. Nah, artinya kalau kemudian beliau mengkonsep ini, mengkreat ini sebagai sebuah kesenian yang tidak digunakan sebagai materi untuk jogedan, berarti ya konsep yang seperti itulah kurang lebih mungkin idealnya sebuah taling. Makanya saya juga jadi khawatir kalau apakah lagu saya ini benar-benar bisa masuk

0: Lu ribet
1: disebutnya apa ya? Kalau dulu Tarling nih. Lagu-lagu Tarlinga atau lagu-lagu Tarling gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau sekarang berarti ini kan lebih sudah ke modern ya.
0: Ya mungkin harusnya teman-teman yang expert di bidang kesenian mungkin sudah saatnya menginisiasi apa nih lagu yang cocok untuk yang berkembang saat ini. Karena kalau kita lihat di daerah tetangga ya,
1: iya,
0: mungkin ada ketika masuk fase berikutnya ada penamaan baru, misalnya nggak tahu di atasnya apa, tapi kemudian ada misalnya campur sari, sesudah campur sari mungkin ada koplo
1: ya, gitu ya.
0: Artinya setiap fase ada semacam itu, dan kita ini sepertinya stuck setiap lagu yang berbahasa Cirebon akhirnya digeneralisir sebagai taring semua. Nah, apakah itu tepat atau tidak? Saya nggak ngerti, biar nanti dipikirkan oleh orang-orang yang memang expert di bidang itu.
1: Ya. Nah, kalau menurut Pak Ardi sendiri sebagai penulis lagu bahasa Cirebon yang salah satunya tadi kita sudah dengarkan bersama ciptaan dari Pak Ardi. Nah, ini sebetulnya lagu yang tadi juga apakah menurut Pak Ardi ini sudah masuk lagu taring yang sekarang? Atau masih tarling dulu?
0: Kalau dari notasi atau nadanya sih saya masih
1: mengikuti yang
0: lama ya.
1: Aha.
0: Masih yang lama.
1: Aha.
0: Cuman karena memang kebetulan saya kumpulnya dengan teman-teman muda, arrangernya juga orang muda yang menurut mereka cobalah kita dikemas musiknya agar lebih ada memiliki ciri yang berbeda, yang toh biarkan masyarakat memiliki pilihan gitu. Ada yang musiknya seperti ini, ada yang musiknya seperti ini. Saya sepakat akhirnya, okay, coba kita bikin, kita kolaborasikan antara alat musik tradisional, karena memang ini langsung ya, bukan menggunakan synthesizer, jadi langsung menggunakan alat musik gamelan, sebagian laginya menggunakan alat musik modern. Dan ketika kemudian ini dicoba, diutak-atik, saya sih sepakat. Artinya dengan konsep musiknya saya sepakat dengan apa yang dibuat oleh arranger, karena saya juga ada di bagian itu saat diskusi gitu ya. Jadi kalau musiknya memang menggunakan alat musik modern sebagian ya, tapi notasi atau nadanya saya buat masih meniru atau masih diinspirasi oleh lagu karya taring seperti masa lalu.
1: Baik, Pak Ardi, sebelum ke pendengar yang sudah mulai bergabung melalui live chat YouTube RRI Cirebon, saya mau tanya dulu nih, sudah berapa lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi?
0: Nah, ini nih sebenarnya yang menarik ya. Ada beberapa lagu saya buat, tapi kemudian saya sedikit sekali, minim sekali memiliki kesempatan untuk memperdengarkannya kepada publik.
1: Ya, kenapa? Kan?
0: Ya, mungkin di luaran sana ada sponsor yang mau mensupport saya. RRI bisa menjadi media mediasi itu. Karena memang, terus terang aja, saya tertarik dengan luasnya tema yang diangkat untuk sebuah lagu. Dan pada masa lalu itu, Pak Mamai Titin atau Pak Haji Abdul Ajib, itu mengangkat tema yang sangat banyak ya, yang sangat beragam. Saya juga ada beberapa lagu yang mungkin satu sama lain temanya agak berbeda. Bukan berarti tema yang saat ini ada jelek, bukan. Tapi maksud saya lebih sangat apresiasi terhadap penulis lagu yang temanya memang beragam. Seperti saya misalnya ada lagu Tukang Kebersihan. Itu menceritakan sebagai bagian dari apresiasi saya terhadap petugas-petugas tuh yang tiap pagi menjaga kebersihan. Dan saya katakan salah kalau mereka dikatakan tukang sampah, karena mereka tukang kebersihan bukan tukang sampah.
1: Lebih tepatnya tukang kebersihan.
0: Tukang kebersihan.
1: Lebih tepatnya.
0: Satu lagi itu. Kemudian misalnya luruh kerja gitu kan. Nah, ini kan saya mencoba mengcapture aktivitas sosial yang ada di sekeliling kita gitu kan. Kemudian saya angkat itu menjadi sebuah lagu. Cuman sampai saat ini mungkin pemirsa atau publik belum bisa menikmati itu karena saya belum ubah formatnya menjadi sebuah lagu yang bisa diperdengarkan oleh publik.
1: Ya, ini menarik sekali ya pendengar RRI Cirebon, karena Pak Ardi ini penulis lagu bahasa Cirebon, tapi sepertinya lagu-lagu yang diciptakan ini dilihat dari judulnya ini tidak lebih, malah bukan lebih ke masalah laki-laki perempuan begitu.
0: Betul ya. Artinya mungkin penulis yang menceritakan relasi antara gender gitu kan, itu sudah sangat banyak lah di luar.
1: Makanya saya mungkin sekarang memilih, ini kan banyak sekali nih.
0: Banyak sekali.
1: Selalu tentang masalah rumah tangga. Betul. Juga begitu.
0: Dan salah satu hal yang menjadi spirit saya sebenarnya ini. Saya kebetulan kan menjadi komite sekolah di sebuah sekolah ya, di SMP. Nah, saya dihadapkan pada satu pertanyaan, Mas Kis. Kalau misalnya ada anak SMP bikin acara pentas seni atau

0: perpisahan. Mm-hmm. Kemudian dia diminta membawakan lagu Cirebon. Kira-kira lagu apa yang pantas untuk dibawakan? Iya kan? Iya, mungkin iya. Mungkin banyak seperti Warung Pojok dan lain sebagainya. Tapi yeah. Apakah generasi mereka sekarang masih familiar dengan lagu-lagu itu gitu kan? Saya rasa sajian,
1: itu pertanyaannya ya.
0: Iya, sajian sehari-hari yang mereka terima ya mungkin lagu-lagunya seperti yang ada saat ini.
1: Yang sekarang ini iya. Ya.
0: Nah, kemudian tepat tidak sih diperdengarkan atau dibawakan oleh anak-anak remaja usia SMP di acara-acara pentas seni? Ya, mohon maaf, mungkin mereka harus mencari agak sulit pilihan lagu yang kira-kira bisa diperdengarkan dan bisa dinyanyikan dengan usia mereka gitu.
1: Betul, betul.
0: Makanya kemarin ketika saya ngobrol soal itu, saya nulis lagu judulnya Ranking CG misalnya kan, dengan harapan suatu saat kalau ini bisa dinikmati oleh publik, bisa menjadi sebuah materi lagu yang bisa diperdengarkan oleh publik, anak-anak SMP juga nyaman nyanyi itu, yang dengarkannya juga betul. Nyaman. Bagaimana dia mengidolakan dan kemudian merasa termotivasi untuk bisa menjadi ranking CG di sekolahnya, apakah di bidang musik, di bidang olahraga atau di bidang akademik. Nah ini kan kita agak, mohon maaf, tema kita agak sangat terbatas menurut saya. Walaupun ada tema-tema yang memang tidak selalu sama, tapi agak terbatas sehingga ketika dibawakan oleh kelompok umur tertentu menjadi kesulitan. Dan saya terdorong sekali untuk nanti kemudian bisa memproduksi agar kelompok-kelompok mereka juga bisa bernyanyi dengan lagu bahasa Cirebon atau dalam kurung taring misalnya, tapi dengan tema-tema yang sesuai dengan usia mereka.
1: Baik, ya Pak Ardi, tadi pertanyaan saya belum dijawab nih.
0: Ya.
1: Sudah berapa banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi?
0: Sebagai debutan tidak banyak, tapi kalau mau buat satu album sih saya rasa cukup lah.
1: Sudah cukup ya? Cukup buat satu album sudah cukup ya sebetulnya. Yeah. Baik, ada pendengar RRI Cirebon yang sudah masuk melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Ada Miftahu Rohman, katanya lagu Tarling Cirebonan Indramayu kok mirip lagu Tegalan Banyumasan. Apakah nadanya ini beda dengan lagu Tarling Gitar Seruling itu? Itu pertanyaan ya Pak Ardi. Kemudian juga ada Ed Barenzi, maju terus budaya Cirebon, berkarya terus Pak Ardi katanya. Kemudian Ed Awai Project, Pak Ardi yang saya kenal itu secara musikal memiliki pengetahuan yang luas baik nasional maupun internasional, tetapi untuk musik berbahasa Cirebon, untuk musik berbahasa Cirebon ya, beliau sangat detail untuk mengangkat musik Cirebon. Oke, terima kasih ya untuk Ed Awai Project. Ini dari Miftahu Rohman, katanya lagu Tarling Cirebonan Indramayu kok mirip-mirip lagu Tegalan Banyumasan. Apakah nada beda, nadanya ini beda dengan lagu Tarling Gitar Seruling itu katanya?
0: Singkat-singkat saja. Iya, Pak. Saya rasa kalau memang itu mirip ya, karena mungkin wilayah budaya Cirebon kan dulu memang sangat luas kan. Jadi ya bisa jadi Tegal, Pemalang, Brebes gitu kan, sampai ke wilayah Subang dan sebagainya. Ya itu kurang lebih sejenis lah, karena memang wilayah budaya kita kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mungkin dalam belakangan kemudian ada sedikit perbedaan juga ya wajar saja. Karena mereka pasti ide proses kreatifnya dipengaruhi oleh banyak hal. Tapi saya rasa wilayah budaya kita di masa lampau yang memang kurang lebih menjangkau wilayah kita itu. Saya terima kasih buat siapa tadi, ada Awe Project, ya, ada Barenzi ya,
1: Barenzi
0: yang sudah memberikan apresiasi. Mudah-mudahan tidak hanya orang Cirebon saja yang mau mendengarkan lagu-lagu yang saya buat nih, gitu kan, orang-orang di luar Cirebon juga kemudian mau mendengar gitu. Itu harapan saya Mas Yus.
1: Baik, ya. Yang terakhir, sayang sekali nih, kita harus akhiri perjumpaan kita di siang budaya di siang hari ini.
0: Pengennya banyak ya ngobrolnya.
1: Iya, ini sebenarnya sangat menarik ya obrolan kita di siang hari ini, Pak Ardi. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya. Kita akan obrolkan kembali mengenai elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling. Baik, Pak Ardi, singkat saja. Apa ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Ardi? Silakan.
0: Saya berharap warga Cirebon khususnya atau wilayah di sekitarnya mau sama-sama membuat sesuatu yang lebih kreatif agar kemudian kesenian yang berbasis Cirebon ini atau daerah ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak hanya warga di Cirebon tapi oleh orang-orang di luar sana.
1: Oke, sebelum kita akhiri pendengar, kita dengarkan dulu sekilas lah ya. Salah satu lagu ciptaan dari Pak Ardi kembali ini dia, Ngaji Rasa.

0: Ya baik pendengar, ini dia lagu salah satu lagu ciptaan dari Pak Ardi ya. Dan kita harus akhiri perjumpaan kita di siaran berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan juga terima kasih Pak Ardi sudah bersama RRI Cirebon. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya.
1: Terima kasih RRI.
0: Ya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai di sini pendengar siaran budaya berjaringan, saya Iskandar Zulkarnain mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas, Kota Cirebon. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Jadi kalau MCU itu kan kita kan biasanya pemeriksaan fisiknya ada dokter umum, terus juga nanti yang mereview kan saya yaitu okupasi, terus juga ada dengan misalnya dokter radiologi untuk konsernya, lalu juga dengan dokter patologi klinik untuk labnya, lalu juga untuk dokter jantung untuk misalnya pemeriksaan rekam jantung.
2: Rencananya untuk tahun ini kita akan melakukan pelatihan kepada mereka. Dan kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja bagaimana memperkuat manajemen di kepengurusan KDKMP. Ini insya Allah nih tahun ini kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan itu akan melakukan pelatihan.
0: Sari berita. Pemerintah Kabupaten Kuningan menyiapkan pelatihan pengurus KDKMP bersama BI dan Disnaker. BPS Kota Cirebon mengimbau masyarakat memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data pribadi. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon mendukung penyusunan rencana pembangunan Giant Sea Wall segmen Cirebon melalui workshop di Pelabuhan Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi bagian penyusunan dokumentasi perencanaan pengembangan wilayah dan rencana zonasi kawasan pesisir pantai utara Jawa. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh proses penyusunan rencana pembangunan tanggul laut di segmen Cirebon. Perencanaan yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan pesisir. Kegiatan workshop juga diikuti pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan pesisir. Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar pengembangan kawasan Pantura Jawa yang tangguh terhadap perubahan iklim serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. BPS Kota Cirebon mengimbau masyarakat memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data pribadi.
3: Dia akan mengarah ya, bahwa ini benar nggak petugas BPS. Itu ada surat tugas resmi.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan, petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN, maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS.
3: Petugas BPS itu pakai rompi, kemudian nametag-nya tidak bisa di-scan ya. Sekarang di nametag itu ada barcode, di-scan, dia akan mengarah ya bahwa ini benar nggak petugas BPS. Itu ada surat tugas resmi, ditandatangani oleh saya kepada BPS-nya seperti itu. Dan tidak ada petugas menanyakan rekeningnya, karena yang muncul itu ada isu-isu mengatakan petugas BPS menanyakan OTP rekening, tidak ada ya.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
0: Yayasan Batik Jawa Barat membuka pendaftaran pemilihan Duta Batik YBJB tahun 2026 untuk melestarikan dan mempromosikan batik sebagai warisan budaya bangsa. Program yang menyasar generasi muda Jawa Barat tersebut mengusung tema Melangkah dengan Budaya Menginspirasi Dunia. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf, mengatakan pihaknya mencari generasi muda di wilayah Jawa Barat yang tidak hanya memiliki kepribadian menarik, tapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang budaya, khususnya batik. Peserta harus mampu menjadi jembatan antara tradisi, budaya, batik, dan dunia modern di era sekarang. Pendaftaran dibuka hingga awal Agustus 2026 bagi peserta berusia 17-25 tahun yang berdomisili di Jawa Barat. Grand Final Duta Batik YBJB 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Kota Bandung. Pemerintah Kabupaten Kuningan menyiapkan pelatihan pengurus KDKMP bersama BI dan Disnaker.
2: Nah, kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja bagaimana memperkuat manajemen di kepengurusan KDKMP.
5: Pemerintah Kabupaten Kuningan memperkuat kompetensi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih melalui berbagai program pelatihan tahun ini. Penguatan tersebut dilakukan agar tata kelola koperasi berjalan profesional dan mengikuti perkembangan digital. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Haji Tony Kusumanto, mengatakan pelatihan akan dilaksanakan bersama Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, Bank Indonesia turut mendukung peningkatan kemampuan digitalisasi pengelolaan koperasi.
2: Rencananya untuk tahun ini kita akan melakukan pelatihan kepada mereka. Dan kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja bagaimana memperkuat manajemen di kepengurusan KDKMP. Ini insya Allah nih tahun ini kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan itu akan melakukan pelatihan.
5: Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting membangun koperasi yang sehat dan mandiri. Pengurus diharapkan memahami manajemen kelembagaan, administrasi, hingga pengelolaan usaha berbasis teknologi digital. Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian juga menargetkan semakin banyak KDKMP beroperasi sebelum akhir tahun sesuai arah kebijakan pemerintah pusat. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan mempercepat kesiapan koperasi menjalankan berbagai unit usaha produk. Rena Safira melaporkan.
0: Bupati Majalengka Eman Suherman menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG saat inspeksi mendadak di salah satu sekolah di Kecamatan Kasokandel. Temuan itu berkaitan dengan menu MBG yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran Rp10.000 per porsi. Bupati Eman Suherman mengatakan Bupati Eman Suherman mengatakan menilai kondisi tersebut tidak dapat dibenarkan karena kualitas menu MBG sudah tidak sesuai standar, meski kegiatan belajar baru dimulai setelah libur sekolah. Menyikapi temuan tersebut, Bupati meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang bertanggung jawab segera disuspend untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan pihaknya tidak mengurangi hak-hak. Maksud kami, pihaknya selalu mengingatkan kepada seluruh mitra maupun pengelola dapur MBG agar tidak mengurangi hak anak-anak. Menu yang disajikan harus sesuai standar dan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Majalengka akan terus mengawasi pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai ketentuan. Dokter spesialis okupasi menyebut medical check-up tidak hanya memeriksa kesehatan, tetapi juga menentukan tindak lanjut medis para pekerja.
6: Aku yang mereview dari hasilnya itu apakah pekerja ini butuh konsul ke spesialis lain itu nanti akan aku arahkan.
7: Medical check-up atau MCU tidak hanya berfungsi untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh. Pemeriksaan ini juga menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut medis serta upaya pencegahan penyakit bagi para pekerja. Dokter spesialis okupasi RS Pertamina Cirebon, Dr. Filza Amelia, menjelaskan pelaksanaan MCU melibatkan berbagai dokter spesialis sesuai jenis pemeriksaan yang dilakukan. Hasil pemeriksaan kemudian dikaji secara menyeluruh oleh dokter spesialis okupasi sebelum diberikan rekomendasi kepada pekerja maupun perusahaan.
6: Jadi kalau MCU itu kan kita kan biasanya pemeriksaan fisiknya ada dokter umum, terus juga nanti yang mereview kan saya yaitu okupasi. Terus juga ada dengan misalnya dokter radiologi untuk konsernya, lalu juga dengan dokter patologi klinik untuk labnya, lalu juga untuk dokter jantung untuk misalnya pemeriksaan rekam jantung atau treadmill jantung. Nah, biasanya kita rangkum tuh. Nanti
1: habis kita rangkum, aku yang mereview dari hasilnya itu apakah pekerja ini butuh konsul ke spesialis lain, tuh nanti akan aku arahkan. Terus juga kelayakannya di pekerjaan bagaimana.
7: Dr. Filza menambahkan, hasil MCU secara keseluruhan juga dapat dianalisis untuk mengetahui masalah kesehatan yang paling banyak dialami pekerja dalam suatu perusahaan. Data tersebut menjadi dasar penyusunan program promotif dan preventif agar kesehatan pekerja tetap terjaga sekaligus mendukung produktivitas perusahaan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon menggandeng dunia usaha untuk mencetak wirausaha baru melalui program peningkatan produktivitas kewirausahaan yang dibuka di Aula Dudika Disnaker Kabupaten Cirebon. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperkuat keterhubungan pelatihan dengan kebutuhan industri. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memiliki produktivitas, etos kerja, kemampuan beradaptasi, disiplin, kreativitas, serta kemauan untuk terus belajar. Tahun ini, 6 peserta mengikuti pelatihan berbasis learning by doing di bidang bakery dan pengelasan. Novi menambahkan, semakin luas kemitraan yang terbangun, semakin besar pula kesempatan bagi alumni pelatihan untuk memperoleh pengalaman kerja maupun membuka usaha sendiri. Pendengar berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain. Selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan Reduce, Reuse, dan Recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
0: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita sudah memasuki Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Untuk Anda yang akan bergabung, silakan ya bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya.

0: biasanya mereka yang mengalami dan crooked effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lokasi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah food box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kuakui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku tak sadar, aku masih menyimpan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, baik pendengar, untuk siang hari ini sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu dangdut selanjutnya, kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta ya. Dan pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut ini adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com ya, saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia, PTFI, sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui Keputusan Presiden Nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Demikian cek fakta.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini saya akan jumpai pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Yang pertama ada Suyatno Wong Idep Cangkring Pleret ya. Ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul Nasib Bunga. Salamnya untuk semuanya saja. Kemudian juga halo dapat salam dari penyiar Pro 1 Banjarmasin katanya. Iya. Selamat siang penyiar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan juga semangat dalam siarannya. Dan semoga di hari ke-18 bulan Juli tahun 2026 penyiar Pro 1 seluruh Indonesia tetap selalu semangat dan juga ceria ya dalam menjalani hari. Dan saya juga berdoa semoga semua penyiar Pro 1 bisa dipanjatkan agar mereka selalu diberikan kelancaran dan menyampaikan informasi kesehatan, suara yang prima, serta kemampuan untuk menyajikan program siaran yang menginspirasi, edukatif, dan menghibur bagi seluruh pendengarnya. Dan tidak lupa juga semoga pendengar setiap Pro 1 di seluruh Indonesia tetap selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari. Oke, ini dari Mas Teo di Magelang. Terima kasih Mas Teo. Dan juga ada pendengar juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Selamat siang Pro 1 dari Bapak Maulana di Gesik Tengah Tani. Request lagunya dari Mansur S, Gadis Pantura. Salamnya untuk penggemar Pro Dangdut semua. Untuk Endang Jebul, Endang Jebul. Kemudian juga untuk Haji Koswara, Ferry Gober yang ada di kawasan Pekiringan. Untuk yang lagi siarannya, selamat bertugas. Terima kasih ya untuk Bapak Maulana. Baik, peringar, untuk Anda yang lainnya silakan bisa bergabung sekali lagi di 081-324-951-935 ya. Kita nikmati dulu, ini dia lagu dari Haji Roma Irama ya, Nasib Bunga.

0: biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rencanakan kebutuhan keuangan Anda dengan Tabungan Smart dari BPR Triastra. Tabungan ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih terencana dan bijak untuk berbagai kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, liburan, atau kebutuhan keuangan lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick-up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu Kantor Pusat, Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor Cabang Muru, Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover. Kantor Cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan. Kantor Cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya saya bacakan kembali WhatsApp dari Anda yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Mbah Caca di Kuningan. Minta diputarkan lagu dari Rido, Rido Roma ya, menunggu. Salamnya untuk semuanya saja yang lagi dengerin RRI Cirebon. Terima kasih untuk Mbah Caca di Kuningan. Kemudian juga saya jumpai, selamat siang Mas Iskandar. Ya, selamat siang juga. Ini dari Hans Ardiansyah ya, orang suka hati Horgelis Indramayu. Request lagunya Benigno, Aduhai, atau Titi Kamal, Rindu Semalam, atau Vita Alvia, Kopi Dangdut katanya. Salamnya untuk Mas Iskandar yang lagi siaran. Kemudian juga kemarin malam dari jam 9 sampai jam 12 katanya sudah menyiarkan RRI Cirebon. Pendengar setia ya, terima kasih Hans ya. Salamnya untuk semua kru RRI Cirebon, juga untuk yang lain yang lagi dengerin RRI Cirebon, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga salam untuk semua orang-orang Horgelis Indramayu. Terima kasih Hans. Kemudian juga satu WhatsApp berikutnya ini dari siapa ini? Oke, ini dari Mas Adi di Merdeka. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Adi di Merdeka ingin sekali mendengarkan lagu Pantun Janda. Salamnya untuk penggemar Pro Dangdut, untuk all crew, untuk yang lagi tugas tetap semangat dan sehat selalu. Spesial buat Ade Saputri. Ya, terima kasih ya. Untuk Mbah Caca, mohon maaf, sepertinya kami ganti lagunya ya. Tapi ini dari Maggie Z ya, Benang Biru. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, hanya saya Bayar di sini, saya Iskandar Zulkarnain, temannya Anda di Cirebon siang ini, dan sekaligus sampai di sini pula perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Untuk Cirebon sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Rian Kris Tono, ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda di rangkaian Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026 hingga nanti pukul kurang lebihnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti sore hari ini di sesi yang pertama kita nanti akan ada obrolan seru di Green Radio dengan dua narasumber kita yang berkaitan tentu saja dengan lingkungan hidup. Jadi pastikan terus Anda bersama kami di Cirebon sore ini yang tentunya hanya bisa didengarkan di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran, Surat Fushilat, ayat 30.

0: Wanda Astacita, ruang diskusi santai berisi membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di Beranda Astacita, tepatnya di Green Radio untuk edisi hari Sabtu ini, 18 Juli 2026. Kali ini Green Radio akan mengangkat tema pemanfaatan sampah organik dan anorganik sesungguhnya memiliki nilai ekonomi. Dan sudah hadir sore hari ini di studio program A1 RRI Cirebon dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Carkino, pelaku pengumpul sampah organik. Selamat sore, Pak Carkino.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Oke, baik. Dan yang kedua ada Bapak Surya Gana. Beliau adalah Ketua Persatuan Wiridatama Republik Indonesia (PWRI) Kecamatan Palimanan sekaligus pelaku pemanfaatan sampah organik. Selamat sore, Pak Gana.
3: Selamat sore.
1: Baik. Ya, tema kita sore hari ini sekali lagi adalah pemanfaatan sampah organik dan anorganik sesungguhnya memiliki nilai ekonomi. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda boleh bertanya di nomor WhatsApp di 081324951935 atau juga bisa telepon di 84932559, atau Anda bisa bertanya di live chat kami karena ini juga kita live di kanal YouTube RRI Cirebon. Saya ingin ke Pak Carkino dulu. Sebagai pengumpul sampah anorganik itu kan berarti masyarakat harus punya definisi yang jelas atau pengertian yang jelas dulu nih, Pak, antara apa sih perbedaan sampah organik dan anorganik? Silakan, Pak.
2: Ya, kalau sampah itu ada dua macam. Yang satu organik dan non-organik. Kalau yang organik kan berarti kan dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa buah apa makan-makanan itu ya. Yeah. Kalau non organik kan itu kan dari tempat wadahnya. Misalnya kita beli cabai di pasar itu kan ada yang pakai plastik, ada yang pakai kertas. Nah itu kan non organik. Misal kita beli minuman yang sekarang lagi tren, yeah, teh. Di pinggir, di kaki-kaki lima kan banyak itu kan ada es boba, itu kan tempatnya kan sama, itu organik. Yeah. Nah itu kan ada nilai jual juga, itu ada nilai ekonominya. Sampai sedotannya ada di warung-warung yang sekarang rame yang minuman saset itu tuh. Yeah. Itu sama tuh, Pak. Yeah. Itu kan namanya non organik. Yeah. Sampai kantong kresek, sampai kertas-kertas yang bekas bungkus apa tuh itu sekarang pakai kertas. Ada misal bungkus nasi kuning atau nasi uduk itu kan kalau sarapan tuh pakai kertas nasi juga itu. Iya. Yeah. Itu kan sama, itu ada termasuk ya punya nilai juga tuh.
1: Iya. Yeah. Baik, artinya sampah organik adalah sampah yang mudah diurai. Yeah. Dan yang anorganik mungkin yang agak lama diurainya, mungkin gitu ya, Pak, ya. Yeah. Baik. Sebagai pelaku pengumpul sampah anorganik ini, sejak kapan Pak Carkino menjalani bidang ini, pelaku pengumpul sampah organik, dan nilai ekonomis apa yang didapat dari situ, Pak?
2: Ya, kalau masalah pengumpul sampah anorganik ya, dulu dari bapak saya ya.
1: Jadi turun temurun mungkin ya.
2: Turun-temurun ya. Dari bapak saya. Ya. Sampai ibaratnya punya empat tuh ya dari itu, jadi makanya udah dari dulu. Dari bapak saya.
1: Ya,
2: sekarang udah dewasa, udah berumah tangga, udah berkeluarga, sama udah punya kerjaannya, tetap ngikutin. Maksudnya nggak tertinggal itu. Cuman dulu nggak ditekuni, sekarang udah ditekuni, itu aja bedanya. Kalau dulu karena bapak saya, dia saya hanya membantu. Itu
1: ya. Itu tadi nilai ekonomis apa, Pak, dari sampah anorganik ini sehingga menjadi sebuah bisnis tertentu?
2: Ya, ada misalnya kan itu kan ada ya namanya bahasa orang, kalau saya kan dari pengurangannya berarti kan itu kan contoh kayak plastik apa kan itu kan jelas itu kan laku lah bahasanya tuh. Berarti kan ada nilai ekonomi, nilai jual. Itu. Nah, itu kan setiap hari kan kalau di kita di pengurangannya itu persen transaksi yang model plastik itu tuh ya per hari tuh gede lah hitung-hitungannya tuh. Jadi ya dari mana-mana tuh ya rata-ratanya transaksi di kita, sampai plastik kresek, plastik putih, sampai tempat es boba apa semua itu ya di kita. Yang namanya di kita kan termasuknya kan daerah, kalau daerah saya kan tiap rumah misalnya kayak gitu semua. Jadi ya jelas di situ, makanya di gang-gang di pinggir jalan pak rame, sampai termasuknya yang dikatakan pecahan gelas atau pecahan kaca juga ya di kita tuh ya sama dibeli juga.
1: Tuh. Artinya sampah plastik lebih mendominasi apa? Lebih banyak ya?
2: Lebih banyak.
1: Dan nilai ekonomisnya lumayan tinggi.
2: Ya, tinggi kalau di bawah itu kan namanya ada berapa tahap itu.
1: Yeah.
2: Contoh, kita dari misal dari pencari ke saya ke pengepul, nah pengepul saya kirim lagi, berarti ada berapa tahap tuh. Kan itu kan nilai ekonominya beda-beda itu. Semacam harganya itu juga beda-beda.
1: Iya. Berarti karena tahapan ini nilai-nilainya berbeda.
2: Berbeda-beda.
1: Itu. Nah, Bapak berarti mengkoordinir para pencari.
2: Ya, mencari.
1: Bapak kan sebagai pengumpul, artinya ada beberapa pencari yang mendatangi Bapak begitu ya?
2: Iya, ya tapi dulu kan kita cuma hanya berapa teman saya, ya dari teman ke teman.
1: Iya.
2: Misal satu teman, sampai akhirnya nyambung dua teman, sampai sekarang ya lumayan ada berapa orang lah, akhir pada ngikut, walaupun sedikit-sedikit pada ngikut.
1: Oke. Gitu. Tadi Pak Carkino sendiri bertempat tinggal di mana Pak?
2: Panguragan.
1: Nah, jumlah sampah di Panguragan itu apakah Bapak hanya beroperasi di wilayah Panguragan aja atau dari luar Panguragan juga datang ke Bapak para pencari sampah organik ini, anorganik ini?
2: Ya, kalau saya sih cuma sekitar Cirebon aja saya sih.
1: Sekitar Cirebon.
2: Tapi kalau di orang-orang saya sama ya sampai luar Jawa juga.
1: Iya.
2: Kalau orang-orang saya sih ya teman-teman saya di atau tangga saya sih dari luar Jawa. Kalau saya sih cukup di Cirebon aja.
1: Iya. Nah, itu dalam sehari, Pak. Itu terkumpul berapa paling banyak biasanya? Apakah itu bisa dihitung maksudnya sampah organik ini?
2: Ya kalau hitung-hitungan saya ya, saya satu tempat aja nih. Contoh misalnya saya di TPS.
1: Ya.
2: Di TPS tuh kalau dihitung-hitung satu bulan, di TPS nih satu bulan itu bisa nyampe semuanya nih.
1: Ya.
2: Dari pecahan dari barang pecahan lah, pecahan kaca, pecahan gelas itu, sampai kertas, sampai yang nilai plastik, itu bisa kalau dihitung itu total itu sampai 10 ton
1: dalam satu hari?
2: Satu bulan.
1: Udah satu bulan.
2: Okay. Itu kalau kita satu TPS itu tuh. Tuh, tapi kan itu kan enggak satu bulan, kita kan ngambil kan seminggu kan bisa dua kali atau tiga kali itu, jadi enggak tiap hari. Kan orangnya juga kan kalau sedikit kan kadang-kadang tanggung lah. Jadi ya misalnya dua hari baru jual, tiga hari baru jual. Ada yang satu minggu itu.
1: Jadi
2: kalau dihitung itu satu bulan kalau di situ ya bisa 10 ton bisa.
1: Bisa 10 ton.
2: Bisa.
1: Kalau
2: nanti bisa mengurangin sampah ini bisa.
1: Iya. Nah, dari 10 ton ini misalkan itu berarti Bapak kirimkan ke tahap selanjutnya.
2: Iya. Ya dipila sesuai itemnya, Pak. Kalau namanya dikatakan orang kita kan rongsok ya. Itu rongsok kan nilai itemnya apa? Itemnya kan banyak jumlahnya, bahkan puluhan, bahkan ratusan.
1: Iya. Setelah dipilah berarti tapi semuanya akan terkirim.
2: Terkirim. Akan
1: tidak ada yang akan menjadi sampah lagi, tidak
2: akan
1: ada.
2: Akan terjual.
1: Oh, oke. Okay.
2: Masih ada yang beli lah.
1: Iya.
2: Cuman kan misal ini sedikit jadi kumpulin. Saya juga gitu, ini sedikit karena kan beda-beda item sih, Pak.
1: Iya.
2: Kan enggak mungkin satu pembeli ya satu set, kita kan karena kita tekannya ke atas lagi, dia kan maunya satu partai. Misalnya jenisnya PP ya, dia mau belinya PP aja.
1: Baik. Nah, saya memposisikan sebagai orang masyarakat awam nih ya Pak, bertanya seperti ini. Dari kategori yang sudah dipilah, yang paling bernilai ekonomis tinggi, yang paling mahal jenis apa, Pak?
2: Ya, kalau bisa itu jenis bisa itu termasuknya yang macam-macamnya, ada dari elektro bisa.
1: Elektronik. Ya sisa radio, TV seperti itu ya Pak.
2: TV, komputer apa itu.
1: Oke.
2: Itu lebih gede.
1: Itu yang paling tinggi.
2: Itu lebih gede nilai ekonominya tuh.
1: Yang paling rendah?
2: Yang paling rendah ya termasuknya pecahan.
1: Pecahan, beling.
2: Dari dari gini kalau jenis rongsok itu
1: ya.
2: Bahkan harga dari 100 perak 1 kilo. Ini 100 kilo 100 perak. Ada yang sampai harganya ratusan. Tuh, itu tapi kan jenisnya kan itemnya macam-macam.
1: Iya.
2: Tuh, ada yang juga yang 1 kilo ratusan. Cuman bahkan ada yang sampai sampai yang deketi 1 juta juga ada yang 1 kilo tuh. Cuman saya tuh berkecimpung di Norsok udah puluhan tahun enggak ketemu. Nemu 1 kilo tuh. Paling juga itu paling banyak 1 on.
1: Iya.
2: Karena barangnya langka.
1: Iya.
2: Beda sama plastik. Kalau plastik kan cepet 1 mobil ada.
1: Iya.
3: Tembaga kan?
2: Tembaga
3: bukan?
2: Bukan ada.
1: Oke, baik. Ya, beralih ke Pak Suryagana. Mungkin boleh nanti lebih dekat dengan mic ya, Pak.
3: Baik.
1: Ya, sebagai pelaku pemanfaatan sampah organik. Nah, ini berarti kan perbedaannya nih ya, Pak.
2: Yeah.
1: Kalau yang Pak Carkino anorganik, sedangkan Pak Suryagana ini, Pak Gan ini pemanfaatan sampah organik. Nah, nilai ekonomis apa yang bisa didapat dari sampah organik ini, Pak?
3: Oke, terima kasih. Saya belum meluas keluar.
1: Baru di wilayah?
3: Baru di lingkungan keluarga sendiri, saya memanfaatkan dulu. Karena masyarakat di kita itu lihatnya adalah figur dan contoh. Kalau misalkan kita sudah betul-betul memanfaatkan sampah ini dengan baik, insya Allah kita tidak usah ngomong lagi pun masyarakat akan meniru. Tapi kalau misalkan kitanya hanya omong-omong saja, masyarakat juga akan berbicara kan lain. Nah, maka saya akan mencoba dari keluarga saya sendiri pemanfaatan anorganik dan organik. Untuk organik, saya kumpulkan, saya masukkan ke dalam lubang. Ditambah dengan kotoran hewan, gerobokan pisang dan sebagainya, kita masukin dari satu, kita tutup, kita siram terus setiap hari supaya terjadilah pembusukan. Itu namanya kompos. Maka hasil ini tidak akan saya buat keluar dulu. Hanya untuk tanaman yang ada di dalam rumah di saya. Karena kebetulan saya punya sedikit lahan nih. Jadi pemanfaatan dari situ dulu. Nah, setelah itu yang kedua adalah anorganik. Itu bekas botol, botol minuman dan sebagainya kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Itu kan ada nilai jual. Lama kelamaan kalau kita tertampung banyak, itu kan bisa kita jual ke para penampung loh ya. Para penampung seperti itu. Dan manfaatnya dulu, Pak. Manfaatnya bukan masalah nilai uangnya yang kita lihat. Kalau saya lihatnya ada nilai keindahan dan kebersihan. Dengan bersih, insya Allah keluarga saya akan sehat. Itu, Pak.
1: Oke, baik. Jika memang seperti itu motivasi dari Pak Gana, Bapak melihat masyarakat kita apakah sudah semakin teredukasikah terhadap kesadaran untuk hidup bersih termasuk untuk memanfaatkan sampah menurut Pak Gana?
3: Oke. Sebetulnya mereka itu sadar, Pak. Sadar, tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena mereka kebanyakan
1: muslim.
3: Sadar. Cuman yang jadi titik permasalahannya adalah tanda petik ya, masih ada sifat malas untuk memilah dan memilih barang-barang itu. Sebenarnya sudah sadar, sudah kesadaran tinggi, cuman ya belum
2: siap
3: karena figurnya yang kita lihat. Insya Allah dengan keteladanan daripada orang-orang itu, insya Allah masyarakat akan sadar dengan sendirinya, step by step.
1: Karena masyarakat butuh keteladanan, bukan nasihat.
3: Itu. Bukan nasihat, Pak.
1: Kalau nasihat bosan dengernya ya, Pak.
3: Iya. Itu.
1: butuh sikap yang bisa diteladani.
3: Nah, itu.
1: Baik. Nah, kembali ke Pak Carkino. Ketika negara menampilkan ataupun menawarkan program untuk mengurangi sampah plastik dengan penggunaan di supermarket, tanggapan Bapak sebagai pelaku pengumpul sampah anorganik seperti apa, Pak? Itu kan artinya mungkin akan mempengaruhi bidang yang Bapak jalani?
2: Ya, kalau bagi saya sih tidak mengurangi.
1: Tidak mengurangi?
2: Karena kan yang namanya jenis non-organik atau yang dikatakan rosok kan banyak. Itu kan kebutuhan masyarakat kita. Contoh kalau di kita kan masih barang daur ulang dari limbah kebanyakan. Ya, daur ulang dari barang bekas dicacah atau diproses dibikin barang guna rumah tangga lagi. Karena kalau misalnya asli barang yang diprosesnya dibikinnya dari barang asli yang nggak mungkin nggak terjangkau ya. Contohnya gini aja nih Pak. Contoh kayak misalnya home industry. Home industry bikin apa atau bikin jamu tak apa, dia tetap botol belingnya itu nggak mungkin dia baru tuh Pak. Otomatis dia pesen ke saya.
1: Sisa daur ulang.
2: Ya botol sisa daur ulang. Nih misalnya ini saya mau botol inilah buat jamu lah. Karena dia kan home industry kan, kalau misalnya dia pakai botol baru, ya nantinya nggak ketutup biayanya. Ya, ya karena botol baru kan mahal.
1: Betul.
2: Tetap aja Pak.
1: Jadi, ada hitung-hitungannya.
2: Jadi ya? Tetap aja. Itu home industry sih berbentuk apa aja nih? Ya punten nggak madu, nggak misal minyak wangi, nggak apa. Dia tetap karena ya punten ya kalau di pengorokan itu udah tahu semua itu sentra. Sentra tempat daur ulang. Dari daur ulang maksudnya bukan botol dipecah dibikin baru lagi, enggak, karena di kita enggak ada pabrik. Jadi ya itu botol ini ada yang pesen ini, ada yang pesen ini, dimarinin lagi tapi ya dicuci.
1: Yeah.
2: Itu jadi yang namanya di kita tuh ya di pengorokan rame lah. Kalau bisa dikatakan jenisnya kampung rongsok, bener kampung rongsok bener.
1: Kampung rongsok.
2: Iya kampung rongsok karena ya puntennya di pengorokan itu kata bapak saya udah punya sejarahnya ini yang di pengorokan itu bergulir masyarakat jenis rongsok itu Pak udah dari tahun 60-an. Kata bapak saya dari tahun 60-an. Tahun 60-an itu yang laku cuma hanya dua, satu rambut, kedua tuh beling, pecahan beling. Tahun 60-an tuh nggak kayak sekarang sih yang namanya silikon, plastik kan laku semua, ada yang beli. Maksudnya ada nilai jual tuh, maksudnya ada yang beli karena bisa dikatakan ada nilai jual tuh ada karena ada yang beli. Ada yang terima. Dulu kan enggak, tahun 60-an, jadi sampai sekarang. Ngatanya, makanya kalau di Bangkalan udah banyak kok. Dari luar pulau juga, ada yang dari Bangka, Sumatera, ke kita. Kebanyakan, karena di sana enggak bisa jual. Contoh, di sana bisa jual hanya dua item. Sedangkan rongsok jenisnya kan ratusan item.
1: Banyak.
2: Makanya yang enggak main di sana atau yang enggak beli di sana, bawa ke kita, ke Bangkalan. Nah nanti di Bangkalan tuh, ini saya beli ini, beli ini, beli ini. Jadi, ya bisa perorangan. Nggak mungkin satu mobil yang beli hanya masuk ke satu tempat atau satu pengepul. Jadi yang namanya puluhan bahkan ratusan, saya juga yang berkecimpung kadang-kadang lupa. Ini dimaksudnya kemana? Ini apa tuh?
1: Saking banyaknya.
2: Karena jenisnya ratusan. Ya. Tuh. Kalau botol plastik apa itu kok jelas. Kayak misalnya kayak gelas aqua gini jelas. Tapi yang barang lainnya kan banyak. Itu kan ya bisa dikatakan limbah ya. Tapi kalau di pengorokan itu bukan limbah. Bukan limbah. Itu sebenarnya itu ya barang nilai ekonomi. Yeah. Jadi antar limbah dan manusia saling menghidupi lah.
1: Iya. Justru itu cuan ya, Pak.
2: Iya. Itu sebenarnya itu membantu.
1: Baik.
2: Kan kalau di pengorokan banyak, satu bos aja punya karyawan ada dua, ada tiga tuh, bahkan usaha rongsok bahkan puluhan coba. Itu jadi kan mengurangi pengangguran tuh.
1: Betul.
2: Makanya di pengorokannya pun tidak ada pengangguran.
1: Oke, karena semuanya beraktivitas ya, bermanfaat. Baik, kembali ke Pak Gana. Kalau karena tema kita berkaitan dengan nilai ekonomi ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak. Kalau sampah anorganik seperti yang sudah dijelaskan Pak Carkino kan jelas tuh Pak nilai ekonominya ya. Nah, kalau di sampah organik sendiri nilai ekonominya dalam bentuk apa? Apakah seperti yang tadi Bapak bilang ketika dijadikan pupuk gitu kan? Apakah ada pihak-pihak yang berminat terhadap pupuk tersebut atau seperti apa?
3: Oke. Terima kasih, Pak. Jadi kalau organik itu kita buat kompos dulu. Dari kompos ini kita campur dengan kotoran yang lain dan kita masukkan ke dalam karung. Itu di daerah kami per karung itu Rp15.000 kalau dijual. Itu dari tukang bunga pada datang. Tukang bunga pada datang, pada ini ada.
1: Sudah ada konsumennya sendiri
3: gitu ya, Pak? Iya, kita nggak usah bawa-bawa ke mana-mana.
1: Nggak usah tawar-tawarin ke mana-mana ya?
3: Mereka itu, komunitas bunga itu sudah pada datang, karena kami gabung dalam komunitas bunga, Pak.
1: Iya.
3: Seperti itu, untuk organik.
1: Iya.
3: Kalau anorganiknya, itu sebetulnya lebih, apa ya, lebih cepat. Nilai ekonominya, perputaran nilai uang ekonominya lebih cepat. Karena apa? Karena tidak usah diolah lagi, cukup kita kumpulkan, kita ambil, dan penampung langsung kita jual. Itu kan berarti nilai ekonomisnya lebih cepat, perputaran nilai uangnya. Kalau misalkan sampah, kita taruh dulu terus supaya hancur.
1: Enggak banyak proses.
3: Nah, proses inilah
1: yang lama.
3: Lama gitu.
1: Kalau
3: tapi pemanfaatannya
1: banyak.
3: Adalah banyak. Seperti itu, Pak.
1: Iya, iya, iya.
3: Terima kasih.
1: Baik. Nah, beberapa hari belakangan ada obrolan bersama teman saya nih, Pak. Tentang sampah di perumahan mereka yang tidak ada yang mengangkut, gitu ya. Artinya itu ada, mungkin ada rantai yang terputus dari kegiatan mengolah sampah ini dari pemerintah gitu. Nah, kalau kita ngomong, kalau kita berbicara tentang keterlibatan pemerintah, seperti apa keterlibatan negara dalam pemanfaatan sampah organik dan organik anorganik, khususnya yang dirasakan oleh Bapak.
3: Oke.
1: Bagaimana peran pemerintah atau negara di situ, Pak?
3: Oke, Pak. Menurut kami bahwa persoalan sampah itu adalah bukan persoalan pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan, dan juga pemerintah juga harus saling bahu-membahu. Bagaimana caranya supaya sampah ini tidak tertumpuk dalam satu tempat. Contoh, Pak, di daerah kami itu RT-nya sudah aktif lah, mengkondisikan kepada masyarakat, silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang sampah-sampahnya itu taruhlah di luar, dikasih plastik. Plastik, ini sampah organik, ini sampah anorganik. 3 hari sekali sampah itu diangkut oleh petugas, khusus petugas RT. Masyarakat yang diambil sampahnya dikenai sebulan Rp10.000. Seperti itu pada daerah kami. Tapi kalau di daerah lain, ya mungkin akan berbeda. Seperti contoh di pasar-pasar, Pak. Di pasar-pasar kan numpuk itu. Karena itu kan LH hanya punya beberapa armada. Sedangkan setiap hari sampah itu numpuk sekian ton. Pengangkutannya, mungkinkah pengangkutan satu hari itu 10 kali angkut ke TPA? Kan tidak mungkin, karena faktor armada. Paling Kabupaten Cirebon punya armada berapa sih se-kabupaten? Sehingga sampah di lokasi tempat pertama itu sudah numpuk. Belum lagi dikirim ke TPA. Akhir, seperti Palimanan, kalau Palimanan kan di Gunung Santri.
1: Santri.
3: Terus untuk wilayah timurnya kan di Kubang Deleg gimana? Nah, sedangkan di jalan-jalan kalau kita lewat tuh sampah ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah banyak.
3: Alhamdulillah, Pak. Gak kelihatan.
1: Kayak kita jalan.
3: Sama para pemangku kepentingan, Pak. Gak kelihatannya begitu. Bukan oleh kita. Kalau kita sih pasti insya Allah akan melihat kok. Tapi oleh mereka-mereka itu tidak akan kelihatan, Pak. Insya Allah seperti itu. Itulah, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan pemerintah tidak mau, mau, Pak. Cuman faktor X.
1: Faktor X.
3: Faktor X-nya adalah yang kekurangan itu untuk mengangkut sampah dan sebagainya. Sehingga sampahnya tertumpuk dengan baik.
1: Masalah teknisnya mungkin ya, Pak, ya. Baik, Pak Carkino, dalam berbisnis memanfaatkan sampah anorganik ini, seberapa penting peran pemerintah bagi bisnis Bapak sejauh ini?
2: Ya, penting peran pemerintah ya mengurangi sampah, kedua mengurangi pengangguran.
1: Mengurangi sampah artinya mengurangi bisnis Bapak nggak sih sebenarnya? Bisa saya, kalau kayak boleh berpikiran seperti itu, yang, betul nggak?
2: Enggak.
1: Ketika mengurangi sampah artinya kan pendapatan apa penerimaan Bapak terhadap sampah tersebut juga akan berkurang. Logikanya seperti itu, tidak?
2: Tidak.
1: Oke.
2: Tidak, yang namanya non organik secara ekonomi cepat. Contoh nih kayak yang Bapak dikatakan tadi, yang namanya nilai ekonomi dari non organik itu cepat. Jadi misalnya kita jualnya gabruk aja pasti dibeli. Itu. Tapi begitu ke saya tetap harus dipilah sesuai item. Tuh kalau

0: Misalkan ada dua macam, dari sedotan sampai bekas itu dipisah jadi satu. Nah, di situ kalau udah jelas masyarakat udah tahu sih pasti dia tuh semangat.
1: Iya.
0: Iya, misalnya di situ dikatakan apa, misalnya apa bank sampah di situ, tapi edukasinya tuh kita tuh benar yang ini organik, non organik, ini organiknya, dari misal contoh dari sedotan, dari bekas minuman es, plastik, kresek jadi satu. Nah, dari di situ ditimbang per hari, yang kalau sampah itu sebenarnya dihitung-hitung dapur rumah tangga nih minimal 2 kilo.
1: 2 kilo.
0: 2 kilo tuh sampah tuh. Nih, ini yang orang biasa nih, satu hari sampah 2 kilo. Kalau yang misalnya dia keluarga banyak, bisa sampai 5 kilo per hari.
1: Lebih banyak lagi.
0: Lebih banyak lagi, apalagi contoh ini beli seblak, beli apa, anaknya berapa, itu lebih
1: dikalikan.
0: Dikalikan itu bener per rumah tuh.
1: Yeah, yeah,
0: kalau
1: yeah,
0: saya lihat nih.
1: Yeah, yeah.
0: Bukan saya kita ke ngomong orang lain, keluarga saya juga begitu, Pak. Saya hitung nih. Dari pagi istri belanja sayur mayur nih, yeah, sampai sore saya timbang, campur jadi satu, itu 2 kilo minimal. Bahkan bisa naik.
1: Hanya dari istri bapak saja.
0: Ini dari keluarga saya,
1: oh,
0: nih, keluarga rumah.
1: Okay, enggak
0: keluarga. Dari rumah saya.
1: Iya, yeah, yeah, dari rumah bapak saja.
0: Anak yeah, saya tiga, anak saya tiga nih. Itu minimal 2 kilo, Pak.
1: Yeah.
0: Apalagi yang keluarga besar.
1: Dikali ya, berarti ya.
0: Dikali, keluarga besar dia contoh beli ini ke supermarket kok. Yeah. Itu bahkan bisa lebih mungkin.
1: Konsumsinya kalau, lebih tinggi.
0: Iya, ya, konsumsinya itu macam-macam. Jadi, yeah, nah kalau kita belajar dipila dari rumah, itu sebenarnya nggak seberapa masalah sampah tuh.
1: Yeah.
0: Mungkin mungkin mengurangi buang ke TPA lah.
1: Hmm.
0: Yeah, yeah. Mungkin mengurangi buang ke TPA. Kalau situnya misalnya contoh ya dari pemangku di situnya ini harus begini begini begini. Misalkan nih edukasi. Nah ininya dipisah tapi ditimbang. Nah ditimbang apa bisa dikatakan bank sampah di situlah. Nanti ditimbang ini, ditimbang ini. Kalau yang kompos udah jadi kompos dibagikan lagi. Kalau yang organiknya ditimbang nama ini, misalnya nama ibu Siti contohnya ditulis. Ini satu minggu dapat sekian kilo jenis ini. Nah satu bulan bisa jadi sekian. Nanti nilai jual sekian atau nilai ekonomi sekian, mungkin itu jadi semangat.
1: Oke.
0: Okay. Jadi penarik.
1: Harus ada
0: iya,
1: yang membuat tertarik
0: iya,
1: untuk membuat.
0: Nah nanti ibu itu kan nggak nilai ekonominya misalnya satu bulan dapat 50.000 lah. Paling orang kan ya udah saya dapat 50.000, udah ibu ini mau ngambil duitnya apa dibeliin token atau bayar apa kan?
1: Dalam bentuk apapun.
0: Iya bisa ya, di situ
1: ya,
0: sih.
1: Iya.
0: Ya. Ya jadi kalau pemangku yang di situnya itu ada kemauan begitu, Pak.
1: Ya baik. Oh. Pak Carkino, ketika Panguragan bisa dibilang sebagai kampung rongsok,
0: misalkan. Iya, bisa dikatakan kampung rongsok.
1: Bisa dikatakan. Iya. Bagaimana perilaku masyarakat di situ terhadap kebersihan lingkungan? Sepengamatan Bapak?
0: Iya, kalau
1: apakah cukup baikkah gitu perilaku mereka berhidup sehat atau seperti apa?
0: Ya kalau masalah kebersihan nggak ada bersihnya di Panguragan.
1: Bukan, dalam artian kesadaran untuk kesadaran untuk hidup bersih gitu terhadap apa sampah, buang sampah segala macamnya gitu. Bukan masalah ke bisnisnya, Pak. Kesadaran hidup bersihnya.
0: Kalau hidup bersihnya dari masyarakat sendiri sih udah benar.
1: Udah baik.
0: Udah benar baik.
1: Hmm.
0: Ini misal dari dapur, ini dikumpulin itu benar.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. Nah, kayaknya nih benar lah. Cuman kalau misalnya ngelihat ada sampah liar, saya juga sering misalnya di perbatasan antara kampung Panguragan dengan kampung lain,
1: yeah,
0: di situ ada sampah. Nah bisa dikatakan juga dari luar Panguragan itu, karena di daerah Towang,
1: yeah, yeah,
0: daerah yeah, perbatasan. Rata-ratanya kalau sampah liar di kita tuh di Towang, jadi mungkin juga
1: yang tidak berpenghuni berarti ya.
0: Jadi bisa juga nggak mungkin dari orang kita.
1: Yeah.
0: Kalau ya perilaku itunya benar mau samanya. Tapi kalau dikatakan lingkungan bersih, ya nggak ada bersihnya. Karena rongsok semua.
1: Karena memang rongsok. Iya. Baik, baik. Baik, terakhir apa yang dipesan ataupun mungkin apa yang diharapkan oleh Pak Suryagana dulu ya, ini Pak,
0: yeah,
1: terhadap pemerintah berkaitan dengan pemanfaatan sampah organik dan anorganik ini yang ternyata punya nilai ekonomi yang cukup tinggi.
2: Oke, terima kasih, Pak. Terakhir Pak ya?
1: Ya, harapan ataupun mungkin pesan buat pemerintah.
2: Harapan kesan dari saya adalah yang pertama adalah lihat, pungut, ambil, taruh di tempatnya. Coba,
1: terima kasih. Itu untuk warga masyarakat berarti ya. Ya. Baik. Pak Carkino, apa harapannya ataupun mungkin pesannya buat pemerintah terhadap

0: pemanfaatan sampah anorganik khususnya?
1: Ya, kalau pemerintah sih, misalnya contoh, kalau di Pangurogan, contoh namanya Kampung Rongso. Nah, misalkan ya kalau disuruh tertib, mungkin nggak bisa tertib ya pemerintah di situ, yang namanya rongso naurnya pinggir jalan apa. Jadi tadilah, kalau misalkan yang namanya di Pangurogan dikatakan ada sampah liar, ya minimal harus difasilitasi dari pemerintahnya tuh Pak. Apakah di situ dibikin tempat, misalkan yang dikatakan tempat TPS, tapi TPS terpadu pemilihan di situ. Nah, kalau di Pangurogan belum ada itu Pak. Di kecamatan Pangurogan terutama belum ada. Ya, kalau masalah kan itu masalah sampah kan urgentnya tiap hari, tiap jam, tiap menit. Jadi kadang-kadang orang tuh ngomong, Om, Pangurogan kampung rongsok tapi sampah liarnya banyak. Di mana? Ya di perbatasan, di barusan ini. Nah, itu kan belum tentu orang Pangurogan, Pak. Jadi kalau kita peran pemerintah sih, kalau bisa di Pangurogan itu, kecamatan Pangurogan khususnya, dibikin misalnya apa? Apakah TPS terpadu, apa TPS 3R, atau apa? Nah, nanti yang orang saya yang di situ, Pak.
0: Baik.
1: Jadi bisa difasilitasi lah maksudnya.
0: Baik, itu artinya pemerintah harus memfasilitasi agar lebih tertib di situ ya,
1: lebih
0: Pak
1: tertib
0: ya. Baik, terima kasih Pak Carkino, pelaku pengumpul sampah anorganik, dan juga Pak Suryagana, Ketua Persatuan Warga Datama Republik Indonesia PWRI Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, sekaligus pelaku pemanfaatan sampah organik. Dan tentu saja pendengar dan juga pemirsa, kita akan nanti tentunya akan mengangkat tema yang lainnya di Green Radio untuk episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
3: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer.
1: Baik pendengar, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama program 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Komunitas Jabar Sore, Koril Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Karena judi itu bisa habis semuanya, gitu kan? Bisa habis apapun bisa dia jual.
3: Kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Dewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Tijayan.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Bersama saya, Subina, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya. Berita pertama, pendengar, informasi dari Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler masuk 10 besar wilayah dengan pemain judi online terbanyak, luar biasa. Atep Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung tercatat masuk dalam 10 besar wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK. Tercatat sebanyak 5.090 orang di wilayah tersebut terindikasi sebagai pemain judi online. Wakil Wali Kota Bandung Erwin menilai kecanduan judi online merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan khusus. Menurutnya, para pelaku yang sudah mengalami kecanduan perlu mendapatkan rehabilitasi layaknya penyalahgunaan narkotika. Selain penanganan medis dan psikologis, Erwin menekankan pentingnya penguatan pendidikan agama dan pembinaan akhlak sebagai upaya pencegahan sejak dini. Ia menyebut pemerintah Kota Bandung terus mendorong berbagai program pembinaan keagamaan, termasuk pelatihan dai setiap kelurahan. Menurutnya, masyarakat perlu memberikan pemahaman mengenai dampak buruk judi online, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keharmonisan keluarga. Erwin juga berharap pemerintah dapat menyusun langkah pembinaan yang lebih terarah terhadap masyarakat yang terindikasi terlibat judi online, sehingga mereka memahami dampak yang ditimbulkan sekaligus mendapatkan pendampingan untuk keluar dari kecanduan tersebut.
2: Karena judi itu bisa habis semuanya, gitu kan? Bisa habis apapun bisa dia jual. Makanya inilah perlu, kalau perlu sih orang yang kena judi ini dipakai psikiater ya, di ya, karena mereka sudah menjadi kecanduan, udah agak sulit, sama dengan kena narkoba orang kena judi itu rehab, perlu direhab kalau perlu mah gitu. Yang sudah kena judi harus direhab gitu, kalau menurut saya. Tapi tetap intinya bahwa pondasinya adalah agama, makanya perlu program-program kita ini ditekankan kembali. Kayak pelatihan dai di tiap kelurahan ini memang perlu gitu ya, bagaimana efek dari judi ini.
4: Sementara itu, Camat Bojongloa Kaler Asmara Hadi mengatakan tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kepadatan penduduk, kemudian akses internet, hingga kondisi ekonomi masyarakat perkotaan. Menurutnya, penanganan persoalan judi online tidak bisa dapat dibebankan kepada pemerintah kecamatan. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun berbagai lembaga terkait. Ia pun melihat pembinaan mental, spiritual, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mendorong masyarakat memilih dan juga memilah sampah sejak dini dari rumah masing-masing. Reporter Rena Safira melaporkan.
5: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buah.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem angkut buang menjadi pengolahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap rumah tangga perlu mulai memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang.
5: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang. Itu angkut buang. Yang sementara saat ini kan angkut buang. Kita harus bareng-bareng berkolaborasi untuk mengatasi sampah, karena sampah kita kan hasil produksi kita masing-masing. Kita berarti harus bertanggung jawab masing-masing. Dalam arti begini, mulai dengan dengan memilah sampah, sehingga volume sampah yang ke TPS atau ke TPA akan berkurang signifikan.
6: Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun pakan maggot yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, sampah anorganik lebih mudah dikelola apabila dipisahkan sejak awal, sehingga tidak menimbulkan bau menyengat. DLH Kabupaten Cirebon juga terus mendorong pemerintah desa menjalin kerjasama pelayanan persampahan melalui nota kepahaman dengan dinas terkait. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat sistem pengangkutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar. Mengantisipasi dampak kemarau yang kian meluas, Polsek Babakan Madang bersama unsur Forkopimda mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Langkah itu diambil menyusul mulai mengeringnya sumur dan juga sumber mata air warga. Salah satunya di Desa Bojongkoneng. Yofri hari-hari menurunkan catatannya.
3: Kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Lewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayanti.
7: Warga di Kecamatan Babakan Madang mulai merasakan dampak kemarau dengan berkurangnya debit air bersih dari sumur dan sumber mata air yang biasa mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu desa yang mengalami kekeringan adalah Desa Bojongkoneng. Polsek Babakan Madang bersama dengan Forkopimda pun mengambil langkah mengirimkan truk tangki air berkapasitas 4.000 liter membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih. Kapolsek Babakan Madang, AKP Tria Karso Yuliantoro mengatakan pihaknya membuka laporan kepada warga melalui Babinsa dan Babinkam Timas untuk bantuan air bersih bagi yang membutuhkan.
8: Insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami dan bentuk kepedulian pemerintah, Forkopimcan, Babakan Madang, TNI Polri dan pemerintahan Babakan Madang untuk terus melayani masyarakat. Awal mulanya adanya laporan dari warga dari Babinsa dan Babinkam Timas berikut dengan kecamatan bahwa banyak yang terdampak kekeringan di masing-masing RT dan RW yang terdampak di desa-desanya. Sebenarnya ini bukan hanya Polsek Babakan Madang, kita menginisiasi bersama Forkopimcan bersama dengan sur lainnya TNI Polri dan kecamatan.
7: Ada 4 desa di Kecamatan Babakan Madang yang terdampak kekeringan. Ketua RT 04 RW 08 Desa Bojongkoneng Wahyu mengatakan wilayahnya telah mengalami kemarau selama lebih dari 1 bulan. Warga mensiasati sumur yang kering dengan mengambil air yang dipipanisasi dari kawasan pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9: Sudah Pak, sudah 1 bulan lebih. Selama kemarau ini biasanya kita pipanisasi dari gunung langsung ke masyarakat. Sangat Pak, sangat membantu. Saya berterima kasih kepada Kapolsek Babakan Madang sudah menyalurkan 1 tangki air bersih buat warga saya.
7: Desa yang mengalami kekeringan tersebut yakni Desa Sumur Batu, Cijayanti, kemudian Bojongkoneng, dan di Desa Babakan Madang. Pihak BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan layanan bantuan air bersih dengan berkoordinasi kepada aparatur pemerintah desa setempat.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 14.000 ruang kelas SD dan juga SMP di Cianjur kekurangan bangku dan juga meja belajar. Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Ruhli Solehudin. Yan Sofian menyampaikan informasinya.
10: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Distrikpora Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada sekolah-sekolah yang kekurangan mebeler. Kurangnya mebeler atau bangku dan meja belajar karena sebagian sekolah yang terdampak gempa. Hingga sampai saat ini belum ada pengadaan mebeler. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruri Solehudin, sekitar 2.000 sekolah yang belum menerima mebeler atau bangku dan meja belajar.
11: Dan Cianjur ini untuk bangunan rusak itu kan 10% ya. 5-10% yang rusak berat. Kemudian untuk mebeler itu hampir sekitar 2.000 lah ya. Sekolah yang belum menerima, karena di kita itu kan ada sekitar 14.000 ruang kelas baru. terutama yang terdampak kemarin yang dari gempa sampai saat ini itu nggak ada mebel, pengadaan mebelir. Jadi waktu itu kan hanya ruang bangunan, tetapi mebelirnya adalah yang dulu. Tetapi kita Dinas Pendidikan menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan, terutama bagi sekolah yang bosnya mencukupi, supaya dialokasikan untuk pengadaan mebelir.
12: Namun demikian, di Cianjur tidak ada sekolah yang kekurangan siswa, baik negeri maupun swasta. Selain itu, dengan kurangnya mebler, mengajak kepada semua dunia usaha untuk peduli pada dunia pendidikan.
11: Mengajak dan menghimbau kepada seluruh dunia usaha ya, atau masyarakat dan sebagainya, mari kita peduli untuk kelangsungan dunia pendidikan. Salah satunya adalah berkontribusi mengadakan mebler. Boleh.
13: Kalau satu jumlah yang masih memang membutuhkan mebler ada berapa sekolah?
11: Hampir seluruh.
13: Ya. Yang membutuhkan.
11: Membutuhkan. Karena kan kelayakan ya.
14: 14.000
11: ruang kelas. Kalau melihat dari data yang ada di kita, itu ada sekitar 10% lah ya.
12: Tentunya hampir seluruh sekolah membutuhkan mebler untuk kelayakan ruang kelas. Karena dari jumlah 14.000 ruang kelas setingkat SD dan SMP masih kekurangan mebler, bangku dan meja belajar. Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Cianjur, salah satu syarat bosnya yang mencukupi agar dialokasikan untuk mebler. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Berita selanjutnya, mendengar, 4 kecamatan di prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon. Berikut informasinya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
15: Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
16: BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Klangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir yang dilakukan selama menghadapi musim kemarau 2026. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, kepada RRI. Ia mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air dan sarana penyedia air bersih sehingga menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan distribusi bantuan air bersih.
15: Ini kan baru mau sepi bulan Juli, baru awal-awal jadi Pak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, terus yang keduanya sarana-prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang disebutkan rawan tadi. Kalau sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar, setu Patok sama setu Sedong. Itu memang langkah-langkahnya kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Mundu itu kan karena ketergantungan dari setu Patok terakhir nih. Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
16: Syamsul menjelaskan, BPBD juga memantau kondisi Satu Patok dan Satu Sedong sebagai sumber air utama. Ia menilai debit air Satu Patok diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara kondisi sumur warga di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit sehingga pengawasan terhadap sumber air terus diperkuat selama status siaga darurat langsung mulai dari 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026. Sekar Damayanti melaporkan.

0: Berita selanjutnya pendengar, begal di Kota Bandung kembali marak beraksi. Polisi merespon keresahan warga dengan peningkatan patroli terutama pada jam-jam rawan. Berikut laporan Bilal Wibisono.
1: Banyaknya kasus pembegalan beberapa waktu lalu di berbagai wilayah Kota Bandung, Polrestabes Bandung merespon dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kejahatan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan juga memberi rasa aman kepada masyarakat. Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dedi Supriyadi mengatakan pihak kepolisian menerima berbagai laporan dan masukan dari warga terkait maraknya kembali aksi begal di sejumlah titik. Sebagai tindak ini, kepolisian meningkatkan pelaksanaan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Melalui kegiatan ini, setiap polsek menempatkan personel di 4 hingga 5 lokasi yang dianggap memiliki potensi gangguan Kamtibmas, terutama pada waktu dini hari. Patroli difokuskan pada jam-jam rawan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
2: Saat ini jadi marak di Kota Bandung, langkah dari kepolisian sendiri seperti apa?
3: Ya, alhamdulillah kami dari Polrestabes Bandung menanggapi adanya masukan dari masyarakat Bandung di mana kegiatan aksi begal mulai kembali marak di Kota Bandung. Kami meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli malam di mana kegiatan tersebut yang disebut dengan KRD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan alhamdulillah seluruh polsek paling minim itu menjaga sekitar 4-5 titik di mana pada saat malam hari terutama di jam-jam rawan, jam-jam kecil kita mengintensifkan untuk patroli lebih baik lagi.
2: Ada bakal menerapkan tindakan tegas dan terukunan untuk para pelaku kejahatan.
3: Sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Bapak Kapolda yang diterkan kepada Bapak Kapoltabes, kami dari Polrestabes akan menindak secara tegas dan terukur terhadap para pelaku begal ini. Jadi jangan khawatir masyarakat jika ingin berkegiatan pada saat malam hari dan merasa dirinya terganggu akibat adanya aksi-aksi mereka, silakan hubungi 110 dan kita akan selalu turunkan. Dan tim Prabu kami bergerak sangat cepat seperti itu.
1: Dalam kurun sekitar 2 bulan terakhir, Polrestabes Bandung telah menangani sedikitnya 4 perkara begal dengan modus yang berbeda. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya, saat ini karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran hukum di perguruan tinggi. Selengkapnya, Vivi Zalamiyati melaporkan.
5: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran?
6: Perkembangan karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran di perguruan tinggi termasuk pada pendidikan hukum. Pendidikan yang sebelumnya identik dengan hafalan kini mulai bergeser menjadi pembelajaran berbasis analisis dan keterampilan. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus entrepreneur Dr. Raden Handiriono mengatakan pendekatan pembelajaran hukum saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menurutnya mahasiswa generasi Z membutuhkan metode belajar yang lebih aplikatif dan kontekstual.
5: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran khususnya belajar hukum tuh gimana sih? Karena yang kita tahu kalau dulu belajar hukum itu kita akan fokus ke sanksinya, bahwa hukum itu keras, bahwa hukum itu nanti akan ada tanggung jawabnya untuk yang dikenakan gitu kan, untuk orangnya. Nah, Gen Z sepertinya nggak mau kalau kita mulai dari situ. Itu aja sih, makanya titik awalnya adalah kami di FHUGJ ingin memperlihatkan kan bahwa kurikulum kami pun nanti ketika ada mahasiswa baru yang masuk atau yang sekarang sudah ada, itu pembelajarannya akan beda banget, karena kita adaptasi.
6: Dr. Raden Handiriono mengatakan transformasi metode pembelajaran tersebut menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati dalam menyesuaikan pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, lulusan diharapkan lebih siap bersaing dan beradaptasi di tengah tuntutan dunia profesional yang semakin dinamis. Vivis Selamiati melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, menutup rangkaian Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti news feature Menembus Batas Sunyi, Asa Anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor. Berikut Era Melinda menyajikan Ke Ruang Dengar Anda.
7: Rendah sorak-sorai penonton menggema di ajang Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang digelar belum lama ini. Di antara ratusan atlet yang berlaga, kehadiran anak-anak dengan Down Syndrome atau Sindrom Down memberi warna dan makna berbeda. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan genetik bukan akhir dari segalanya. Bagi para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, melihat buah hati mereka berdiri di arena kompetisi adalah sebuah kemenangan besar. Hal ini dirasakan betul oleh Rahmawati, seorang ibu asal Kabupaten Bogor yang aktif mendampingi anaknya dalam berbagai kegiatan positif. Rahmawati melawan insecurity lewat ruang publik untuk anaknya. Membesarkan anak dengan Down Syndrome diakui Rahmawati bukanlah perkara mudah. Di tengah masyarakat, stigma dan pandangan miring masih sering menjadi batu sandungan yang menguji mental para orang tua. Menjadi atlet boce, salah satu cabang olahraga yang digelar oleh Soina, menjadi sebuah pengalaman yang terbaik. Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi anak yang mandiri. Dan tentunya, lewat olahraga ini, Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi atlet tingkat nasional dan juga membanggakan negara.
8: Udah kedua kali.
9: Pengalamannya gimana nih, Bu?
8: Kemarin sih katanya bagus, alhamdulillah. Cuman pas putaran keduanya dia moodnya sudah tidak bagus lagi, jadi kalah. Agar dia bisa mandiri. Anak saya tuh alhamdulillah sih bagus ya. Dia sebenarnya hobinya tuh di musik, ya paling hobi di musik. Cuman berhubung adanya di sekolah ini lomba seperti ini dan dia juga memang boce, itu bagian daripada olahraga anak-anak DS ya. Jadi ya saya bersemangat.

0: juga untuk dirinya sendiri terutamanya gitu, dan bisa ya syukur-syukur mengangkat derajat kedua orang tua.
1: Namun Rahmawati memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menyembunyikan sang anak dari dunia luar karena rasa malu atau takut, ia justru memilih untuk merangkul realitas tersebut dengan kepala tegak. Ia selalu menanamkan mantra penguat untuk dirinya sendiri.
0: Ya misalkan bantuan khusus ya dari pemerintah untuk membangun bakat anak-anak ini sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat, dan juga bangsanya gitu. Jadi dia tidak menjadi ibaratnya beban ya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika mereka menjadi orang yang mumpuni ya, mandiri, sehingga kan malah mereka bisa dihargai gitu di masyarakat, di keluarga gitu. Tidak di pandang sebelah mata gitu. Yang selama ini kita rasakan kan anak-anak seperti ini tuh, kalau kita nggak kuat mental ya sebagai orang tuanya, kita nggak mau membuat dia membaur dengan masyarakat, dia malah kita kurung. Tapi kalau saya pribadi, saya punya prinsip, ini anak saya pengen mereka pun seperti yang lain gitu, layak seperti anak-anak lain. Tidak saya kurung, bahkan saya pengen memperkenalkan kepada masyarakat bahwa anak DS pun bisa seperti yang lain gitu.
1: Langkah konkret yang ia ambil adalah dengan melibatkan sang anak ke dalam berbagai aktivitas fisik dan sosial, termasuk mengikutsertakannya dalam ajang olahraga bergengsi seperti Bupati Cup 2026 lalu. Melalui olahraga, anak-anak ini tidak hanya melatih motorik, tetapi juga belajar bersosialisasi dan membangun rasa percaya diri. Harapan lainnya juga datang dari Erli Susanti yang menanti uluran tangan pemerintah meski semangat para orang tua dan anak-anak ini begitu besar. Tantangan di lapangan masih membentang luas. Erli Susanti mengakui bahwa ruang gerak dan fasilitas untuk anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menyelipkan harapan besar agar pemerintah, terkhususnya Kabupaten Bogor, bisa memberikan perhatian yang lebih spesifik dalam tantangan yang begitu besar dalam dunia pendidikan. Namun Erli memiliki harapan yang besar agar anak-anaknya bisa mendapatkan posisi yang sama di tengah masyarakat ke depan, khususnya dalam dunia pekerjaan.
2: Ya, saya pernah coba di SD normal dulu, tapi dibully akhirnya. Memang tempatnya di SLB, karena kan ada kelainan SLB. SLB itu nasional itu sampai lulus sampai itu. Cuman untuk, jadi saya sebagai orang tuanya kadang mikirin masa depannya gitu. Untuk lebih, kan gak seterusnya sama orang tua terus gitu. Jadi pengen ada sarana pekerjaan untuk anak-anak ini. Saya itu aja untuk pemerintah, tolong buka ruang pekerjaan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
1: Kesuksesan penyelenggaraan Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus menorehkan kebanggaan mendalam di hati para pendidik. Kehadiran ruang kompetisi ini dinilai menjadi babak baru yang krusial bagi tumbuh kembang anak-anak dengan Down Syndrome. Apresiasi tinggi salah satunya datang dari Rafli, Kepala Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam ajang olahraga seperti Bupati Cup bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan sebuah ruang pembelajaran nyata yang tidak bisa didapatkan di dalam ruang kelas saja.
3: Bagus sih ya, bagus, soalnya ke anak-anak kita yang disabilitas itu kan jarang buat ada lomba-lomba seperti ini. Saya kira bagus dan mudah-mudahan ke depannya bisa rutin diselenggarakan buat mewadahi atlet-atlet disabilitas anak-anak kita di sekolah.
1: Meski sangat berterima kasih atas ruang yang telah dibuka, Kepala SLB ini menaruh harapan agar pembinaan tidak berhenti sampai di sini. Ia berharap ke depan pelaksanaan pemusatan latihan atau event-event khusus bagi anak sindrom Down tidak hanya dimonopoli oleh organisasi seperti Special Olympics Indonesia Kabupaten Bogor saja.
3: Bila saya ada satu anak yang anak DS yang sudah go internasional di tingkat nari, namanya Nauli, mungkin di kabupaten juga dengan Bapak Bupati juga sudah kenal. Alhamdulillah kemarin juga sudah pulang dari Bali. Dia dari Bali. Ya untuk pemerintah, alhamdulillah ya, dengan kegiatan ini mungkin ini juga didorong oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah, makanya acara ini bisa terselenggara. Saya berterima kasih buat pemerintah juga. Mudah-mudahan tidak hanya Soina, ada lagi kegiatan lain. Jadi di setiap tahunnya itu tidak menunggu harus kegiatan ini saja gitu. Ada penyelenggara lain yang bisa mewadahi buat anak-anak disabilitas di khususnya di olahraga gitu.
1: Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong dan mendukung lahirnya kegiatan serupa di berbagai bidang lain seperti seni, kreativitas maupun keterampilan praktis. Langkah perluasan ini dinilai sangat penting agar potensi majemuk yang dimiliki setiap anak sindrom Down dapat terwadahi secara merata, yang pada akhirnya mampu memaksimalkan seluruh aspek perkembangan mereka secara berkelanjutan.

0: Pendengar, demikian wartawan informasi jejaring RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi hari Sabtu, hari ke-18 di bulan Juli 2026. Tinggal satu hari lagi kurang lebihnya ya, kita akan menjadi saksi siapa yang akan menjadi pemenang ataupun kampiun dalam gelaran Piala Dunia 2026 yang nantinya akan menghadirkan partai yang sangat seru. Tentu saja di partai finalnya ada Spanyol yang akan berhadapan dengan juara bertahan Argentina. Nah, pendengar, developer game terkemuka EA Sports mengungkap prediksinya soal siapa yang akan keluar jadi juara Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Jadi sejak Piala Dunia FIFA 2010, EA Sports ini memang telah menjalankan simulasi pada waralaba permainan FIFA, sekarang FC ya, untuk membuat prediksi negara yang akan memenangkan turnamen bergengsi tersebut. Pada tahun 2010, EA Sports memprediksi Spanyol memenangi turnamen, diikuti Jerman pada 2014, Prancis di 2018, dan Argentina di 2022. Dan semua prediksi tersebut tepat. Setelah Spanyol memastikan tempat final di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Prancis, akun XEA FC membagikan postingan yang mereka buat sebelum turnamen, di mana mereka memprediksi La Roja akan merebut juaranya untuk Piala Dunia kali ini. Selain EA Sports, sejumlah chatbot kecerdasan buatan AI juga memprediksi Spanyol menjadi juara dunia ataupun juara Piala Dunia 2026. Bahkan prediksi ini sudah keluar sejak awal turnamen yang berlangsung di Amerika Utara tersebut. Jadi nanti kita buktikan ya, apakah EA Sports ini betul ya memprediksi bahwa juara Piala Dunia 2026 ini adalah Spanyol atau justru sebaliknya. Nanti kita akan tunggu tentunya saja. Tentu saja di partai final Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar

0: bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi Baleg DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 serta secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi, sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Manakah perakiraan cuaca sore hari ini? Segera kita akan ikuti info cuaca.
1: Informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Sudah ada Desi Ekawati dari BMKG Kertajati yang akan menyampaikan perakiraan cuaca sore hari ini. Silakan, Desi.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari pada hari Minggu 19 Juli 2026, untuk wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Ciayu Majakuning. Untuk dini harinya cuaca diperkirakan berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50 hingga 90%, dan angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembali ke studio.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka. Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

Pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu hari ke-18 di bulan Juli 2026. China bersama sejumlah negara lainnya, termasuk Indonesia, mengumumkan pembentukan koalisi baru yang bakal menyusun tata kelola perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI secara global bernama World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau disingkat WICO. Setidaknya ada 29 negara yang sudah bergabung dalam organisasi ini. Dalam pidato pembukaan World Artificial Intelligence Conference WAIC 2026 di Shanghai pada hari Jumat tanggal 17 Juli kemarin, Presiden China Xi Jinping menyebut perlu kerjasama dari berbagai negara dalam pengembangan AI dan memastikan tidak ada satu negara pun yang mendominasi teknologi tersebut. Ini disinyalir jadi sindiran yang jelas kepada Amerika Serikat. Xi dan sejumlah pemimpin negara lainnya memperkenalkan WICO dalam konferensi yang turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tersebut. Melansir dari berbagai media, organisasi antar pemerintah ini resmi dibentuk pada 16 Juli, meski wacana mengenai aliansi ini sudah mulai digemborkan China sejak tahun lalu. Tujuan utama badan ini adalah mempromosikan kerjasama internasional serta merumuskan regulasi AI di berbagai negara demi memastikan bahwa teknologi akal imitasi ini aman dan bermanfaat bagi umat manusia.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
7: Pendengar adzan maghrib untuk wilayah Cirebon nanti akan berkumandang pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah, yaitu akan membacakan Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 75 hingga 90.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kesehatan mental dinilai menjadi faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif menghadapi tantangan pendidikan maupun dunia kerja. Pengelolaan stres yang baik diyakini membantu generasi muda mempertahankan semangat belajar serta meningkatkan kualitas kinerja. Kepala Bidang Keuangan LP3I sekaligus dosen Politeknik LP3I Cirebon, Imas, mengatakan kesehatan mental berpengaruh langsung terhadap produktivitas seseorang dalam berbagai aktivitas. Menurutnya, tekanan hidup yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat perkembangan akademik maupun profesional. Hal tersebut dikatakan Imas pada RRI pada Sabtu 18 Juli 2026. Imas mencontohkan sejumlah negara yang menghadapi persoalan serius akibat tingginya tekanan psikologis terhadap generasi mudanya. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya membangun ketahanan mental sejak usia produktif melalui berbagai dukungan lingkungan. LP3I Cirebon menghadirkan Student Care Center sebagai sarana pendampingan mahasiswa yang membutuhkan layanan konsultasi psikologis bersama tenaga profesional. Fasilitas tersebut diharapkan membantu mahasiswa menemukan solusi atas persoalan pribadi tanpa harus menghadapi tekanan seorang diri. Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Halo Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cilata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Musik. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Porsin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TGSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik, benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman.
22: Halo, iya Pak.
21: Perputaran ekonomi uang setiap harinya berapa ini kalau?
22: Kalau perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini. Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
1: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari?
1: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga ekonomi Jambi.
1: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
22: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam pendengar, jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan untuk malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dan malam hari ini sudah hadir di studio ada Bapak Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mas Nano.
0: Sehat selalu ya.
1: Sehat,
0: Pak Pendeta
1: iya,
0: ya. Dan tema malam hari ini adalah bukti kebaikan Allah di keadaan yang tidak baik. Silakan Pak Pendeta.
1: Terima kasih. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 FM yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat ini di antara saudara ada yang sedang mendengarkan dari rumah, dari tempat kerja, di perjalanan atau di rumah sakit, atau bahkan sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali saat melihat satu kenyataan yang sangat menguatkan, yaitu bahwa kebaikan Allah itu tidak tergantung pada baik buruknya keadaan kita. Ketika keadaan kita tampak gelap, Tuhan bekerja. Ketika manusia tidak merasa ada jalan keluar, sesungguhnya Allah sedang bekerja dan menyiapkan pertolongannya bagi saya dan saudara. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya saya ingin kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi hidup kami, terima kasih oleh karena perkenan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk sepanjang hari ini kami diberkati, kami ditolong oleh Tuhan dalam semua kegiatan kami, baik di kantor, di rumah, kemanapun kami pergi, usaha pekerjaan kami, Tuhan sudah berkati. Terima kasih malam ini ada waktu kembali bagi kami semua untuk mendengarkan bagian firman-Mu. Dimanapun saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya diberkati, dijamah, dipulihkan, disembuhkan, bahkan Tuhan datangkan mujizat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hati yang terbuka dan setiap telinga yang mendengar. Biarlah semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dan pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, sahabat sejati itu dikenal pada waktu susah. Dan pepatah itu berkata benar, ketika keadaan baik, banyak orang bisa datang mendekat. Namun, ketika keadaan kita sulit, seringkali kita merasa sendirian. Kadang-kadang kita juga berpikir, barangkali demikian juga tentang Tuhan. Saat doa yang belum dijawab, saat penyakit belum sembuh, saat ekonomi semakin sulit, saat keluarga mengalami masalah, saat pelayanan kita terasa berat, muncul pertanyaan yang selalu kita ucapkan, apakah Tuhan masih baik? Saudara, kita belajar Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 12 sampai 15 untuk menjawab pertanyaan itu. Mari kita baca bersama-sama Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya baca dengan terjemahan baru 2 dengan perikop Ehud. Namun orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, membuat Eglon, Raja Moab, berkuasa atas Israel, sebab mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu maju dan mengalahkan orang Israel. Kota pohon kurma mereka duduki selama 18 tahun, dan orang Israel takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, Ehud bin Gera yang orang Benyamin, seorang yang bertangan kidal. Dengan perantaran orang Israel mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan ini yang sangat singkat ini, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa sungguh apa yang kitab Hakim-Hakim ini menggambarkan kehidupan Israel, bangsa Israel setelah Yosua meninggal dunia. Mereka belum memiliki raja. Mereka dipimpin oleh hakim-hakim yang dipakai oleh Tuhan. Namun kitab ini memperlihatkan satu pola yang terus-menerus berulang. Israel hidup dekat dengan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, mereka menyembah berhala. Tuhan mengizinkan semua musuh menindas mereka. Mereka menderita. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan seorang hakim Israel. Dan Israel dibebaskan. Saudara perhatikan siklus ini berulang sepanjang hampir sepanjang kitab Hakim-Hakim. Kalau saudara perhatikan yang seperti ini akan terus berulang. Kenapa? Karena hati manusia melupakan Tuhan ketika semuanya menjadi nyaman. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Waktu semua keadaan buruk, mungkin kita makin dekat dengan Tuhan. Waktu kita kehilangan orang yang kita cintai. Biasanya kita, waktu orang yang kita cintai itu sakit. Waktu kita memerlukan Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Bukankah banyak orang Kristen melakukan itu? Seringkali kita juga sering berdoa dan minta mujizat dari Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Tapi banyak kali orang-orang percaya ketika mereka telah dijawab doa mereka. Ketika mereka memohon pekerjaan, ketika mereka meminta sesuatu, tetapi kemudian Tuhan menjawab. Waktu Tuhan jawab, semua berjalan dengan baik. Memang awalnya mereka memuji-muji Tuhan. Tapi setelah peristiwa berangsur-angsur berjalan normal, mereka kembali melupakan Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Tidak lagi beribadah, gampang kalah oleh sebab peristiwa-peristiwa hidup. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Karena hati manusia seringkali lupa bahwa Tuhan adalah penolong yang abadi bagi mereka. Firman Tuhan katakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Daud mengatakan itu, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Nah saudara, karena mari kita belajar bersama, bukti kebaikan Allah itu terlihat melalui teguran Tuhan. Ayatnya yang ke-12 dari firman Tuhan berkata, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan saudara, kata pula artinya mereka mengulang dosa yang sama. Mereka pernah ditolong oleh Tuhan, pernah mengalami mujizat, namun mereka kembali meninggalkan Tuhan. Karena itu Tuhan mengizinkan Eglon, Raja Moab, menguasai mereka 18 tahun. Sepintas terlihat seperti hukuman, namun sesungguhnya ini adalah bentuk kasih Allah. Allah sedang mendidik umatnya. Teguran adalah bukti kasih Allah. Penulis Ibrani berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau Tuhan membiarkan kita hidup dalam dosa tanpa pernah ditegur, justru itu berbahaya. Allah menegur supaya kita kembali kepadanya. Ibarat seorang dokter yang menemukan bahwa pasiennya mengidap penyakit yang serius. Lalu dokter itu mengatakan bahwa dengan jujur dia katakan kepada pasiennya bahwa mereka harus menjalani operasi. Operasi yang menyakitkan. Operasi itu tentu tidak nyaman. Tapi justru itulah jalan untuk menyelamatkan hidupnya. Demikian pula dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit. Bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi untuk menyembuhkan hati. Dan membentuk karakter kita. Kesulitan yang diizinkan Tuhan seringkali menjadi ruang operasi rohani kita. Operasi rohani tempat di mana kesombongan kita dipatahkan. Di mana iman kita dimurnikan. Dan hidup kita diarahkan kembali kepada kehendaknya. Saudara, kalau saudara mengalami begitu banyak tekanan, persoalan hidup silih berganti, datang lagi. Seringkali kita hanya melihat hal yang negatifnya. kita lupa sebenarnya Tuhan sedang menegur kita. Mungkin ada kesalahan yang harus kita perbaiki, ada dosa yang harus kita perbaiki. Kesempatan itu adalah kesempatan di mana kita merenungkan kebaikan Allah. Jadi saya katakan tadi, menjadi ruang operasi yang Tuhan izinkan supaya Dia memulihkan keadaan kita. Dia ingin saudara meninggalkan kesombongan, Dia ingin saudara meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya, kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya Dia seringkali pakai sesuatu untuk menegur kita. Banyak orang menganggap bahwa kalau sudah ditegur berarti Tuhan gak adil, Tuhan gak setia. Tapi kita belajar, Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, seperti orang yang dioperasi. Saya baru saja menolong jemaat Tuhan, ya harus dipotong ususnya, dan saya katakan itu harus dilakukan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Bahwa dengan operasi itu ternyata dia boleh menerima kesembuhan. Bukankah itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Bukankah hal seperti itu yang Tuhan nantikan? Tuhan ingin membuang segala sesuatu yang menghambat kuasa mujizat-Nya terjadi dengan Dia memotong kesombongan, keangkuhan hidup kita. Ada hal-hal yang tidak berkenan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukti kebaikan Allah itu terlihat saat Ia mendengar seruan umat-Nya. Ayat yang ke-15 dimulai dengan kalimat sederhana, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Saudara, inilah titik balik. Selama 18 tahun mereka menderita, namun ketika mereka berseru, Allah mendengar. Perhatikan saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan menolak mereka waktu mereka buat kesalahan. Tapi Allah langsung bekerja. Betapa panjangnya sabarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca Mazmur 86 ayat yang ke-5 berkata, sebab engkau ya Tuhan, engkau baik dan suka mengampuni. Allah tidak pernah lelah menerima orang-orang yang datang dengan pertobatan. Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Ada sebuah kesaksian dari seorang mantan pecandu narkoba yang hidupnya hancur. Ia kehilangan pekerjaan, ia tinggalkan keluarganya, bahkan pernah tidur di jalannya, di jalanan. Pada suatu malam ia masuk ke dalam sebuah kebaktian hanya karena ingin mencari tempat yang teduh. Di sana ia mendengarkan firman Tuhan tentang kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan orang berdosa yang mau bertobat. Malam itu ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Perjalanannya untuk pulih tidak terjadi dalam semalam. Untuk dia pulih kembali tidak terjadi dengan begitu cepat. Tetapi sejak hari itu hidupnya berubah. Ia dipedulikan, ia dipulihkan, dia diperdamaikan dengan keluarganya. Akhirnya ia melayani banyak orang yang mengalami pergumulan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa ketika seorang berseru kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan tidak pernah tutup telinganya bagi kita. Waktu saudara mau bertobat, waktu saudara mau kembali kepada Tuhan, Dia Tuhan yang mau mendengarkan doa saudara. Dia mau memulihkan hidup saudara waktu kita datang kepada Tuhan. Jadi waktu dengar suruhan umat-umat-Nya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Itu sebabnya tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah minta Tuhan, tetaplah berdoa. Jangan berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, kebaikan Allah itu terlihat melalui penolong yang Dia sediakan baginya. Ayat yang ke-15b berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan membangkitkan mereka seorang penyelamat, yakni Ehud. Israel tidak mampu membebaskan dirinya sendiri. Allah menyediakan penyelamat, yaitu Ehud, berasal dari suku Benyamin. Ehud ini adalah seorang menarik, Bapak Ibu Saudara. Ehud adalah seorang yang bertangan kidal. Jadi dia melakukan aktivitasnya dengan tangan kidal. Pada zaman dulu, orang kidal itu sering dianggap orang yang tidak biasa. Orang kidal itu orang yang lemah, dianggap remeh. Tapi sekali lagi, Tuhan memakai orang yang dianggap lemah. Kenapa? Karena Allah melihat bukan kelemahan kita, bukan kekurangan kita yang Allah lihat bahwa hati kita. Allah tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Allah mencari orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai segala hal. Dia dapat memakai segala rencana untuk menolong hidup saudara dengan cara-cara yang ajaib. Dia sanggup menolong saat tidak ada jalan. Dia sanggup membuka pintu-pintu yang tidak mungkin. Seperti tadi saya katakan, bangsa Israel disediakan seorang yang bertangan kidal, dan Ehud adalah orangnya. Mungkin saudara dan saya juga sama seperti ini. Kita adalah orang yang lemah. Kita remah, kita tidak mampu. Tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan ada di dalam diri kita ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai hal-hal yang sepele, orang-orang yang tidak kita duga, bahkan musuh kita sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang luar biasa. Dan itulah Tuhan kita. Dia pakai orang lain untuk menolong kita dengan cara yang ajaib bagi kita. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, yang keempat, Ehud menunjuk kepada Kristus. Ehud hanyalah penyelamat sementara. Setelah Ehud meninggal, Israel kembali jatuh dalam dosa. Namun Allah kemudian mengutus Yesus Kristus. Yesus datang bukan hanya membebaskan manusia dari penjajahan, tapi dari dosa, maut, dan hukuman kekal. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini bukti kasih terbesar kebaikan Allah. Salib Kristus adalah jawaban bahwa Allah tetap baik. Kalau Allah rela memberikan anak-Nya yang tunggal, maka kita dapat percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, mungkin hari ini saudara tidak baik dalam soal ekonomi. Saudara sedang sulit, usaha saudara di toko saudara menurun, tidak banyak lagi orang berbelanja. Anak-anak membuat saudara menjadi kecewa. Penyakit belum sembuh. Doa saudara belum dijawab. Tetapi jangan mengukur kebaikan Allah dari setiap keadaan Bapak Ibu Saudara. Ukur kebaikan Allah dari salib Kristus. Kalau Tuhan sanggup menyelamatkan jiwa kita, Dia juga sanggup memelihara hidup kita. Mungkin pertolongan belum datang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun Tuhan tidak pernah terlambat. Saya selalu katakan bahwa Dia Tuhan adalah Tuhan yang tepat waktu. Dia bukan Allah yang terlalu cepat, sehingga kita berkata terlalu cepat, belum waktunya. Ataupun kita berkata Dia Allah yang terlalu lambat. Kenapa Allah terlalu lama? Dia Allah yang tepat waktu, yang selalu hadir menolong ketika kita benar-benar dalam keterpurukan, dalam ketidakberdayaan. Saudara, Tuhan sanggup menolong saya dan saudara dalam keadaan yang sulit apapun. Saya memberi satu ilustrasi bagi saudara. Seorang petani yang menanam benih di musim kemarau, hari demi hari tanah tampaknya kering. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Orang lain mungkin menganggap usahanya sia-sia. Namun petani itu tetap menyiram setiap pagi karena ia percaya benih itu sedang bertumbuh di bawah permukaan tanah. Beberapa waktu kemudian hujan turun dan tunas-tunas hijau pun mulai muncul. Demikian pula pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita hanya merasa bahwa tanah kering, tetapi Tuhan sedang bekerja di tempat yang tidak dapat kita lihat. Apa yang tampak sebagai penundaan seringkali adalah proses persiapan yang Tuhan kerjakan untuk kita menuju berkat yang lebih besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti berharap. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia Allah yang memperdulikan kita. Kitab Filipi mengatakan bahwa segala kebutuhan kita, segala doa kita, Dia menjawab dengan ajaib. Waktu kita berdoa, waktu kita berharap, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan semua rencana hidupnya. Itu sebabnya tetaplah percaya, tetaplah berharap, tetaplah bergantung. Karena Tuhan punya rencana, karena Tuhan punya maksud yang indah bagi kehidupan saya dan saudara. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim pasal 3 ini mengajarkan 3 kebenaran besar. Yang pertama, bahwa Allah tetap baik ketika Ia mendisiplinkan umat-Nya. Mungkin Tuhan sedang memanggil kita kembali untuk kembali ke jalan Tuhan. Kalau itu ada kesalahan, mari kita kembali kepada Tuhan. Seringkali Dia pakai pergumulan, persoalan itu untuk yang kita menarik kita kembali. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Kembali ke jalan yang benar. Yang kedua adalah Allah tetap baik ketika Ia mendengar seruan pertobatan. Tidak pernah Tuhan tidak menerima doa pertobatan kita. Yang ketiga, Allah tetap baik ketika Ia menyediakan jalan keselamatan. Apapun keadaan saudara hari ini, ingatlah keadaan boleh berubah, tapi kebaikan Allah tidak pernah berubah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jika hari ini hati saudara sedang letih, jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan akuilah dosa kita. Kalau masih ada yang menghalangi persekutuan dengan Tuhan, serahkan kekhawatiran, ketakutan, dan beban.

0: Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Kalau saudara dalam pergumulan, kalau saudara sedang diproses Tuhan, nantikan Tuhan, bahwa keadaan Tuhan bekerja dalam keadaan yang tidak baik hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau tetap baik. Bahkan ketika hidup kami tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kami, kami mohon ampunilah kami Tuhan jika kami seringkali meragukan kasih dan kesetiaan-Mu. Saat kami menghadapi penderitaan, Tuhan tolong kami untuk setiap Tuhan tolong kami sehingga setiap pendengar yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, mungkin sedang bergumul dengan masalah keluarga, tekanan ekonomi, kehilangan orang-orang dikasihi atau pergumulan lainnya, ya Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan hiburkan hati mereka dan berikan pengharapan yang baru. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia kami. Berkatilah para pemimpin, para tenaga kesehatan, para pendidik, aparat keamanan, para pekerja dan seluruh masyarakat. Jadikanlah kami pembawa damai dan kasih Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pendengar radio RRI Pro 1 FM ini. Diberkatilah mereka masing-masing, pimpinan, karyawan, dan staf yang ada. Dalam nama-Nya Tuhan Yesus, berkati mereka semua. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera, menguatkan langkah dalam setiap pergumulan, memelihara iman di tengah-tengah pencobaan, dan membuat saudara tetap melihat bukti kebaikannya setiap hari. Pergilah dengan pengharapan, sebab Tuhan tetap baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta waktunya bersama RRI, sehat selalu dan kita ketemu lagi di Sabtu depan ya Pak Pendeta ya. Dan pendengar, sampai di sini mimbar agama Kristen Protestan untuk edisi malam hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Sampai jumpa.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: Pro 1 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan ikuti Lentera Inspirasi yang akan membahas tema Saung Buhun Sudi Mampir, Hidupkan Kembali Rasa Kampung. Nanti bersama narasumber para RT Desa Cikaso, Kabupaten Kuningan, dan akan dibawakan oleh M. Subhan.
1: Kalau saya tanya, kapan terakhir Anda main-main ke sawah, kemudian melupakan ini, melupakan gadget, melupakan apapun, tapi Anda bertemu dengan sahabat lama Anda, dengan sahabat kecil Anda, dan seterusnya. Kok saya punya keyakinan di antara Anda tidak terlalu banyak yang akan bilang, iya, saya sering kok melakukan itu. Saya punya keyakinan lebih banyak dari kita memang terlalu sibuk dengan benda ini. Dengan gadget besar, dengan komputer, dengan laptop, dan seterusnya. Maka hari ini saya merasa bahagia karena bisa datang ke satu tempat. Ini sebenarnya kalau boleh saya cerita adalah tempat masa kecil saya. Walaupun saya kemudian meninggalkan desa ini, begitu datang kok jadi begini gitu. Ada banyak yang berubah. Oke, saya M. Subhan menyapa Anda. Dan ini adalah Lentera Inspirasi. Kita keliling kemana-mana, memotret apa yang terjadi di masyarakat, termasuk juga sosial, budaya, pendidikan, seni, dan segala macam kita potret. Dan setidaknya kami berusaha dalam satu bulan itu ada dua podcast yang kita lakukan. Dan hari ini tim RRI Cirebon datang ke Desa Cikaso, tepatnya di Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Kita ingin datang ke satu tempat, dan alhamdulillah kita sudah datang ke sini. Kalau siang ini sebenarnya ini adalah wisata sawalop, tapi kalau malam saya juga baru tahu. Begitu saya lewat, ini ada apa ya, kok rame ya di sini. Dan di gambar mungkin sudah berubah. Saya akan ngobrol dengan dua tokoh di tempat ini. Ya, yang pertama adalah Kang Darsono. Saya manggilnya Kang Nono aja ya.
2: Iya.
1: Ini adalah Ketua LAD Lembaga Adat Desa Dusun Manis, Desa Cikaso, Kuningan. Apa kabar, Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Damangnya?
2: Damang.
1: Ya? Jawabnya harusnya Pangestu ya?
2: Pangestu. Pangestu.
1: Kita campur-campur aja. Iya, iya. Kita upayakan nanti editor agak bingung lah, dia harus tulis apa gitu. Ini yang edit siapa sih nanti? Bukan orang Sunda lagi. Yang kedua ada Pak Imanuddin. Saya panggilnya Pak
2: Nunu.
1: Kang Nunu. Ya. Ini founder dari Saung Buhun Sudi Mampir. Akang-akang berdua adalah juga Ketua RT, kabar?
2: Iya.
1: Ketua RT. Ini sebenarnya kita lagi ada di mana sih? Boleh nggak dikasih tahu siapa?
2: Kang. Saya lagi ada di area, kalau area sih berarti wisata sawalop. Kalau siang, nah kalau malam kita itu bisa merasakan yang namanya suasana malam di tengah sawah dengan menu makanan yang alhamdulillah kita rasakan zaman dulu.
1: Oh ini kayak ini ya?
2: Nah seperti itu.
1: Kelihatan ya, kelihatan ya. Ada kulub-kuluban. Aduh, kulub-kuluban itu apa ya bahasa Sunda, bahasa Indonesianya ya?
2: Rebusan-rebusan. Ya. Ada di Saung Buhun Sudi Mampir.
1: Saung Buhun Sudi Mampir. Oke, okay. Oh seperti itu ya.
2: Iya.
1: Jadi orang akan bisa datang ke sini menikmati suasana apa namanya? Kampung.
2: Kampung yang dulu kita rasakan insyaallah ada di Sudi Mampir.
1: Sudi Mampir. Oke. Okay. Kang, ya ada mungkin sudut pandang lain. Ini tuh apa sebenarnya?
3: Ya, kebetulan kita sekarang lagi ada di Desa Cikaso yang memang secara informasi yang sekarang gitu ya. Desa Cikaso ini dibranding dengan desa wisata. Makanya kita hadir di sini sebetulnya untuk memperkokoh itu desa wisata yang dibranding oleh masyarakat dan juga memang sekarang sudah menuju ke sana. Cuma memang ada satu hal yang kurang dan hilang, yaitu budaya.
1: Budaya.
3: Iya, salah satunya budaya. Budaya dan juga memang sesuatu yang memang lama kita sudah tidak rasakan. Sekarang kita pengen hadirkan lagi untuk masyarakat khususnya yang ada di Desa Cikaso. Umumnya untuk masyarakat Kabupaten Kuningan gitu, Pak.
1: Ini mumpung masuk ke soal budaya. Saya juga sebenarnya punya keresahan soal itu. Tapi malam ini juga rupanya kita bisa mendengarkan ini alunan
3: kecapi suling.
1: Kecapi suling. Boleh lah, mungkin nanti ini gambar nih sedang berubah ke kecapi suling ya. Malam ini Mereka dari mana?
3: Sanggar Seni Astagiri, Kabupaten.
1: Sanggar Seni Astagiri, Kuningan. Dan itu memang kita sengaja menghadirkan atau mungkin setiap malamnya memang ada kegiatan seni seperti ini atau
2: alhamdulillah dengan keinginan kita melestarikan budaya terutama di seni musik, insyaallah kita itu agendakan setiap satu bulan sekali.
3: Rencana itu memang balik lagi ya Kang, dari awal dari keresahan kembali ke keresahan. Jadi kita memang pengen konsen di budayanya. Nah salah satunya mungkin salah satu yang untuk merangsang anak-anak muda zaman sekarang, khususnya yang memang sekarang ini udah sedikit agak sulit sebetulnya kita
1: melihat
3: pecah sulit di tengah persawahan. Kita pengen hadirkan itu supaya harapannya bisa merangsang anak-anak muda desa Ciliaso untuk bisa berserta nanti berperan dalam seni budayanya. Dan memang salah satu program kita kedepannya akan seperti itu.
1: Set, tiba-tiba ada sebuah buku di meja saya. Di meja kita ini ada buku sejarah desa Ciliaso. Saya termasuk akhirnya ngerasa malu nih jadi orang sini. Saya kan warlok sini sebenarnya asli. Lahir di sini, dibesarkan di sini juga.
3: Yang udah hijrah.
1: Cuma permasalahannya tadi ketika ada keresahan seperti itu, saya juga punya keresahan. Kok setahu saya semenjak saya lahir kemudian besar di sini dan seterusnya, saya kok nggak tahu ya kalau Ciliaso itu rupanya menjadi desa budaya kah dan seterusnya. Pokoknya waktu itu kan masa kecil kita ya udah selayaknya anak kecil kan, nggak ada tuh istilah kita berkesenian
3: dan seterusnya.
1: Kalau hari ini kemudian menjelma, ini adalah upaya itu karena dari kecil kita tidak memiliki itu atau bagaimana sih sebenarnya?
3: Kang Lu? Sebetulnya memang betul Kang. Dari awal balik lagi kembali ke masyarakat kita juga memang minim. Kita juga tidak terlalu merasakan terkait dengan kentalnya budaya yang ada di Desa Ciliaso. Dan memang setelah kita ngobrol-ngobrol, setelah dewasa dan ngerti paham arti dengan budaya itu sendiri, ada ketertarikan saya untuk secara pribadi saya ingin memunculkan bahwasanya memang budaya itu kan syarat dengan apa ya, mungkin banyak nilai-nilai filosofi di kehidupan masyarakat yang memang bisa jadi nilai positif untuk kita gitu, kembangkan. Nah berangkat dari situ kan akhirnya kita sendiri dengan teman-teman RT semua punya harapan supaya nanti kedepannya bisa apa namanya, bisa lebih berperan aktif untuk memunculkan nilai-nilai budaya. Ya kembali lagi mungkin kalau misalkan dulu tidak dirasakan, mudah-mudahan sekarang bisa
1: mudah-mudahan. Walaupun saya yakin tantangannya lebih berat.
3: Itulah.
1: Dulu aja sebelum ada gadget
3: sulit.
1: Sudah sulit kan?
3: Sulit dia.
1: Apalagi sekarang tantangannya ya dengan yang kita genggam itu. Ya.
3: Iya. Iya.
1: Atau nanti budayanya harusnya ada di situ. Oke, saya ingin coba masuk ke soal saung buhun nih. Sawah Lopenya kan sudah ada sejak berapa tahun? Ada 5 tahun. Kemudian berpikir harus ada satu tempat di mana mungkin kamera juga melihatlah ini antusias masyarakat, karena kita tetap biarkan ya tetap mereka bertransaksi, mereka menikmati makanan, minuman dan seterusnya. Itu ceritanya gimana kok bisa? Apalagi tadi dibilang katanya semua pelaku di dalamnya itu adalah ketua-ketua RT.
3: Iya. Nah, halo. Kalau kira kan pasti lucu Pak, lucu.
1: Enggak apa-apa, saya tungguin kawannya.
2: Kalau mungkin dari saya pribadi ya, bisa dikatakan ya nyangka gitu Pak, bisa-bisa terlaksana terjadinya di saung buhun. Karena kalau kita dulu seringnya yang namanya ngumpul itu perkopian di tiap RT. Pindah sini rumah RT, sini RT
3: di setiap rumah.
1: Gitu. Ngobrol-ngobrol
2: itu bisa dikatakan satu minggu itu bisa 4 kali, tapi itu tidak direncanakan.
1: Dalam arti perkopian itu berapa
3: itu biasanya. Dan kalau kita ngumpul itu ngobrolnya terkait dengan bagaimana kita coba ikut serta berperan aktif juga untuk membangun desa sebetulnya. Itu yang kita obrolin saat perkopian. Ayo kita ngobrol ngumpul perkopian.
1: Perkopian.
3: Dan mungkin sedikit nambahin mungkin Bang ya. kalau misalkan saum buhun itu awalnya memang berangkat dari pemirisan.
2: Pemirisan, iya.
3: Kenapa pemirisan? Dari minus. Minusnya itu kan jadi kebetulan memang setiap tahun itu di setiap bulan Agustus kita mulai di jilid satu nih kita bikin event karnaval yang mengangkat tema budaya.
2: Yeah.
3: Tapi setelah 2 tahun berjalan kita juga dipinta sama kepala desa saat ada Ramadan kemarin untuk bisa membantu meramaikan kegiatan atau kegiatan yang ada di desa. Salah satunya sawah hoke. Nah dari itu event kebetulan memang tidak sesuai dengan harapan gitu. Akhirnya uang yang memang kita kumpulkan dan itu juga memang kita coba merangkul teman-teman atau keluarga masyarakat UMKM. Yeah. Niatnya sih buat naikin UMKM yang ada di desa. Cuman karena musim hujan dan lain-lain segala macam, akhirnya kita milas kak. Kita milas, ada uang 1 juta, ada 1 juta sisa, dan kita mau dikembalikan juga sulit.
2: Gimana?
3: Gak mungkin juga kita nutup ini, gak bisa. Akhirnya berpikir gimana caranya uang yang ada ini kita putar.
2: Yeah.
3: Gitu sama teman-teman. Tapi memang tidak luput atau masih ada ikatannya dengan budaya. Akhirnya berpikirlah, gimana kalau misalkan kita coba bikin warung yang kulinernya atau masakannya itu dari zaman-zaman dulu. Itu tuh.
1: Berarti bisa jadi ini titik baliknya ya. Akhirnya bisa kemudian melanjutkan misi berbudayanya.
3: Iya.
1: Dari sini.
3: Iya.
1: Butuh waktu berapa lama sampai orang mulai mengenal ini?
3: Satu bulan.
1: Soalnya kayaknya pertama kali saya datang ke sini udah mulai ramai.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Udah mulai ramai.
3: Kalau di minggu pertama itu masih banyak orang yang tanya-tanya. Ya. Itu apa dua minggu lah.
2: Dua minggu.
3: Terus kita coba naikin konten. Kebetulan teman-teman juga di sini ada 7 orang ya. Dan alhamdulillah dari situ sama-sama saling kasih informasi, terus juga dari media juga mungkin terbantu. Ada teman-teman juga yang datang ke sini ikut coba semarluaskan informasi itu. Saya juga tidak ekspor sama standar sama gitu, gak maksudnya akan seramai ini gitu.
1: Tadinya mungkin dikiranya yang datang ya orang-orang sini.
3: Tapi memang saat kita coba bangun juga kita juga sudah punya niatan kedepannya bahwasanya hasil dari ini semua kita coba pengen kembalikan lagi ke masyarakat. Gitu. Jadi memang supaya masyarakat juga bisa merasakan, bahkan ini display atau mungkin menu makanan yang ada di sini hampir 80% dari masyarakat.
1: Oh iya, ya. Itu baru udah masuk list pertanyaan saya sebenarnya. Ini makanan sebanyak ini siapa yang nyiapinnya atau ya apa ya suppliernya atau apalah gitu ya? Ternyata dari masyarakat juga. Loh, nanti berarti masuk ke soal benefit yang akan didapatkan oleh mereka juga kan? Keuntungan. Dan nanti sistemnya seperti apa, nanti kita masuk ke situ deh.
3: Iya.
1: Tapi saya masih ingin di tataran dasar dulu nih, Kang Nunu.
3: Ya.
1: Dari banyak konsep yang bisa kita buat supaya kita menjadi sebuah desa yang berbudaya, desa wisata, kenapa konsep ini yang lebih dipilih?
3: Mungkin salah satunya mungkin Kang Darsono ya. Kang Darsono itu awal
1: kayaknya saya kenal dulu tuh makanya juga nggak seperti ini. Kenapa jadi
3: berubah?
1: Jangan pendek.
3: Iya kan? Iya. Awalnya sih memang itu balik lagi kan. Kita juga sendiri sering perkopian, ngobrol, dan memang obrolan itu berkembang dengan sendirinya gitu. Karena memang kita lagi konsen juga di budaya itu sendiri. Oh. Jadi ya akhirnya teman-teman rekan-rekan itu muncul ngobrolin terkait apa nih yang mau kita jalani. Ya terkait dengan sombong itu sendiri, kita juga melihat memang masyarakat itu juga di sini bisa walaupun banyak yang jualan kalau siang, tapi banyak juga masyarakat yang kalau jualan itu masih malu-malu ya, gitu. Jadi untuk duduk nongkrong dan juga apa namanya ikut berjualan bertransaksi itu tidak bisa. Akhirnya kita ada di sini, ya niatnya pengen membantu biar mereka produksi kita yang jual.
1: Iya. Oh iya, jadi tetap hanya ada satu warung, gitu ya. Walaupun nanti produk bisa dari mana saja.
2: Iya, memang dari awalnya kita niatnya untuk membantu masyarakat supaya setidaknya bisa membantu perekonomian. Memang untuk sekarang ini ya alhamdulillah lah, setidaknya hampir banyak dari masyarakat yang mulai antusias menitipkan barang dagangan.
1: Iya, betul. Ada ini nggak dikurasi nggak barang-barang apa aja yang boleh dan nggak boleh untuk menjaga keotentikan
3: kulinernya
1: boleh hasil. Ada nggak
3: ya
1: memang atau sekarang sementara ya
3: susah tidak gitu. Kalau kita sih cuman menitipkan aja sih. Kalau misalkan ada yang nanya boleh enggak nitip? Boleh banget, karena kita tunggu. Tapi kalau misalkan bisa, hanya menyampaikan itu. Ya. Kalau misalkan bisa, kulinernya yang memang kuliner zaman dahulu. Oh, iya. Supaya tidak menghilangkan otentik saung
2: itu. Ya, konsep itu.
3: Tapi antusias juga masyarakat.
1: Tinggi ya. Iya. Berarti dari masyarakat Kampung Manis aja.
2: Masih sekitar kampung.
1: Oke.
3: Ada buat batu kan satu?
1: Ah, ada. Coba sebutkan satu makanan yang paling buhun ya. Pernah dijual di sini ya?
2: Yang paling
1: kira-kira saya nggak tahu.
2: Jang-jang kalau
1: benar itu
3: nasi oyek
1: kan? Nasi oyek itu
2: kayak semacam timbul kan nasi oyek?
1: Timbul nggak tahu ya?
3: Ini namanya nasi oyek.
2: Nasi oyek.
3: Dan memang beda.
1: Pas saya mau ambil juga ada ya.
3: Kayaknya habis.
2: Kalau jang-jang kalau itu kan bahan utamanya itu nasi beras ketan.
1: Mm-hmm.
2: Yang dikukus
1: manis. Oke. Okay.
2: Manis. Mm-hmm. Dibungkus dengan daun pisang. Mm-hmm. Dalamnya itu ada gula merahnya.
1: Oh.
2: Terus ada orok-orok.
3: Mm-hmm. Nama-nama itu kan emang benar-benar yang kita. Yeah. Tapi bagi saya, walaupun lahir di tahun 83-an.
1: Sempat
3: merasakan.
1: Mungkin saya juga sempat, cuma nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin ya.
2: Cuma ngambil aja ya. Makanya
3: jadi. Memang jadi lucu juga ya.
1: Iya.
3: Kalau ibu-ibu yang jual bertransaksi di sini, ya itu ngomongin jang-jang kalau juga. Iya. Saat ditanya ini jang-jang kalau, nah balik lagi nanya ini apa, pepes kalau misalnya. Ya berarti kan memang sudah hilang.
2: Iya.
3: Dan sudah tetap ditemui.
1: Ini paling ramai atau biasanya akan lebih ramai lagi? Ini kan sudut sana ya. Ini
3: iya,
1: pernikahan dan pemirsa saya bisa gambarkan ini. Iya. Sampai di belakang saya ini panjang ini.
3: Pernah lebih ramai lagi kak. Sampai ke bawah itu full.
1: Ke bawah
3: saja. Iya, ya. Kita pakai gazebo depan dan ujung sana juga. Minggu kemarin ya berarti ya. Dua minggu ke belakang ya. Kita juga udah nggak bisa nampung dan juga kita juga nggak tahu dan dari mana.
1: Iya.
3: Dan tahu-tahu datang gitu aja kita juga.
2: Awalan? Iya, jujur.
1: Berapa orang jadi sekarang yang?
2: Kalau dari awal kan 7. Cuman karena kita ibaratnya kembali ke niat awalnya
1: ya.
2: Untuk membantu masyarakat, terutama di perekonomian. Mm-hmm. Alhamdulillah Pak. Untuk berjalannya 2 bulan ini, mau 2 bulan lah. Mm-hmm. Kita itu memperkerjakan dari masyarakat 2 orang.
1: Oh, ada yang selain bapak-bapak
2: ya,
1: ini.
2: Iya.
1: Oh, gitu.
3: Dan memang harapan kedepannya kan kita sendiri pengen membuka juga lapangan kerja untuk masyarakat sebetulnya. Buat anak-anak atau mungkin anak-anak muda ya khususnya yang memang daripada merantau ya, kenapa kita tidak memaksimalkan juga di sini gitu. Dan ya harapannya nanti kedepannya juga kita pengennya untuk rekrutmen banyak karyawan sendiri.
2: Mudah-mudahan.
3: Harapannya sih kesik.
1: Harapannya seru ya, udah mulai rekrutmen ya. Udah mulai banyak duit.
2: Tapi kalau zaman dulu enggak tahu ya, ada
3: kalau banyak sih enggak ya kan. Kalau banyak sih enggak. Cuma
1: tapi berlebih ya.
3: Karena konsepnya tidak ke situ ya.
1: Oh iya. Emang iya. Baru saya tanya, ini mulai ke money oriented atau memang sebuah aksi apa?
3: Ya. Kalau ya dari awal itu kita memang tidak concern untuk money orientednya itu sendiri. Jadi lebih fokus ya balik lagi kita punya fondasi budaya yang memang kita tidak punya. Kita pengen fokus ke situ. Kalau misalkan ada pun salary yang kita terima itu mungkin nilai bonusnya
1: lah. Bonus ya.
3: Ya.
1: Oke. Tapi bagaimana cara Kang Lulu, Kang Nono dan kawan-kawan mendeliver niat itu? Kan tidak semua orang yang datang ke sini kemudian mendapatkan impact budaya, mendapatkan oh iya ya kalau saya datang ke sini ngerasa kembali ke zaman ini. Mungkin sebagian hanya seperti saya misalnya, hanya bisa menikmati minuman hangat,
3: ya kan?
1: Kemudian ngobrol-ngobrol dan seterusnya.
3: Ya. Memang barangkali ya betul.
2: Kalau dari saya sih intinya mengenang, rasanya lebih ke mengenang lah. Rasa-rasa
1: lebih ringan sih ya.
2: Iya, betul. Lebih mengenang. Mengenang zaman dulu yang saya rasakan mungkin untuk generasi ke depan bisa sama merasakan nih seperti ini loh. yang namanya makanannya, suasananya, alat musiknya atau semacam itu. Mungkin itu yang awal untuk ya. Untuk kembali ke keras lah.
1: Kembali ke masa lalu.
2: Ke masa lalu ya.
3: Dan memang tidak betul yang tadi Kang Subhat sampaikan, kayaknya tidak mudah juga. Memang kita juga di internet tuh sering juga ada komunikasi dan lain-lain. Cuman alhamdulillah teman-teman yang lain juga sekarang sudah apa namanya sudah ngerti dan juga paham. Karena memang kita sama-sama saling mengingatkan niat awal kita itu dari awal menuju ke muak. Dan nanti kita akan
2: pun bahasa buhulnya mah tidak resep.
1: Iya, sangat kesukaan. Saya bantu editor. Apa itu? Karena kesukaan timbulnya. Iya. Karena kalau dari sesama RT-nya saja sudah beda visi, mungkin ini nggak akan ada. Kan?
2: Iya.
1: Pasti nggak akan ada. Oke, satu menit terakhir saya sudah dikabari harus berhenti di bagian ini. Terakhir saja. Dukungan masyarakatnya gimana?
2: Kayaknya
1: sekitar
2: kalau di sekitar alhamdulillah dengan keadanya seumur itu lebih antusias dan merespon dengan baik lah.
1: Banyak orang lokal Kampung Manis dan Cikaso yang mungkin terlihat sering kesini gitu
2: ya,
1: nggak sekali kemudian mereka nggak datang lagi
2: kan? Alhamdulillah ya.
1: Yang dari jauh juga banyak kan?
2: Banyak. Alhamdulillah untuk sekarang ini justru kadang-kadang saya perhatikan mungkin ada lebih banyak yang dari luar.
1: Oh iya. Saya mungkin nanti habis break saya akan cari satu orang deh ya. Yang mungkin orang jauh gitu dari planet mana gitu. Tanya ngapain main-main ke sini ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Kang Nono dan juga pendengar serta pemirsa. Anda masih mendengarkan siaran ini, jangan lupa secara audio Anda bisa dengarkan di 94,8 FM dan secara visual bisa Anda dengarkan atau bisa Anda tonton di semua platform digital yang RRI punya. Saya Msuban, segera kembali.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Supaya obrolan kita lebih seru, ini di sebelah saya nih ada Teh Lena.
5: Iya.
1: Teh, agak cakep teh. Agak cakep, agak dekat. Teh berarti asli orang Cikaso.
5: Lena sih enggak ya, ngontrak di Cikaso. Ya Suban udah 4 tahun kok ya.
1: Gimana nih kesannya main-main ke Saung Buhur?
5: Indah sih, seru ya. Soalnya dari situasi itu malam ya, Ayah. Jadi kesannya itu ini warung Sunda banget ya, makanan tradisional. Terus buat nongkrong malam sih lebih
1: seru ya? Ya. Lebih seru ya?
5: Ya seru banget.
1: Ini keberapa kali datang ke sini?
5: Ini kemarin ke sini. Sekarang ke sini lagi.
1: Masih kebagian makanannya tapi.
5: Alhamdulillah.
1: Soalnya saya pernah ke sini enggak kebagian deh.
5: Iya. Waktu itu emang kebagian. Malam Minggu kapan tuh. Jadi pulang lagi.
1: Ya. Oh gitu.
5: Oke. Okay. Alhamdulillah banyak banget pengunjungnya tuh. Iya.
1: Kalau Teh Lena sendiri ngelihat nggak kalau yang datang ke sini tuh juga bukan orang Cikaso?
5: Banyak, bukan orang Cikaso aja, dari kayak dari Pucuk ada ya, dari Bojong, dari mana-mana ada.
1: Sebutkan satu makanan yang paling buhun menurut Teh Lena di sini apa?
5: Yang paling buhun itu dari apa? Rebusan-rebusan, apa kukusan ya?
1: Kukusan
5: kayak jagung kayak gitu ya. Terus makanannya emang khas banget, Sunda banget gitu ya.
1: Banget. Ada nggak makanan yang baru pertama kali Teh Lena lihat di sini? Semata apa hidup.
5: Apa? Tapi ini hampir makanan yang jadul-jadul banget ah. Lagi Lena masih kecil.
1: Oh, makanan jadi
5: hampir semuanya ya.
1: Ingat lagi kan.
5: Ingat lagi ke masa dulu.
1: Ya. Lena sekarang sama siapa ke sini?
5: Banyak
1: kan ya. Oh, banyak. Siap. Tapi udah bayar kan tadi?
5: Udah.
1: Ya, alhamdulillah udah bayar.
5: Hampir ngeborong enggak dari tadi?
1: Oh gitu. Nah,
5: kata banyak makannya.
1: Siap.
5: Ah iya.
1: Oke. Lena, atur nuhun ya.
5: Iya, sama-sama.
1: Oke. Okay.
5: Ya, okay.
1: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut lagi. Ya. diskusi kita siang malam hari ini. Masih terdengar suara capi suling dari Asagiri ya. Ini Asagiri sengaja datang ke Saung Bukun Sudi mampir. Kita juga masih ngobrol-ngobrol dengan Kang Lono dan juga semua orang yang ada di sini. Ini makin malam makin ramai aja ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sempat terputus soal keterlibatan masyarakat, Kang Lono. Kemudian nilai ekonomis kita bicara juga. Ketika mereka dilibatkan, ada ibu-ibu yang kemudian hari ini mendapatkan pemasukan misalnya. Itu siapa yang menawari pertama kali ke mereka? Karena kalian-kalian ini sudah mulai kewalahan dengan orang-orang yang datang dan kekurangan makanan atau gimana nih ceritanya? Kang Nunu dulu deh.
3: Memang konsen kita dari awal ya Kang ya. Dari awal itu memang menarik atau merangsang masyarakat untuk coba UMKM-nya itu bergerak lagi, bergeliat lagi. Karena memang salah satu wisata, salah satunya mungkin UMKM itu sendiri. Memang niat dari awal kita konsennya ke situ. Nah, sekarang keterlibatan masyarakat sudah ikut. Sebetulnya memang itu juga peran aktif dari para RT, gitu. Karena para RT yang di sini ikut gabung juga di Saung Bukunnya, gitu. Jadi memang tidak sulit kan, informasi ke masyarakat itu cepat gitu. Jadi ngobrol-ngobrol dengan masyarakat dan memang masyarakat juga memang alhamdulillah antusias, antusias. Dan kalau misalkan ngomongin masalah nilai ekonomi, itu bahkan lebih dari setengahnya hasil yang sekarang kita dapatkan hampir dari nominalnya itu masyarakat. Setengahnya lebih bahkan kita kembalikan lagi ke masyarakat setiap mau.
1: Maksudnya gimana?
3: Jadi contoh misalkan bisa ngomongin omset mungkin ya. Contoh aja mungkin ya. Contoh aja.
1: Udah miliaran.
3: Itu enggak apa. Ya masih kecil. Kalau misalkan contoh kita pendapatan di satu malam itu 1 juta
1: misalnya.
3: Ya, itu 300 ribu atau 600 ribu itu untuk masyarakat karena memang hampir full semua kan yang di situ.
1: Oh iya. Untuk dari masa kita mah bisa dikatakan cuma satu proyek ya.
3: Iya. Hanya perubahan saja
1: ke perubahan. Ya, dari masyarakat. Oh, artinya kita bisa mendapatkan satu menu makanan yang benar-benar tadi misalnya disebutkan jang-jang kalong,
2: iya.
1: Orog-orog,
2: timus.
1: Ah, saya enggak tahu lagi itu. Itu benar-benar datang dari masyarakat.
3: Datang dari masyarakat.
1: Begitu.
3: Iya. Dan memang hasil dari itu juga saat masuk kan ada selisih kan? Ada selisih. Contoh misalkan dari masyarakat itu 1.800, kita jual 2.000. Yang 2.000-nya itu kita sisihkan lagi. Memang kembali lagi untuk balik lagi ke masyarakat.
1: Iya.
3: Memang sudah diniatin dari awalnya.
1: Dari awal itu, Kak. Emang benar-benar enggak mandi hari ini.
3: Iya, berarti. Mudah-mudahan sih harapannya
1: ya, kita bisa ada untungnya dong.
2: Kalau untung ada. Alhamdulillah ada.
3: Tetap ada.
1: Mas, tetap ada ya?
2: Ada.
1: Materi dan kesenangan ya.
3: Materi dan kesenangan. Itu yang sulit digambarkan.
1: Iya. Emang iya.
3: Dengan kebersamaannya itu. Iya.
1: Dengan datangnya banyak orang seperti ini juga sudah menambah satu kepuasan mungkin ya. Di antara Pak Bapak ini menyatukan visi ini jangan sampai bubar di jalan gimana? Ini kan baru mulai ini. Baru berapa bulan? Ada sebulan nggak?
2: Satu bulan atau dua bulan?
1: Ya, dua bulan. Ini mungkin lagi
3: kuat-kuatnya
1: ya kan?
3: Ya betul.
1: Nah itu gimana tuh biasanya? Masih ada perkopian kah? Ngobrol lagi?
3: Kalau perkopiannya sih bahkan kita sudah lama kan 2 tahun ke belakang kita sudah perkopian ya. Nah dengan sekarang munculnya Saung Bukun 2 bulan ini saat ngobrol dengan teman-teman kayaknya sih kita bakalan tetap akan lebih kuat lagi kalau apalagi melihat masyarakat dan antusias ini ya kan.
2: Mungkin kalau bisa dikatakan kuncinya itu di bahasa kita di paguyuban kita itu mungkin dengan kalau bahasa itu bisa dikatakan kedelitan lah.
3: Kedelitan.
2: Jadi mau memberikan ide atau apa itu kita itu emang tanggapannya ya biasa. Kayak ibaratnya di lingkungan itu kayak adu argumen atau apa. Tapi kita itu di luar aja biasa lagi gitu.
3: Ya.
2: Tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pokoknya diskusi debat ya di ruang debat.
3: Iya.
1: Betul. Ya. Keluar dari ruang debat, yang ngopi lagi. Ya,
2: iya,
1: betul. Ngobrol lagi. Dan itu bisa dilakukan.
2: Iya, kan? Alhamdulillah.
1: Dalam skala yang lebih besar, berkegiatan, berbudaya, berkesenian, saya punya keyakinan tidak hanya dilakukan di tempat ini. Dalam bentuk apa saja biasanya? Apalagi misalnya Kang Nono kan apa tadi ketua
2: LAD.
1: LAD Dusun ya. Iya. Biasanya apa saja?
2: Kalau maksud saya harapannya sih untuk di luar Sawungun itu mudah-mudahan kita itu makin meluas ke area kampungnya lah. Gitu. Dengan rasa budayanya kita terapkan, masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Mungkin itu yang bisa direncanakan atau diharapkan.
1: Sudah mulai kerasa ada perbedaan.
2: Alhamdulillah, mungkin untuk sedikit banyaknya.
1: Itu kan yang bisa dirasakan. Saya juga nggak tahu sih kalau keseharian masyarakat di sini apakah juga misalnya menggunakan pakaian adat, ornamen-ornamen di rumah yang bisa memperlihatkan ini kampung adat. Belum sampai ke situ kan?
2: Belum.
1: Atau sudah punya mimpi suatu saat seharusnya akan begitu?
3: Mungkin sedikit menambahkan ya. Kebetulan memang balik lagi Pemdesnya sendiri, khususnya Pak Uwe juga kan sedang konsen untuk budayanya itu sendiri kan. Nah setelah memang Sawung Buhun ini berdiri, sebetulnya sebelum Sawung Buhun kita konsennya itu ada satu yang memang ini malah jadi belakangan. Kita itu nanti akan membuat rumah adat yang titik fokusnya itu mudah-mudahan bisa direalisasikan itu di Sawah Loke. Nah rumah adat itu sendiri nanti akan coba kita sosialisasikan atau jadi tempat atau wadah untuk masyarakat itu mengenal budaya-budaya yang ada khususnya di Desa Kukaso, umumnya yang ada di Kabupaten Kuningan dan juga Jawa Barat. Gitu. Jadi kita nanti akan hadirkan mungkin kayak berpakaian zaman dulu seperti apa,
2: berkegiatan
3: seperti apa. Dan setelah itu kita juga nanti harapannya sih pengen ekspansi ke kan kalau kita ini kan lembaga adat dusun ya Kang ya. Kalau desa itu ada lagi. Jadi kita di bawahnya gitu, di bawah naungan itu. Nah, dengan mapping saat kita coba berjalan ngobrol di perkopian, ternyata di Kampung Manis itu luar biasa kan. Potensi-potensinya itu kayak sumber mata air yang ada di Cikaso itu paling banyak itu di Kampung Manis.
2: Betul.
3: Ya, terus juga kita juga menemukan arca
1: yang enggak tahu.
3: Iya.
1: Cari, ya. Yang di mana itu?
3: Arca itu ada di sini di RT 23.
2: Di mata air di pasar.
3: Pasantren. Iya. Masih ada kan sampai
2: sekarang. Sekarang mah tertutup tembok
1: pribadi kan.
3: Iya. Ya kita juga nanti coba akan mapping ke situ. Kita juga menggali lagi potensi-potensi yang ada di kampung yang sekiranya nanti bisa jadi nilai rekreasi baru atau tambahan yang baru seperti itu. Paling itu saja.
1: Nah. Kalau kita kembali lagi ke Sawung Buhun deh, Kang Nuno mungkin bisa jelaskan. Siapa yang pertama kali bikin ide, konsep, arsitektur, dan seterusnya? Itu bareng-bareng atau ada yang bisa gambar atau gimana?
3: Kalau konsep itu sebetulnya terjadi seperti ini dari perdebatan sebenarnya.
1: Dari perdebatan. Jadi semua yang ada di sini itu hasil perdebatan.
3: Iya. Emang kita sendiri kalau misalkan di sini sudah terbiasa kan kalau buat ngambil keputusan itu debat, tapi nanti hasilnya merupakan. Nah ini salah satunya mungkin Saung Buhun sudah mampir dengan konsep seperti ini. Ya masukan dari rekan-rekan, teman-teman gitu kan, kembali lagi. Yang tadinya konsep kok nggak cocok dibongkar lagi, jadinya kayak gitu. Ya di luar konsep juga sih sebetulnya.
1: Ini masih di luar konsep. Nanti maunya kayak gimana di rumah
2: lagi? Yang saya harapkan mungkin sedikit penambahan untuk konsepnya mungkin kayak warung gimana ya? Yang zaman dulu aja ibaratnya.
1: Saya boleh nggak kemudian sedikit menyimpulkan, artinya Kang Lulu sama Kang Nono nganggap ini masih terlihat unsur modernnya, masih kurang jadul,
3: kurang.
1: Apa ya kira-kira nanti ditambahannya ya?
3: Biasanya sih kalau misalkan kita ini karena kita bukan arsitek kan, kembali lagi
6: Saka.
3: Ya, kita punya ilmu Saka kan.
6: Gue ilmu Saka.
3: Saka ingat. Saka ingat. Cara tinggali nya cuma ditempelkan lah.
1: Jadi lah seperti ini ya.
3: Ya jadi terjadi memang sebetulnya di saung buhun ini.
1: Oke.
3: Okay. Dan ini saung buhun juga yang nempel itu hampir sebagian barang-barang bekas kan.
1: Betul. Ini modal sekali ya. Oh gitu ya, ini barang-barang bekas kemudian ditempel-tempel kreasi gitu ya. Jadilah seperti ini. Wah, seru juga ya. Jadi apa namanya? Walaupun mungkin nanti kita bisa dapat garansi nih. Setiap kali kita datang ke sini akan ada yang berubah sepertinya.
3: Harus ya. Makanya itu dari itu juga memang kita juga sering ngobrol gitu. Pengennya ini, pengen itu pengen kak? Banyak. Pengen itu banyak. Cuma saya sendiri memang melihat bahwasanya setiap sesuatu itu kan harus ada perubahan secara bertahap supaya orang yang datang itu, yang hadir itu nggak bosan. Nah harapannya sih memang teman-teman rekan-rekan yang lain juga bisa sepakat untuk itu, dan alhamdulillah sebetulnya sekarang itu berjalan seperti itu.
1: Oke. Boleh sambil minum lah ya.
3: Siap.
1: Ini yang ada di depan kita nih, kalau tadi saya rasakan ada sedikit jahe-jahenya ya.
3: Iya.
1: Berarti kan kalau bajigur kan sebenarnya nggak pakai jahe kan?
2: Kalau bajigur kan?
1: Ini yang
2: namanya bajigur.
1: Oke.
2: Okay. Ah kalau bajigur itu kan pakai santan.
1: Hmm.
2: Kayak santan kelapa. Tapi kalau wedang jahe itu kan ya pak?
1: Tidak pakai santan.
2: Iya. Tidak.
1: Tapi tetap pakai jahe aja.
2: Iya.
1: Oh gitu ya, ini ada rebus-rebusan juga. Seru juga ya. Yeah. Ini akhirnya dapat apa properti-properti ini beli juga.
3: Hantu yeah. Beli. Kita hantu nggak nyari.
1: Iya ya. Mulai sulit ya. Berikutnya adalah bagaimana menghadirkan suasana kampung di lokasi ini. Jadi bagaimana kemudian teman-teman mendeliver informasi ini ke setiap orang yang datang, bahwa mereka begitu datang ke sini tuh kalian berada kembali di kampung, menikmati suasana kampung Gong Sing Sing. Apakah teman-teman sudah mulai merasakan itu dirasakan oleh para pengunjung? Menurut keyakinan Kang Lulu dan Kang Lono?
3: Ya. Nah, ya, kalau kita melihat sendiri sih sebetulnya memang kembali lagi ya Kang, desa itu memang harusnya seadanya desa, tidak mesti harus berubah dengan modernisasi. Contohnya wisata gitu, sebetulnya memang tanpa sentuhan-sentuhan modern saat kita coba bisa melestarikan adat budaya dan juga kita bisa menjaga lingkungan dan juga tanamannya yang sudah ada di sini, itu jadi satu keberkahan buat kita sendiri. Cuman memang PR buat kita sendiri bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada, paling itu sih kan. Jadi kita sendiri juga tidak berharap terlalu banyak ya, kembali lagi kita juga berangkat dari minim tapi hasilnya bisa
1: maksimal. Iya, gitu. Kang, saya boleh loncat nggak, Kang Lono?
2: Boleh.
1: Karena saya lumayan tahu tentang mata air tadi. Saya loncat bentar ya ke mata air. Mata air di Sikaso itu betul, seingat saya akan lebih banyak kita temukan di kampung kita, di Kampung Manis, gitu ya. Bahkan saya tahu betul cerita ketika masa kecil itu, ketika desa-desa tetangga sudah kehabisan air.
2: Iya.
1: Datangnya tuh ke sini,
2: Cegas.
1: Karena kita termasuk punya mata air yang Allah berikan anugerah,
2: iya.
1: Tidak pernah surut, iya. Airnya sangat bagus dan kita bisa rasakan sampai hari ini.
2: Iya.
1: Sebagai orang yang hari ini dimandatkan,
2: iya,
1: memegang adat di kampung dan seterusnya, gimana Kang cara melestarikannya? Dari semua yang saya tahu itu masih berfungsi gak sampai sekarang?
2: Untuk sekarang ini alhamdulillah masih berfungsi
1: semuanya.
2: Berarti di Kampung Manis itu masih punya hampir 6 mata air. Yang dari awal itu Cikabulakan, Cipasantren, Cibango, terus Cihanyir, Cikamalaya.
1: Saya hanya tahu beberapa saja.
2: Iya, tapi mudah-mudahan ya bisa kita lestarikan kembali dengan mata air atau yang bisa kita rasakan itu emang mata air
3: emang itu zaman dulu itu emang benar-benar gimana ya, bermanfaat, apalagi untuk zaman sekarang.
1: Tapi niat kita itu insya Allah dengan bismillah mungkin tempat-tempat tersebut akan kita lestarikan atau dibudunah lah bahasa.
3: Karawat kita jainah.
1: Yakin gak kalau anak-anak kita generasi penerus mereka juga mulai dikenalkan bahwa kita punya mata air, kita punya ini dan
3: ya mungkin untuk sekarang itu PR. Ya, sebetulnya itu balik lagi ya, itu tantangan untuk kita sebetulnya kan. Tantangan untuk kita yang sekarang lagi coba merintis untuk ke situ.
1: Supaya mereka tetap tahu ya,
3: tahu.
1: Bahwa ada kekayaan budaya di desanya.
3: Ya.
1: Saya masuk ke bagian akhir. Saya udah dikabarin tinggal beberapa menit lagi. Tadi regenerasi kan juga PRT ini adalah buah dari regenerasi.
3: Iya, betul.
1: Hari ini seperti apa kedepannya kira-kira untuk meregenerasi
3: untuk
1: Gensi-gensi gitu.
3: Ya, mudah-mudahan bisa ikut mengenal lagi yang namanya budaya kita, terus tradisi semacam kegiatan atau permainan-permainan zaman dulunya. Emang
1: tantangan banget ya kayaknya.
3: Iya benar, tantangan banget. Dengan kemirisan zaman sekarang lah. Jadi mudah-mudahan dengan bismillah kita bisa lah.
1: Ini kita dari awal ngobrol dalam bahasa Indonesia karena tayangan ini akan disiarkan nasional. Jadi semua orang harus ngerti obrolan kita.
3: Ya.
1: Tapi karena kita sama-sama orang Sunda, mengenalkan bahasa kepada anak-anak generasi kita berikutnya, Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya, hari ini gimana di lingkungan kita? Masih nggak mereka ngobrol?
3: Nah itu salah satu concern yang akan kita
1: salah satunya ya,
3: kan, iya. Jadi nanti kita itu akan ada kelas seni, tari, terus juga tari seni musik. Dan kemarin itu ada yang sudah merapat menawarkan untuk coba menggali lagi dari tulisan-tulisan Sunda, zaman dulunya dan bahasa-bahasanya, dan mereka siap untuk bantu kita untuk itu. Mudah-mudahan sih bisa terrealisasikan nanti.
1: Amin. Saya kemudian membayangkan di jalan ini nanti anak-anak bisa main lagi permainan-permainan masa kecil. Masih ingat gak ada satu atau dua permainan yang masih ingat apa?
3: Babantengan, yang paling lucu
1: apa itu
3: dagaluan loh kan?
1: Dagaluan,
3: saya tahu dagaluan. Tahun kemarin kita ya, saat itu ya. Kalau yang lain itu lomba Agustusan itu makan kerupuk bandengan kita dagaluan.
1: Sama itu Kang Sobat.
3: Lupa kan makan kerupuk.
1: Iya.
3: Kayak itu tuh permainan yang dari bangku tokoyan tuh.
1: Tokoyan.
3: Iya, tahu ya tokoyan. Itu sudah kita coba realisasikan di tahun kemarin
1: ya. Kedepannya akan diupayakan
3: lebih
1: mereka akan lebih mencintai itu ya,
3: ya.
1: Dengan ya ini diawali dari sini. Oke deh, saya sepertinya harus segera mengakhiri obrolan kita malam ini. Jadi kita harus akhiri perkopian kita.
3: Perbajiguran.
1: Namun sebelum kita akhiri, saya punya games. Kalau di sosial media mah kan lagi rame. Tapi sebelum saya ke games, soal sosial media dulu deh, nggak apa-apa ya, satu aja. Bagaimana Kang Nunu dan Kang Nono melihat dampak besar dari sosial media terhadap kegiatan ini?
3: Mungkin pergerakan ini
1: dampak
3: luar biasa banget.
1: Luar biasa bang.
3: Luar biasa dalam sosial media.
1: Jadi justru sosial media itu seharusnya bisa jadi partner kita ya.
3: Betul.
1: Ya,
3: betul.
1: Ketika digunakan dengan baik.
3: Iya.
1: Iya. Oke deh, saya langsung ke games. Ada game senggol dong. Jadi kira-kira akang-akang menyampaikan sesuatu. Nih yang begini mah cuma ada di sini.
3: Nah.
1: Gitu. Ya kan. Seperti misalnya desa nih bos. Bangun pagi lihat sawah. Ya kan? Nggak lihat mobil, nggak macet-macetan. Kayak gitu. Kira-kira apa nih? Siapa dulu? Kang Nunu dulu ya?
3: Okay.
1: Kang Nunu ini kameranya kalau nggak berani langsung.
3: Gimana ya? Senggol nih bos.
1: Ya, desa nih bos.
3: Desa nih bos. Desa nih bos. Herang Cina, segar hawat.
1: Wih, rantai seperti enggak ngerti enggak ya. Dan nanti dikasih tahu lah. Sekarang China itu bening airnya.
3: Terus segar udaranya.
1: Segar udaranya.
3: Iya.
1: Pacarnya orang sini ya? Oke, kemudian Kang Nono.
2: Mangga. Desa nih, Bos. Pagi-pagi enggak usah kemana-mana. Cukup ke kampung aja, sore kodok.
1: Sore kodok, bener. Di Cirebon mana ada sore kodok. Oke, Kang. Hatur nuwun, terima kasih.
3: Terima kasih juga,
1: mudah-mudahan ini bukan diskusi terakhir.
2: Amin. Kita
1: masih bisa berdiskusi, masih bisa ngobrol, iya, ngopi bareng, makan makanan ala kampung.
3: Iya, ya. Coba dicobain.
1: Nanti lah kalau kamera mati saya bawa pulang. Terima kasih sudah menerima kami di sini dari RRI, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menyampaikan informasi ini sehingga makin banyak lagi tempat-tempat lain yang terinspirasi dari sini. Izin saya menutup dulu dan kita akan akhiri diskusi kita kali ini. Jangan lupa dengarkan serta saksikan Lentera Inspirasi hanya di Pro 1 RRI secara audio. Anda bisa dengarkan di 94,8 FM dan juga secara visual di semua platform digital yang RRI miliki. Kita akhiri, kita harus segera bergegas. Ini udah mau tutup nih warung. Terima kasih sudah bersama kami. Saya M. Subhan, undur diri. Selamat malam. Okay. Makin malam di sini makin ramai. Padahal ini hanya sampai sekitar jam 10 malaman. Nah ini ya, kita langsung tanya-tanya ya. Ada satu orang lagi nih. Halo, halo, halo. Hai. Dengan siapa?
6: Dengan Mary.
1: Dengan Mary. Would you marry me? Dari mana sih?
6: Dari.
1: Boleh agak dekat nggak? Mic-nya boleh agak dekat.
6: Dari Sanganurip.
1: Dari Sanganurip.
6: Iya.
1: Jauh banget main ke sini.
6: Oh, iya.
1: Ini sering banget main ke Cawalhoven.
6: Kedua kalinya
1: sih. Ini kedua kali. Apa sih keseruan yang didapatkan di Saung Buhun ini?
6: Apa ya? Lebih ke indis ekonomi ya.
1: Aduh,
6: kayaknya
1: iya.
6: Kayaknya back to nature deh. Kayak apa ya? Kangen masa-masa dulu.
1: Oke.
6: Okay. Ya. This is
1: the ini emang tempat place yang paling tepat. Ya. Ini apa aja nih yang boleh, boleh deketin, boleh deketin.
6: Ini apa? Objek, picture sama ini ada papais kayaknya.
1: Di bawahnya ada lagi? Oh, enggak ada ya. Oke, Teh, lanjut ya.
6: Siap.
1: Siap, mantap nih, mantap. Tambah lagi dong, jangan segitu.
0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Cirebon. Baru saja kita ikuti Lentera Inspirasi. Saung Buhun sudi mampir, hidupkan kembali rasa kampung bersama para RT Desa Cikaso, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda sampai jelang nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya ingatkan juga pendengar, untuk Anda pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jadi jangan lewatkan acara nonton bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol pada hari Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Sekali lagi, pada Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Jadi nanti bisa datang ya ke lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Anda bisa merasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan juga sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadikanlah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Argentina atau Spanyol, siapa kira-kira pilihan Anda? Sampai jumpa di nobar final pesta bola.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar

0: meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Aku Bukan Pilihan Hatimu dari Ungu, lagu tahun 2005 ya. Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sedang ada yang lagi diperbincangkan di kota Cirebon ya, terkait dengan pengadaan seragam di sekolah. Dan kabarnya pendengar, pengadaan seragam di sekolah saat siswa daftar ulang itu menjadi polemik dan menuai kritik sejumlah wali murid. Banyak yang merasa keberatan dengan nominal dari pihak sekolah, pasalnya biaya yang dibayarkan lebih dari 2 juta rupiah. Merespon hal tersebut, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Kota Cirebon, Lilik Agus Darmawan, mengatakan bahwa pengadaan seragam itu tidak wajib ya, dan sekolah katanya hanya memfasilitasi pengadaan seragam anak, misalnya seragam dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan pengadaan itu sifatnya sekolah hanya menawarkan. Tetapi kembali ditekankan bahwa itu tidak wajib. Jadi katanya kalau orang tua perlu, tinggal checklist yang diperlukan, mau beli di luar juga nggak apa-apa katanya ya. Dan memang ada beberapa seragam yang memiliki ciri khusus sekolah, misalnya seragam olahraga, batik, atau seragam khusus lain. Namun pembelian seragam tersebut juga tentu tidak dipaksakan. Bahkan ada opsi untuk mencicil bagi orang tua yang tidak mampu. Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Yusuf, juga menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi kepada sejumlah kepala SMP negeri terkait biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa setelah proses SPMB. Menurut Yusuf, DPRD ingin memastikan seluruh biaya yang dipungut memiliki dasar hukum dan tidak tumpang tindih dengan pembiayaan yang sudah ditanggung melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon. Pro 1 masih terus bersama Anda.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang,

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

101 masih bersama Anda 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Kalau di Brigjen Darsono Bypass ya di RRI yang biasa mungkin siaran malam di malam minggu itu sudah terbiasa mendengar suara kendaraan motor yang kebut-kebutan ya, karena biasanya kalau malam minggu seperti itu. Jadi untuk Anda yang melewati kawasan Brigjen Darsono Bypass, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan terburu-buru, utamakan keselamatan.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pecinta sepak bola saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina tentu akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa, sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jadi pendengar, jangan lewatkan acara nonton bareng final Pesta Bola Argentina versus Spanyol pada hari Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Rasakan atmosfer final bersama teman-teman, keluarga, dan juga sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Dan kira-kira Argentina atau Spanyol, siapa kira-kira pilihan Anda? Sampai jumpa di nobar final Pesta Bola.

Presiden Prabowo Subianto kabar memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Dan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara panen raya di Malang, Jawa Timur pada hari Jumat 17 Juli 2026. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan juga sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Presiden menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri adalah anak kandung rakyat sehingga harus selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi petani sehingga hasil panen lebih maksimal.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin

inspirasi. Sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan seperti biasa saya akan hadirkan juga mini drama radio malam hari ini produksi RRI Cirebon dengan judul Cek Sound di Atas Tanggul. Pastikan terus bersama Pro, satu kanal informasi dan inspirasi.

benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Eh, Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya enggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main, arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya enggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Ma.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Bo, ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Bersama Pro 1 pendengar kabar Kabupaten Cirebon kembali menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu tujuan investasi di Indonesia. Saat ini sebuah pabrik sepatu berskala besar milik PT Victory Cingluh Indonesia tengah dibangun di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 30 hektar ini diproyeksikan menjadi salah satu investasi besar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kuasa hukum PT Victory Cingluh Indonesia, Supirman SH, mengatakan pembangunan pabrik saat ini masih berlangsung dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 tahun hingga siap beroperasi.

0: Masih bersama Pro 1 pendengar, dan yang pasti tentu saya ucapkan selamat beristirahat ya untuk Anda yang saat ini sudah mulai lelah ya. Mudah-mudahan istirahat Anda malam hari ini memiliki istirahat yang berkualitas ya, sehingga besok kita bisa bangun pagi dengan lebih segar dan bisa olahraga pagi bersama sanak saudara kita, teman-teman, atau bahkan mungkin bersama anak-anak tercinta kita. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai tuan.
2: Hai.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang.

Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus melakukan.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil. Tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia...
1: Mendengar, masih bersama Pro 1 dan saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Perebutan juara 3 Prancis versus Inggris di Stadion Miami Stadium pada pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata.

0: dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Wang Wenta, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
2: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
2: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Ardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, hal ini dilandasi dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor. Di tengah situasi tersebut, muncul sebuah usulan yang cukup menarik perhatian, di mana Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar para korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Alasannya, masih banyak peluang kerja di luar negeri yang belum terisi dan dinilai bisa menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di dalam negeri. Namun, apakah pekerjaan ke luar negeri ini memang bisa menjadi jalan keluar terbaik? Atau justru pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri? Apakah Anda setuju korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran? Nantinya Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju topik tersebut atau tema tersebut, akan saya hadirkan satu lagu dari Hedi Yunus, Sebatas Mimpi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
3: Catatan peristiwa.
4: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu." Baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya. Setiap tahun, pemerintah Kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau mendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau
7: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
9: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
10: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Di mana menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mulyadi. Halo Pak Mulyadi.
2: Halo.
1: Ya Pak Mulyadi, bisa mendengar suara kami Pak?
2: Bisa, oke.
1: Okay. Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya, terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia?
2: Pertama, ya harus dilihat dulu apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri.
1: Yeah.
2: Itu yang harus dilihat dulu gitu. Yang kedua, apakah sudah match dengan apa yang direncanakan dan yang dimasifkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, satu kementerian yang selama ini mengurusi soal pekerja migran.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, itu match nggak? Kalau tidak match, maka akan terjadi saling melempar. Apakah ini Kementerian Tenaga Kerja, apakah ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, atau kementerian yang lain gitu. Itu saya kira harus dilihat supaya nanti match gitu. Kita bisa lihat misalnya ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri besar-besaran gitu ya, orang dilatih, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan BLK, kemudian macam-macam gitu, sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri, kan begitu?
1: Iya, standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama Pak Mulyadi?
2: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya. Skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja ke luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, itu emang sudah med gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga-tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur. Ini kan juga butuh kalian-kalian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di luar negeri. Ini butuh waktu agak lama begitu.
1: Pak, kalau dari data Migran Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
2: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
1: Sektor apa dan itu, Pak Mulyadi?
2: Sektornya paling banyak sektor nurse, gitu ya, sektor kesehatan. Kemudian tata buka atau kuliner lah, gitu. Kemudian sektor pariwisata. Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT. Itu peluangnya masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
1: Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahi nih, Pak Mulyadi?
2: Iya, kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal. Kan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi dan prosedural itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdana perdagangan orang akan sangat tinggi gitu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Misalnya kita lihat, kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini, rasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu. Dan itu tinggi, angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali gitu. Artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa yang melalui Yunani itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled, maksudnya yang tidak prosedural, tidak resmi. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
1: Iya, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat resiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
2: Ya betul, saya kira yang penting juga, jadi KP2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri. Supaya apa? Supaya MOU kita untuk pelindungan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi itu banyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tetapi luar negerinya nggak pernah disentuh. MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada. Oh, okay. Ya kayak seperti kemudian ini kolam. Ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak bisa cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Artinya kan mampet gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya, Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya, seperti perawat dan lain-lain itu ya, Pak Mulyadi. Gimana untuk para pekerja yang terkena PHK ini, mungkin yang dari pabrik, bisa menempatkan posisi apa, Pak, ini, Pak?
2: Jadi kalau tidak punya background soal pendidikan yang sesuai dengan jurusan, agak susah, Mas, menurut saya, gitu. Gitu. Karena misalnya gini, tenaga kesehatan itu mesti punya background sekolah kesehatan. Itu pasti ya, minimal dirintis SMK kesehatan, setelah itu sekolah tinggi ilmu kesehatan gitu ya. Dan itu memang banyak pasar kita, tenaga kita yang mengisi lowongan-lowongan kerja di sektor health atau nurse di luar negeri. Jadi memang sudah ada jenjangnya lah kira-kira begitu ya. Nah, gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu, ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan kemudian banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu. Nah, kan nggak ada backgroundnya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu. Ini mau di mau dilatih seperti apa gitu. Seperti itu. Ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya buruh pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa langsung terserap gitu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya, antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur dari Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor kilang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kira-kira begitu. Jadi itu lebih cekat dan menurut saya itu lebih terjangkau lah, lebih bisa lah.
1: Iya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya, Pak Mulyadi ya, untuk bisa berangkat ke sana ya.
2: Oh pasti, Mas. Itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia, atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa Inggris bisa di Australia gitu ya. Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau dikembalikan ke sektor manufaktur, buruh kerja yang di pabrik dibaca, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu? Pada satu persyaratan dia kerja di Australia gitu kan susah gitu. Gimana caranya?
1: Iya. Ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya, berarti ya, untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya, Pak Mulyadi ya.
2: Iya, kita nggak realistis itu Mas, nggak realistis menurut saya.
1: Baik.
2: Karena harus ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Mulyadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Oke, iya, terima kasih.
1: Pendengar, senior manager Migran Care Mulyadi, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda silakan yang ingin bergabung, berkomentar mengenai tema yang kita bawakan pada dini hari ini, mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan, di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil untuk bisa berkomentar. Ya, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mengusulkan korban PHK ini diprioritaskan menjadi pekerja migran di pekerja migran Indonesia. Dan usulan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Nah, alasannya itu tadi ya sudah saya singgung juga, karena angka PHK dinilai masih tinggi sehingga diperlukan solusi cepat ya, solusi instan. Ini solusi instannya itu dikirimkan sebagai pekerja migran. Nah, ini didasarkan dari kunjungan DPR ke berbagai negara. Itu saat berkunjung ke berbagai negara, DPR ini melihat, mengetahui bahwasanya terdapat banyak lowongan kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia meski jumlahnya tidak selalu besar, dan pemerintah didorong memperkuat komunikasi dengan atase ketenaga kerjaan dan kedutaan RI untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, Pratiga, salam sejahtera, Bung Wisnu.
0: Ya, Waalaikumsalam Pak Matauli. Ya, kabar baik ya Pak Matauli?
1: Alhamdulillah, sehat juga di sana dengan kru Bung Wisnu ya.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Pak Matauli. Ya, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
1: Bagus, ini kabar baik ini Bung Wisnu.
0: Oh, kabar baik.
1: Iya dong. Apa kenapa? Tadinya kan waktu Pak Prabowo mengkampanyekan ini 19 juta itu kan, inilah mungkin solusinya di antara sekian banyak PHK.
0: Oke.
1: Okay. PHK di Indonesia itu terjadi kan, tadinya kan bermula dari harga, apa namanya, harga minyak dunia, terus korupsi di mana-mana, terus perusahaan nggak bisa membiayai operasional terhadap energi apanya gitu kan, sehingga sehingga PHK kan buruh ini kan juga kan nggak mau jadi di PHK, tetapi kan daripada nggak ada solusi, dia punya istri, keluarga, anak yang nggak bisa dibayai, kalau negara bisa menyediakan langsung aja sekarang, apa itu tunggu 2029 kan begitu.
0: Oke. Okay.
1: Sama juga kan, satu dulu itu Bung Wisnu ya. Yang kedua, pastikan DPR bersama pemerintah atau Pak Presiden itu tenaga kerja yang mau kita antarkan ke negara yang dituju itu izin visa, paspor itu gratis.
0: Oke, okay. Artinya izinnya dipermudah ya, untuk cara ke luar negerinya itu dipermudah.
1: Iya, artinya kan skill, apanya skillingnya itu bersertifikat, entah kan nanti kemana mau dituju, misalnya di Jepang nih.
0: Oke.
1: Okay. Lansia di situ kan banyak tuh. Jadi entahkah tamat SMA bisa di Indonesia dulu di upgrade ya gitu, dan bersertifikat. Jadi nanti sampai ke sana, okay, tinggal nampung apa kita atas kerjaan kita benar kok dia ini, dan dipastikan mereka kan pahlawan devisa negara juga, Bung Wisnu.
0: Okay.
1: Untuk kampungnya, untuk rumahnya, untuk keluarganya. Jadi harapannya 19 juta lapangan kerja itu jadi solusi kalau memang pemerintah belum bisa mengatasi di tengah PHK yang PHK global atau di dalam negeri yang memang sudah banyak, begitulah Bung Wisnu.
0: Okay.
1: PLK, vokasi dibangkitkan. Mahasiswa sekarang dipastikan pelajari bahasa Inggris paling tidak. Terus di kampus itu ada kurikulum entrepreneurship lah, berwirausaha ke luar negeri.
0: Oke.
1: Okay. Kuasai komputer, IT gitulah paling tidak, bahasa dan IT gitulah, komputer.
0: Oke.
1: Oke, Bung Wisnu. Datang gua sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli ini kabar baik ya, menurut Bapak Matauli, untuk solusi bagi para pekerja yang sudah di PHK tersebut. Tapi sebenarnya ini memunculkan pertanyaan juga. Kalau semisal orang-orang yang di PHK ini dikirimkan ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Lantas bagaimana kabarnya bagi mungkin orang-orang atau pemuda-pemuda yang itu biasanya lulus SMA lalu ke BLK, pelatihan dan segala macam untuk ke Jepang, contoh misalnya lewat LPK dan yang lainnya, itu bagaimana nasibnya? Apakah nantinya akan persaingan antara orang-orang yang baru lulus tersebut dengan para korban PHK ini yang diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri? Bagaimana menurut Anda? Kita dari Pak Matauli di Sibolga beralih ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Ya, kabar baik, Pak Ismail?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, gimana nih, Pak Ismail, menurut pandangan Anda nih?
2: Ya, mungkin kita berbeda pendapat, nggak apa-apa ya.
0: Ya, silahkan, ya. Boleh banget, Pak Ismail.
2: Bagus sih, bagus, tapi tidak segampang itu.
0: Oke.
2: Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan di luar negeri itu sebagaimana diterangkan oleh narasumber adalah high skill atau skill tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Skill yang terjamin. Nah, ini tenaga kerja kita ini apa mampu?
0: Iya.
2: Memang banyak sekali lapangan kerja, tapi jangan skill keahlian yang khusus tertinggi. Dan ini tidak memang dengan luar negeri itu tidak ada cerita. Sistem di sana di luar negeri, sahabat saya ada kerja di Jepang ya. Kalau disiplin kerjanya itu tidak ada cerita.
0: Yeah.
2: Sistem yang ada itu membuat begitu di luar negeri. Jadi kita, saya rasa memang ini bukan pekerjaan yang sepele yang akan diselesaikan, tapi memang inilah solusi terbaik mungkin harus ditempuh pemerintah. Sedangkan untuk menciptakan lapangan kerja juga itu bukan hal yang gampang di saat situasi ekonomi yang semakin berat bagi negara kan.
0: Iya, betul sekali.
2: Lebih bertambah sekian puluh ribu, mungkin hampir ratusan ribu orang kerja yang sekarang nganggur yang akan diberi pekerjaan, itu tidak gampang. Jadi mungkin ada solusi terbaik ini.
0: Okay.
2: Tapi tidak semudah itu, saya rasa sangat berat beban untuk memberi skill kembali untuk yang bisa keluar negeri.
0: Okay. Apalagi
2: bahasa, kendala bahasa segala macam kan. Tambahan lagi itu kendala di luar negeri, jaminan keamanan yang udah kita lihat kan, keamanan bagaimana migran-migran kita yang ada di luar negeri atau yang bekerja di luar negeri itu bagaimana keadaannya sampai sekarang belum bisa dijamin secara penuh gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, ini harus jadi perhatian. Dan memang ini mungkin solusi apa pekerjaan berat bagi pemerintah Indonesia ini. Tapi
0: okay, baik.
2: Semoga ini bisa laksanakan ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, memang sih banyak tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sendiri jika ingin pekerja korban PHK ini untuk dijadikan pekerja migran di luar negeri. Salah satu contohnya tadi bisa dibilang bahasa ya. Memang susah sih kalau menurut saya ya belajar bahasa ya, apalagi kalau semisal bahasa itu tidak dipraktekkan sehari-hari, cuman dari di atas kertas aja, cuman nulis grammar aja, belajar grammar aja tanpa dipraktekkan sehari-hari, itu susah banget kalau semisal bisa untuk memperlancar belajar bahasa asing itu. Lalu kalau semisal terkait dengan keamanan untuk ke luar negeri, biasanya memang ada TPPO ya, itu juga berbahaya karena bisa jadi jalan untuk menuju luar negeri itu melewati jalan yang tidak legal, sehingga rawan untuk terjadi TPPO itu. Dan di sisi yang lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Irma Suryani sendiri juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal yang kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ini juga disinggung oleh Komisi 9 DPR RI. Tapi ini memang solusi yang cepat sih. Tapi bagaimana menurut Anda ya? Apakah dari pemerintah Indonesia sendiri perlu memperbaiki akarnya, sistem akarnya ya? Maksudnya masalah akarnya dari contoh misalkan menambah lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia. Seperti itu. Silakan dari Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
3: Selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa. Bagaimana kabar Pak Caswa?
3: Iya. Wardana Saputra Jaya.
0: Panjang banget tuh.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pak Caswa sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Silakan nah, Pak ini, Caswa.
3: Ini lagi melekan sambil menunggu nanti bola karena tadi malam ada kejadian.
0: Apa tuh?
3: Yang tidak tertangkap.
0: Tidak tertangkap.
3: Ada curamor.
0: Oh, di mana tuh Pak?
3: Di wilayah saya, tapi nggak ketangkap sih.
0: Oh, alhamdulillah. Udah ketangkap ya?
3: Iya, belum ketangkap.
0: Oh, belum. Oh, oke. Okay,
3: okay. Karena kejadiannya jam 3. Mau mengambil motor di rumah tetangga
0: itu,
3: saya.
0: Itu Pak Jaso ngelihat sendiri atau cuman beredar aja?
3: Ini
0: tuh,
3: orang yang punya motornya.
0: Oh.
3: Keluar. Jadi iya. Ketika mau dikejar itu gak kekejar, tapi kena CCTV pun ternyata penampakannya gak jelas. Okay. Orang tersebut padahal udah nyampe depan pintu loh.
0: Iya. Iya. Oke, okay. Turut prihatin ya, dan semoga cepat ini tertangkap ya pelakunya Pak Caswa. Oke, okay. Langsung ke topik aja Pak Caswa. Bagaimana nih menurut Anda nih?
3: Kalau saya sih ya beda pendapat lagi ya saya.
0: Iya, gimana?
3: Jadi tadi kata Mama Toli itu bagus.
0: Iya.
3: Memang Indonesia ini bagus. Tujuan apapun dari pihak pemerintah bagus. Tujuan program MBG, tujuan program kejadian PKH yang ya PHK yang akan diberangkatkan.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi, Bung Wisnu, itu harus benar hati-hati dulu, harus benar dilihat dulu situasi dan kondisinya, jangan terburu-buru. Contoh, Bung Wisnu, sekarang kayak gini, program dari presiden kita di MBG itu kan kejadiannya apa? Di dalamnya juga korupsi karena tidak kekontrol semuanya. Korupsi itu kan tidak bisa dibenahi sampai hukumnya untuk saat ini, tidak bisa dihukum mati kan seperti itu. Maka dari itu tolonglah kepemerintahan kita. Sebenarnya sih melihat yang orang di PHK itu kasihan karena dia tersebut itu butuh sehari-hari, butuh untuk biaya hidup dan sebagainya kan seperti itu Bu.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi lagi, ini kenapa sih pemerintah ini kok kenapa orang di PHK tapi ternyata dilarikan ke luar negeri. Di luar negeri tersebut kalau memang intinya resmi tak mending, tapi kan kalau enggak resmi coba. Itu resiko pertanggungjawaban siapa?
0: Oke. Okay.
3: Pertanggungjawaban pemerintah juga kan. Jadi kan seperti itu. Kenapa sih kalau di Indonesia ini katanya orang kaya, di Indonesia itu kaya semuanya, berarti kaya segala-galanya, kenapa tidak dipersiapkan lapangan untuk pekerjaan seluas-luasnya di Indonesia? Apakah iya. Presiden ini gak mampu untuk menjalani pekerjaan seperti itu? Tolonglah diproses dulu, dilihat dulu keadaan di situ, resmi apa enggak, itu akan dipekerjakan seperti apa. Jadi jangan buru-buru dulu lah. Okay. Kayak kejadian MBG seperti itu aja.
0: Baik.
3: Bung Wisnu. Saya mendukung Inggris, Bung Wisnu berangkat ketiduran.
0: Oke, okay. Ya, ya baik.
3: Bung Wisnu.
0: Ya. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Pak Caswa di Brebes ya. Ya, memang perlu diperhatikan lagi ya kedepannya ya. Dan untuk catatan, ini bukan solusi yang paten, karena ini cuman rekomendasi aja ya, diprioritaskan ya, bukan harus. Dan juga tentunya ini solusi yang instannya. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri perlu juga tuh membuat lapangan pekerjaan di Indonesia supaya bisa menyerap dari PHK-PHK itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, korban PHK ini juga membutuhkan solusi yang tentunya sifatnya cepat tuh. Habis PHK, uangnya habis. Jadi perlu tuh langsung cari duit di luar negeri yang bisa menjadi solusi cepatnya. Dan kita terakhir ya, ke pendengar terakhir ada Pak Cliff di Minahasa Selatan. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff.
4: Iya, selamat pagi, selamat dini hari, ketiga.
0: Iya, bagaimana Pak Cliff kabarnya?
4: Kalau saya mungkin agak beda-beda sedikit sama penelpon 123 tadi
0: kan. Oh, oke, okay, silakan Pak Cliff, bagaimana pendapat Anda?
4: Saya gini kan, di belakang PHK itu... Mm-hmm. Apa itu?
0: Diprioritaskan jadi pekerja migran.
4: Diprioritaskan jadi migran, begitu kan?
0: Iya,
4: solusi betul. Atau tantangan? Menurut saya sih begini. Tantangan sih. Mm-hmm. Bahkan juga memberikan masalah baru lagi.
0: Oke, okay. Apa tuh?
4: Karena biasanya kan pekerja migran itu, apalagi unprocedural begitu kan? Mm-hmm. Sedangkan sudah sesuai prosedural, tapi kalau mereka tidak

0: negara kaya tentang sumber daya alam begitu kan, kenapa kita harus mengirim ke negara lain begitu kan?
1: Ya.
0: Okay. Seperti kan di daerah-daerah Maluku juga kan ada perusahaan apa itu, kayak nikel, Sulawesi Utara juga, Sulawesi Selatan, ya Sulawesi lah bagian Indonesia bagian tengah lah, dan
1: ya,
0: itu kan sebenarnya luas. Tapi menjadi catatan saya sebagai masyarakat, saya ikuti kan waktu paslon itu menawarkan visi dan misi mereka kan itu, saya akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu kan,
1: okay,
0: hampir 15 juta kan,
1: yeah,
0: tapi harus dong implementasi, realisasi dong.
1: Okay.
0: Kalau seperti ini, kita tanya dulu yang memberikan statement itu dari komisi berapa tadi?
1: Komisi 9.
0: Ya dari fraksi mana dulu? Jangan-jangan karena dia memikirkan ini, presiden itu nggak mampu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, maka lebih lempar isu lagi ke luar negeri.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Jadi begitulah menurut saya
1: Okay.
0: Buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat
1: kita, okay,
0: rakyat Indonesia supaya aman, tidak ada masalah baru lagi.
1: Baik, terima kasih.
0: Saya Minahasa Selatan,
1: yeah,
0: Sulawesi Utara. Terima kasih. Selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff. Ya. Yeah. Bagi pendengar nantinya yang ingin berkomentar ya tentunya, silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Dan sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu ya, Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat Tempadan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan. Laporan selengkapnya oleh Januar Setiaji.
1: Sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Bapak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247 ribuan atau sekitar 5,46%. Dan sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu,

0: belakangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu target 8,9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasarnya. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan cara memilah sampah. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
2: Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
1: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi seluruh stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
2: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wanjer Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
3: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Lah salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
2: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan, yakni dari pihak ketiga. Namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albi Celeste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tuh kan, masih dia gak beres sih.
3: Tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop sampai.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara penempatan baru guna menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Ia mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja Komisi 9 ke luar negeri, pihaknya kerap memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang masih tersedia di sejumlah negara. Sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya angka pengangguran sekaligus menjamin perlindungan pelatihan dan penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Mira, kalau dari aspirasi tanggapannya seperti apa, Bu? Ketika korban PHK ini mendapatkan prioritas untuk menjadi pekerja migran.
2: Iya. Yang pertama, itu kan alternatif kebijakan gitu ya. Ya. Artinya itu bukan sesuatu yang utama gitu. Ya. Kalau menurut saya sih ya silakan saja. Namun yang paling utama adalah kami sih berharap pemerintah meminimalisir atau juga menghentikan PHK massal yang lagi sedang berlangsung gitu ya. Lalu yang kedua juga pastinya kalau ke sana program tersebut adalah satu banyak hal yang dipersiapkan gitu secara menyeluruh. Dari mulai kan nggak sembarangan juga kalau kita biasanya di sini kawan-kawan pekerja PHK itu kan dalam tanda kutip ya pasti akan berbeda dari sisi segala macamnya. Lalu keterampilan apa yang mereka miliki itu juga harus ada, nggak bisa tangan kosong dalam tanda kutip. Lalu bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan modal atau juga pasti ada biaya kan ke sana. Intinya adalah pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Dari mulai mereka satu diberikan pelatihan dulu, persiapan supaya mereka enggak tangan kosong atau tidak ada kompetensi yang di sana. Yang kedua, bagaimana dengan kelayakan upahnya, jaminan sosialnya, perlindungan. Jangan sampai nauzubillah mizalik, jangan sampai nanti juga salah negara seperti kayak Kamboja gitu misalnya terjadi trafficking dan sebagainya. Yang kita khawatirkan itu artinya juga ini harus dipersiapkan secara matang gitu dan menyeluruh, tidak sembarangan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini adalah program sukarela, tidak bisa langsung memaksa gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga paling prioritas utama menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di sini dan meminimalisirlah perusahaan-perusahaan untuk tidak mudah untuk mem-PHK. Dan bagaimana konsentrasi pemerintah juga untuk membuka investasi yang seluas-luasnya di Indonesia dengan memperbaiki regulasi-regulasi bahwa sudah pernah kami atau saya sampaikan bahwa investasi-investasi masuk itu ya karena tidak mau masuk ya karena beberapa hal, salah satunya adalah pungli, birokrasi dan juga banyak kasus korupsi yang masih ada di kita. Demikian.
1: Ya, kalau tadi ya sebenarnya menyinggung terkait dengan ini kan pilihannya sukarela gitu ya, tapi kalau melihat dari kondisi ekonomi ya saat ini, apakah nanti potensi mereka atau saudara-saudara kita yang terkena PHK akan terdorong menerima pekerjaan di luar negeri karena terdesak kondisi ekonomi ini, Bu Mira?
2: Gak apa-apa, silakan aja. Makanya saya bilang satu terdorong karena artinya kan mereka rela dong, gitu ya. Mereka rela, mau gitu ya. Namun gak bisa dong mereka tangan kosong, quote and quote tadi. Tidak ada sertifikasi, apa keutuhan yang ada di sana kan juga kami punya anggota juga, yaitu Serikat Pekerja Migran Indonesia gitu, Migran Global. Dan sudah banyak persiapan-persiapan, jadi kalau di kita itu mau kerja di luar negeri itu paling kecil, paling minimal itu 3 bulanan lah. Bulan di sana mereka diberikan pelatihan gitu ya, apa yang dibutuhkan di negara yang akan dituju, misalnya di Australia. Okay lah saya ngambil yang terendah lah ya, pemetik buah misalnya. Meskipun dikiranya, meskipun kesannya gitu itu tidak butuh kompetensi, jangan salah, itu butuh juga gitu ya. Dari sisi bahasa, situasi cuaca di sana, budaya, mereka harus paham juga dong gitu ya. Lalu hak-hak yang mereka nanti, jadi pemerintah juga harus tadi saya kira persiapan secara menyeluruh lah. Yang paling penting ketika memang okay lah mereka mau terdorong gitu, lalu yang si calon pekerja ini yang dia akan dikirim ke sana, itu dibekalin apa gitu loh. Ada pembekalan pelatihan, sertifikasi, pengetahuan, kemudian hak-haknya mereka dijamin, lalu kemudian apa kewajiban-kewajiban mereka yang selama di sana kan pasti aturan main beda ya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ya, budaya dan peraturan pasti sangat berbeda. Lalu bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka harus kemana, perlindungannya seperti apa gitu. Itu yang perlu di apa diseriuskan atau di apa difokuskan gitu. Jadi gini, kalau di kalau sedikit tadi saya ya bisa saya ambil tarik kesimpulan bahwa ya udah pertama ada dua tuh. Pertama ya kalau bisa kerja sendiri gitu ya, daripada menghadapi PHK-PHK sekarang ini, daripada ngikut orang lain. Saya setuju gitu ya. Namun ketika mereka mau bekerja sendiri, artinya perlu permodalan dong gitu. Mereka mau usaha nih. Oke lah, kita nggak usah bicara bikin pabrik ya. Oke, biar kecil-kecilan aja deh gitu. Contohlah saya mau dagang nasi uduk nih, korban PHK. Itu tentu harus ada permodalan. Nah, saya akan menyampaikan kondisi bahwa saat ini kondisi kawan-kawan yang di PHK itu pesangonnya juga minim, dan malah banyak yang belum dapat pesangon. Malah banyak yang nggak dapat pesangon PHK yang sekarang ini gitu loh. Mereka betul-betul pahit banget nih gitu ya, PHK minim pesangon gitu ya. Kalaupun ada juga ya nggak sekira yang kita pikirkan, sesuai yang seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya satu, permodal mereka gimana ketika mereka suruh buka usaha, mereka sih mau-mau aja. Tapi yang kedua, kalau menurut saya, menurut kami itu semakin banyak UMKM, semakin banyak pedagang, pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Artinya ketika mereka korban PHK suruh dagang semua, suruh usaha semua, lalu soal yang membeli konsumennya itu siapa? Selama ini tukang nasi uduk di tempat saya, bagi contoh aja, tukang nasi uduk di tempat saya itu cuma ada dua, dan itu banyak pembelinya ketika kawan-kawan pekerja di pabrik gitu ya. Sebelum berangkat dia sarapan. Tapi ketika terjadi PHK masal, tukang uduk di tempat saya sekarang ada 10 gitu. Yang beli itu gak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Udin sampaikan, ke luar negeri itu harus ada orang yang ini. Ya betul, yang kami selama ini advokasi, yang selama ini kami dampingi kawan-kawan yang bekerja di luar negeri itu, biasanya sudah ada kuotanku, sudah ada ininya, sudah ada orangnya duluan lah, atau saudaranya atau temannya gitu, yang menjadikan quote and quote jaminan dan tanda kutip gitu ya. Tetapi kalaupun tidak ada, mereka pada agent, pakai agen, itu kan biaya gitu loh. Jadi artinya mereka juga harus punya uang ke sana gitu. Nah, pertanyaannya siapa uang yang memberikan modal itu? Jadi ke luar negeri itu enggak semudah yang kita bayangkan, uangnya, modal uang kan. Jadi kalau negara tujuan misalnya Australia, pasti negara Australia juga akan minta uang jaminan gitu, uang jaminan di tabungannya itu ada, supaya enggak dibilang gelandangan kan gitu. Kecuali memang negara menjaminkan itu gitu.
1: Ya, tapi bagaimana Bu, kalau dari teman-teman buruh ini juga bisa memastikan kebijakan ini tidak dimanfaatkan perusahaan sebagai alasan untuk lebih mudah melakukan PHK karena tersedia jalur alternatif bekerja di luar negeri?
2: Itu dia, tadi saya dari awal saya sampaikan ini kan kebijakan alternatif, kalau menurut saya kebijakan alternatif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah PHK ini gitu, dan mendorong kan ya harusnya mencegah dan mendorong perusahaan-perusahaan itu tidak semudah gitu ya, tidak mudah untuk mem-PHK pekerja gitu, dikit-dikit PHK gitu. Jadi solusi PHK itu jalan PHK itu adalah solusi terakhir gitu loh. Bukan yang paling diutamakan, apalagi tadi dimanfaatkan tadi kira-kira banyak sekali pengawas-pengawas yang harusnya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bukan pengawas dia dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja saja, karena kalau kita mengandalkan mereka jumlahnya sudah kurang gitu ya, dan sekarang sudah di bawah ke Pemda atau Gubernur. Nah sekarang kita minta juga dilibatkan pihak serikat pekerja untuk mengawasi atau juga ikut dalam pelaksanaan pencegahan PHK ini. Meskipun kita sama-sama tahu kan ada penasehat presiden tuh dari buruh ya, Bu Iqbal. Namun itu belum cukup juga kan. Yeah. Jadi kalau itu udah terjadi PHK baru datang kayak pemadam kebakaran, bukan yang sebelum terjadi. Katanya kan mau dibentuk tuh Satgas PHK, tapi sampai sekarang juga kan belum ada kabar, belum ada informasi. katanya terdiri dari kawan-kawan tim buruh-buruh tuh di sana, Pak, pimpinan-pimpinan buruh. Tapi sampai sekarang belum mendapat info.
1: Ya. Kalau tadi komunikasi dengan penasehat khusus presiden itu bagaimana? Bu Mira kan sama-sama berangkat dari buruh gitu ya. Harusnya kan jauh lebih intens ya memahami juga permasalahan buruh saat ini.
2: Terus terang ya, terus terang Kak, saya secara pribadi maupun secara organisasi belum terkomunikasi kepada beliau gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan ini beliau masih membawa suara kelompoknya sendiri gitu. Okay. Suara kelompoknya sendiri, suara kelompok orang-orang yang deket-deketnya sama dia, ujung-ujungnya sama juga. Jadi untuk keseluruhan sih, saya terus terang saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain, belum ada ya. Komunikasi. Jadi, dan yang kedua tadi baru sekedar tadi pemadam kebakaran ada informasi ini baru datang gitu. Jadi baru isu-isu yang dalam tanda kutip ya, isu-isu yang belum secara maksimal lah ya. Untuk pencegahan, harapan kami kan bukannya pada saat PHK baru datang, tetapi pencegahannya gitu loh. Ini kan ada yang namanya, harusnya memang ada mapping sih ya, bahwa sebelum ada PHK kan ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dulu lah gitu ya, the warning gitu. Kan kelihatan tuh gitu loh, mana perusahaan-perusahaan mana yang potensi-potensi akan di PHK. Contoh nih, ini kan saya terus terang saja di sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom ini kan ada sekitar 60 anak perusahaan yang akan dilebur, akan di dihilangkan, hanya menjadi sekarang tinggal 20 perusahaan. Ada 40 ribu orang di sektor telekomunikasi itu ter-PHK. Belum nanti ada di PT Pos Indonesia, itu juga akan terjadi banyak PHK. Artinya ini gimana nih gitu. Itu udah jelas-jelas akan ada gitu loh. Nah ini gimana coba pencegahannya gitu ya. Itu belum ada, belum kelihatan sama sekali itu yang, padahal saya sudah menyampaikan secara data, surat udah ke DPR, ke Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Terus kan kalau surat ke penasihat presiden, saya kira enggak lah ya, karena kan penasihat presiden itu menasihati presiden kan gitu ya. Jadi artinya ya sudah cukup sebagai penasihat presiden. Tetapi untuk yang, untuk lembaga-lembaga yang resminya kan ya kita harus kita laporkan lah ya itu tadi ke Komisi 9, Komisi 6, ke Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain.
1: Baik.
2: Kenapa kok mereka awalnya bekerja tapi kemudian masuk ke dalam perdagangan orang dan segala macam. Menurut data bahwa yang berangkat seperti itu mereka melalui agen-agen yang tidak resmi. Menurut data ya, saya bicara data. Tetapi kalau meskipun ada juga kata yang secara resmi, ternyata tadi ya lagi-lagi ya agennya sih gitu ya, agen pemberangkatan itu yang tadi terutama tidak resmi lewat jalur belakang gitu. Yang kedua ya agennya bermasalah gitu, melanggar sehingga kemudian mereka dalam tanda kutip terjadi penyimpangan-penyimpangan di tengah jalan. Jadi memang beda kalau yang secara resmi ilegal gitu dan pemerintah mengawasi melalui kementerian migran lah ya. Kan saya nggak ada jadi menteri itu, kementerian pekerja migran. Kalau dulu masih badan. Lalu yang kedua dari Sibolga gitu ya, Pak. Siapa, Pak?
1: Pak Matoli
2: yang pertama. Justru memang tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini memang sangat disayangkan. Kenapa kok belum disebarkan menurut bisik-bisik tetangga di kalangan di sana gitu terkait status PHK ini, kenapa? Ya itu tadi banyak sekali nanti terjadi ya iri-irian katanya antar serikat pekerja ini, kenapa saya nggak masuk gitu, padahal sih nggak masalah juga kalau menurut saya gitu ya. Kita juga logo itu kan hanya asumsi yang pendapat yang mungkin ininya mereka ya, saya nggak tahu siapa gitu. Tapi bagi kami, bagi saya pribadi, siapapun yang ada di sana, ditunjuk ke sana, silakan gitu. Yang penting mereka menjalankan tugas sebaiknya, sebaik-baik mungkin, sesuai dengan tugas atau perintah yang ada di sana sebagai Satgas PHK. Silakan gitu kalau dari kami gitu ya. Makanya sampai sedetik ini ya kami menyayangkan kenapa itu belum dibentuk seperti yang tadi Pak Matuali sampaikan di media sebelumnya, malah di tahun 2025 gitu udah keluar gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Lalu yang kedua memang banyak, ya itu tadi sangat sangat-sangat konflik banget gitu ya. bagaimana tadi, makanya dari awal saya sampaikan fokus utama pemerintah adalah tadi bagaimana pencegahan PHK, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Dan betul kalau dikatakan gimana kalau dibuka, kasih modal dong, itu dibuka BLK-BLK-nya. Saya kasih bocoran, tapi jangan bilang siapa-siapa, boleh Kementerian Tenaga Kerja itu dipotong anggarannya itu sampai 20% gitu. Mereka ngeluh, mereka sendiri nggak bisa ngomong dong, orang yang ASN-ASN itu. Tapi kami mendengar secara langsung ini, dan kami yang menyuarakan bahwa pemerintah malah memotong anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Makanya terus terang saja, ketika banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan itu nggak ada sekarang ini gitu loh. Malah via online sekarang ini sosialisasinya, pelatihannya via online. Kalau via online kan kurang apa ya, kurang maksimal lah gitu. Ya jadi makanya kenapa nggak aneh ketika BLK-BLK kemudian biaya-biaya untuk pelatihan itu nggak ada, karena memang ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kementerian Tenaga Kerja gitu.
1: Baik. Dan baik Bu Mira, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih. Siap.
1: Pendengar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat ya.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 sesi kedua ya. Dan sekarang Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon yang sudah kami buka 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya kami masih membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, baru-baru ini Komisi DPR RI ya, ini apa namanya, mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka PHK di dalam negeri. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja yang di diucapkan DPR ini, terutama di Komisi 9 ya, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah sendiri memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal, di mana Komisi 9 DPR mendorong dari korban PHK ini untuk ke luar negeri, tapi dari pemerintah juga turut adil harus memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal supaya tidak terjadi amit-amit TPPO. Dan juga fakta menariknya pendengar, Indonesia ini merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Banyak sekali nih warga-warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah nih. Dan tentunya pekerja migran ini menyumbang devisa negara melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di Indonesia sendiri. Bahkan dari pemerintah mencatat remitansi PMI menembus angka hingga 253,3 triliun rupiah yang berasal dari berbagai negara penempatan. Utamanya ini ada Malaysia, ada Arab Saudi, Hong Kong dan juga Taiwan, pendengar. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Di lain sisi, ini memberikan solusi cepat bagi korban PHK, memberikan lowongan kerja di luar negeri yang masih tersedia dan tentunya gajinya lebih tinggi dan mengurangi angka pengangguran. Tapi di lain sisi, ini juga bukan solusi dari akar masalah utamanya. Dan juga tidak semua korban PHK ini siap menjadi pekerja migran. Ada kendala bahasa, keterampilan, usia maupun kesiapan keluarga itu sendiri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat demi hari. Buat apa kukus ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya.
1: Lewat radio.
0: Gimana kabar baik ya Pak Dasrun?
1: Tapi tingginya luar biasa.
0: Oh iya. Iya. Gimana nih Pak Dasrun pendapat Anda?
1: Kalau pendapat saya, ya namanya orang kerja kan tidak diharuskan ke pabrik. Ibarat yang mudah dibicarakan itu boleh dikatakan mencari sesuap nasi, yeah. Itu jalan segala jalan apa saja yang penting halal, atau apa jualan nasi atau jualan yang lain-lain itu masih bisa kok.
0: Iya.
1: Ya, apa jualan getuk juga bisa, getuk sapa telo.
0: Biar usaha ya.
1: Alias telo itu bahasa Banyumasan itu butin. Jadi jangan terlalu gelisah, jangan diambil terlalu gelisah lah. Yang penting ya banyak cara kok.
0: Iya.
1: Kurang-kurang itu tergantung orangnya lah.
0: Oke, tapi sebenarnya Pak Dasrun setuju apa enggak gitu menurut ini tentang diprioritaskan jadi pekerja migran ini, orang-orang yang sudah di PHK ini?
1: Ya, kalau seandainya kau punya tekad seperti itu, silakan saja. Ya boleh-boleh saja sih, asal ya kalau awaknya sehat,
0: umurnya
1: masih ya tidak terlalu tua, ya mungkin ya bisa-bisa. Nah, itu tergantung orangnya ya gimana secara mengambil posisinya nanti, bagaimana caranya, masih banyak cara kok.
0: Terima
1: kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun di Purwokerto ya. Dan tentunya kalau semisal mau pergi ke luar negeri juga harus dipersiapkan dulu nih kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, kondisi finansialnya juga tuh. Nah, seperti yang dikatakan Pak Dasrun, kalau memang sudah siap ya nggak masalah gitu. Kalau memang mampu ya nggak masalah. Kita ke Pak Samsul di Aceh Tengah. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Samsul.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, kabar baik di Aceh Tengah Pak Samsul?
2: Baik sekali dan sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Pak Samsul ya, menurut pendapat Anda tentang topik pada dini hari ini?
2: Topiknya tadi?
0: Ya, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Pak Samsul.
2: Saya pikir boleh-boleh aja ya. Tapi selama ini didengung-dengung kabur, apa ini dijawab oleh Komisi 9?
0: Ya, gimana?
2: Di dalam negeri masih banyak lapangan kerjaan sudah dikerjakan. Koperasi Merah Putih masih berjalan di awal.
0: Iya.
2: Kan masih banyak butuh itu tenaga kerja. Kalau MBG sudah di ujung lah, ya. Masih butuh banyak bekerja. Dan kemarin saya kalau salah ada sitaan kebun sampai 4 juta hektar itu pemerintah. Ya sebagian diberdayakan ke situ lah, menumpang negeri ini.
0: Okay.
2: Jangan pemikiran kita keluar dulu, di dalam masih banyak kesempatan.
0: Iya.
2: Iya, nggak salah ya Pak,
0: iya.
2: Bung Bisnu ya. Ada 4 juta hektar sitaan negara yang ada kebun.
0: Oke, tapi di lain sisi Pak Samsul ya, mungkin banyak orang juga yang tertarik ke luar negeri karena mungkin gajinya yang lebih tinggi, seperti itu.
2: Iya benar. Iya benar, tapi kan kita ini kan negeri kita, tongkat dan batu jadi tanaman. Jangan pemandangan kita keluar dulu, di dalam pula pemandangan kita ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya, Pak Samsul.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Syamsul di Aceh Tengah, kita beralih ke Bu Item di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Item.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya Bu?
3: Iya, baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Saya cuma mau cerita sedikit aja. Saya pernah ada ketemu pemuda yang baru pulang kerja dari Jepang.
0: Iya.
3: Sesuai dengan latihan yang mereka terima di Jakarta. Mereka adalah mahasiswa yang lulus, kemudian mencoba kerja di BLK. Mereka harus melalui pelatihan 9 bulan.
0: Oke.
3: Okay. Untuk pelatihan, pilihan pekerjaan mereka adalah konstruksi. Dan selain pekerjaan itu, mereka juga dilatih untuk bahasa. Nah, kemudian mereka mendapatkan 3 tahun kontrak pertama, yang kemudian ketika selesai, mereka boleh pulang dulu selama 2 bulan. Untuk perpanjangan dibicarakan kemudian. Mungkin kalau untuk para PHK itu mungkin bisa dicek setelah yang 3 tahun gitu ya Pak ya.
0: Maksudnya setelah 3 tahun bagaimana ini?
3: Ya 3 tahun masa kontrak mereka kan mereka bisa diperpanjang atau mereka tetap dari Indonesia tidak kembali lagi. Kan mungkin kan ada kekosongan ya Pak ya.
0: Oke, iya.
3: Nah itu kan bisa mungkin, tapi kan mereka harus juga melalui pelatihan yang tersebut ya Pak ya.
0: Jadi para korban PHK ini bisa mungkin diambil setelah dari Jepang tadi ya, setelah pulang dari Jepang tadi ya begitu.
3: Iya. Tapi mereka kan ada konfirmasi beberapa bulan sebelumnya apakah mereka pulang langsung pulang atau akan kembali lagi seperti itu.
0: Oke.
3: Mungkin itu yang bisa dicek ya Pak ya.
0: Oke.
3: Dan untuk untuk pekerjaan yang lainnya mungkin selain konstruksi itu juga airmen. Itu juga mereka harus pelatihan juga 9 bulan dan pelatihan bahasa karena mereka kan di Jepang.
0: Iya.
3: Jadi 9 bulan tuh paling tidak minimal komunikasi itu mereka bisa. Dan kemudian juga tertata gitu Pak kalau melalui BLK ini ya karena mereka semua dari BLK.
0: Iya.
3: Jadi semuanya tuh setelah 2 tahun boleh pulang 1 minggu libur, itu diatur juga. Pulang mereka, tiketnya mereka melalui pesawat, naik kereta dan sebagainya sampai nanti kembali lagi. Dan di sana juga tertata tempat tinggalnya.
0: Oke.
3: Iya, dan pemotongan uang untuk segala keperluan di sana juga itu jelas.
0: Iya.
3: Itu kalau yang secara resmi ya Pak.
0: Iya, betul sekali nih. Masalahnya juga banyak yang secara ilegal juga nih itu.
3: Saya pernah ketemu juga Pak yang kurang resmi.
0: Oh iya.
3: Ilegal apa tidak, iya.
0: Gimana tuh?
3: Tapi mereka ke Polandia.
0: Oke, ke Polandia.
3: Tapi informasinya ketika saya tanyakan mereka akan ini yang ini baru akan berangkat Pak yang ke Polandia. Yang tadi dari Jepang mereka baru pulang setelah kontraknya mereka. Nah, yang Polandia tuh ketika saya tanyakan tujuan mereka di sana mengerjakan apa? Belum tahu, nanti tergantung di sana.
0: Iya.
3: Yang kedua, di sana nanti tinggal di mes di mana? Belum tahu juga, nanti waduh, tergantung di sana, setiba di sana. Lalu ketika saya tanya biaya Pak, biayanya jauh lebih mahal daripada MBLK. Itu karena saya sudah ketemu sama anak MBLK, kemudian saya ketemu lagi yang Polandia nih, saya agak kaget.
0: Iya.
3: Itu karena kan tujuannya mereka jelas untuk bekerja, tapi kejelasan pekerjaannya kan nggak sama ya Pak.
0: Itu yang patut dicurigai juga tuh.
3: Iya, itu juga ada batas usia Pak MBLK, maksimal 40 tahun.
0: Iya, artinya kan yang dari BLK ini semua ininya jelas lah ya, untuk syarat-syaratnya dan segala macamnya itu jelas gitu.
3: Mereka boleh memilih, di situ ada pilihan pekerjaan apa yang mereka mau lakukan di sana, kemudian masuk ke pelatihannya. Jadi bukan dilatih dulu baru mereka pilih.
0: Okay.
3: Jadi kita membuang waktu segala pelatihan lalu pilihan di awal.
0: Okay. Kalau yang di BLK itu ya maksudnya ya?
3: Ya yang BLK yang resmi yang ada yang dari Jakarta, kita, ada yang di Surabaya, saya nggak tahu di mana yang
0: jadi lain. Pilih tujuannya mau kerja di mana, baru nanti pelatihannya itu sesuai dengan yang dituju
3: sesuai
0: itu.
3: Sesuai dengan pilihannya, iya. Mereka lingkari lalu ke kotanya, negaranya. Negaranya mana? Baru pekerjaan mereka itu pelatihannya apa dan bahasa.
0: Oke.
3: Kalau mereka pilih Korea, ya otomatis pelatihannya adalah Korea.
0: Iya, oke.
3: Karena ini Jepang, mereka pelatihannya Jepang. Jadi mungkin sedikit hati-hati para PHK yang mungkin tergiur ya Pak. Memang besar soalnya ketika saya tanya mereka penghasilan berapa, lumayan Pak digitnya.
0: Iya, biasanya terus memang yang besarnya tidak wajar itu malah perlu diwaspadai.
3: Iya. Digitnya ketika mereka gajinya itu setelah dipotong untuk keperluannya mereka mesnya dan sebagainya situ lumayan Pak untuk dikirim pulang begitu.
0: Oke, baik.
3: Berangkatan mereka selisihnya juga ada 10 juta selisihnya.
0: Wah, iya. Oke, baik Ibu Itum. Terima kasih ya Ibu Itum atas informasinya.
3: Oke, makasih banyak.
0: Selamat pagi, sehat selalu Ibu Itum. Ya, menarik juga nih seperti yang dikatakan Ibu Item ya, kalau kita lihat dari jalan atau jalur yang legal, itu kan jelas ya itu syaratnya apa, tujuannya ke sana di mana, pekerjaannya yang dituju apa, itu terlihat jelas. Dan kalau kalau ilegal tuh contoh ciri-cirinya yang mungkin bisa dikenali adalah ya tadi seperti yang dikatakan Ibu Item tadi ya, dari penghasilannya yang besar sekali, tapi besarnya itu terlalu besar ya, tepatnya dicurigai juga tuh. Dan tujuannya nggak jelas, kerjanya di mana juga nggak jelas itu. Udah patut dicurigai itu, mencurigakan sekali itu. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
4: Selamat dini hari Cipto Murdoko, Pasir Guntur Pandeglang.
0: Gimana, kabar baik ya Pak Cipto?
4: Alhamdulillah, saya.
0: Saya, alhamdulillah. Gimana Pak Cipto nih menanggapi hal ini?
4: Menanggapi omong-omong masalah migran itu,
0: ya.
4: Ya kalau berhasil dia lulu kan jadi pahlawan devisa gitu.
0: Iya, betul.
4: Kalau yang gagal ya sebaiknya pemerintah itu secepatnya apa untuk menangani, jangan berlarut-larut lama seperti yang disandra di Somalia atau sekarang okay. Udah keluar apa belum nggak tahu saya itu. Iya, migran itu kalau yang resmi itu memang ya mudah untuk ininya apa berangkatnya ke luar negeri, tapi kalau yang ilegal itu ya udah mahal, misalnya kadang ketipu.
0: Iya.
4: Lewat jalur yang resmi lah kalau gitu.
0: Oke. Okay. Okay, tapi sebenarnya Pak Cipto mendukung juga nih apa yang dikatakan oleh Komisi 9 DPR ini nih. Kalau korban PHK ini diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri begitu.
4: Iya, tidak juga sih ya. Sebenarnya di kalau mau wira swasta ya banyak lah daripada ke luar negeri nantinya ketipu, ya harus hati-hati, boleh-boleh juga tapi harus selalu hati-hati ya.
0: Yeah. Ya. Okay.
4: Sekarang aja di Pandeglang itu jalan yang menuju ke pasar Pandeglang itu sekarang itu dulu mah lenggang, sekarang banyak ini pedagang-pedagang kiri kanan itu, segala macam pedagang ada semua. Jadi gak usah jauh-jauh naik motor Pandeglang, cukup jalan kaki kiri kanan udah ketemu pedagang, apa yang disukai ada di situ.
0: Oke, okay, baik Pak Cipto. Terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, dari Pak Cipto ya, mengakhiri segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan yang jelas bekerja di luar negeri sebagai sebagai pekerja migran itu adalah pilihan kita masing-masing ya pendengar ya. Tak mau ataupun tidak itu tergantung pilihan kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap pekerjaannya dan upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintah. Dan pendengar, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 ini ya, antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris di Stadion Miami. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk memprediksi skor, berkomentar ya,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
2: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut, ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
1: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
3: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti yang tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Jadi berdasarkan ini, tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Palitokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Palitokaya selainnya.
1: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah

0: kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
1: Tidak sulit karena butuh kesabaran yang tinggi saja. Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
0: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Di mana Landasan Udara Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
3: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertumbuhan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
2: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
4: Bahwa DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian kemalasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
2: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
5: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
4: Oh, Papa baru sadar ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah, Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
5: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
1: Sapa
6: keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan nafas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
9: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
10: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
9: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
10: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
9: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
11: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
9: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
12: The success of this project is not measured solely by
9: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
12: Community, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
9: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dolar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah megaproyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Catatan peristiwa.
15: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.
14: Potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
16: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
17: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
14: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit, waktu Indonesia Barat,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi blok masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik. Sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan kedepannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Ini menjadikan masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaydi Notonegoro.
0: Wawancara Pro TV.
1: Pak Komaydi, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi, Pak Komaydi. Tapi sejauh mana LNG masela ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia, menguatkanlah paling tidak, Pak Komaydi.
2: Iya, betul Mas. Ini sangat penting sebetulnya ya bagi kita, karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel, Mas. Tentu ya harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada tiga kali processing gitu Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada dua sebetulnya Mas. Kita bangun pipa dari masela sampai ke penggunanya, karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat Mas, di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis, sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu Mas ininya. Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu Mas.
1: Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya Pak Komaydi ya. Sementara 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dengan 60% itu?
2: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda. Jadi neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa. Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga. Karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama, termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih Mas. Nah, kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah. Begitu, ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih. Jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu Mas. Karena kan mereka tiga kali tahapan deh Mas prosesnya.
1: Kira-kira itu sih. Jadi biayanya cukup mahal begitu ya Pak Komaydi ya?
2: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja Mas. Tapi kalau LNG kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana di naikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas, masuk lagi ke pipa. Jadi biayanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu Mas. Nah, ini yang kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna, oh, dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya, itu aja sih mas.
1: Ya. Nah ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara, yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor pak, kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu Pak Komedi menurut Anda?
2: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih mas. Yeah. Ini. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
1: Bahan mentahnya, ya.
2: Ya betul, kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya, gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu.
1: Yeah.
2: Nah ke depan kan bisa menjadi produk-produk yang lain termasuk pupuk itu kan dari gas mas.
1: Yeah.
2: Artinya ada nilai tambah yang lebih besar begitu. Saya kira usulan yang cukup bagus begitu untuk ditindaklanjuti, meskipun tentu kan ini perlu tahapan-tahapan ya mas.
1: Yeah.
2: Jadi kalau dijadikan metanol, dijadikan produk-produk turunan, berarti kan ada tahapan berikutnya, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan pabriknya begitu.
1: Yeah.
2: Nah pabrik sendiri kan ketika dia sudah running, berdiri kan butuh waktu tertentu nih mas. Misalnya dia untuk BP butuh waktu 30 tahun nih.
1: Yeah.
2: Jadi harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah perlu dihitung juga masalah ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Namanya fosil nih mas.
1: Yeah.
2: Lama nanti semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya.
1: Yeah.
2: Sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya usulan tersebut sangat baik karena selama ini kita jualnya hanya bahan
1: mentahnya saja, ya.
2: Mentahnya itu kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi.
1: Gitu. Ya, paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya, Pak Angkobaidi ya.
2: Iya, betul mas. Sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan, petrokim itu kita 80% masih impor mas, sementara
1: yeah.
2: kan bahan punya ada di domestik. Nah petrokim itu dari minyak dan gas, artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi mas ini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik. Devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impactnya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga yeah. kerja di domestik tidak lebih banyak yang terserah, sampai dengan ke rantai industri ke belakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi dampaknya akan signifikan besar, tapi yeah. semuanya butuh proses nih mas. Yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar di proses mas.
1: Iya. Yeah. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan berhenti di tengah jalan juga begitu ya, Pak Ngawedi.
2: Iya.
1: Banyak proyek migas kita seperti itu begitu ya.
2: Iya, tantangannya banyak nih mas. Kalau kita mau, ya ibaratnya pengen pergi ke Surabaya begitu kan, jalurnya banyak nih mas.
1: Yeah.
2: Mungkin ada kejebak macet di Cikampek, ada di Cirebonnya mungkin jalannya masih kurang halus dan lain sebagainya. Itu kan fakta yang harus kita lalui nih mas.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita mau membuat suatu industri ya, nggak hanya manisnya saja, mungkin nanti di tengah perjalanan ada kebutuhan insentif fiskal, ada perizinan yang perlu sama-sama dibantu dipercepat. Nah hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama. Kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng begitu mas.
1: Ya, nah ini agar memang proyeknya tidak berhenti di tengah jalan seperti proyek-proyek migas lainnya, karena kan pemerintahan kan terus berganti nih Pak Komedi.
2: Iya.
1: Kebijakan pasti akan berubah begitu ya. Harusnya bagaimana ini Pak, agar sustainability-nya bisa terjaga begitu?
2: Iya, harusnya kita ada semacam GBHN, kalau di zaman dulu kan ada yeah. garis-garis besar haluan negara, terus kemudian ada di turunannya di roadmap industri masing-masing sektor gitu mas. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, harusnya roadmap itu tetap dijalankan.
1: Yeah.
2: Gitu. Kalaupun ada modifikasi, silakan, tetapi intinya roadmapnya tetap jalan ke arah yang sama begitu mas. Kan kadang-kadang kalau kita ada tim balap kan, katakanlah timnya punya kebijakan macam-macam, tapi yeah. mobilnya tetap sama ya mas. Artinya boleh katakanlah bannya mau diganti, katakanlah setirnya mau di-adjust sesuai dengan tinggi badan pengemudinya, itu silahkan. Tapi kan mobilnya tetap sama, engine-nya tetap itu begitu. Harusnya kita punya roadmap atau GBHN seperti namanya. Mungkin kalau kita nggak mau kembali ke masa lalu, katakanlah itu dianggap sebagai trademark rezim tertentu ya silahkan diubah, tapi poin pentingnya adalah kita harus punya suatu dokumen kebijakan yang akan dipegang oleh siapapun itu pemerintahannya. Yeah.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari cadangan gas yang ada kan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik ya, Pak Komedi ya. Sementara kondensatnya kan sekitar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Tapi bagaimanapun juga ini kan energi fosil, Pak, yang terbatas begitu, Pak Komedi. Ya. Nah, memanage-nya, Pak, agar ini memang bisa maksimal dengan keterbatasan seperti itu, kandungan energinya begitu ya, untuk kepentingan masyarakat sekitar lah paling tidak, bagaimana itu caranya, Pak Komedi?
2: Iya, saya kira nanti yang didapat harus direalokasi sebagian. Kan kemudian kan memang ada kebijakan DBH nih, Mas, yeah, karena bagi daerah sekitarnya. Ini seringkali antara DBH dengan politik penganggaran di pemerintah daerah setempat kan suatu hal yang berbeda. Yeah. Mungkin DBH-nya sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dan memang disiplin setiap tahun disalurkan. Tapi kalau pemerintah daerah kemudian mengalokasikannya itu untuk belanja rutin misalnya,
1: yeah, belanja pegawai begitu ya, iya.
2: Yeah. Kemudian tidak menetes ke masyarakat. Nah, ini yang harus dikawal oleh pemerintah pusat, harus ada mandatori bahwa yang dari migas itu minimal harus digunakan untuk produktif. Katakanlah untuk menyiapkan satu keluarga, satu sarjana begitu, yeah, Mas. Jadi kemudian hari ketika katakanlah migas itu sudah habis, mereka punya keterampilan lain, punya keahlian lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Norwegia itu melakukan seperti itu, Mas. Supaya yeah, migas itu menjadi berkah, bukan menjadi kutukan. Yeah,
1: saya baca itu, Pak. Norwegia itu luar biasa ya. Itu manfaatnya buat masyarakat mereka begitu ya.
2: Buat masyarakat. Bahkan mereka nggak pakai fosilnya, Mas. Yeah. Fosilnya mereka pakai kayak industri baru terbarukan. Ini kan kebijakan yang luar biasa begitu. Nah, kalau dulu ada beberapa kebijakan. Kebetulan saya dari Bojonegoro, Mas. Yeah. Di pemerintahan tertentu waktu itu ada kewajiban satu keluarga, satu sarjana, itu salah satunya diambilkan dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diduplikasi oleh tempat lain begitu, Mas, termasuk pemerintahan di masyarakat sana, Mas.
1: Ya, nah tadi saya dengar juga komentar dari perwakilan Impact Corporation dari Jepang ya, Pak Komedi ya. Dia mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari angka atau besaran cadangan lah begitu ya. Tapi sejauh mana ini manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Maluku, jangan hanya menjadi penonton. Ini kan penting nih, Pak, garis besar seperti ini, Pak Komedi. Oh,
2: iya betul, Mas, karena kan ini sebagian isu yang di industri ekstraktif itu kan seringkali masyarakat setempatnya hanya jadi penonton.
1: Penonton, iya.
2: Bukan hanya jadi penonton, seringkali dalam tanda petik menjadi korban. Yeah. Misalnya lingkungannya rusak, tapi kemiskinannya juga lebih masif. Begitu, ini kan kritik-kritik yang semestinya jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti itu, Mas. Jadi sejak awal harus ada nih penataan ulang, misalnya masalah lingkungan harus diantisipasi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kedepannya, kalau fosilnya sudah nggak ada, mereka harus tetap berdikari di atas kakinya sendiri. Dengan yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah pendidikan yang pertama, yang kedua sektor-sektor ekonomi potensial di daerah setempat harus dikembangkan. Misalnya mereka pertaniannya okay, ya silahkan pertaniannya disiapkan sejak dini begitu, Mas.
1: Ya, termasuk juga mungkin pendidikan untuk masyarakat di sana bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi itu begitu ya, Pak Komedi ya?
2: Oh iya, kalau itu kan sudah suatu mandatory sebetulnya, yeah, dalam kontrak. Biasanya memang harus ada sekian persen melibatkan di daerah tertentu begitu. Tetapi karena jumlahnya mungkin juga nggak bisa banyak, untuk aspek keadilan kan harus dikembangkan di yang lain-lain, Mas. Misalnya mereka terimanya katakanlah 100 orang. Dari 100-nya kan juga kualifikasinya tertentu nih, Mas. Nggak bisa semua orang masuk kan, Mas, begitu.
1: Iya.
2: Nah, juga perlu adil juga pemerintah daerah untuk saudara-saudara di Maluku yang tidak terserap di situ, kan perlu diberikan alternatif lain. Misalkan pekerjaan di tempat lain, tentu kan sektor-sektornya itu yang harus dibangun terlebih dahulu atau secara paralel atau bareng-bareng begitu, Mas.
1: Iya. Nah, ini juga ada satu komentar ya dari berbagai kalangan, karena kan sekarang ini dunia termasuk Indonesia kan sedang mendorong untuk energi rendah karbon ya, Pak Komedi ya. Dengan investasi besar LNG seperti ini, Pak, dalam 30 ke depan ini apakah memang masih menguntungkan begitu, Pak Komedi?
2: Oh iya, kalau di kelompok fosil, gas ini kan karbonnya paling rendah, Mas, dibandingkan batu bara, minyak, gas ini yang paling rendah. Bahkan kalau konsumsi batu bara dan minyak itu bisa katakanlah 100% dikonversi, itu karbonnya akan paling enggak 60% dibandingkan sekarang. Jadi memang luar biasa besar. Dan yang perlu disadari bersama, ini gas ini kan bukan hanya untuk energi, Mas. Jadi untuk feedstock, tadi kita sebut katakanlah untuk bahan baku pupuk, untuk produk-produk turunan petrokim yang lain, artinya suatu saat katakanlah nggak boleh dipakai untuk energi sekalipun, ini bisa putar balik untuk bahan baku yang lain. Artinya ada transisi energi maupun tidak, industri migas ini sebetulnya tetap jalan, karena fungsinya bukan hanya untuk sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan baku produk-produk yang berharga lainnya. Seperti kalau kita pakai sehari-hari, misalkan di mobil kita ada dashboard, terus kemudian di ruang tamu kita itu hampir 60% produk petrokim, Mas. Dan itu dihasilkan dari migas, artinya kan kebutuhannya akan tetap ada. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa industri ini akan selesai, akan berlanjut terus, karena kan memang produk-produk turunannya diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari,
1: Mas. Ya, sekarang PR besarnya tinggal menjaga kelanjutan proyek ini bagaimana. Jangan sampai nanti perubahan pemerintahan berubah lagi kebijakannya, begitu ya, Pak Komedi ya.
2: Iya, betul. Kemarin saya kira menjadi pelajaran berharga ketika skemanya diubah di pemerintahan sebelumnya.
1: Ya.
2: Ini alurnya puluhan tahun, Mas. Ini sudah hampir 30 tahun loh, dari sejak kan awal sampai sekarang. Dan kalau Mas Zaini ini tanya, investor mana yang kuat uangnya, kuat sabarnya, sampai 30 tahun nggak proses-proses produksinya, Mas. Ini kan saya kira perlu kita apresiasi untuk teman-teman Intex dan konsorsiumnya, untuk kesabarannya, untuk daya juangnya yang luar biasa. Karena 30 tahun kan berarti ganti pemerintahan berapa kali itu, Mas.
1: Dan gak sesuai. Dan biaya mereka keluarkan juga sudah cukup besar begitu ya, dari Impact Corporation,
2: Mas.
1: Ya.
2: Betul, betul. Mas, ini kalau misalkan nugaskan orang untuk ngurus dokumen saja selama 30 tahun, itu tinggal kali kan berapa itu biaya yang harus dikeluarkan. Itu kan banyak lagi di daerah-daerah sana yang harus dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha yang melakukan pengembangan minyak dan gas di Marcella tersebut gitu, Mas.
1: Iya. Nah, ini kan ada keterlibatan juga PT Pertamina Hulu Energi ya, Pak Komedi, dengan perusahaan lokal kita seperti ini. Apa sebenarnya pelajaran memang harus diambil ke depannya begitu, Pak?
2: Iya, saya kira ini positif karena kan kemudian nanti bisa alih teknologi, kemudian teman-teman Pertamina juga bisa sharing. Tentu teman-teman Impact ada beberapa pengalaman di internasional. PHE juga punya pengalaman, kalau ini dikolaborasikan kan tentu menjadi tim yang akan lebih baik lagi begitu, Mas. Dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga, karena di industri migas itu sudah common kolaborasi, Mas. Karena memang kebutuhan investasinya besar banget, jadi hampir sangat berat sekali kalau hanya ditanggung oleh satu institusi. Nah, ini kolaborasi ini menjadi penting. Dan Pertamina dulu kan ini menggantikan posisi Shell yang kemudian mengunduh diri ya, Mas, intinya.
1: Baik, kalau, Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Komedi Noto Negoro.
2: Baik, terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Reformer Institute Komedi Noto Negoro.

RI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu.

0: jaringan berita nasional.
1: Kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, Aspe Bindo Anggawira.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Angga, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Zaini.
1: Pagi, Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya, Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga?
2: Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan SKK Migas ya, sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya, merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya langkah lebih lanjutnya ya pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya. Karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya, walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini, Masya ini. Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah di akselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya. Karena ini sudah di groundbreaking ya, artinya memang harus sudah berjalan, dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa berproduksi ya, maksudnya.
1: Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak hanya jadi penonton begitu ya, Pak Angga ya?
2: Ya, itu sudah di highlight ya, tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah menyampaikan ya, dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya boleh dibilang mengambil manfaat ya dari proyek ini. Udah diberikan catatan, jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya, saya lihat juga dukungan dari baik dari apa namanya pemerintah daerah, lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri, cukup kompak ya. Mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Tentunya juga ini juga nggak mudah ya.
1: Secara perlu waktu lama begitu ya Pak.
2: Ya karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi, karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya, maksudnya ini ya. Dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya, tahap demi tahap ya, mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya, ini ya ya ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya. Kemarin ke sana perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat daerah gitu sekitar 4 jam lebih ya Mas Zaini. Jadi saya rasa ya tantangannya cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak investor ya, dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina, harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
1: Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih, sampai LNG di tempat mereka kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi, gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya Pak Angga agar biaya produksinya ya, tidak terlalu tinggi, betul, industri dapatnya lebih murah juga, begitu?
2: Betul, artinya memang diharapkan juga industri membangun juga langsung ya di lokasi ya,
1: yeah.
2: Ya ini ya. Seperti pupuk ya, kemarin juga Dirut PT Pupuk juga hadir dan kita sempat berdiskusi ya. Mereka juga siap melakukan investasi langsung ya. Bukan hanya menjadi off-taker, tapi yeah. membangun langsung industrinya di sana, Mas Zeni. Jadi saya rasa ini harapannya juga karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG baik untuk untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah pada paten semua, sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya.
1: Iya. Tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG, Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah, Pak Angga?
2: Iya, automatically ya. Kalau sampai saat sekarang ini kan kita bisa masih menjadi salah satu negara eksportir ya.
1: Yeah.
2: LNG di Asia ya. Dan mudah-mudahan dengan dengan nanti produksinya di Masela ini ya, mampu memperkuat. Dan tapi ya tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya, LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih yeah. utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya, yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-taker-nya. Tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya, karena kan nggak bisa disimpan gas yeah. ini. Kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah ini harapan kami juga, di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan, ada PGN, PLN, pupuk, dan juga off-taker-off-taker dari luar juga ya. Nah ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga
1: ya.
2: Yeah. Ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga, Mas Yeni.
1: Ya, nah ini manfaat ekonomi nih, Pak Angga. Kita kan sedang punya proyek hilirisasi, Pak Angga ya. Termasuk juga LNG, ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi ya, menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya, tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk atau petrokimia, begitu.
2: Setuju.
1: Yang lebih besar nilainya
2: setuju.
1: Begitu kan?
2: Iya. Yeah. Setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya. Makanya yeah. artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya, harus dilakukan. Tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga yeah. gitu. Gak ada masalah, saya rasa itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya.
1: Yeah.
2: Saya rasa ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya, bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya
1: yeah.
2: sedemikian rupa, dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik ya, maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya, di tanimbar yeah. ya, supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi yeah, itu
1: biayanya kan, ada jadi mahal produksinya
2: ya, yeah. betul, artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China atau mungkin ke Korea atau Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya, di samping yeah. dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal, yang penting ini bisa segera berproduksi dulu
1: yeah.
2: Mas. Ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu.
1: Yeah. Seperti itu. Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya, agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya, Pak Angga ya.
2: Betul sekali, Mas
1: Zeni. Baik, Pak Angga. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Angga Wira.
2: Pagi, salam, Mas Zeni.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBindo, Angga Wira.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Lavuria Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
2: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
3: Itu kami mengharapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
1: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal yang diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai tiolnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
2: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main, mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.

0: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kapeng Diri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
1: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu beratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
0: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk pari Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yang setiap pesepak bola, namun hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama.

0: mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brazil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick as Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brazil. Tim Samba memastikan gelar

Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membuat

0: boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Perancis perebutan babak ketiga bagaimana?
2: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
1: Iya.
2: Kita semalam waktu Jumat waktu malam di waktu Amerika.
1: Iya.
2: Itu si Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA. Atau gala FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa dia memaksa Harry Kane untuk menjadi pemain bertahan gitu.
1: Yeah.
2: Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal. Ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump dukung Inggris gitu.
1: Yeah.
2: Itu sih yang terupdate yang menarik menurut saya seperti itu sih Bung Zaini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat tiga ini kan juara kecil ya.
1: Yeah.
2: Gitu. Karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya, 2022. Dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final.
1: Yeah.
2: sampai apa namanya runner up gitu. Nah, salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2. Dan dari total pemain yang ada, Prancis sebenarnya nyalis tidak banyak berubah juga. Tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan lini belakangnya.
1: Yeah.
2: Walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayo Saka, Pickford itu. Tapi kalau Prancis sebenarnya masih cukup banyak, ada Mbappe, masih ada Dembele, Tchouaméni, ada Rabiot, ada Upamecano, ada Conde gitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau menilai sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyamas dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Yeah.
2: Itu sih kalau saya sih itu.
1: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya kalau menurut Anda, Bung Estu?
2: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia, dan itu menurut saya jadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi yeah. Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan, tapi tidak sangat terlihat pergerakannya. Banyak pergerakan tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu.
1: Yeah.
2: Si Olise, termasuk juga Barcola cukup mobile tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya, yeah. Kan ya, dia udah bekerja maksimal, tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa, termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah, yeah. Menurut saya berbeda dengan Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama. Mereka sempat unggul di awal-awal babak kedua. Cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim? Enzi Konsa, yeah. Mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben, O'Reilly. Tidak pede aja. Nah, malam ini mendingan sama-sama tim sakit hati nih, gagal ke final.
1: Yeah.
2: Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang, yeah. Dan dengan bermain tanpa beban, itu aja sih menurut saya itu.
1: Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengamat sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataan ya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps, bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu, Bung Estu, dari Prancis?
2: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya, apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan banyak, masih ada Ryan Cherki,
1: yeah.
2: Ada belum memainkan N'Golo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang N'Golo Kanté bukan pemain utama lagi,
1: yeah.
2: Dia salah satu pemain senior, abang-abangan lah gitu. Tapi
1: yeah.
2: Sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu, dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya, ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan, ketika lawan Maroko juga hanya ada di bangku cadangan, lawan Paraguay juga seperti itu, belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu N'Golo Kanté dengan semangat juangnya, walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil, menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu itu, termasuk juga Ryan Cherki,
1: yeah.
2: Ryan Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan dari Prancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
1: juara 3 begitu ya.
2: Gitu. Iya.
1: Tapi bagi Inggris, Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
2: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif, di turnamen besar ya, mulai
1: yeah.
2: dari 2018 mereka Piala Dunia 2018, terus Piala Eropa 2020 terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa, itu kan selalu mencapai semifinal.
1: Yeah.
2: Cuma mereka dua kali Euro, dua kali final jadi runner aja.
1: Yeah.
2: Terus di Piala Dunia dua kali masuk ke yang 2022 ke perempat final, yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa. Yeah. Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih modalnya itu, walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu.
1: Ya, gitu. Yeah. Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua harus tempat ketiga begitu ya, Bung Estu ya.
2: Iya. Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya, di turnamen di ya. FIFA, di Piala Dunia FIFA itu kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun nih. Dari 2018, peringkat 2 2022, ya. Peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok peringkat keempat aja lah. Gitu. Menurut saya sih itu yang menarik sih.
1: Ya, tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang begitu ya, konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Prancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
2: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Prancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, selalu yeah. menang kan. Dari menang 3-1, menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway hampir 80% starternya diganti ya.
1: Yeah.
2: Lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko 2-0,
1: yeah.
2: yang bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis di ke final lawan Inggris atau lawan Argentina karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya.
1: Yeah.
2: Apa bisa mengulang turnamen sebelumnya gitu, salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu, dan ya banyak orang melihat flop gitu, tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal yang dikritik kan Tuchelnya dengan
1: yeah.
2: dengan alasan strategi. Kalau semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu.
1: Yeah.
2: Ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik kelima kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
1: Iya. Yeah. Nah, kalau prediksi skor Anda bagaimana, Bung Estu?
2: Skor ya. Saya masih berharap Mbappe cetak gol,
1: Kane
2: cetak gol gitu. Bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
1: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya. Karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini.
2: Iya.
1: Bung Estu.
2: Iya. Ya, menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe masih 8. Kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan bisa dikatakan itu akan menjadi istilahnya pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 asis ya. Kalau satu gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane.
1: Ya.
2: Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2, yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane 1 gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhir, kemungkinan besar ini Piala Dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya, dia tentunya menjadi salah satu pemain legendaris di Inggris gitu.
1: Yeah.
2: Karena kalau dari individual record dia di penampilannya kan dia udah 121.
1: Yeah.
2: Malam nanti 122. Berarti 3 lagi sudah menyamai Peter Shilton. Dan itu potensinya untuk lebih Peter Shilton masih banyak. Untuk gol dia masih top skor 85. Yeah. Wayne Rooney udah ngapain 53. Tapi kalau tambah 2 lagi atau berapa lagi, dia kan makin menunjukkan bahwa dia top skor sepanjang masih Trillion gitu. Dan pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja.
1: Yeah. Baik, kalau begitu Bung Estu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Estu.
2: Pagi, salam olahraga.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Didi Hari. Dan tentunya nanti ya jam 4 waktu Indonesia Barat kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris. Nah, tapi sebelum itu pendengar ya, sebelum kita masuk ke sesi tebak skor, sesi prediksi skor, dan juga nantinya kami juga akan berdialog dengan pengamat sepak bola. Malam ini, dini hari ini, kita juga mengadakan kuis seru-seruan ya. Kuis santai, kuis seru-seruan. Dan Anda gak usah khawatir, Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Dan tidak perlu khawatir karena kuisnya ini tidak menyangkut mengenai Piala Dunia ya. Jadi semua orang, untuk khalayak umum, semuanya bisa ikutan. Tentunya nanti untuk kuisnya adalah untuk dua orang tercepat, lalu penyebutannya benar, dan penyebutannya terbanyak, itu yang akan menjadi juaranya. Dan tentunya hadiah juga menunggu bagi Anda yang memenangkan kuis ini, bagi dua orang yang beruntung tersebut. Lalu apa itu kuisnya? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kuisnya adalah sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Silakan. Yang tercepat di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau 0213866712. Silakan. Saya buka. Dua orang tercepat dan penyebutannya benar, 10 orang presenter ya. Ada 10 orang presenter di Pro 3 RRI nantinya akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang spesial.

0: Nah, ini sudah ada satu pendengar dulu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
1: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Wajar ya.
0: Ini Bung Wisnu, Pak Andi.
1: Oh, Bung Wisnu.
0: Iya. Nih, gimana nih? Untuk kuisnya sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Klunya ada 10 orang. Silakan, Pak Andi.
1: Ya, Bung Fajar ya, Bung Zain, Bung Rudi, dan ya, Lukmantara.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mbak Luna Elia ya.
0: Oke. Okay.
1: Ana Pertiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Safira.
0: Oke. Okay.
1: Okay, ya. Mbak Resti Rustianto.
0: Oke. Okay.
1: Udah berapa itu?
0: Ini ada 8, kurang 2 lagi. Silakan. Okay. Ini yang muda nih malah nih. Silakan, tinggal 2 lagi nih. Kalau udah mentok, oke, okay, bilang menyerah gitu aja. Ada waktunya sampai 10 ya. 1. Sampai 5 deh. 1 2 3 4 5. Oke, okay. Ada Pak Andi berhasil menyebutkan 8 presenter. Baik, Pak Andi, kita tampung dulu ya. Terima kasih, okay, Pak okay, Andi.
1: Oke, okay,
0: okay. Ya. Dari Pak Andi di Bengkulu kita beralih ke Denpasar, ada Pak Arief. Halo. Wah, terputus nih Pak Arief, sayang sekali. Oke, dari Pak Arief di Denpasar ya, kita beralih ke Palembang, ada Pak Dian. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Dian. Ya, salam olahraga. Gimana, Pak Dian? Sebutkan
2: sebutin ya, Mas ya.
0: Iya, sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter RRI Pro 3. Ini klunya ada 10 Fajar orang. Oke, okay, sebentar.
2: Fajar.
0: Oke, okay, ayo.
2: Fajar, Ludi.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Ludi Jen.
0: Iya.
2: Maulana Isnarto.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita tampung dulu.
2: Terus Safira Amalia.
0: Oke.
2: Okay. Udah 4 ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada Risti Lestarto 5 ya.
0: Oke. Okay.
2: Risti terus Nyer Abdul Riti Roli.
0: Oke, okay, kita tampung dulu.
2: Ya. Terus ada apa lagi ya? Ada Mugluk Mantara.
0: Oke. Okay.
2: 7 ya. Ada juga siapa lagi ya? Siapa lagi tujuh terus ada.
0: Oke. Okay.
2: Ini apa tuh namanya tuh?
0: Oke, okay, cukup ya. Kita hitung sampai 5. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, baik Pak Dian. Terima kasih ya, kami tampung dulu untuk jawaban Pak Dian. Ya, untuk Pak Dian ada 1, 2, 3, 4, 5. Berhasil menyebutkan 5. Oke, berhasil 5 ya di Pak Dian di Palembang. Kita lanjut, ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi
0: ya.
3: Bang Sabil ya?
0: Bung Wisnu, Pak Leman.
3: Bang Wisnu, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Selamat Lampung.
0: Iya, langsung saja ya, sebutkan 10 presenternya, Pak ya. Leman.
3: Ana Pertiwi, Luna Maya, Isti Ustato, Wami Adian.
0: Oke, okay.
3: Pak Nugroho, Lukmantara, Budi Jen, Bang Zaini, Bang Sabil, Bang Wisnu, Bang Indra, Bang Estu. Tahu tuh Bang, itu belum tuh.
0: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dari Pak Leman.
3: 10.
0: Iya, Pak Leman.
3: Ya, itu saja, makasih.
0: Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Oke, ada satu orang nih yang lumayan nih Pak Leman ya di Lampung. Lalu terakhir Pak Sarul. Iya, ada Pak Sarul ya di Palembang. Pak Sarul, selamat dini hari, selamat pagi.
4: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Syahrul, langsung saja Pak Syahrul.
4: Ya, ada Lukman Tara.
0: Oke.
4: Okay. Tomo Hakim.
0: Oke.
4: Okay. Rudi Restarto.
0: Oke.
4: Okay. Luna Maya. Luna Elia.
0: Oke.
4: Okay. Zaini.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi siapa? Yanto Prawiranegoro.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi Senti Silvansa.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi
0: 5.
4: Rizky Restarto.
0: 4. 3. 2. 1. Oke, okay. Pak Syahrul. Terima kasih, kami tampung dulu ya Pak Syahrul ya. Ya. Yeah. Pak Syahrul ada 2, 3, 4, 5, 6. Oke, okay, Pak Syahrul ada 7, Bung Sabil. Ya, yeah, langsung ke Pak Endi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinanti Pak Endi. Pak Kendi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi, silakan langsung saja.
5: Ada Joshua si Hongding.
0: Oke.
5: Okay. Ada Pak Bayu Firmansyah.
0: Oke.
5: Okay. Ada Fajar Nugroho.
0: Oke.
5: Okay. Ada Rudi Sein.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Rizky Rustarto.
0: Oke.
5: Okay. Terus ada Sapira Amelia.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Luna Mai, Luna siapa Mai, siapa Mai Luna ya?
0: Oke. Okay.
5: Terus siapa lagi ya?
0: 5 4 3 2 1. Oke, Pak Kendi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk Pak Kendi ada 1 2 3 4 5, Bung Sabil. Ya, Pak Kendi ya. Kita ke Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Suranto. Langsung selamat saja. Pagi,
6: Bang Wisnu, 10 orang.
0: Ya? Iya, 10 orang.
6: Penyiar Pro 3 ya, bukan
0: iya.
6: Reporter penyiar ya.
0: Betul. Penyiar yang ada di studio Pro 3 aja. Mm-hmm. Oke, okay, langsung saja, Pak Suranto.
6: Fajar Nugroho.
0: Oke. Okay.
6: Zaini.
0: Oke.
6: Okay. Rudi Sen. Lukman Tara. Safira Amalia. Luna Elia, Wisnu, terus waduh, Wisnu, terus tantar.
0: Ayo,
6: tiga lagi ya,
0: satu
6: orang ya. Wisnu,
0: lima, empat. Oke, okay, cukup ya, Pak Suranto ya, baik Pak Suranto, ya, terima kasih. Pak Suranto ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Suranto ada 7, Bung Sabil. Ya, kita tampung dulu ya. Pak Suranto ada 7, kita ke Pak Nanang di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
7: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Pak Nanang. Langsung halo, saja Pak Nanang. Iya, halo ya. Pagi.
7: Halo.
0: Ya, silakan. 10 presenter ya. Di Pro 3.
7: 1. Bung Wisnu.
0: Oke.
7: Okay. Terus Bung Sabil.
0: Oke. Okay.
7: Bung Fajar. Terus Bung Tomo Hakim, Bung Lukman. Terus Bung Jenny, Bung Rudi.
0: Oke. Okay. Pak Nanang, boleh diulang lagi setelah Bung Rudi?
8: Pak Nanang, boleh diulang.
0: Halo, Pak Nanang. Oke, okay, cukup ya. Oke, okay, baik Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, Pak Nanang ya. Langsung saja ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi, selamat dini hari.
9: Selamat pagi, selamat dini hari. Selamat wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin, langsung saja.
9: Ini dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka seru-seruan nih menyambut Piala Dunia, Pak Udin.
9: Oh.
0: Iya, ya. Sebutkan 10 presenter di Pro 3 RRI.
9: Oke.
0: Oke, langsung saja.
9: Fajar Nugroho.
0: Oke.
9: Ana Pratiwi. Hmm. Lukman Tara. Hmm. Luna Elia.
0: Oke.
9: Okay. Rizky Rustarto. Hmm. Rudy Zane.
0: Oke.
9: Okay. Sabil.
0: Oke. Okay.
9: Safira Amalia.
0: Oke.
9: Okay. Zaini.
0: Oke.
9: Okay. Jendengan Wisnu.
0: Oke. Okay.
9: Udah.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin. Kita tampung dulu ya Pak Udin ya. Ya, sehat selalu. Oke, baik. Ya, baik pendengar. Terima kasih ya untuk partisipasinya dalam kuis dini hari ini ya. Ini terima kasih atas partisipasinya untuk seru-seruannya supaya tidak ngantuk ya menjelang Piala Dunia kali ini. Nantinya pemenangnya akan diinformasikan lagi oleh Bung Hadani Sabil. Jadi tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam laga perebutan juara ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan memang Piala Dunia ini tinggal menyisakan dua pertandingan ya malam ini dan tentunya besok pada laga final, partai final. Dan malam ini kita akan lebih dulu menyaksikan laga perebutan tempat ketiga yang mempertemukan dua kekuatan Eropa, ada Prancis dan juga Inggris. Nah, dua tim ini sama-sama datang dengan kekecewaan setelah gagal melangkah ke final. Tapi cerita kekalahannya itu berbeda, di mana Prancis dihentikan Spanyol usai kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sementara Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah keunggulan mereka berhasil dibalikkan Argentina di semifinal. Dan kini keduanya punya satu kesempatan terakhir untuk menutup perjalanannya di Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu. Dan untuk membahas akan jalannya pertandingan nanti antara Prancis melawan Inggris, tentunya pada malam hari ini, dini hari ini, saya sudah bersama dengan Bung Juprianto Alexander selaku pengamat sepak bola. Bung Juprianto, selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Bung Jupri?
1: Kabar baik.
0: Pasti semangat banget nih menantikan pertandingan. Saat lagi final ya. Nah, tapi Bung, ini kan pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga ya, peringkat ketiga, perunggu. Nah, ini bahkan Thomas Tuchel pun mengatakan bahwasanya pertandingan ini tidak dinantikan tuh. Ya, tidak dinantikan oleh Inggris maupun Prancis.
1: Ya.
0: Iya, karena wah buat apa nih juara ketiga kan? Mending juara satu ataupun dua. Nah, tapi menurut Bung Jupri dengan keadaan seperti itu, kondisi permainan nantinya itu akan bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, yang pasti kan kita tahu bahwa Prancis dan juga Inggris adalah kekuatan tradisional lah di Piala Dunia. Iya. Artinya mereka adalah dua tim yang tentunya kalau kita bicara di awal turnamen, Prancis dan Inggris ini kan dua tim yang difavoritkan untuk bisa meraih gelar di akhir turnamen gitu. Tapi kemudian tadi seperti disebutkan Bung Wisnu juga, Prancis terbukti kalah kelas lah dari Spanyol di babak semifinal hingga akhirnya mereka kalah 0-2. Ketajaman Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak terlihat ya,
0: tidak berkutik.
1: Iya, betul-betul di memang seperti apa, benar-benar di selalu dua tekanan itu yang kita lihat. Tapi yang disayangkan memang ya, kalau kita bicara soal Inggris sangat-sangat disayangkan bahwa mereka memang tidak bisa melaju sampai ke partai puncak, karena memang saat melawan Argentina mereka bisa unggul lebih dulu lewat gol dari Anthony Gordon, tapi kemudian pendekatan taktikal yang sangat-sangat defensif itu akhirnya jadi bumerang dan Argentina dapat momentum dan bisa membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Tapi lagi-lagi ya, ini bagian dari perjalanan kedua tim yang ya tentunya tadi seperti yang dikatakan juga Thomas Tuchel sebenarnya tidak menginginkan pertandingan ini, tapi ya inilah kompetisi gitu.
0: Iya.
1: Ada yang bisa melaju ke final, ada juga yang langkahnya terhenti gitu. Karena semua tim bisa jadi juara.
0: Iya, betul sekali itu.
1: Nah, dan di pertandingan ini yang kalau kita lihat dari line up ada 7 pergantian pemain dari masing-masing tim. Artinya ya ini adalah bagian dari rotasi dan juga tentunya memberikan kesempatan ya.
0: Iya.
1: Kesempatan untuk pemain dari kedua tim. Di Prancis masih ada Kylian Mbappe yang masih dimainkan karena memang Mbappe ini masih punya peluang untuk meraih gelar top scorer bersaing dengan Lionel Messi dan juga soal bagaimana menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa juga, karena masih jaraknya hanya satu gol saja dengan Lionel Messi dari kapten Argentina. Kemudian Dembele ditempatkan di bangku cadangan, Michael Olise masih main sebagai pemain pertama. Yang menarik adalah Inggris tidak ada Harry Kane,
0: Bellingham
1: juga tidak ada. Jadi memang ya ini benar-benar rotasi yang dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel, dan bagaimana pertahanan juga cukup banyak yang diganti, apa kiper Jordan Pickford juga diganti oleh Dean Henderson. Betul. Jadi memang ini rotasi yang saya kira memang sangat-sangat besar. Tapi ya menjadi maklum karena memang ini pertandingan yang yaitu tadi dua tim yang punya label favorit tapi gagal melaju ke partai puncak, ya inilah pilihan yang diambil menghadapi pertandingan ini.
0: Oke, baik Bung Jupri, tentunya kita juga mengundang pendengar ya, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan kita sudah ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna. Halo Pak Arjuna. Terputus ya Pak Arjuna ya mungkin ya. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya, selamat, salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi, melihat pertandingan nanti nih kira-kira skornya berapa tuh?
2: Apa namanya, Prancis kalah 2-0 waktu itu. Inggris waktu kemarin kalah 2-1 ya.
0: Iya, 2-1 melawan Argentina.
2: Iya. Tapi dalam penyerangan saya masih tetap mendukung ke Prancis.
0: Oke, oke. Kira-kira skor berapa langsung saja?
2: Skornya 1-0 saja.
0: 1-0 untuk Prancis.
2: Untuk Prancis.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwi. Ya. Dari Pak Sarwi ke Pak Rudi di Cianjur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rudi.
3: Selamat pagi Bung Wisnu yang ini.
0: Iya Bung Wisnu Pak Rudi. Ya. Langsung saja tebak skor berapa kira-kira?
3: Halo. Jagoan saya sih dari 2018 Argentina.
0: Iya. Itu besok itu.
3: Iya, cuman sekarang Prancis harusnya bisa menang.
0: Oke.
3: Okay.
0: 4-3. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rudi. Dari Pak Rudi di Cianjur kita ke Paleman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari.
3: Selamat pagi, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Iya, Paleman.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Pagi ini apa mainnya, Bung Wisnu?
0: Iya, ini antara Prancis dengan Inggris.
3: Prancis dengan Inggris, saya megang Inggris, Bung Wisnu. 2-0.
0: 2-0 untuk Inggris, Pak. Iya. Terima kasih, iya, Paleman.
3: Terima kasih, Bung Wisnu. Selamat tugas. Selamat
0: tugas. Iya, dari Paleman ke Pak Dian ya di Palembang ya. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
4: Assalamualaikum,
0: Mas. Waalaikumsalam, Pak Dian. Gimana?
4: Prancis menang.
0: Iya, Prancis menang.
4: 2-1.
0: 2-1 untuk Inggris. Baik, ya. Baik. Terima kasih.
4: Iya.
0: Iya. Dari Pak Dian ya, kita jeda dulu. Kita kembali ke Bung Jupri. Nah, Bung Jupri, ya. Tadi kan kita juga melihat bagaimana kekalahan dari kedua tim ini ya. Prancis tidak berkutik melawan Spanyol, sementara Inggris ini unggul awal-awalnya, yeah. Tapi di babak kedua di menit-menit akhir ya itu Thomas Tuchel malah mengganti strateginya tuh.
1: Yeah.
0: Nah dari kedua tim ini manakah yang memiliki PR paling banyak di kesempatan ini hari ini?
1: Bom, ya betul. Tentu kalau kita soroti ya, soroti memang penampilan dari kedua tim di babak semifinal sebenarnya sangat-sangat kontras ya.
0: Iya.
1: Prancis kita perkirakan di awal memang akan bisa menggigit gitu, menggigit. Artinya mereka menunjukkan penampilan sangat luar biasa di babak final. Tapi memang anti-klimaks ya, anti-klimaks penampilan mereka di babak semifinal. Mereka benar-benar kalau menurut saya memang kalah pintar dari para pemain dari Spanyol yang
0: okay.
1: Terlihat memang sangat brilian ya, taktikal dari pelatih Luis de Valente mematikan pergerakan Mbappe, Dembele, Olise juga tidak bisa
0: banyak. Iya itu.
1: pressing yang sangat-sangat baik diterapkan para pemain Spanyol, disiplin yang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Inggris, ya itu tadi sangat disayangkan memang mereka apa ya, saya yang agak membingungkan memang keputusan dari pelatih ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya mereka main dengan 11 lawan 11. Katakanlah memang Tuchel ingin belajar dari pertandingan saat melawan Meksiko ya. Tapi yang harus diingat adalah saat melawan Meksiko mereka main dengan 10 orang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi hal yang wajar jika memang pada akhirnya keputusannya untuk bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Tapi ini main 11 lawan 11 dengan situasi Inggris main tidak jelek juga. Mereka main oke, okay, tapi lagi-lagi ya itu keputusan yang diambil pada akhirnya membuat Inggris justru kebobolan 2 gol di menit 85 dan menit 90+2.
0: Okay.
1: Yang akhirnya memang menghukum mereka, keputusan taktikal yang akhirnya membuat Argentina lebih leluasa ya dalam melakukan tekanan. Dan ada 2 asis dari Messi yang menjadi bintang man of the match di pertandingan tersebut. Jadi kalau kita bicara pembelajaran tentu ya mereka datang dengan kecewaan yang besar di pertandingan kali ini. Harapannya tentu mereka ingin paling tidak mendapatkan gelar hiburan lah.
0: Okay.
1: Gelar hiburan dengan merebut tempat peringkat ketiga. Jadi kalau buat saya yang terpenting buat Prancis adalah bagaimana mereka mengkoreksi ya. Mengkoreksi penampilan mereka bahwa mereka ada kekurangan saat memang menghadapi tim yang pressingnya sangat baik.
0: Okay.
1: Itu yang terlihat memang tidak mampu diatasi di pertandingan lawan Spanyol. Dan saya kira memang Desham tentunya sudah belajar juga, apalagi harus diingat juga bahwa ini adalah pertandingan terakhir Desham bersama timnas Prancis. Itu memang posisinya akan digantikan oleh pelatih yang lain. Kemudian kalau kita soroti soal Inggris sekarang dengan posisi yang bisa dikatakan tidak lagi menentukan, tingkat 3 penting tapi bukan hal yang benar-benar krusial lah.
0: Betul.
1: Jadi menurut saya tidak perlu lagi memang pendekatan sepak bola yang cenderung negatif lah buat Inggris. Artinya memang mereka, saya kira mereka harus berani bermain menekan, bermain menyerang dengan harapan kita sebenarnya bisa menyaksikan pertandingan ini kedua tim tampil lepas ya.
0: Okay.
1: Sehingga memang nanti akan ada banyak gol yang tercipta.
0: Oke. Okay. Nah, kalau semisal Bung Jupri,
1: ya,
0: keadaan dari tim Prancis ini bisa terulang lagi seperti dengan Spanyol,
1: ya,
0: jika nantinya Inggris mengepres habis-habisan, entah Mbappe, Olise, Dembele, ya, itu kira-kira taktiknya yang akan dipakai oleh Prancis bagaimana untuk mengatasi hal tersebut nantinya?
1: Ya, yang berbeda di pertandingan ini kan ada sosok Ryan Cherki ya yang main di sejak menit pertama. Jadi kalau kita bicara perjalanan Prancis dari sejak fase grup kemudian sampai dengan babak semifinal,
0: okay,
1: praktis memang tumpuannya adalah sosok Michael Olise yang
0: okay
1: menjadi kunci di lini tengah gitu untuk bisa memberikan umpan-umpan kunci dan umpan-umpan progresif lah ke lini depan. Tapi sekarang dengan adanya Ryan Cherki yang menggantikan Ousmane Dembele, saya kira Cherki akan lebih banyak juga beroperasi di tengah.
0: Oh.
1: Pemain yang sangat-sangat kreatif juga, terbukti jadi andalan juga di Manchester City.
0: Okay.
1: Musim pertamanya bersama pelatih Pep Guardiola, pemain yang bahkan mengalahkan apa menggeser tempat dari Phil Foden yang biasanya memang jadi andalan juga di skuad dari The Citizen. Jadi saya kira Cherki akan menarik peran dia nanti di pertandingan kali ini untuk bisa paling tidak memberikan umpan-umpan dan tentunya itu tadi untuk bisa mengatasi pressing yang saya kira akan tetap dimainkan oleh Inggris. Itu yang saya kira akan menjadi yang akan kita lihat juga, dan buat Inggris tentunya bagi mereka adalah sekarang tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, ya ini kesempatan buat pemain yang lain lah. Ada Morgan Rogers yang saya kira juga pemain yang luar biasa, kemudian ada Ivan Toney yang kayaknya emang ini penampilan pertama seorang Ivan Toney,
0: yeah,
1: memang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ada nama-nama seperti Marcus Rashford juga, kemudian Bukayo Saka, jadi secara materi pemain saya kira tidak terlalu drop lah.
0: Okay.
1: Untuk menghadapi dari Prancis.
0: Oke. Okay. Nah, itu untuk Prancis. Kalau kita ke timnas Inggris, apakah timnas Inggris nantinya akan trauma untuk mengganti pola dari taktik oleh Thomas Tuchel ini nantinya, apakah kan apa ya namanya ya, untuk terus menyerang aja tanpa mengganti ke taktik bertahan seperti yang dilakukan oleh Inggris melawan Argentina kemarin?
1: Ya, saya kira tidak ada urgensi ya untuk bertahan.
0: Oke. Okay.
1: Gelar juara sudah hilang.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk meraih gelar juara sudah hilang. Jadi sekarang yang bisa diperlukan adalah tempat ketiga. Jadi saya kira buat Inggris adalah bagaimana mereka main normal aja. Artinya main dengan pendekatan yang positif. Artinya mereka mencoba untuk bisa paling tidak menciptakan keunggulan lebih dulu, karena mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga sangat baik ya dalam hal atribut menyerang. Itu yang saya kira juga harus jadi pertimbangan juga. Dan kalaupun nanti unggul,
0: okay,
1: ya saya kira memang kita ingin melihat sebenarnya permainan yang bisa dikatakan terbuka dari kedua tim. Karena apapun buat Prancis, buat Inggris menurut saya ya,
0: yeah,
1: menurut saya peringkat ketiga atau empat sama saja buat kedua tim. Jadi ya tidak ada pilihan untuk opsi bermain bertahan di pertandingan kali ini.
0: Oke. Okay. Nah, terakhir kira-kira prediksi skor di babak pertama bagaimana Bung Jupri?
1: Saya kira dengan tidak mainnya Harry Kane dan juga Jude Bellingham akan mengurangi lah Dendor ya. Jadi kesempatan buat Prancis, mungkin Mbappe bisa cetak gol di babak pertama. Skornya mungkin bisa jadi 1-0 buat Prancis.
0: Oke, okay, 1-0 untuk Prancis ya.
1: Yeah.
0: Baik, Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis sebelum pertandingannya, dan kita tentunya sesaat lagi akan nantikan pertandingan antara Prancis dan juga Inggris. Dan pendengar, untuk kuis sebelumnya saya akan umumkan juara dari kuis yang sudah saya sebutkan tadi. Juara pertama ada Pak Udin dari Boyolali dengan jumlah 10 benar. Kita tepuk tangan semua. Yeay. Dan juara kedua ada Pak Andi dari Bengkulu dengan jumlah benar ada 8. Yeay. Selamat kepada Pak Udin dan juga Pak Andi yang nantinya untuk hadiah spesialnya akan kami hubungi lagi melewati Bung Sabil sebagai pengarah acara. Tapi sesaat lagi kita akan saksikan pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam perebutan juara ketiga di Piala Dunia 2026.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Inggris.
0: Ya, pendengar, langsung saja kita menuju ke lapangan dan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Indra Firgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.

0: 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kick off babak yang pertama sudah dimulai beberapa saat yang lalu antara Prancis menghadapi Inggris pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, di mana Prancis mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru, sementara Inggris mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Inggris kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Ezri Konsa mundur saja ke belakang kepada Dean Anderson, penjaga gawang yang turun pada pertandingan kali ini. Ada Spence kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence, pemain dari Inggris ini. Kita masih nantikan. Ya, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi, di lingkaran tengah ada Ezri Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan di mana ada Daryl Kwanzaa di sana. Balikan lagi ke Konsa di sana, coba menggiring bola kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Sodorkan kepada Marcus Rashford di sektor sebelah kanan, masih Marcus Rashford mencoba menggiring bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis, ada Rabiot. Dan Rabiot sodorkan ke depan bersama dengan Desiré Doye tadi, namun berhasil kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Inggris tadi membentur pemain dari Inggris, upaya pemain Prancis tadi lemparan ke dalam. Theo Hernandez nampaknya yang turun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, Theo Hernandez akan lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Depan saja mencari Desiré Doye nampaknya. Coba dibayangi Ezri Konsa, sudah kenamu dipotong oleh Declan Rice. Kini berbahaya masuk ke daerah pertahanan dari Prancis. Masih Declan Rice, lepaskan tendangan. Gol! Gol cepat dari Inggris melalui Declan Rice. Tendangan dari luar kotak penalti membuka skor kini bagi Inggris. Meski turun tanpa Harry Kane, nampaknya begitu semangat dan percaya diri nampaknya lebih pada awal-awal babak yang pertama ini. Bung Jupri, bagaimana melihat prosesnya gol dari Inggris?
1: Ya, ini start yang sangat positif dari The Three Lions dan tekanan yang mereka lakukan di awal pertandingan. Dan ini juga berawal dari intercept yang dilakukan oleh Declan Rice, dan dia langsung melihat bahwa ada potensi untuk bisa melepaskan tembakan jarak jauh, dan luar biasa kita lihat bagaimana penempatan bola yang mengarah ke tiang jauh benar-benar mengecoh kiper dari Prancis, Mike Nunn, yang hanya bisa melihat bola masuk bersarang ke gawangnya dan membuka keunggulan buat Inggris di pertandingan ini menjadi 1-0.
0: Ya, menarik tentu bagi Inggris sekarang unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice yang tidak mampu diantisipasi oleh Mike Nunn, membuat stadion bergemuruh di Miami ini. Ya, tanpa Harry Kane tampaknya Inggris juga mencoba bermain lepas dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis kini mencoba menguasai bola, ada Ferran Cherki tadi, coba sodorkan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari Mario Gusto. Sodorkan lagi ke depan, umpan 1-2, masih Gusto mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun mundur ke belakang. Upaya dari pemain Prancis, ada juga Warren Zaire-Emery di sana. Ada juga Ibrahim Konate coba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Hernandez di sektor sebelah kiri. Coba membangun serangan namun tampak cukup masih kesulitan pemain-pemain Prancis, mundur ke belakang. Ada Lacroix juga di sana, mundur ke belakang kepada Konate. Masih Konate sodorkan bola ke depan, mencari kawannya pada Rabiot di sana, umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Berbahaya kini mencoba Prancis, ada Rabiot mencoba mengusodorkan bola di sektor sebelah kanan. Berbahaya kini ada Ersan Serki tadi nampaknya, atau nomor punggung Desiré Doye kayak tadi. Ya, Rabiot mundur ke belakang pada Theo Hernandez, mencoba begini menggiring bola di daerah pertahanan dari Inggris. Natap ke depan, mencoba menggiring bola, sodorkan bola, umpan terobosan tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris. Ada Ezri Konsa kini mencoba menguasai bola, pemain dari Inggris. Sodorkan saja pendek pada Mark Guehi, yang selalu menjadi pilihan dari

0: Hall, pelatih dari Inggris, untuk mengisi barisan pertahanan dari The Three Lions. Declan Rice mencetak gol, sodorkan saja kepada Konsam, mundur lagi, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun masih cukup kesulitan, mencoba gali pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan tadi mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radian Rabiot coba menguasai bola, pemain-pemain dari Prancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, pendek saja kepada Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 dengan Desiree Doyen, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezi Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah, coba dikuasai di sana, ada Marcus Rashford tampaknya, namun tendangan dari Marcus Rashford tadi hasil entah tadi, depan gawang yang dikawal oleh Mike Maignan, tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto. Kalau Gusto dari Prancis berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Prancis di babak yang pertama ini. Cukup tekanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Prancis, kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia, sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengalahkan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan oleh Declan Rice. Namun bola terlalu keras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezi Konsa. Sodorkan kepada Spencer di sana di sektor sebelah kanan. Berani serang Inggris, Ezi Konsa sodorkan umpan 1-2, namun kembali patah tangan, berbahaya di daerah kotak penalti, terjadi berebutan di sana, lepaskan tendangan, namun membentur tadi bagaimana pertahanan dari Inggris, dari Desiree Doye, ada Sharon Serki, kirimkan umpan terobosan ke depan, berbahaya kini, namun kembali patah di tengah jalan tadi, upaya dari Prancis mencari Kylian Mbappe di sana, berhasil dikuasai oleh Declan Rice kini, sodorkan bola ke depan kepada pemain Rogers, Morgan Rogers tadi, alirkan kini ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford. Pemain-pemain Inggris menguasai bola, sodorkan saja pendek, ada Spence kini menguasai bola, Declan Rice di lingkaran tengah lapangan pertandingan, cari kawan yang beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kada bagaimana Marcus Rashford, masih Rashford kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Jadi pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Rizzi Eze yang mendapat tekanan dari Mauro Gusto, berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Prancis melalui good goal Declan Rice tadi. Kita nantikan set piece seperti apa yang akan dilakukan oleh kapten sebelasan Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Prancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di daerah kotak penalti Prancis, memberikan arahan rekan-rekannya Declan Rice dan melakukan tendangan bebas bagi Inggris kini. Dengan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, mencoba di sudut, namun kembali patah tadi, coba lagi Inggris menguasai bola, Ryan Serki menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya memberikan kepada Olise, namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise, kapten kesebelasan dari Inggris ini. Spence kini menguasai bola, Guehi sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Inggris menguasai bola, coba lagi membangun serangan sektor sebelah kiri lini serangnya, ada Spence ini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba menggirim perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri, sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola dari Inggris ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford, kali sana mencoba dipotong lagi Mauro Gusto, sodorkan saja pendek depan dia kepada Lacroix, bagaimana Lacroix sebelum umpan berikan mencari Kylian Mbappe di sana di sektor sebelah kiri, ini serang dari Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis dari Ryan Serki lepas ke tendangan, namun berhasil dipentahkan tadi oleh Dean Henderson, namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan memantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Perancis untuk memberikan tekanan atau ruang-ruang berbahaya tadi. Inggris kini menguasai bola. McWehi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Sana ada Eze nampaknya yang mundur ke belakang, berikan lagi kepada Dean Henderson. Masih Henderson angkat ke depan ke sektor sebelah kanan. Lini serang dari Inggris coba menggiring bola perlahan gini. Pemain Inggris ada Morgan Rogers, sodorkan bola ke depan, berbahaya. Kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Prancis, ada lepasan tendangan, gol! Saka kembali Inggris nampaknya.
1: Offside.
0: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum ada Olise di sana. Mencoba serangan balik tadi dari Prancis, sodorkan saja mundur kepada Paul Spence. Ada lagi di sektor sebelah kanan Konstantini, namun kembali patah di tengah jalan. Mencoba kini Saka juga mencoba membantu pertahanan, sodorkan bola ke depan namun mengenai Doye tadi, pemain dari Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, ada Perancis kini mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun ada Ibrahim Konate. Masih Konate menguasai bola dekat lingkaran tengah, pendek saja dia mencari kawannya ke sektor sebelah kanan. Dan Maulo Gusto sedorkan lagi pada Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari kawannya, mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris. Mundur ke belakang dia, ada Ibrahim Konate, mencoba dekat lingkaran tengah kepada Lacroix alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Theo Hernandez di sana. Pendek kepada Rabiot, mencoba mencari kawannya, mundur kembali kepada Lacroix dan Konate dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana. Bagaimana Olise mundur ke belakang pada Molo Gusto, mencoba lagi, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah. Mendapat cukup kesulitan nampaknya. Ibrahim Konate alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang dari Prancis, ada Olise di sana. Olise mencoba menendang bola. Oh, kembali dipotong tadi. Bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris, namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis. Tidak ingin hanya satu gol sepertinya, masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini, bagaimana upaya dari Doué bergeser dia ke sektor kanan. Bagaimana ada Theo Hernandez di sana, masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris, maksud kami. Sudah dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Inggris coba untuk melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh barisan belakang dari Inggris, yaitu Guehi yang tadi memotong umpan Kylian Mbappe, menghasilkan tendangan penjuru untuk Perancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris sudah dilakukan kali ini, langsung pendek saja kepada Theo Hernandez, bekerja sama dia kali ini dengan Adrien Rabiot. Langsung dalam kotak penalti disundul oleh pemain Inggris, kali ini jatuh dari pemain-pemain dari Perancis kali ini di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris kali ini. Ada bagaimana Doué di sana mencoba untuk membangun serangan, maksud kami Olise geser dia ke sektor sebelah kanan. Maulo Gusto menor punggung 2 kali ini berpindah dengan menor punggung 20, Doué bergeser lagi ke belakang. Ada penjaga gawang yaitu Mike Nunn yang langsung keluar jauh dari sarangnya, bergeser ke tengah. Ada Ibrahim Konate, bekerja sama dia dengan Rabiot. Masih Rabiot kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser ke belakang lagi. Kali ini ada Gusto di sektor kanan lini serang dari Perancis, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Olise di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Balik lagi kepada Gusto, dia masih kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis untuk mencoba melakukan penetrasi di sana. Ibrahima Konate menguasai bola kali ini, umpan yang tidak cermat kali ini Ibrahima Konate, berhasil dikuasai oleh para pemain Inggris. Marcus Rashford, pemain nomor punggung 11 dari Inggris, kali ini mencoba untuk menjemput bola di belakang, bergeser dia ke sektor kanan. Kali ini bagaimana Guehi mencoba untuk membangun serangan di sana, masih Guehi coba bergeser dia ke sebelah kanan, sektor sebelah kanan, balik lagi ke tengah. Bagaimana sang pencetak gol untuk pertandingan kali ini, yaitu Declan Rice, menguasai bola, bekerja sama dia ke belakang dengan Guehi, masih dengan Eze, bergeser ke kanan kali ini di sektor lingkaran tengah. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Prancis, bergeser lagi ke belakang. Bagaimana Guehi masih mencoba untuk melakukan serangan, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford nampaknya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Prancis yang memberikan bola kepada Lacroix. Sudah dibawa oleh Lacroix, kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Prancis, bekerja sama dengan Ibrahima Konate. Kemudian ke kanan lagi ada Gusto, masih di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada Emery, masih Emery, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Inggris di sana, Emery. Dan nomor punggung 18 bergeser lagi dia ke tengah, ada Rabiot berjasa dengan Emery. Masih Emery sudah melewati di tengah lapangan pertandingan, kali ini mengisi di sektor kanan pertahanan dari Inggris, berjasa sama dengan Gusto dia. Belakang kali ini sedikit lagi ada Rabiot, masih coba untuk menguasai lapangan pertandingan Prancis, namun dikuasai kembali, direbut oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini ada umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain dari Inggris di sana, ada Saka di sana, masih mencoba untung, hampir saja masih dapat dimentahkan oleh perlawanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, Yoyo Bukayo gitu ya, bentar kalau udah puasa ya, maghrib boy Yoyo Bukayo gitu ya, nah, masih aja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0. Namun tadi sempat mengenai kaki Lacroix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit 18. Akankah tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Prancis ini juga bisa menambah skor bagi Inggris, atau seperti apa, kita akan tunggu juga. Setidaknya ada 4 pemain Inggris sudah ada di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung saja, cuma disundul oleh pemain nomor punggung 2 Konsa, Ezri Konsa, memanfaatkan umpan langsung dari Declan Rice, berhasil membuat jaga gawang Prancis Mike Nunn ini kembali hanya bisa melihat saja bola meluncur ke sisi kiri gawang dari Prancis, berubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Inggris di pertandingan yang sudah masuk ke menit 18. Ada apa dengan Prancis ini, Bung Jupri?
3: Ya, ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Inggris yang main tanpa Harry Kane dan juga Jude Bellingham, mereka bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman, dan terbukti bagaimana ini eksekusi yang sangat baik dari Declan Rice dan Konsa, dan saat yang tepat mampu mendahului tadi pergerakan dari Adrien Rabiot untuk menyundul bola, dan lagi-lagi Mike-Mike-nya hanya bisa terperangah, hanya bisa melihat bola mengarah ke gawangnya, sudutnya sama-sama juga ke sudut kiri gawang, dan unggul saat ini Inggris dengan skor 2-0. Luar biasa kita lihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Inggris dengan rotasi pemain yang sangat banyak dilakukan, tapi justru bisa unggul dengan 2 gol atas Prancis yang tetap bermain mengandalkan Kylian Mbappe di depan.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Terjatuh satu pemain Prancis, yaitu Gusto, ketika akan berduel dengan Eze di sana, pemain Inggris. Kali ini pelanggaran untuk Prancis di sektor kanan pertahanan mereka. Ibrahima Konate geser dia ke sektor kiri, ada Lacroix di sana. Masih Lacroix bekerja sama dengan Hernandez. Masih mencari Hernandez, kali ini umpan langsung kepada Doué di sana, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Dean Henderson yang menjemput bola sehingga berhasil dipatahkan kali ini upaya atau serangan yang coba dilakukan oleh timnas Perancis. Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Guehi berkejar sama dia dengan Ezra di sana, namun terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Inggris di sana yang berada di sektor lingkaran tengah pertandingan terjatuh, menjadi pelanggaran oleh pemain Perancis. Tendangan bebas saja kali ini untuk pemain Inggris. yang dilakukan oleh Guehi nampaknya masih mencari rekannya Mark Guehi, menor punggung 6 dari Inggris di sektor kiri lini serang Inggris kali ini. Marcus Rashford nomor 25 di sana, Spence mencoba untuk mengobrak-abrik sektor kanan dari Perancis kali ini, bekerja sama dia. Balik lagi ke belakang kepada Guehi di sektor lingkaran tengah kali ini, masih Inggris kali ini pemain nomor 21 Ezra, umpan langsung ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju adalah nomor punggung 11 Marcus Rashford, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Masih gagal lagi serangan dari Inggris. Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri lini serang mereka. Bagaimana Theo Hernandez kali ini bekerja sama dengan Kylian Mbappe. Masih Mbappe di sektor kanan pertahanan Inggris, sudah masuk kali geser dia kepada Due, Desire Due di sektor lingkaran tengah, melebar dia memanfaatkan sisi lapangan ke kanan kali ini. Bagaimana Cherki, Ryan Cherki masih mencoba bawa bola, bekerja sama dia dengan Gusto. Balik lagi Gusto di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ke tengah lagi dia, ada Lacroix di sana, namun bergeser ke sektor kanan. Hernandez kali ini menguasai bola di kiri pertahanan atau kiri lini serang dari Perancis, bergeser lagi ke kanan. Bagaimana Gusto masih mencoba menguasai bola, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh Eze. Olise masih main-main Perancis kali ini di dalam sekitar kotak penalti dari Inggris. Olise masih menguasai bola, melebar dia ke kanan, sana menemui Kylian Mbappe. Ada Mbappe coba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Mbappe, ah sayang sekali, tidak menemui sasaran, hanya di sebelah kiri lini pertahanan atau gawang Inggris. Tidak berbahaya sama sekali, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Belum berhasil bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis Le Bleu yang berseragam biru-biru ini. Sehingga di saat yang bersamaan juga menit 22 di pertandingan kali ini, wasit menerapkan hydration break dan kedua kesebelasan ini memanfaatkan waktu ini seperti biasa untuk kembali mematangkan serangan lagi ataupun juga mematangkan taktik-taktik mereka selama sekitar kurang lebih 3 menit waktu diberikan untuk hydration break. Nah, selama 22 menit pertandingan ini, Bung Jupri, ya, ini apakah nanti Anda melihat ada beberapa pergantian taktik kemungkinan akan coba dilakukan oleh Prancis mengingat skornya juga cukup jauh nih, 0-2 nih, Bung Jupri?
3: Ya, kalau yang saya lihat ya, sejauh 22 menit pertandingan berjalan, memang para pemain Inggris lebih agresif ya, mereka lebih agresif, bahkan beberapa kali kita lihat duel-duel second ball-nya memang para pemain dari Inggris yang terlihat lebih dominan. Dan di kubu Prancis, Michael Olise juga perannya belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Beberapa kali dia kalah duel juga dengan Jet Spence yang main di posisi bek kiri dari timnas Inggris. Ini yang memang membuat juga sulit ya, pilihan tak pilihan serangan, variasi serangan dari Prancis juga menjadi lebih sedikit itu. Dan Mbappe kita lihat di pertandingan ini juga belum muncul dengan potensi terbaik dia. Dan bahkan kalau kita bicara bagaimana gol pertama tadi dari Inggris itu terjadi memang karena kesalahan ya, kesalahan dari umpan yang tidak akurat yang akhirnya bisa diintersep oleh Declan Rice dan langsung memang dia mengeksekusi sendiri peluang itu. Itu ya umpan yang salah tadi dari Siredo ya. Dan kemudian di gol kedua lagi-lagi kita lihat bagaimana kelengahan ya, kelengahan dari pertahanan dari Prancis yang tidak sigap dalam melakukan duel udara tadi, sehingga memang membuat bagaimana kalau kita Ezri Konsa bisa menciptakan gol kedua memanfaatkan umpan sepak pojok dari Declan Rice. Jadi meskipun Inggris kita tahu memang tidak bermain dengan sejumlah pemain yang bisa dikatakan jadi kekuatan utama, tapi tidak terlihat bermasalah. Sedangkan di kubu Prancis, ketidakhadiran Saliba yang kita tahu memang mengalami cedera mengurangi juga impact di pertahanan. Ibrahim Konate dan juga Lacroix terlihat belum terlalu solid. Kemudian juga Wayne Zaïre-Emery di lini tengah beberapa kali sebenarnya sudah mampu juga sebagai untuk bisa menjadi jembatan di tengah, tapi ya itu tadi, ke depan kita lihat memang para pemain Inggris ya itu tadi, mereka sangat agresif sehingga memang menyulitkan untuk bisa distribusi bola yang bisa dikatakan berbahaya untuk masuk ke pertahanan dari Inggris.
2: Ya, apa yang harus dilakukan oleh Prancis dalam hal ini, apakah mencoba dari sektor sayap atau mungkin umpan pendek yang coba dilakukan oleh Prancis untuk menembus pertahanan Inggris atau seperti apa menurut Anda?
3: Saya kira harus banyak umpan kombinasi ya, artinya kerjasama antara Olise dengan Ryan Cherki yang main di starter sebagai starter di pertandingan ini harus lebih jalan lagi, sehingga memang pada akhirnya bisa ada opsi nanti untuk bisa berikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa berbahaya untuk Kylian Mbappe. Nah,
2: jadi ini belum nampak ya sampai saat ini.
3: Betul, betul.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita kembali kepada pertandingan kali ini, bagaimana Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka, bergeser ke sektor tengah kali ini, bagaimana Eze mencoba untuk menguasai bola di bekerja sama dengan Guehi dia. Umpan langsung pada Declan Rice kali ini, balik lagi kepada AC, dan Spence kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Gusto tadi ke belakang. Kali ini Guehi bekerja sama dengan Declan Rice di tengah, umpan langsung jauh ke kanan sektor sayap. Kali ini yang dituju adalah menor punggung 26 sana, Jarrell Kwanza, namun tidak berhasil menguasai dengan baik, dikuasai oleh Theo Hernandez dari Prancis yang menendangkan kaki kiri keluar. Sayang sekali umpan atau tendangan yang coba dilakukan oleh Theo Hernandez di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain The Three Lions melalui Declan Rice kali ini di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Eze. Masih Eze dibayangi oleh dua pemain Prancis, bergeser kepada Declan Rice, ke belakang lagi Declan Rice kepada Konsa, ke kiri ada Guehi di sana, ke tengah bagaimana Eze tadi yang dituju namun berhasil dicuri tadi, namun kuasai kembali oleh sang penjaga gawang Inggris yaitu Dean Henderson. Pendek saja, ke kiri ada Guehi, masih Guehi, ke kanan dia Konsa, sang mencetak gol kedua bagi Three Lions. Masih mencoba untuk mencari posisi rekan-rekannya di sektor kanan, ke belakang lagi menjaga gawang Dean Henderson. Ke kiri sedikit ada Guehi, masih di sektor pertahanan dari Inggris kali ini. Declan Rice turut membantu umpan, geser muda mulai ngadil kali ini di sektor lingkaran tengah, namun sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bagaimana di seri 2 coba Mbappe dia masih membahayakan. Bagaimana umpan dari pemain Prancis tadi, Cherki nampaknya kepada Mbappe, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Belum merubah kedudukan, posisi masih tetap 0-2 untuk keunggulan dari Inggris.
4: Ya, upaya dari Prancis masih menemui kegagalan di sisi kanan pertahanan dari Inggris, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan babak yang pertama ini, Inggris telah unggul 2-0. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki gawang dari Inggris, Mike Nang. Sodorkan saja pada Lacroix, cari kawan yang beri bebas Lacroix. Ada Emery di sana, Tedoye yang coba mundur ke belakang, Theo Hernandez berikan lagi namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Hernandez. Bayangi oleh pemain dari Inggris, ada juga Saka, Bukayo Saka mundur ke belakang pada Lacroix. Ini pemain dari Prancis, alirkan kepada Konate di sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Mauro Gusto, sama tadi masuknya memberikan kepada Olise namun berhasil dipotong oleh Jess Spence. Mencoba menguasai bola, terjatuh Jess Spence, jadi dorongan di sana bukan pelanggaran. Ada Ryan Cherki lagi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Gini Prancis mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, masih mencoba mengolah Rabiot, nampaknya menguasai bola. Sodorkan saja kepada Kylian Mbappe, masih Mbappe, alirkan bola ke sektor sebelah kanan mencari Mauro Gusto. Mencoba kontrol bola oleh Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mundur ke belakang kepada Olise, masih Olise menguasai bola. Natap ke depan, mencoba menggiring ke tengah, Olise alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot lagi, alirkan lagi, bagaimana Prancis mencoba sodorkan lagi ke tengah, Olise lagi kirimkan bola dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diamankan tadi oleh Guehi. Berhasil dikuasai oleh Kwanza. Kini bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, tenang-tenang saja mundur ke belakang kepada Ezri Kwanza. Ya, masih Kwanza menguasai bola, mencoba menggiring ke depan perlahan. Kini pemain Inggris berikan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris. Masih Eze dibayangi Olise, mencoba menggiring ke tengah, Eze mencari kawannya, umpan satu kepada Tony tadi, coba melewat satu dua pemain dari Prancis, berbahaya berhasil direbut oleh Lise, kirimkan bola ke depan, mencoba mencari Kylian Mbappe, dibayangi oleh Gespen, masih Kylian Mbappe di arah kotak penalti, berhasil direbut tadi oleh Declan Rice, kirimkan saja bola ke depan, mencari Marcus Rashford di sana, dibayangi oleh Mauro Gusto, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja, kini bagi Inggris di sektor sebelah kiri permainannya. Ya, sudah dilakukan tadi oleh Marcus Rashford kepada Mark Guehi, menguasai bola kini pemain dari Inggris, sodokan bola ke depan kepada Rice, mundur ke belakang lagi kepada Guehi, mencoba menggiring bola, kirimkan bola ke tengah tadi, namun masih kembalikan lagi kepada Guehi, ada Marcus Rashford kini menguasai bola, ada Eze, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice, alirkan kepada Kwanzaa di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rice, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri, sodorkan lagi, coba dipotong tadi oleh Rabiot, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kwanzaa pendek saja kepada Rice, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Kwanzaa, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Jack Spence, masih Spence, sodorkan kepada Marcus Rashford, dibayangi Olise, ke tengah dia menemui Eze di sana, mundur ke belakang pada Guehi. Pemain-pemain dari Inggris masih dengan tenang menguasai bola, mundur ke belakang kepada Dean Henderson, sodokan saja pada Kwanzaa, masih Kwanzaa, pendek kepada Kwanzaa, sodokan tadi ke depan, lagi pemain Declan Rice mundur ke belakang, mencoba memancing nampaknya pemain dari Perancis untuk lebih keluar, Declan Rice kini menguasai bola, berputar dia dibayang oleh Rabiot, namun sebelumnya sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana Kwanzaa tepatnya tergeletak tadi, telah berbenturan dengan pemain Prancis, Desiré Doué, di mana terjadi dorongan nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, tendangan bebas kini bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Kwanzaa, Eze Kwanzaa menguasai bola, sodorkan saja pada Eze di sana yang mencoba menjemput bola, alirkan kepada Jack Spence di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Inggris, 4-1-2 dengan Eze, masih Eze kepada pemegang space, namun mengenai Olise tadi, berhasil dicuri oleh pemain dari Prancis, mundur ke belakang pada Lacroix, sodorkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, mundur lagi kepada Lacroix, mencoba dibayangi oleh Morgan Rogers tadi, sodorkan lagi kepada Olise yang mencoba mundur ke belakang menjemput bola. Olise sodorkan bola ke depan kepada Emery, kepada Kylian Mbappe di sana, namun kembali terjadi berebutan bagian Serki tadi, mencoba lagi berebut oleh Morgan Rogers, menguasai bola sektor sebelah kiri dari Inggris, ada bagaimana Rashford kini menguasai bola, Marcus Rashford dibayangi oleh pemain bola, lepaskan tendangan Marcus Rashford, berhasil ditepis oleh mainan tadi, tendangan luar biasa dari Marcus Rashford, namun upaya masih mampu ditepis atau ditahan oleh penjaga gawang dari Prancis. Upaya Marcus Rashford mencoba lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti belum membuahkan hasil bagi Inggris untuk menambah skor di babak yang pertama ini. Upaya yang baik tentu dari Marcus Rashford yang bermain di Barcelona pada musim lalu, berhasil direbut lagi, ada Morgan Rogers kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Bukayo Saka di sektor belakang, mundur ke belakang kepada Declan Rice, alirkan lagi, mundur ke belakang, ada Mark Guehi kini, Guehi mencoba menguasai bola, sodorkan kepada Jack Spence, Jack Spence 4-1-2 tadi maksudnya berhasil direbut oleh Ryan Setti, membentur pemain dari Prancis tadi, mencoba menarik, ditarik oleh pemain Inggris Jack Spence, hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri, sudah dilakukan, ada Theo Hernandez atau Doya di sana, berikan lagi kepada Rabiot, mengang lihat ke depan mencari Ryan Serki di sektor sebelah kanan, atau Kylian Mbappe ada di kotak penalti, Kylian Mbappe ditepis oleh Dean Henderson, tendangan dari Kylian Mbappe tadi berhasil diamankan atau ditepis oleh penjaga gawang dari Inggris. Upaya dari Perancis untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Inggris, sebuah tendangan penjuru, ada Olise di sana. Kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan, pendek saja pakai diberikan kepada Kylian Mbappe, berikan lagi kepada Olise, berputar namun berhasil dicuri oleh Mark Guehi nampaknya, atau juga pemain dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri kah? Di sektor ada Morgan Rogers, kirimkan bola ke depan, menatap ke depan, gimana main dari Inggris, kirimkan lagi ke tengah, ada berbahaya, ada Bukayo Saka, belakang, dia kena penalti, berputar-putar dia, lucu dibagi oleh mainannya, keluar dari sarangnya, sodokan lagi mundur ke belakang, sayang sekali, upaya dari Inggris tadi, bahkan bagaimana penjaga gawang, mainan yang sudah keluar dari sarangnya jauh, mencoba kini serangan balik dari Prancis, Marui Olise, sodorkan ke kanan, bagaimana Kylian Mbappe, Kylian Mbappe dibagi oleh Guehi, sodorkan lagi ada Maurice, umpan 1-2 dari kena, oh berucap dihalau tadi oleh Declan Rice, berhasil diamankan, amanan daerah pertahanan dari Inggris ini, Kwanza sodorkan saja pendek kepada Rice, masih gini Guehi, coba menguasai bola berikan kepada Jespen, coba menggiring Jespen, kirim ke depan, hasil dipotong lagi oleh Maul Gusto, sodorkan kepada Ryan Serki, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Perancis, kirimkan lagi kepada Maul Gusto, kirimkan lagi kepada Ryan Serki, masih Serki, umpan 1-2 kepada Maul Gusto di sisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mereka lagi kepada Serki, masih Serki, dibayangi oleh dua pemain tadi dari Inggris, ada gini, bagaimana juga umpan 1-2 berbahaya Ryan Serki, kirim ke depan, coba disundul, oh sayang sekali tadi, bahkan harusnya ada Rabiot yang coba di depan gawang, namun sayang sekali serangan dari balik dari Inggris kini berbahaya, ada Marcus Rashford, Marcus Rashford dia dapat ambil hati, Rashford tenang aja, pakai balik Inggris lagi, ada Marcus Rashford, lepas keterangan dibagi oleh pemain dari Prancis, oh berputar-putar, Rashford kirim lagi, ada Inggris, Saka, gol puyang. Komentatornya sampai puyang. Berputar-putar bagaimana tenakan atau tekanan yang pemain Inggris membuat kerepotan juga pertahanan dari Prancis di Bung Ju.
3: Iya, saya kira luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain Inggris lewat tadi situasi serangan balik. Dan Rashford tadi sebenarnya peluangnya sudah agak tertutup, tapi kemudian dia bisa memperlihatkan ketenangan untuk bisa memberikan bola kepada Bukayo Saka yang akhirnya bisa menciptakan gol di pertandingan ini setelah tadi gol yang dicetak oleh Saka dinyatakan offside. Tapi kali ini Saka berhasil memperbesar keunggulan Inggris dengan skor menjadi 3-0. Dan ini serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Inggris. Kerjasama hanya dua pemain saja, Bung Indra.
4: Ya.
3: Dan sebenarnya Mike Nunn sudah bekerja sangat keras di bawah mistar. Tapi lagi-lagi memang Inggris begitu tenang mereka. Bahkan dengan begitu banyak pemain Prancis di kotak penalti, masih bisa menciptakan gol seorang Bukayo Saka dan membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Inggris atas Prancis, Bung.
4: Ya, mengerikan. Nampaknya ada Three Lions ini ngamuk nih di perebutan tempat ketiga. Sudah unggul 3-0 saja di babak yang pertama ini. Melalui gol tadi bagaimana Rice dan juga Konsa dan juga Bukayo Saka melengkapi 3 gol Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan bagaimana sebenarnya Prancis juga mencoba melakukan tekanan namun masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya dari Kylian Mbappe, Olise dan juga Ryan Serki mencoba kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kanan namun berhasil kembali direbut oleh Konsa. Pendek saja kepada Declan Rice, memberikan lagi kepada Morgan Roger, memberikan lagi kepada Rice, mencoba memberikan kepada Eze, mundur ke belakang ada pada Guehi, kembalikan lagi kepada bagaimana Rice di sektor ke tengah, kembalikan lagi kepada Kwanza, mencoba mencari Bukayo Saka kini di sektor sebelah kanan diserang dari Inggris, masih Bukayo Saka, masih Saka dibayangi, kirimkan umpan ke tengah tadi mencari Toni namun membentur pertahanan dari Prancis, buang saja ke depan namun jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Inggris, berikan sampai kepada Kwanza, mundur lagi kepada Rice. Ada Eze yang mencoba menjemput bola, mundur ke belakang pada Konsa. Masih Konsa, sodorkan lagi kepada Eze. Mundur ke belakang, sektor sebelah kiri ada Guehi sana. Mencoba menggiring perlahan Guehi. Berikan lagi kepada Eze, masih Eze. Mundur ke belakang kepada Guehi, sodorkan bola kepada Jet Spence. Ada Marcus Rashford, hasil Rashford mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Marcus Rashford mencoba di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Rashford kirimkan bola ke depan namun tepat di pelukan jaga gawang Prancis Mike Maignan yang sudah kebobolan 3 gol meski mencoba dengan segala cara tadi bagaimana menutup pergerakan dari pemain Inggris namun gawangnya tidak mampu ditahan sehingga gol 3 kali bersarang di gawang Prancis. Ya, ada Maul Gusto kirimkan bola ke depan saja mencari Kylian Mbappe ke Doye namun kembali patah di tengah jalan. Upacara
0: bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita nantikan tendangan bebas Olise sodorkan bola langsung jauh ke depan, namun dibiarkan saja oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris ini. Melihat pergerakan pemain Prancis yang tidak berbahaya dan bola yang lalu deras tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan Dean Henderson akan melakukan tendangan gawang bagi Inggris. Unggul 3-0 tentu membuat semakin percaya diri anak asuh Thomas Tuchel ini. Bagaimana serangan lagi mencoba bangun lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, angkat langsung jauh ke depan, namun hampir saja tadi, namun tidak ada kawan memang. Lalu dalam tadi umpan yang diberikan oleh Bukayo Saka di sektor sebelah kanan gawang dari Prancis yang dikawal Mike Maignan, sehingga belum membahayakan atau menambah lagi keunggulan bagi Inggris di babak yang pertama ini. Upaya lagi ada Konate, sektor sebelah kanan dari Prancis, berikan pada Gusto, lalu kepada Olise mendapat tekanan tadi. Ada Mauro Gusto mencoba mengirim perlahan ini, Mauro Gusto memberikan pertahanan dari Inggris, namun umpan yang membentur tadi pemain dari Inggris berhasil kembali dikuasai oleh tim nasional Inggris. Ada Bukayo Saka kirimkan lagi bola ke depan, mencari lagi bagaimana Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali. Bagaimana tadi ada Choni nampaknya, namun berhasil diamankan. Theo Hernandez kini menguasai bola, pemain dari Prancis mencoba lagi membangun serangan. Ada Ryan Cherki, masih Cherki mengirimkan bola ke depan, mencari kawannya beri bebas sebagaimana Kylian Mbappe dibayangi oleh Guehi. Kylian Mbappe, masih Mbappe menguasai bola dibayangi oleh Guehi di sektor belakang, masih Mbappe. Mbappe mundur ke belakang kepada Doye, dengan Ryan Cherki terlepas muasanya. Cherki tadi berhasil dipotong oleh Konsa. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih dengan tenang pemain-pemain Inggris untuk melakukan tekanan, menguasai bola kini di sektor sebelah kanan dengan tenang. Ada Kwanzaa di sana, kembalikan lagi kepada Rice, lagi pada Eze, mencoba menguasai bola pemain-pemain dari Inggris. Jespens mundur saja ke belakang lagi kepada Guehi, pemain dari Inggris. Mark Guehi perlahan saja sambil berjalan menggiring bola dia. Tenang saja karena memang timnya sudah unggul 3-0 atas Perancis. Sodorkan saja kepada Toni tadi, mundur ke belakang kepada Guehi. Angkat langsung jawaban mencari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, bayangnya oleh Theo Hernandez. Bagaimana Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Morgan Rogers, alirkan ke tengah kepada Toni, masih coba lagi Bukayo Saka, namun umpan tadi diberikan oleh Toni tadi beras tidak akurat tadi. Bagaimana pergerakan Bukayo Saka yang sudah maju ke depan dan bola bergulir saja keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis.
2: Ya, bagaimana kali ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Three Lions. Sepertinya masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarankan ke dalam gawang Prancis. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun sayang sekali bola keluar lapangan, kali ini lemparan ke dalam untuk Prancis. Kali ini dilakukan oleh Manor Pugu 2 Gusto, di sana masih menguasai bola. Tidak sama dia dengan Emery, balik lagi kepada Olise di sana. Ke tengah kali ini bagaimana Emery masih membawa bola. Geser ke kiri ada Lacroix, kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez, melebar kepada Doué. Kerja sama dengan Rabiot, masih main-main Perancis kali ini di sektor sebelah kanan ada Cherki. Mbappe, bola kali ini Mbappe di sektor sebelah kanan, bagaimana bantuan dibantuan oleh Gusto ke tengah. Yang dituju tadi adalah Rabiot, namun lebih dekat dengan pemain Inggris. Kali ini masih dikuasai bola oleh pemain-pemain Inggris. Konsa masih menguasai bola, bergeser ke kanan kali ini. Bagaimana Bukayo Saka ke belakang dia, Kwanzaa pendek saja kepada Declan Rice, masih berada di sektor tengah pertahanan dari The Three Lions. Pemain-pemain dari Inggris ini sangat nyaman sepertinya bermainkan bola dari kaki ke kaki, karena memang sudah unggul cukup jauh 0-3 dari Prancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44, masih menguasai bola Rashford, kerjasama dia 1-2 dengan Guehi kali ini. Masih Guehi dan Rashford, Ini seperti latihan aja nih, pendek-pendek umpannya nih ya. Main Inggris ini ya. Karena sudah unggul jauh nih. Masih Guehi kali ini di sektor kiri, mencoba untuk mencari rekannya ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan dua kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice. Ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Rodgers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris. Ke belakang lagi masih pemain-pemain Inggris. Spence geser ke sektor kiri. Ada Rashford di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze, bisa dikuasai oleh Eze. Dua pemain, maksud saya tadi Spence ya, dibayangi oleh dua pemain Prancis yaitu Konate dan juga Gusto. Menghasilkan pelanggaran untuk pemain Inggris di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana mencoba untuk melewati dua adangan dari dua pemain Prancis tadi. Spence, kali ini Inggris masih di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Jet Spence, belakang ada Declan Rice di sana. Di tengah kali ini Mark Guehi, kerjasama dia dengan Eze. Masih menguasai bola, Eze umpan terobosan langsung pada Bukayo Saka di sana. Empat dengan sontekan kaki kiri ya Bukayo Saka di dalam kotak penalti Prancis, mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Prancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris di babak yang pertama. Sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
3: Ya, ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya.
2: Ya,
3: kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Ebenezer Eze. Dan lagi-lagi kita dengan tenang, Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Prancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps, tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
2: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu pendengar, dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, umat muslim yang berada di wilayah Jakarta dan juga di sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan kali ini, 4 menit waktu tambahan di injury time kali ini. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh Prancis kali ini, namun dipatahkan kembali oleh Darren Rice kali ini. Declan Rice mengirimkan bola pada Bukayo Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris, namun sayang sekali tidak berhasil menemui rekannya dia ketika melakukan umpan ke dalam kotak penalti Prancis, menghasilkan tendangan gawang saja karena bola terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan gawang akan coba dilakukan oleh Mainan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri, bekerjasama dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris. Nah, dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerjasama dengan Rashford di sana, masih coba melakukan tendangan dalam kotak penalti. Ah, di bawah, coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris, Ivan Tony, mengenai kaki dari Lacroix, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis. Sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah, satu babak aja kali pertandingannya ya, babak kedua aja nggak usah. 5-0, agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama kali ini. Masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberikan aba-aba dengan tangan kanannya. Dia sudah melakukan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh jaga gawang dari Prancis, dan sekaligus juga wasit menghidupkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup
5: babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu tanpa Alexander. Silakan.
6: Ya, Bung Jupri. Kayaknya ini pertandingannya berat sebelah nih. Kenapa ini? Kita lihat Inggris bisa menciptakan gol di babak pertama 4 poin sementara Prancis masih 0. Nah, ya. Padahal di tim Inggris sendiri pemain intinya ada Bellingham, Eriksen belum dimasukkan nih. Apa yang terjadi ini sebenarnya, Bung Jupri?
3: Ya, terlihat memang para pemain dari Inggris bermain lebih lepas ya.
6: Iya.
3: Artinya memang mereka bermain tanpa beban dan itu terlihat di lapangan bagaimana kombinasi kerjasama mereka juga berjalan sangat-sangat baik dan transisi dari menyerang ke bertahan kemudian bertahan ke menyerang juga mampu dijalankan dengan sangat baik oleh para pemain dari The Three Lions dan terbukti ya.
6: Iya.
3: Bagaimana Bukayo Saka menciptakan 2 gol, kemudian ada Declan Rice dengan 1 gol dan 1 assist.
6: Iya.
3: Dan Ezri Konsa bek tengah juga ikut menempatkan namanya di papan skor. Jadi penampilan yang saya kira impresif dari Inggris yang datang dengan kekecewaan yang luar biasa sebenarnya setelah kekalahan yang bisa dibilang sangat menyakitkan dari Argentina. Yeah. Tapi memang mereka tadi seperti disebutkan Bu Wisnu juga tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane kita memprediksi mungkin agak
6: berat ya padahal
3: tadi agak kurang tajam gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat para pemain dari Inggris membuktikan ya.
6: Yeah.
3: Tanpa Bellingham atau tanpa Kane tidak ada masalah buat mereka. Sebaliknya di kubu Prancis saya lihat memang tidak terjadi koneksi yang baik ya, belum ada terjadi koneksi yang baik di depan Ryan Cherki yang harapannya memang bisa menjadi kreator.
6: Iya.
3: Masih kesulitan ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan pasokan bola-bola matang kepada Kylian Mbappe. Dan Mbappe kita lihat juga cukup keras tadi.
6: Iya.
3: Bergerak hingga keluar dari area kotak penalti beberapa kali. Dan Olise juga saya kira juga penampilannya di sisi kanan belum terlalu impresif. Jadi memang di depan ya terlihat Prancis memang cukup bermasalah. Artinya koneksi antara pemain di depan belum terlalu bagus lah.
6: Nah, koneksi antar pemain depan ini belum terlalu bagus. Padahal tadi sepertinya ya menurut saya itu jalur bola menuju Mbappe dan juga Olise pun sebenarnya nggak terlalu di blok-blok juga tuh.
3: Ya.
6: Tapi gimana? Kok bisa seperti itu, Bu?
3: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama tadi beberapa kali memang aliran bola coba dimainkan lewat Olise ya.
6: Iya.
3: Tapi ya itu tadi bagaimana para pemain dari Inggris sangat-sangat disiplin dalam mengawal area kotak penalti mereka. Bagaimana Jet Spence tadi di sisi bek kiri mampu memberikan pengawalan yang sangat-sangat baik juga kepada Michael Olise sehingga memang dia tidak bisa memberikan dampak yang cukup banyak juga. Eze yang ditempatkan sebagai gelandang box to box di pertandingan kali ini juga berapa kali juga membantu Jet Spence. Jadi memang kerjasama timnya dari Inggris ini sangat-sangat baik dan Mbappe beberapa kali kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk menjemput bola ya keluar dari area penalti untuk bisa paling tidak melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Lagi-lagi duet dari Konsa, begitu juga bagaimana Mark Gehi juga berjalan dengan sangat positif. Kemudian juga Gerald Kwanzaa yang kembali bermain di pertandingan ini setelah lepas dari skorsing juga tampil disiplin di sisi kanan. Jadi memang pertahanan Inggris saya kira bermain sangat solid dan seorang Declan Rice yang kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan juga mampu memainkan perannya dengan baik ya untuk bisa menjaga kedalaman, untuk bisa juga paling tidak menetralisir tekanan-tekanan yang coba dilakukan oleh Prancis dari area tengah.
6: Oke. Nah, tapi tadi saya lihat juga Prancis ini kan shot ke gawang ini ada 5 ya. Memang lebih sedikit daripada Inggris, tapi saya beberapa kali lihat eksekusi dari Mbappe. Kenapa buruk sekali Bu nggak bisa masuk?
3: Ya ini bagian dari apa ya? Artinya kan bagian dari kemampuan penyelesaian akhir.
6: Yeah.
3: Itu kan banyak faktor juga. Yeah. Artinya ketidaktenangan juga bisa, kemudian akurasi.
6: Yeah.
3: Nah, ini kalau kita mengacu pada statistik kan ada 5 tembakan dan 2 on target. Sedangkan di kubu Inggris jauh lebih baik, mereka melepaskan 10 tembakan dan 7 on target gitu, dan bahkan ada 1 gol tadi offside.
6: Iya, betul. Lewat
3: Bukayo Saka. Jadi memang Inggris bisa dikatakan memang mereka lebih klinis ya dalam menekan peluang yang mereka dapatkan. Itu yang memang terlihat berbeda. Dan sebenarnya Prancis kan bukan hanya Kylian Mbappe. Jadi kesannya adalah dengan Prancis yang belum ciptakan gol, kesannya adalah memang Mbappe-nya jadi buruk. Padahal kan kerja untuk ciptakan, katakanlah benar bahwa Mbappe sudah menciptakan 8 gol ya.
6: Yeah.
3: Tapi kan apa untuk bisa menciptakan gol kan bukan hanya Mbappe, ada juga ada Doe di sana, Olise, ada Cherki. Nah, ini chemistry-nya belum terlalu terlihat. Mungkin butuh Dembele juga nanti di babak kedua untuk bisa yaitu tadi memberikan ancaman yang lebih berbahaya buat pertahanan dari Inggris. Dan satu peluang tadi sebenarnya ada dari Mbappe, meskipun tadi pada akhirnya dinyatakan offside ya.
6: Iya,
3: jadi tembakan dari Mbappe tapi masih mampu dipentahkan oleh Dean Henderson.
6: Oke, tapi sebentar dulu kita juga terima pendengar ya, Bung Cupri ya.
3: Ya.
6: Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi.
7: Ya, selamat pagi. Salam olahraga, Bung Wisnu, Bung Cupri.
6: Iya, gimana Pak Andi pertandingan babak pertama tadi?
7: Ya, sesuai prediksi saya tadi malam sama Bung Lukman Tara bahwa Prancis ini pasti susah payah gitu ya, menahan laju Inggris gitu. Dan ini terbukti karena bukan apanya Bung Wisnu, karena seperti diulas Bung Jukri tadi bahwa barisan pertahanan timnas Prancis ini banyak yang dibekas cedera gitu ya.
6: Iya.
7: Nah, apalagi nggak dimainkan Ousmane Dembélé gitu. Jadi trio lini serang Prancis ini tidak
6: terlalu tajam
7: apa gitu. Yeah. Jadi ya istilah kata Prancis ini belum bisa move on gitu dari kekalahannya dari Spanyol gitu.
6: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Ya, dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
8: Selamat pagi Bung Wisnu. Temannya satunya siapa Bung?
6: Ada Bung Jupri Alexander.
8: Oh, Bung Jupri Alexander. Salam olahraga.
6: Salam olahraga. Pak Toto. Gimana Pak Toto?
8: Kalau prediksi saya, ini kalau saya nilai nih dua-duanya ini sebenarnya enggak ingin merebutkan juara tiga sebenarnya. Nah, tapi saya memprediksi Inggris nanti, Prancis nanti akan memaksukan satu gol nanti
6: di babak kedua. Oke, baik, Pak Toto.
8: Terima kasih, Bung Wisnu, Bung Jupri, saat olahraga, jaya.
6: Jaya. Dari Pak Toto di Surabaya kita ke Pak Solihin di Rembang. Selamat pagi Pak Solihin. Oke, terputus ya Pak Solihin di Rembang. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
9: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu juga, Bung Jupri.
6: Salam olahraga Pak Sarwi, gimana nih Pak Sarwi?
9: Iya. Gak apa-apa lah, itu berarti kalau menurut saya melihat permainan tapi kok karena trauma ya. Karena trauma dari kemarin masih terasa traumanya seperti itu. Karena sudah kelihatan sekali gak nyerang sih, tapi gak begitu kelihatan serangannya. Lalu waktu sama Spanyol itu walaupun dia kalah 2-0 itu serangannya masih lumayan. Tapi ini aku hampir gak terserang sama sekali, seolah-olah itu alah pasang gitu jadinya. Kalau seperti itu, kalau itu nggak akan berubah ya. Kalau permainannya akan seperti itu nanti bisa 7-0 itu mas.
6: Oke, okay, baik.
9: Ya mutu-mutu mana nih bisa masuk walaupun satu ya.
6: Oke, okay, baik Mas Arwi, terima kasih. Salam olahraga. Nah, Bung Jupri, apakah di babak kedua nanti seperti yang Bung Jupri katakan, Dembele kan belum masuk ya?
3: Ya.
6: Apakah di babak kedua nanti taktik dari Prancis sendiri akan berubah dan memasukkan Dembele sendiri itu?
3: Ya, itu harus dilakukan ya, karena dengan skor 0-4 ini sebenarnya mungkin tadi seperti dikatakan pendengar juga bahwa Inggris maupun Prancis saya kira tidak ada masalah. Mereka finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat, tapi kalah dengan skor sebesar ini jelas memang tidak akan diterima gitu oleh Prancis. Itu yang saya kira sangat-sangat jelas pasti pesannya dari pelatih Didier Deschamps di ruang ganti ya, bahwa mereka apa Pak Deschamps pasti ingin reaksi dari para pemain untuk jangan sampai juga kalah lebih telak lagi, karena akan mencoreng juga sebenarnya. Ini seperti saya sampaikan di awal, ini ada pertandingan terakhir dari Didier Deschamps bersama timnas Prancis, jadi dia ingin kesan yang positif gitu, jangan sampai juga ini dengan sudah kebobolan 0-4 udah kebobolan 4 gol di babak pertama, jangan sampai memang bisa jadi bertambah di babak kedua. Dan penting buat Prancis adalah mereka bisa menciptakan gol cepat. Bukan soal bagaimana bisa mempercepat skor, tapi paling tidak menumbuhkan kembali semangat mereka untuk bisa paling tidak mengejar ketertinggalan dari Inggris. Dan saya kira ada Dembele di sana, kemudian juga Marcus Thuram juga masih ada di bangku cadangan. Masih banyak pilihan sebenarnya dari skuad Prancis untuk bisa memberikan perlawanan yang lebih dahsyat lagi lah untuk Inggris, yang terkesan memang pertandingannya menjadi satu arah ya di babak pertama, karena Inggris bermain begitu tenang, mereka juga begitu tajam dalam memanfaatkan peluang. Ini yang saya kira memang tidak mampu ya, tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Perancis. Bahkan di lini tengah kita lihat mereka juga kalah kuat ya. Itu ya. Saya kira akhirnya membuat mereka begitu mudah didominasi di pertandingan pertama.
6: Oke. Nah, untuk Inggris sendiri nih, ini kan udah terpaut 4 poin ya?
3: Iya, ya.
6: Jauh sekali nih. Nah, apakah Inggris akan mengulangi taktik yang kemarin untuk pasang back banyak lagi? Karena ya, ini terpaut 4, kemarin cuma satu aja kan. Nah, ya. Apakah nanti akan seperti itu, Bu?
3: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil ya oleh Thomas Tuchel. Tapi saya pikir dengan performa mereka yang sangat-sangat positif di babak pertama, ya

Baik, Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis di jeda babak pertama ini, dan nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan lagi pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Inggris. Terima kasih Bung Jupri. Selamat beristirahat. Dan pendengar, sekian untuk rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari bersama saya Wisnuwardana, dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih bertiga Pro 3 dimanapun Anda berada, dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. Dua gol diciptakan oleh Bakayo Saka yang tentu sangat mengejutkan, dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Prancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi juara ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Ya, 4 gol Inggris diciptakan pada menit ketiga oleh Declan Rice, kemudian menit ke-18 oleh Konsa, dan 2 gol oleh Saka di menit 37 dan 45 plus 1. Sesaat lagi babak kedua akan berlangsung, dan beberapa pemain ataupun juga ada nama-nama ataupun yang sebelumnya di babak pertama berada di bangku cadangan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini serang dari timnas Inggris di pertandingan terakhir mereka untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Di babak pertama Inggris unggul dalam penguasaan bola sekitar 55%. Kemudian tendangan sudut pun Inggris pun unggul 3-2. Sementara itu shot off target Prancis 1 yang tidak menyasar ke gawang dari Pickford. Kemudian juga shot on

0: Dan dua rekan saya, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, yang sudah bersiap juga nanti akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, Bung Tomo, gimana ini? Pertandingan babak kedua, Anda sudah mulai lelah atau semakin semangat melihat kemenangan Inggris di babak pertama ini?
1: Ya, begini aja, gitu kan.
2: Tapi ya, Bung Rudi, memang ini di luar Nurul ya.
1: Di luar Nurul.
2: Terima kasih. Ya. Bagaimana Inggris ini bisa membalikan keadaan, kan kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya kan Inggris kalah 2-1 dari Prancis waktu Piala Dunia Qatar.
0: Oke, di perempat final ya.
2: Ya, kalah 2-1 dan sekarang Inggris ini unggul jauh sekali ya, dengan skor 4-0 di babak pertama. Ini juga di luar Nurul, tidak di luar ekspektasi, di luar prediksi jaya-jaya-jaya.
0: Saya juga di luar Nurul tadi, saking asiknya melihat kemenangan Inggris itu.
2: Dan ternyata, di luar studio tadi, bukan di luar Nurul.
0: Iya, maksudnya di depan rumah Nurul.
2: Oh iya.
0: Ternyata gol kipernya Anderson, bukan Pickford ya.
2: Bukan Pickford. Yeah. Nah, ini pergantian pemain juga dilakukan oleh beberapa kedua tim di babak kedua kali ini. Setidaknya ada 4 pergantian dilakukan oleh pemain atau pelatih dari Prancis tadi. Barcola masuk
0: ya. Rashford dikeluarkan.
2: Liverpool juga masuk ya,
0: Barcola. Iya.
2: Liverpool juga Barcola ya kan,
0: lumayan tuh.
2: Ya, pada pertandingan kick off babak kedua ini sudah mulai berlangsung. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Bagaimana ya mencoba untuk bangun serangan kali ini Inggris di sektor kanan pertahanan dari kiri pertahanan dari Prancis kali ini melalui Marcus Rashford ke belakang dia. Ada Bedor punggung 2 di sana, Ezri Konsa. Balik ke belakang kepada Dean Henderson. Ini izin Bung Rudi, saya lanjutkan Bung Rudi ya. Ini untuk pertandingan sudah berlangsung kembali, masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Dean Henderson. Lebar dia kepada Declan Rice di sana, masih menguasai bola. Pemain Inggris di sektor kan kiri pertahanan mereka, pendek saja kepada Eze. Menur punggung 21 melebar kali ini ke sektor kiri. Bagaimana pergantian pemain tadi, Ol Watkins masuk kali ini, Eze, Spence sepertinya ya, terjadi pelanggaran terhadap menur punggung 7 dari Perancis yang masuk untuk kesempatan kali ini. Dembele menggantikan Ryan Cherki. Kemudian ada Barcola yang menggantikan Doué, serta Digne menggantikan Theo Hernandez, serta Upamecano menggantikan Konate di babak kedua kali ini. Sementara satu pergantian pemain dilakukan, yakni Ollie Watkins menggantikan Marcus Rashford di babak kedua untuk pertandingan kali ini. Lebaran ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan pendek saja kepada Guehi. Langsung ke depan kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Prancis kali ini. Mencoba untuk membangun serangan kali ini Inggris, Prancis dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Terjatuh satu pemain Prancis di sana, dikuasai oleh Declan Rice kali ini. Pendek saja dia kepada Spence, Guehi kembali kepada Declan Rice di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Geser ke belakang, Spence, Jet Spence bekerjasama dengan Guehi, masih berada di sektor pertahanan dari pemain-pemain Inggris. Guehi bekerjasama lagi pendek dia yang dituju tadi oleh pemain nomor 17 Rogers, balik lagi kepada Spence, kepada Guehi lagi. Kali ini makin mendekati lini pertahanan dari Inggris, langsung kepada Dean Henderson yang dituju adalah tadi Bukayo Saka, namun dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Dikuasai kembali namun bola oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Watkins tadi masih menguasai bola, terjatuh Watkins, tidak melupakan pelanggaran. Prancis kali ini membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 12 daripada Prancis. Di sana ada Barcola langsung Mbappe. Saja Mbappe, namun berhasil Mbappe memanfaatkan gol, memanfaatkan umpan tadi. Bagaimana kali ini Prancis mencoba untuk mengejar ketinggalan. 1-4 di menit 47 babak yang kedua. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh pemain Inggris, Ollie Watkins, namun berhasil dicuri. Umpan terobosan langsung kepada Mbappe dalam kotak penalti melalui sontekan kaki kiri membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson. Tidak mampu dicegah, merubah kedudukan menjadi 1-4. Kali ini untuk masih tetap keunggulan untuk Inggris di babak yang kedua. Sudah dilakukan kali ini kick off, masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Berputar belakang, pemain Prancis kali ini masih menguasai bola. Mbappe di sana, melebar dia pada Dembele yang dituju. Ya, Usman Dembele di sektor kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Mbappe, dibayang oleh dua pemain Inggris ya, masih dikuasai masih kepada Dembele. Kerjasama dia masih 1-2. Dembele coba melakukan terobosan namun tidak jadi. Geser lagi, kali ini masih di sektor kiri pertahanan daripada Perancis. Bagaimana Olise tadi kerjasama dengan Emery, masih coba untuk melakukan penetrasi. Empat pemain Inggris menguasai, membayangi tadi, dicuri oleh Declan Rice saja di sektor kiri pertahanan daripada Inggris kali ini. Declan Rice di tengah dia, Menor punggung 17, Rogers kerjasama dengan Kwanza kali ini. Masih Kwanza membawa bola, geser ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka membayangi dua pemain Prancis. Oh, coba lakukan tadi tendangan langsung. Bagaimana di dalam kotak penalti tadi, upaya yang coba dilakukan oleh Watkins tidak berhasil. Masihkan tendangan gawang saja oleh untuk Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Olise di sana. Masih Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, masih membawa bola dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan. Ah, masih dapat diantisipasi dengan baik. Bagaimana tadi Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, tidak membahayakan gawang Inggris. Masih belum berubah kedudukan, masih tetap 1-4 untuk keunggulan Inggris. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Declan Rice di sana, belakang kali ini pada Guehi, geser kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Masih Dean Henderson, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Bukayo Saka di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain daripada Prancis kali ini. Sektor tengah Prancis, Emery, umpan ke tengah langsung yang dituju adalah hampir saja tadi bagaimana main nomor punggung 4 sana, Rabiot coba untuk memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Inggris. Tendangan kaki kirinya masih melambung, sayang sekali belum berhasil menemui sasaran. Kali ini masih di atas mistar gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson, menghasilkan tendangan gawang untuk Inggris di pertandingan yang sudah memasuki menit 50. Masih Inggris di sektor kiri pertahanan mereka kali ini. Sementara itu Mbappe dengan golnya tadi sudah membawa dia ke posisi pencetak gol untuk kesembilan kalinya di Piala Dunia 2026 kali ini. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Declan Rice di sektor tengah lingkaran pertandingan. Kali ini bekerja sama dia dengan Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Kylian Mbappe membawa bola kali ini, umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris, diamankan saja sektor tengah kali ini. Masih Declan Rice kali ini, bergeser dia ke kiri, Spence di sana, masih Spence. Nah, yang dituju adalah Watkins, misalnya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Prancis, mencoba untuk membuang saja bola, namun menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri. Upamecano tadi mencoba untuk menghalau serangan daripada Inggris, lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini pada pemain Inggris di sana, nomor punggung 21, geser lagi kepada Declan Rice, kerjasama dia dengan Eze, masih Eze, umpan pendek saja. Watkins di sana masih mencoba untuk melakukan serangan, dicuri oleh pemain Inggris, maksud kami dicuri oleh pemain Prancis kali ini. Upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain-pemain Inggris dan juga Prancis. Sektor kiri kali ini, Lacroix masih membawa bola dari Prancis, geser dia. Bagaimana kali ini pemain Prancis yaitu Digne coba untuk membawa bola tadi, umpan langsung jauh ke kanan melalui sayap kanan, diterima dengan baik oleh Dembele, Menor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan dalam kotak penalti namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Eze mencoba untuk membawa bola, 3 pemain Prancis dilewati oleh Eze, 4 masih Eze membawa bola, masih Eze umpan langsung ke dalam kotak penalti. Sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Eze tadi menggunakan kaki kiri dari setengah lingkaran pertandingan, masih belum berhasil. Prancis kali ini membawa bola, Digne, Lucas Digne ke tengah lagi dia. Masih pemain-pemain Prancis, Lacroix kerjasama dari kaki ke kaki, umpan pendek saja dilakukan. Mbappe kali ini dia sudah melewati sektor pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti yang coba dituju. Ais, pemain nomor punggung 12 di sana. Bagaimana Barcola berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis di menit 53 kali ini. 2-4 untuk Prancis kedudukan. Masih ada 2 gol lagi untuk Prancis mengejar ketertinggalan mereka. Sudah mulai tersengat sepertinya ini Bung Jupri, pemain-pemain Prancis. Bung Jupri.
3: Ya, 2 gol dari dalam waktu dalam tempo 5 menit. Bagaimana tadi Mbappe, kemudian kali ini Bradley Barcola yang baru masuk di babak kedua. Dan ini juga tidak lepas dari perubahan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps di pertandingan ini. Meminta para pemainnya untuk melakukan high pressing, melakukan pressing tinggi yang membuat memang para pemain dari Inggris kesulitan ya, kesulitan untuk bisa leluasa melepaskan operan-operan yang bisa lepas dari tekanan pertahanan dari Prancis. Dan akhirnya 2 gol tercipta dan sekarang skor menjadi 2-4. Saya kira pertandingan menjadi jauh-jauh lebih sengit sekarang dengan hanya selisih 2 gol keunggulan Inggris atas Prancis.
2: Ya, kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan lagi. Apakah nanti Prancis bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4? Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ini kalau ya, bisa kejadian betul. Ini ya. Ya, Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan. Kali ini sayang sekali terjatuh satu pemain Inggris tadi ketika akan mencoba untuk melewati Barcola, yaitu menor punggung 17 dari Inggris di sana, ketika Rogers ya, ketika akan melewati Barcola ini tidak berhasil, terjatuh, menghasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Declan Rice nampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Kita akan lihat apakah Inggris mampu menambah gol dan memperbesar keunggulan mereka melalui tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan sama-sama. Setidaknya ada 4 pemain Inggris ada di dalam lini pertahanan dari Perancis. Sementara hampir seluruh pemain sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung dapat dipetik saja oleh penjaga gawang Perancis di sana, Mike Nan. Upaya langsung dilakukan oleh Perancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele hampir saja, Dembele kalau tidak dipantau atau tidak ditepiskan. Nah, serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun Olise sudah, Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan yang sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Upaya yang coba dilakukan oleh Prancis kali ini masih belum membuahkan hasil, menambah keunggulan atau mengejar ketinggalan, memperkecil ketinggalan menjadi 3-4. Ini masih belum berhasil. Sementara itu skor masih tetap 2-4 untuk keunggulan Inggris di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-56 di babak yang kedua ini. Prancis masih tertinggal 2 gol daripada Inggris yang ada di posisi atau di gol yang sudah memasuki 4 gol sudah bersarang di gawang Prancis.
4: Ya, memasuki menit ke-57, upaya lagi dari Prancis masih menemui kesulitan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi The Three Lions. Kita nantikan tendangan bebas bagi Inggris yang saat ini mencoba dikejar oleh Prancis. Kini skor 2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Bola kini dikuasai oleh Dean Henderson, berikan tadi, kita nantikan. Ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan, juga protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Declan Rice kita menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa. Pada McGuehey di daerah pertahanan dari Inggris, alirkan ke sektor sebelah kiri kini. Ada Jed Spence, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Spence, langsung lagi pada mana Jed Spence. Ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan, namun membentur Upamecano tadi. Pemain bertahan dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari The Blue hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions. Di sektor sebelah kanan kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya. Di sektor sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba memasuki area kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, ada Guehi di sana, ada Kwanzaa juga berada di sana, sudah dilakukan, bisa disundul. Oh, sayang sekali tadi sempat mengenai pemain dari Inggris dan juga Mike Maignan yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Bagaimana Eze kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar, dia bayangi oleh Olise namun hanya bergulir saja keluar lapangan, tendangan gawang saja bagi Prancis, belum membahayakan gawang dari Prancis tadi. Bagaimana upaya Eze di sektor sebelah kiri pertahanan Le Bleu. Ya, skor 2-4. Masih bagi kini coba Prancis melalui Rabiot, Adrien Rabiot sektor sebelah kanan lini serangnya, sedorkan lagi bola ke depan namun berhasil dipotong tadi oleh Declan Rice, ada juga Bukayo Saka. Mana pemain-pemain Inggris menguasai bola kini. Kembali Rice menguasai bola, sodorkan bola kepada Ivan Toni, sodorkan lagi pada Watkins, nampaknya di sepos sebelah kiri, atau Bukayo Saka yang berada di sana. Melirikan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur Molo Gusto tadi. Berikan saja kepada Mike Maignan. Ada juga Digne kini, Lucas Digne yang mengisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, ada Olise, sodorkan bola ke depan kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Kylian Mbappe, jarak kotak mati, Kylian Mbappe, gol tengah, oh berhasil dihentikan tadi oleh Kwanzaa, sodorkan bola ke depan kepada Declan Rice, mencoba melepaskan diri dari Emery tadi, sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari bagaimana Morgan Rogers. Rogers tadi masih dipatahkan lagi oleh Perancis, ada Olise kini menguasai bola, masih Olise menguasai daerah pertahanan dari Inggris, Olise kini putarkan, pas! Sayang sekali tendangan kaki kiri Olise tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Inggris. Main muda dari Perancis ini, Michael Olise, belum membahayakan atau menambah skor bagi The Blue. Di babak yang kedua ini kita nantikan tendangan gawang saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Guehi, sodorkan bola ke depan kepada Ivan Toni, mulaikan lagi pada Jesse Spain di sektor sebelah kiri lini serang Inggris, mencoba menggiring kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, masih Jesse Spain mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Morgan Rogers, ada di sana Bukayo Saka, berputar-putar Bukayo Saka mundur saja ke belakang kepada Eze, masih Eze di dekat daerah pertahanan dari Prancis, mundur kepada Rice, Declan Rice, kembalikan lagi pada Eze, ada Guehi ini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi pada Eze, masih memainkan bola di dekat pertahanan dari Prancis, mencoba mengatur tempo nampaknya pemain-pemain dari Inggris, sedorkan lagi kepada Jespen di sektor sebelah kiri, bayangi ala Dembele dan juga Rabiot di sana, mundur lagi ke belakang, pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis. Declan Rice menengok ke kiri dan ke kanan, berikan lagi kepada Guehi, masih Guehi, sodorkan lagi kepada Eze, setengah dia mencari lagi Declan Rice, mencoba menusuk perlahan daerah pertahanan sektor sebelah kanan dari Inggris, ada lagi bagaimana Watkins di sana, Watkins di daerah kotak penalti, mundur ke belakang kepada Eze, alirkan lagi, mengirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni dari kotak penalti, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi Upamecano, terjadi perebutan dengan Rabiot, terjadi pelanggaran Declan Rice tadi kepada Rabiot, hanya menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis di daerah pertahanan sendiri. Ya, kembali harus diulang nampaknya tendangan bebas bagi sudah dilakukan, ada Olise kini menguasai bola dari Perancis, coba membangun lagi serangan di sektor sebelah kanan kini, sodorkan lagi kepada Dembele, nampaknya alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, coba bagaimana upaya dari Kylian Mbappe, namun berhasil dikembalikan oleh Jespen, terjadi perebutan di sana, berhasil menguasai bola Jespen, melewati 1-2 pemain dari Perancis, berbahaya kini Watkins di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, bayangi ketat oleh pemain dari Perancis, masih Watkins di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni, namun masih dikuasai lagi Watkins, mundur lagi kepada Eze, masih Eze di arah kotak penalti dari Perancis, bayangi oleh Rabiot, kirimkan tendangan namun membentur lagi Lucas Digne, disundul saja bola keluar lapangan, namun ada bagaimana Declan Rice dari Inggris menguasai bola di sektor kepada Watkins di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi Declan ke penalti mencari Ivan Toni, namun berhasil kembali patahkan oleh barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Inggris tadi, ada Bakor lagi nih menguasai bola, mundur ke belakang kepada Lucas Digne, berikan lagi kepada Olise, masih Olise, Pemain dari Perancis mencoba menggiring perlahan, mencari kawannya, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri bernama Emery. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri Bakorla, nomor punggung 12, dibayangi oleh pemain dari Kwanzaa. Dikirimkan lagi ke tengah, ada Kylian Mbappe, ada bagaimana Kylian Dembele, berputar-putar, Kylian mengetahui. Sayang sekali, tendangan menyusur tanahnya tadi berhasil ditangkap oleh Dean Henderson. Selamatlah gawang Inggris, belum menambah keunggulan atau nambah skor bagi Perancis di babak yang kedua ini. Bola masih dikuasai oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris. Sodorkan saja kepada pendek, kepada Guehi. Berputar Guehi, balikan lagi kepada Henderson, angkat ke sektor sebelah kiri mencari Jespen, namun umpan yang diberikan terlalu deras. Bola bergulir ke sisi pertahanan dari Inggris, lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada Rabiot, Adrian Rabiot ini mau ngasai bola. Pendek saja kepada Emery, mencoba menggiring bola. Pemerahan gini pemain dari Prancis, kirim kepada Lucas Digne, masih Lucas Digne. Umpan 1-2 dia, ada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Bakorla menatap ke depan, namun pendek saja, kembalikan lagi nomor ke tengah lagi, mencoba mencari Upamecano. Mencoba menggiring bola, kirimkan, lepaskan, tendangan Upamecano, ditepis saja oleh Dean Henderson. Oh, mencoba lagi dikejar oleh Bakorla, mundur ke belakang lagi. Ada Lucas Digne, masih Digne ke tengah lagi. Bagaimana Emery nampaknya menguasai bola, dibayangi oleh pemain dari Inggris di sana, kirimkan lagi ke tengah. Bagaimana Olise melebar ke sektor sebelah kiri kini. Lini serang dari atau lini pertahanan dari Inggris, masih pemain-pemain Perancis mencoba mengurung. Ada Dembele kini menguasai bola, kirimkan lagi. Ada Malo Gusto di sana, daerah kotak penalti. Malo Gusto, oh, sayang sekali membentur, masih dikuasai oleh pemain Perancis. Ada Dembele tadi, oh, bagaimana Mbappe tadi salah umpan, memberikan back heel, langsung saja disapu jauh ke depan. Mencoba mencari Watkins di sana, mencoba menguasai bola, melakukan sundulan, terjadi perebutan di sana dengan pemain Perancis, berhasil diamankan dengan baik tadi oleh Lacroix nampaknya. Di daerah pertahanan dari Le Bleu, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Upamecano kirim lagi bola ke depan, mencari Ousmane Dembele nampaknya di sektor sebelah kanan. Li serang dari Prancis, masih kirimkan lagi umpan up 1-2 Olise dan juga banyak Kylian Mbappe. Kirimkan gol 10 gol kini sudah tercipta dari Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, memasuki menit ke 66. Akhirnya dua gol berjarak dari Lionel Messi di Bung.
3: Ya, ini yang luar biasa dari Prancis. Keputusan Deschamps untuk menggantikan sejumlah pemain tadi di awal babak kedua memberikan hasil, dan kombinasi yang kita tidak lihat di babak pertama, kombinasi dari Olise dan juga Mbappe, bagaimana kerjasama yang sangat baik, diawali dari umpan dari Dembele, kemudian kerjasama umpan pendek yang langsung dieksekusi dengan sangat sempurna menggunakan kaki kiri oleh Kylian Mbappe, bersarang ke gawang Dean Henderson. Untuk ketiga kalinya Dean Henderson di pertandingan ini memungut bola dari gawangnya dan skor menjadi 3-4. Pertandingan masih panjang dan masih mungkin terjadi gol-gol tambahan, Bung.
4: Iya, ini begitu menyeramkan. Prancis di babak yang kedua mencoba mengejar ketertinggalan atas The Three Lions. Skor 3-4 kini, apakah mungkin menyamakan kedudukan dan juga memaksakan untuk keunggulan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya kiri Kylian Mbappe. Wow, daerah kotak penalti. Namun sayang, hampir saja tadi hampir dikuasai bagaimana bola dari belakang pertahanan Prancis. Namun sayang bagaimana Kylian Mbappe tidak mampu menguasai bola, dan nampaknya memasuki menit ke 67 ini yang berlaku lagi hydration break. Ya, empat pergantian pemain yang dilakukan oleh Prancis nih, Bung Jupri.
3: Ya, ya.
4: Nampaknya memberi aura positif, memberi dampak positif bagi Prancis di serangan di babak yang kedua ini.
3: Betul, dengan keluarnya Cherki tadi di awal babak kedua ya, masuk tadi Dembele, memang terlihat memang lebih berwarna ya serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Dan terbukti juga Mbappe lebih leluasa di depan, karena memang banyak umpan-umpan yang datang kepada Mbappe di pertandingan babak kedua ini. Ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama, di mana Mbappe lebih banyak bekerja untuk bisa mencari ruang, mencari peluang. Itu yang memang saya kira pada akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan masuknya Upamecano juga di jantung pertahanan membuat para pemain dari Prancis bermain lebih agresif. Bagaimana pressing tinggi mereka juga membuat Inggris kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Dan saya juga agak heran tadi sebenarnya dari kubu Inggris, mereka mengganti Rashford dengan Ollie Watkins. Ollie Watkins ini sebenarnya bukan pemain yang buruk ya, tapi yang harus diketahui adalah Ollie Watkins adalah pemain yang tipikalnya adalah striker, pemain nomor 9, dan dipaksa untuk bermain di area winger, jadinya terkesan tidak terlalu efektif buat timnas Inggris. Ini yang saya kira memang akhirnya menjadi kontras ya, bagaimana perbedaan penampilan dari kedua tim, di mana di perlawanan pertama Prancis terkesan agak santai, tapi di babak kedua mereka tampil lebih ngotot. Justru Inggris nih yang seperti kehilangan momentum mereka untuk bisa terus menciptakan gol.
4: Ya, nampaknya berbalik arah bagaimana penguasaan bola atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Prancis di babak yang kedua, bagaimana terlihat juga lebar sayap di
3: lapangan ya,
4: mampu dimanfaatkan dengan baik nih oleh Prancis melalui Barcola dan juga Dembele nih.
3: Iya, dan masuknya Barcola juga tadi sangat positif ya. Artinya Desiré Doué tadi di babak pertama memang tidak terlalu berkembang, penampilannya sama dengan Ryan Cherki. Masuk tadi Barcola dan juga Dembele, akhirnya memang membuat berbahaya, lebih tajam serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari timnas Prancis. Dan kecepatan ya dari Barcola beberapa kali dari sisi kiri penyerangan membuat memang pertahanan Inggris kerepotan. Itu yang memang akhirnya juga membuat pelatih Didier Deschamps menjadi lebih bersemangat di babak kedua ini, Bung Indra.
4: Ya, ini sebenarnya bagi menjadi alarm bagi The Three Lions, apa yang harus dilakukan oleh Thomas Tuchel.
3: Ya, pastinya bukan pilihannya bukan main bertahan ya. Artinya sekarang dengan situasi sekarang mereka masih punya Harry Kane, masih punya Jude Bellingham yang saya kira juga masih bisa dimainkan di babak kedua ini, bisa memberikan itu tadi ketenangan buat para pemain, karena terlihat memang dengan skor yang keunggulan yang tipis saat ini para pemain Inggris agak panik ya. Mereka jadi terlalu mudah kehilangan bola dan akhirnya membuat situasinya membuat mereka selalu tertekan tadi.
4: Ya, Hiders break nampaknya sudah berakhir. Beberapa saat yang lalu pemain-pemain Prancis sudah memasuki kembali lapangan pertandingan. Kita nantikan lanjutkannya pertandingan babak yang kedua dengan semakin menarik. Skor Prancis 3 sementara Inggris 4. Ya, pemain Inggris juga sudah nampaknya memasuki lapangan pertandingan. Setelah juga mendapatkan arahan tentu dari pelatih Thomas Tuchel setelah berhasil tadi mencetak gol di babak yang pertama 4 gol, namun kini mencoba dikejar oleh Prancis yang sudah menciptakan 3 gol. Kita nantikan apakah akan mampu Prancis untuk menyamakan kedudukan, yang akan semakin menarik bagaimana perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kita nantikan kick off atau juga berlangsungnya lagi babak yang kedua ini di menit ke-71. Ya, bola nampaknya dikuasai oleh Inggris. Bola kini Dean Henderson sodorkan tadi nampaknya untuk mencoba bagaimana Konsa yang akan melakukan tendangan saja pendek kepada Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris, menatap ke depan, sodorkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil dikuasai atau dipotong dari pemain dari Prancis, berhasil lagi dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, terjatuh pemain Inggris, bagaimana Morgan Rogers nampaknya atau juga Kwanza nampaknya di sektor sebelah kanan, ya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan Declan Rice kapten kesebelasan sodorkan saja mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba menggiring bola Guehi, ya alirkan kepada bagaimana Declan Rice, kembalikan lagi kepada Guehi, dibayangin tadi oleh Olise mencoba melakukan tekanan kepada pemain Inggris ini. Ada Guehi tadi terjatuh oleh dorongan atau tackle yang nampaknya dilakukan oleh Michael Olise di lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Konsa tadi, sodokan pada Eze, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Jet Spence, mencari Ollie Watkins kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris, memberikan lagi mundur kepada Eze. Ada juga bagian The Rice kini menguasai bola, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, kembalikan Eze lagi mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba pemain Inggris mundur ke belakang kepada Dean Henderson yang keluar dari daerah kotak penalti dari Inggris. Dean Henderson sodorkan bola ke depan, mencari Ivan Toni tadi, mencoba dikejar tadi, namun terjadi pelanggaran. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Prancis kepada Ivan Toni, terjatuh di dekat lingkaran tengah oleh Upamecano nampaknya tadi. Benturan dari pemain Prancis ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris. Ya, Kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Declan Rice, sodokan pada Guehi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Jet Spence, masih Spence, mundur lagi ke belakang karena dibayangi tadi oleh Dembele, ada Guehi lagi, alirkan kepada Konsa, mencetak gol juga dari Inggris, alirkan lagi ke Konsa, masih mencoba menggiring bola Konsa dibayangi oleh Bakorla tadi, alirkan lagi kepada Morgan Rogers, nomor punggung 17 dari Inggris ini, coba alirkan lagi, alihkan ke sektor sebelah kiri ada Jet Spence, namun coba dikuasai tadi oleh Waskin, dibayangi oleh Malogusto, berhasil direbut oleh Malogusto, berputar-putar Malogusto, sodokan saja kepada Emery, sodokan ke depan kepada bagaimana Olise, kembalikan lagi kepada Emery, menatap ke depan siapa akan berikan umpan, sodorkan lagi kepada Lacroix, nampaknya mundur sedikit ke belakang tadi, lagi bagaimana Upamecano mencoba sodorkan lagi kepada Emery, alirkan lagi kepada Dembele, mencoba menggiring bola Dembele, alirkan lagi kepada Malogusto, berbahaya kini sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, kirimkan lagi bola ke depan, ini Olise, oh, sontekannya bagaimana dari kotak penalti memanfaatkan umpan tarik tadi di sektor sebelah kiri oleh Malogusto, tendangannya masih menyamping saja, tendangan kaki kiri dari Michael Olise di tiang sisi kanan gawang dari Inggris belum menambah keunggulan atau menambah skor bagi Perancis. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, angkat mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil lagi mencoba perebutan dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele, umpan 1-2 di Rabiot, mundur ke belakang Upamecano, kini Dembele lagi masih menguasai bola, kirimkan lagi pada Olise, Olise terlepas terjatuh, coba bangkit lagi Olise, bayangin oleh dua pemain dari Inggris, berputar dia Olise, mencoba mengatur tempo, mundur lagi kepada Emery, tengah lagi mencoba mencari Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Makil Lucas Digne, dan umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Lucas Digne, oh, namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur tadi, membentur pemain dari Inggris. Ada lagi pada Kylian Mbappe dari kotak penalti. Kylian Mbappe dari kotak penalti terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi, Kylian Mbappe pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya. Ya, Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan, dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Perancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris, mencoba bangkit. Bagaimana Bukayo Saka, pemain dari Inggris ini, menit ke-76 babak yang kedua ini, dan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan Jude Bellingham bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Kita nantikan siapa yang akan nanti digantikan oleh Jude Bellingham. Makin lagi Perancis menguasai bola kini, Emery kirim kepada Olise, masih Olise menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana memberikan kepada Kylian Mbappe, kembalikan lagi pada Olise, Olise namun dipotong saja tadi oleh Mark Guehi tadi, upaya dari Olise menguasai bola dari kotak penalti, masukkan lemparan ke dalam, ada Lucas Digne, sodorkan lagi kepada Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe di sektor sebelah, memberikan lagi kepada Bakorla, masih Bakorla dari kotak penalti, Bakorla kirimkan ke tengah, umpan 1-2 bagaimana Kylian Mbappe mencari Dembele, nampaknya masih Dembele, mundur ke belakang kepada Gusto, berikan lagi kepada Dembele, terjatuh Malogusto, pelanggaran terjadi. Malogusto tadi mencoba didorong oleh pemain dari Inggris, Oli Watkins, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis, peluang kembali didapatkan oleh Le Blue di daerah pertahanan dari Inggris, bola nampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Blue di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan, sudah dilakukan, Ya udah ada kotak penalti, namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Perancis di sana. Ada Augusto, sodokan pada Emery di sana, mencoba mengirim bola. Alirkan ke sekol sebelah kiri, ada Rabiot. Ada gimana juga Bakorla, masih Bakorla di sekol sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Ada pemain Inggris kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tengah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe! Oh, membentur lagi pemain dari Inggris, mencoba lagi kejar oleh Bakorla. Oh, berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers, dibayangi oleh Lucas Digne. Lucas Digne namun coba tadi menarik bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers, berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini memasuki menit ke-78 nih Bung Tomo.
2: Ya, baik, dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris. Bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor punggung 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham. Dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice, pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Prancis, namun berhasil digagalkan kembali. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan lini serang mereka. Ousmane Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana, masih ke belakang dia, masih Ousmane Dembele. Umpan dalam kotak penalti namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung pada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana, masih mencoba untuk melakukan serangan balik kepada Jude Bellingham di sana dalam kotak penalti. Bellingham mencoba mulai, sayang sekali kali ini mencoba serangan bantu oleh pemain nomor 17, digagalkan lagi pemain Prancis kali ini. Bagaimana upaya tadi dicoba dilakukan oleh pemain Inggris, kali ini serangan datang dari pemain Prancis kali ini di sektor kiri lini serang mereka. Menor punggung oleh di sana Bakorla sudah membawa bola dalam kotak penalti dari Inggris di sana. Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Inggris, masih coba kali ini umpan coba dilakukan. Sayang sekali bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele tidak menemui sasaran. Sayang sekali belum merubah ke posisi, masih tetap 3-4 keunggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise, umpan matang sekali menyasar sudut kiri gawang Inggris, belum menemui target, menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural itu, tidak percaya. Ini juga ditunjukkan oleh para pendukung Prancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali. Hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Prancis menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Olise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit, ketika wasit saat ini menerima perawatan dari medis di sebelah kiri betis dari wasit ini, sedang menerima perawatan dari medis. Sementara itu Mbappe memimpin daftar top skor sementara dengan 10 gol dan disusul oleh Lionel Messi dengan 8 gol. Ya, beberapa pemain dari tim nasional kedua tim juga menerima perawatan dari medis, diantaranya ada nampak ada Gerald Kwanzaa, back dari Inggris di sektor kanan ini, juga sedang duduk di lapangan menerima perawatan dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya, sehingga terpaksa sepertinya harus ditandu keluar lapangan. Gerald Kwanzaa, pemain nomor punggung 26 yang juga kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Kwanzaa. Rhys James, ya, positif. Kwanzaa digantikan oleh Rhys James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah menor punggung 19 di sana. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini di sektor lini tengah pertahanan dari Perancis. Olise bergeser dia kepada Digne, ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Maignan. Pendek saja Mark Maignan pada Lacroix di sana. Bergeser lagi bagaimana pemain-pemain Perancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan. Umpan langsung ke sektor kiri yang itu ada Bakorla di sana, dibayang-bayangi oleh Rhys James di sana. Mbappe mencoba dibayangi, masih Mbappe mencoba melakukan tendangan namun arahnya tepat kepada pelukan penjaga gawang Dean James, Dean Henderson maksud saya. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Henderson geser ke kiri kali ini, ada main Inggris di sana. Spence ke belakang kali ini, masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Henderson, masih Henderson ke belakang lagi dia kepada sang penjaga gawang Dean Henderson nomor 18, masih mencari rekannya, dibayangi oleh dua pemain dari Perancis. Pendek saja dia. Kali ini yang dituju adalah Rhys James, maksud kami pemain nomor punggung 10 ada Bellingham. Langsung umpan ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana. Masih mencoba membawa serangan kali ini. Eze terjatuh dalam kotak penalti dan nasib juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Perancis, membuat satu pemain Perancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih, tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Perancis ini, membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan atau malah ternyata penjaga gawang Perancis Maignan ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini, berhadapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Perancis Maignan. 16 sudah bersiap dia, Maignan, untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan, tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti, namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini, yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini Bukayo Saka, sudah mundur beberapa lama ke belakang. Kita nantikan sama-sama akan menggunakan kaki kirinya. Bukayo Saka berhadapan dengan Maignan kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap, Maignan dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka, sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Perancis, sedangkan Maignan ini bergeser ke kanan sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Perancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk rebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
3: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya, menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia. Dan begitu tenang Dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal. Jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Maignan dan mengubah skor menjadi 5-3 dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris setelah terus-menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dibilang sudah sangat-sangat sedikit.
2: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dia dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi, bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi bekerjasama dengan Rice di sana. Ke depan dia bekerjasama lagi dengan Anderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris. Ke belakang lagi bekerjasama dengan Rice di sana. Menor mengumpat dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25. Belakang lagi Guehi, Darren Rice masih coba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise, kepada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence, sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih membawa bola Jet Spence, umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini Menor punggung 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri pemain Prancis, Lacroix bersama dengan 1-2 kali ini di sektor kanan lini serang Prancis, bergeser kali ini. Bagaimana Gusto, Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi, kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali, Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Orbung 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk kami, tendangan penjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Busto ditarik mundur digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru, kali ini dibawa oleh Mbappe, namun sepertinya sedang dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan. Yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris, mulai Usman Dembele dalam kotak penalti. Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh. Olise berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana di tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras kepada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak merupakan, tidak ditiup peluitnya. Nah, sementara itu di sektor lini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba Menor punggung 12 menggantikan Guehi di sektor belakang. Menor punggung 6 ditarik mundur digantikan oleh Menor punggung 12 Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Dan pendek saja kali ini akan coba dilakukan umpan langsung jauh ke depan yang dituju. Tadi adalah main nomor punggung Declan Rice, ternyata tidak berhasil dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis, Olise membawa bola, dibayangi oleh Anderson, ya, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris membayangi kali ini Olise. Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan Jet Spence. Yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence. Dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk bangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jet Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga minta untuk tim medis segera membawa tandu, karena tadi Jet Spence sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya, sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jet Spence. Ya, wasit juga meminta Jet Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jet Spence tertatih-tatih ini, pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Jet Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions. Meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri lini pertahanan Inggris, tidak berhasil kali ini oleh Anderson. Upaya kerjasama untuk menggiring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Ousmane Dembele dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti. Hei, tendangan kaki kiri dalam kotak penalti mampu dilesakan dengan baik oleh Ousmane Dembele, menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Prancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele, yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengecoh dua pemain Inggris, di antaranya Chalobah tadi yang baru saja masuk ini, dan juga Ederson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, jaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Prancis, namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Prancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Prancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan. Rhys James berebut bola kali ini. Rhys James, Declan Rice terjatuh. Declan Rice masih upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Inggris, namun tidak berhasil menembus. Coba untuk dibuang saja jauh-jauh kali ini. Bagaimana upaya coba dilakukan kali ini oleh Jude Bellingham, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis sana. Jude Bellingham masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kiri. Jude Bellingham, masih Bellingham.
5: Bagaimana sangat tenang sekali Jude Bellingham. Memang pantas dibayar mahal ya oleh Real Madrid Jude Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri.
3: Ya luar
5: kanan tengah.
3: Gol yang luar biasa ya. Ini sudah pastilah memastikan kemenangan Inggris atas Prancis. Tapi kita bisa melihat bagaimana kualitas ya, ketenangan dari seorang Jude Bellingham melakukan solo run, mengecoh Maxen Lacroix, dan kemudian juga bukan hanya itu, dia juga mencoba untuk bisa mengelabui kiper dari Mike Maignan. Dan begitu tenang, begitu dingin seorang Bellingham, menunjukkan kualitas, menunjukkan kelasnya, dan berhasil kita lihat mencoba mengarahkan bola ya ke arah kolong tadi. Dari Dayot Upamecano.
5: Nggak pakai sarung soalnya ya, jadi

0: bagaimana akhirnya dan sampai pada menit-menit akhir masih tercipta gol. Sebenarnya ya, apa yang bisa Anda sampaikan dalam pertandingan babak pertama, babak kedua, di mana Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Luar biasa, ini gol yang anomali di peringkat ketiga Piala Dunia ini.
1: Ya, ini menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbesar ya, ya, di Piala Dunia. Skornya mirip skor futsal ini. Bukan pertandingan lapangan 11-11.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi saya kira ya inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga. Artinya kedua tim kan, kalau kita bicara bagaimana status mereka sebagai salah satu sebagai dua tim kuat, gagal lolos ke Piala Dunia, artinya sekarang tidak ada urgensi, tidak ada urgensi, artinya mereka bermain melepas, bermain ya mencoba untuk menghibur ya, memberikan hiburan kepada penonton yang datang, dan terbukti ada 10 gol ya yang tercipta di pertandingan ini. Dan kredit sebenarnya buat Inggris, mereka bisa tetap tenang dalam tekanan karena di babak kedua Prancis bermain sangat-sangat baik. Bagaimana sepertinya dimarahin ya di
0: kamar ganti ini ya.
1: Orang ganti tadi kata kepopulan
0: 4 gol.
1: Tinggal 0-4 di babak pertama, kemudian reaksinya sangat-sangat positif. Masuknya Dembele, kita lihat Barcola juga, kemudian bagaimana Upamecano di depan
0: ya,
1: bahkan melepaskan satu asis dan juga satu key passes. Jadi saya kira memang pergantian yang sangat-sangat baik. Kemudian juga bagaimana mereka bermain lebih menekan, bermain lebih agresif, itu yang akhirnya membuat mereka sempat melepaskan skor. Tapi lagi-lagi kita lihat perbedaan bagaimana masuknya Bellingham, kemudian itu juga membuat para Inggris juga bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman. Dan tentunya dengan 10 gol yang tercipta ini tentunya menjadi akhir perjalanan dari kedua tim yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim Prancis dan juga Inggris melangkah ke final Piala Dunia.
0: Iya, tapi Anda melihat tadi terciptanya gol yang cukup banyak di babak kedua ini, apakah memang betul-betul mereka main lepas, main terbuka ya, apapun ya yang terjadi di situ?
1: Ya, saya kira memang gitu ya, Pak. Mereka memilih untuk bermain terbuka dan bagaimana ruang-ruang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga ya oleh kedua tim. Jadi bagaimana Mbappe kemudian bisa leluasa di babak kedua menciptakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara melampaui torehan gol Messi ya sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final, dan saya kira kesempatannya masih ada ya, artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Prancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat, dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan. Dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
0: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga
1: ya,
0: setelah gagal di 2018 peringkat keempat, gagal di perempat final 2022 ya, dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
1: Ya, tapi saya kira memang tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina ya, tapi kemudian akhirnya mereka harus bolan 2 gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa. Dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada. Rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim ya, di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim ya, sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
0: Oke. Kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
1: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya, dengan 3 golnya di pertandingan kali ini membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentukan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
0: Oke. Bung Jupri, makasih banyak Bung ya. Usai sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tapi masih ada satu pertandingan puncak di dini hari.

0: nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya, terima kasih untuk ulasannya selama ini, mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
1: Sama-sama ya. Bung Rudi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan peringkat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.
2: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, telah kita ikuti siaran langsung Piala Dunia di mana Inggris berhasil menjadi peringkat ketiga di Piala Dunia 2026. Dan kini akan kami hadirkan berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Strategi yang kami lakukan bersama Depopinda dan dinas terkait dalam ini Diskopenda Green untuk memperkuat ekosistem KDKMP, satu bersama-sama dinas datang langsung ke pihak desa untuk pembentukan KDKMP ini.
2: Menurut saya poin Argentina inilah final ideal mempertemukan Amerika Latin dengan Eropa. Kita tahu Spanyol ini kan liga terbaik di dunia, tapi kan Argentina timnya dihuni bintang-bintang yang bermain berkarir di klub-klub top Eropa.
0: Sari berita, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan memperkuat sinergi pengembangan koperasi merah putih. Final Piala Dunia FIFA 2026 dinilai akan berlangsung sengit mempertemukan Spanyol dan Argentina di partai puncak. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Akhir mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan harus diiringi pembenahan kualitas destinasi agar memberikan dampak berkelanjutan bagi ekonomi nasional. Menurutnya, kualitas pariwisata tercermin dari devisa, investasi, kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja serta belanja wisatawan. Menurutnya, pertumbuhan kunjungan wisatawan menjadi dorongan mempercepat pembangunan destinasi. Namun, kualitas pariwisata tetap menjadi fokus utama pemerintah. Ia menegaskan perbaikan amenitas, kebersihan, dan fasilitas dasar membutuhkan sinergi pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri. Ia menyebut sektor pariwisata telah menyerap sekitar 25,91 juta tenaga kerja dengan investasi mencapai 73,6 triliun rupiah. Pemerintah juga tetap mempertahankan target 16 sampai 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara melalui pengembangan desa wisata, digitalisasi tourism 5.0, dan kolaborasi lintas sektor. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan memperkuat sinergi pengembangan koperasi merah putih.
1: Memberikan arahan dan pembinaan yang berkelanjutan kepada KDKMP.
3: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan memperkuat sinergi dengan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Diskoperindak dalam mengawal pengembangan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di daerah. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan, Dr. Tatang Sujata, mengatakan Dekopinda berperan sebagai wadah gerakan koperasi yang mendukung program nasional sekaligus memperkuat kelembagaan koperasi di Kabupaten Kuningan. Peran tersebut dijalankan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
1: Nah, adapun strategi yang kami lakukan bersama Depopinda dan dinas terkait dalam ini Diskopenda Green untuk memperkuat ekosistem KDKMP, satu bersama-sama dinas datang langsung ke tiap desa untuk pembentukan KDKMP ini, juga memberikan arahan dan bimbingan kepada KDKMP yang baru dibentuk dalam bentuk face-to-face langsung pada saat itu juga. Tiga, memberikan arahan dan pembinaan yang berkelanjutan kepada KDKMP yang baru dibentuk. Tentunya ini kan pasti berlanjut. Yang keempat, itu memfasilitasi pembentukan, pengadaan, dan berkoordinasi dengan Pemdes, ya, pemerintah desa setempat.
3: Melalui sinergi yang terus diperkuat, Dekopinda berharap KDKMP tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu berkembang menjadi koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Pendampingan serta advokasi akan terus dilakukan agar koperasi di Kabupaten Kuningan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kebakaran menghanguskan sebagian rumah milik Samin di Blok Kamis RT 03 RW 01 Desa Palasah, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jumat 17 Juli petang. Peristiwa diduga dipicu sisa pembakaran sampah yang belum padam, kemudian menyambar kasur bekas dan material mudah terbakar hingga api membesar sekitar pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas tiba. Babinsa Koramil 1711 Sumberjaya Kodim 0617 Majalengka, Serda Ade Sobana mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dan bersama warga berupaya mengendalikan api hingga tim pemadam kebakaran datang. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.49 waktu Indonesia Barat, tidak menimbulkan korban jiwa namun menyebabkan kerugian material sekitar 20 juta rupiah. Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Cirebon menggandeng dunia usaha melalui program peningkatan produktivitas kewirausahaan untuk mencetak tenaga kerja kompeten sekaligus wira usaha baru. Program tersebut mengusung konsep link and match agar pelatihan selaras dengan kebutuhan industri. Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga produktivitas, etos kerja, kemampuan beradaptasi, disiplin, kreativitas, dan kemauan terus belajar. Tahun ini, 6 peserta mengikuti pembelajaran langsung melalui metode learning by doing di bidang bakery dan pengelasan. Disnaker berharap kemitraan dengan dunia usaha semakin luas sehingga peserta memiliki peluang lebih besar untuk bekerja maupun membangun usaha mandiri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Generasi muda diingatkan untuk tidak mudah mengklaim gangguan mental.
4: Generasi-generasi sekarang itu lebih taunya itu dari sosial media.
5: Pemahaman mengenai kesehatan mental perlu disertai pengetahuan yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan generasi muda. Informasi kesehatan mental yang mudah diakses melalui media sosial dinilai belum tentu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi psikologi seseorang. Kepala Bidang Keuangan LP3I sekaligus dosen Politeknik LP3I Cirebon, Imas mengatakan kesehatan mental bukan persoalan baru yang muncul pada era digital. Menurutnya, media sosial membuat berbagai istilah psikologi semakin dikenal, namun sering disalahartikan oleh masyarakat.
4: Generasi-generasi sekarang itu lebih taunya itu dari sosial media sebenarnya. Tapi karena taunya dari sosial media saja, biasanya tuh pengertian dan lain-lain itu pemahamannya agak kurang sesuai gitu. Mungkin dikit-dikit tuh saya punya mental health nih, atau dikit-dikit saya ada kalian, padahal mungkin itu hanya baru sedikit saja dari apa yang terjadi.
5: Imas menjelaskan kelelahan bekerja maupun belajar tidak selalu berarti seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Kondisi tersebut masih dapat dipulihkan melalui istirahat, pengelolaan emosi, serta penerimaan terhadap kenyataan yang berbeda dari harapan. Ia menambahkan proses pemulihan kesehatan mental memerlukan kesadaran memperbaiki pola pikir sekaligus menjaga keseimbangan psikologi secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan sekedar melakukan aktivitas hiburan tanpa menyelesaikan akar persoalan. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memetakan kebutuhan aparatur sipil negara ASN untuk mengantisipasi kekosongan jabatan akibat banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U Kusmana, mengatakan pendataan masih berlangsung karena jumlah pejabat yang pensiun terus bertambah setiap bulan termasuk pada Agustus mendatang. Pihaknya saat ini masih mendata berapa yang pensiun, berapa jabatan yang kosong. Selain itu, Pemkab akan mengkaji implementasi Peraturan Menteri Pan-RB nomor 5 tahun 2026 melalui rapat bersama BKPSDM, Bapeda, BPKAD, bagian organisasi, dan perangkat daerah terkait. Kajian tersebut mencakup kemungkinan perubahan susunan organisasi dan tata kerja SOTK sebagai dasar penataan birokrasi serta pengisian jabatan kosong. Langkah ini diharapkan menjaga efektivitas organisasi dan kelancaran pelayanan publik. KAI Daup 3 Cirebon memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kehandalan prasarana perkeretaapian selama semester 1 2026 guna mendukung keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu perjalanan kereta api. Manajer Humas Daup 3 Cirebon, Muhibuddin, mengatakan penggunaan kereta perawatan jalan rel KPJR memungkinkan pengukuran geometri jalur secara presisi sekaligus membantu penataan balas sehingga potensi gangguan dapat dideteksi lebih cepat. Pemanfaatan teknologi KPJR membuat proses pemeliharaan menjadi semakin efektif. Selain itu, KAI mengganti 3.000 bantalan beton, 20.000 penambat rel, serta menyiapkan penggantian 1.650 bantalan kayu menjadi bantalan sintetis di sejumlah jembatan. Pengawasan lintas juga dilakukan melalui inspeksi rutin 2 kali sehari. KAI Daup 3 Cirebon berkomitmen terus memodernisasi peralatan dan meningkatkan kompetensi SDM demi layanan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Final Piala Dunia FIFA 2026 dinilai akan berlangsung sengit mempertemukan Spanyol dan Argentina di partai puncak.
2: Ini menurut saya Spanyol Argentina inilah final ideal mempertemukan Amerika Latin dengan Eropa.
4: Partai final Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Pertemuan dua kekuatan besar tersebut dinilai akan menyajikan pertandingan sengit karena masing-masing tim memiliki kualitas pemain, strategi, dan peluang yang sama untuk meraih gelar juara. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Majalengka Asep Mulyana Muslim mengatakan bahwa sejak awal telah memperkirakan Argentina dan Spanyol akan bertemu di laga puncak. Ia menilai laga puncak tersebut menjadi final yang ideal karena mempertemukan kekuatan sepak bola Eropa dan Amerika Latin. Menurutnya, Spanyol memiliki kualitas kompetisi domestik terbaik dan berhasil memadukan pemain muda serta senior di bawah arahan Luis de la Fuente. Sementara Argentina dihuni pemain-pemain yang berkarir di klub-klub elit Eropa.
2: Ini menurut saya Spanyol-Argentina inilah final ideal mempertemukan Amerika Latin dengan Eropa. Kita tahu Spanyol ini kan liga terbaik di dunia. Tapi kan Argentina timnya dihuni bintang-bintang yang bermain berkarir di klub-klub top Eropa.
4: Ia memprediksi Argentina memiliki peluang untuk menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Menurutnya, Argentina memiliki modal berupa kematangan tim, mental bertanding, serta kedalaman skuad yang dapat menjadi unggulan pada laga final. Menurutnya, Spanyol dan Argentina sama-sama memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Spanyol mengandalkan permainan tiki-taka modern dan pressing tinggi, sedangkan Argentina lebih efektif memanfaatkan transisi cepat yang dipimpin Lionel Messi dan didukung ketajaman Lautaro Martinez dan Julian Alvarez.
0: Telaga Biru Cicerem menjadi destinasi favorit wisatawan berkat keindahan alam dan beragam fasilitas wisata. Berikut selengkapnya dalam feature wisata bersama reporter RRI Cirebon, Aura Aulia.
7: Berada di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Telaga Biru Cicerem menawarkan keindahan mata air alami dengan warna air kebiruan yang menjadi ciri khasnya. Keunikan tersebut membuat wisata ini diminati pengunjung dari berbagai daerah.
8: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan. Kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini.
7: Selain menikmati keindahan telaga, pengunjung juga dapat mencoba berbagai wahana dan fasilitas yang tersedia. Mulai dari ayunan yang sempat viral di media sosial, perahu wisata, dermaga swafoto, hingga gazebo untuk bersantai bersama keluarga.
8: Ya, di sini pengunjung bisa menikmati wahana ayunan yang menjadi favorit ya. Yang menjadi favorit di Telaga Biru ini adalah wahana ayunan, ayunan ganda yang di sebelah barat. Itu merupakan ayunan yang viral yang diburu oleh para pengunjung yang datang ke Telaga Biru ini. Dan selain itu juga di sini ada beberapa kolam terapi ya yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Barangkali di sini datang ke sini ingin terapi ikan. Ada beberapa kolam. Dan di atas di area parkir di sana juga ada beberapa pendopo yang bisa dinikmati untuk acara-acara pengunjung. Ada dua pendopo yang besar yang kapasitasnya sekitar menampung 200 orang. Juga ada sanggar di atas, barangkali pengunjung ingin menikmati gamelan Sunda yang ada di sini, yaitu gamelannya seni degung dan salung. Ada fasilitas di sini. juga di Telaga Biru, di sini di sekitar Telaga Biru, di telaganya kan ada banyak gazebo nih. Gazebo-gazebo ini bisa dinikmati oleh pengunjung, barangkali mau istirahat, mau makan, atau kumpul-kumpul sama komunitas, sama keluarga, boleh disediakan. Ada banyak gazebo yang bisa dinikmati oleh pengunjung yang datang ke sini.
7: Perkembangan Telaga Biru Cicerem tidak lepas dari peran masyarakat yang mengelolanya secara swadaya. Promosi digital yang mulai dilakukan sejak tahun 2014 juga turut memperkenalkan destinasi ini kepada masyarakat yang lebih luas.
8: Cicerem ini dulunya kan namanya Situ Cicerem ya. Situ Cicerem ini merupakan salah satu telaga yang dulunya memang dinikmati oleh masyarakat di sini sebagai pemandian masyarakat. Nah, sebelum ada infrastruktur jalan yang menuju ke sini. Nah, setelah ada infrastruktur jalan yang menuju ke Telaga Biru ini, ke Cicerem, itu baru banyak didatangi oleh wisatawan karena ada akses jalan. Yang dulunya si Cicerem ini jadi pemandian masyarakat. Nah, karena udah ada jalan akses yang ke sini, itu sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dari situ terus dikembangkan oleh masyarakat atas dasar swadaya masyarakat, karena memang ini punya masyarakat Kaduela, akhirnya masyarakat berkontribusi di sini untuk dijadikan wisata gitu, karena udah ada akses jalan. Jadi tahun 2000 terus berkembang. Nah, pas di tahun 2014, nah itu kita untuk promosi wisata, karena memang wisata itu kan harus ada promosi. Nah, itu dibikin promosi digital pada tahun 2014. Jadi dibikin website untuk promosi wisata, dan namanya juga yang dulunya Situ Cicerem ditambah Telaga Biru Cicerem, itu biar dikenal oleh publik atau di medsos.
7: Keindahan alam yang dipadukan dengan pengelolaan berbasis masyarakat menjadikan Telaga Biru Cicerem terus berkembang sebagai salah satu kebanggaan wisata Kabupaten Kuningan.
0: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
3: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
2: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
3: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
2: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
4: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
3: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
4: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
5: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana. dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani pagi Anda untuk edisi Minggu 19 Juli 2026 di Cirebon pagi ini yang akan berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Ya, pendengar padel semakin digemari masyarakat karena menyenangkan dan juga mudah dimainkan oleh berbagai kalangan ya. Meski demikian, olahraga yang memadukan unsur tenis dan juga squash ini memerlukan persiapan memadai untuk mencegah cedera. Dokter spesialis kedokteran olahraga Nahum dari Serapi Medical Center Tangerang, Banten mengungkapkan bahwa persiapan fisik sebelum main padel ini sendiri penting banget. Olahraga ini menuntut gerakan cepat, perubahan arah secara tiba-tiba hingga berpindah berulang. Hal ini membuat padel memberikan beban cukup besar pada otot, sendi, dan juga ligamen ya. Nah, bila persiapan telah dilakukan, tetap saja bisa seseorang mengalami cedera ya saat bermain padel. Dan menurut Nahum, seseorang yang mengalami cedera saat berolahraga termasuk saat bermain padel, ini memerlukan pendekatan kedokteran olahraga dalam proses back to sport. Nah, pendampingan ini dilakukan secara bertahap biar pasien juga tidak hanya pulih dari rasa nyeri, tetapi juga kembali memiliki kekuatan, fungsi gerak, kontrol tubuh, serta kesiapan fisik untuk berolahraga dengan aman. Mengenai cedera yang terjadi saat berolahraga termasuk padel, ini bisa terjadi pada otot sendi, ligamen, tulang hingga tulang belakang, seperti yang disampaikan oleh Dr. Herianto Agustriadi Simanjuntak. Ya, sebagian dapat ditangani secara konservatif melalui obat-obatan, fisioterapi, dan juga rehabilitasi. Namun pada kondisi tertentu, tindakan operasi mungkin diperlukan untuk memperbaiki struktur yang mengalami kerusakan dan mengembalikan fungsi gerak pasien. Dan ia mengingatkan bahwa penanganan yang tepat sejak awal sangat penting agar cedera ini tidak semakin parah dan juga proses pemulihan bisa berjalan optimal. Dengan diagnosis yang akurat serta terapi yang sesuai, sebagian besar pasien ini bisa kembali berolahraga secara aman ya, sesuai kondisi masing-masing. Ya, untuk Anda yang mungkin juga lagi demam padel atau bahkan lagi mulai menggemari olahraga yang satu ini ya, tentunya kita juga harus melakukan pemanasan gitu ya, karena kayaknya kalau setiap olahraga kemungkinan cedera juga tetap ada ya, seperti itu ya. Oke, Rina masih punya informasi lainnya menemani pagi Anda yang mungkin pagi hari ini juga lagi pada olahraga ataupun udah siap-siap juga nih ke CFD ya, sekalian cari sarapan. Nah, Cirebon pagi ini akan terus menemani Anda.

0: Dan kini saatnya kami akan bergabung pendengar dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
3: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
1: Dari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Vidyawati melaporkan selengkapnya.
4: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan